0: di daya tambang. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di STANKP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di STANKP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan tambak buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STANKP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, nyata ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suap yang menyedihkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
2: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jemaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jemaah 2026.
12: Syofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten. agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai

0: di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
2: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
3: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
2: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
4: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
5: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
2: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
1: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
6: Udinus Persi ini yang wujudnya game.
7: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinus First yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
6: Dinus Persi ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
7: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia,

0: Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinus First sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
1: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinus First itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
0: Peluncuran Dinus First menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Sebelum kita bahas beberapa topik yang sudah kita siapkan, beralih ke informasi dari tim liputan kami terlebih dahulu, di mana Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menggelar ajang olahraga Lemhanas Fun Run 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 hari ini. Berikut informasinya disampaikan Zahrotin Aljana. Zahrotin.
5: Ya, pendengar, suasana pelaksanaan Lemhanas Fun Run 2026 pagi ini berlangsung meriah di kawasan Jakarta Pusat, di mana sejak pagi tadi ratusan peserta terlihat bersiap memadati area depan kantor Lemhanas RI sebagai titik start perlombaan. Ajang ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 Lemhanas. Sekitar pukul 6 tadi, kegiatan konferen sudah dimulai, di mana para peserta diberangkatkan untuk berlari mengikuti rute yang telah disiapkan. Dan sekarang para peserta satu persatu sudah memasuki garis finish dan melanjutkan dengan menikmati hiburan yang sudah disiapkan. Kami informasikan bahwa terdapat 3 kategori dalam ajang kali ini, yaitu kategori 5 km, 10 km, dan juga kategori disabilitas dengan peserta yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional selama kegiatan berlangsung. Dikarenakan rute lari yang disiapkan ini bersinggungan dengan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Sejumlah ruas seperti Medan Merdeka Selatan, MH Tamrin, hingga Jalan Jenderal Sudirman juga mengalami pengaturan arus kendaraan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahradin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jumlah penduduk lanjut usia lansia di Indonesia terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, emosi, dan juga perilaku. Selain demensia juga ada ancaman Alzheimer. Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi juga meningkatkan beban ekonomi keluarga maupun negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS populasi lansia Indonesia pada 2024 juga telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya, pada 2024 dari 8 orang Indonesia ada 1 lansia. 1 dari 8 orang Indonesia lansia, dan pada 2045 1 dari 5 orang di Indonesia juga lansia. Nah, apa sebenarnya penyebab terjadinya demensia seperti ini atau Alzheimer, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasinya atau mengatasinya. Kami sudah bersama dengan dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSI, Med SPS.
3: Wawancara Pro 3.
4: Dr. Riwanti, selamat pagi, dokter.
6: Selamat pagi.
4: Pagi. Dokter, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, sehat.
4: Nah, ini akan kita lagi bahas soal lansia ya, berdasarkan hasil survei dari Kemenkes juga yang menyebut bahwa ternyata banyak juga lansia kita yang kelihatannya ada ancaman demensia dan juga Alzheimer. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan di awal, apa sih sebenarnya menjadi penyebab seorang lansia itu terancam demensia atau Alzheimer, dokter?
6: Ya, ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Begini, jadi kita tahu dulu ya, ya, apa itu demensia. Jadi demensia itu adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala di mana seseorang itu mengalami gangguan fungsi kognitif.
4: Ya,
6: ya. Dalam hal ini fungsi daya ingat atau memori yang kemudian akan mengganggu interaksi sosial dan juga pekerjaannya. Jadi demensia ini suatu payung ya, suatu penyakit, suatu payungnya. Nah, yeah, di dalamnya itu ada yang disebut Alzheimer.
4: Oh, begitu. Ya, oke.
6: Okay. Ya. Yeah. Jadi Alzheimer itu bagian dari penyakit demensia. Nah, Alzheimer sendiri ini sebetulnya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai penyakit neurodegeneratif, yaitu yeah, penyakit yang terjadi atau muncul ketika seseorang itu bertambah usianya, gitu. Yeah. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang demensia ini sebabnya bermacam-macam, Pak.
4: Yeah.
6: Ya. Ya. Ada penyebab yang bisa kita cegah tadi, yaitu yang terkait dengan penyakit darah tinggi dan diabetes atau kencing manis. Kemudian ada juga penyakit Alzheimer tadi,
4: yeah,
6: yang di mana Alzheimer ini sebetulnya memang suatu penyakit yang karena faktor umur, jadi memang akan terjadi dengan bertambahnya usia. Ada juga demensia yang terkait dengan penyakit Parkinson, ya, pada penderita Parkinson itu di kemudian hari biasanya sebagian besar akan disertai penyakit demensia.
4: Yeah.
6: Ada juga yang namanya demensia vaskuler, Pak. Tadi terkait dengan latar belakang penyakit yaitu diabetes dan darah tinggi.
4: Yeah.
6: Mungkin seperti itu.
4: Nah, Anda juga bisa bertanya silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kalau di masyarakat awam kita itu kan terkenal dengan istilah pikun ya, dokter ya. Yeah. Bedanya ya, dengan demensia atau kesamaannya apa ini sebenarnya, dokter? Pikun itu dengan demensia?
6: Iya, baik-baik. Jadi, demensia atau pikun, sebetulnya gini, kalau demensia itu kan istilah medis,
4: oh, ya. Oke.
6: Okay. Kalau awam itu sebetulnya disebutnya pikun.
4: Ya.
6: Nah, yang salah pada masyarakat kita, seringkali pikun itu dianggap hal yang biasa.
4: Ya.
6: Dianggap yang lumrah, gitu. Nah, itu yang mesti kita luruskan. Bahwa sebetulnya pikun itu tidak atau bukan sesuatu yang lumrah. Itu suatu penyakit yang memang bisa dicegah, gitu ya. Nah, pikun yang dalam tanda kutip normal itu adalah ketika lupanya itu, misalnya gini, lupa tapi dia tidak terlalu sering atau tidak sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.
4: Yeah.
6: Suatu saat orang tua lupa mungkin teman lamanya atau lupa kemudian meletakkan sesuatu, itu hanya sesekali, itu masih kita anggap sesuatu yang normal.
4: Yeah.
6: Tapi kalau lupanya itu kemudian sudah mengganggu warga di dalam rumahnya, misalnya berkali-kali lupa meletakkan kunci, berulang-ulang lupa, ya, berulang-ulang misalnya jalan pulang ke rumah yang sebetulnya itu sudah biasa dilakukan, itu lupa.
4: Tapi lupa jalannya, ya.
6: Iya, itu yang sudah biasa. Meletakkan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, itu lupa. Nah, itulah yang disebut lupa.
4: Dan itu sering terjadi begitu ya, dokter ya?
6: Sering terjadi.
4: Oke, ya.
6: Sering terjadi. Dan kita anggap itu sesuatu yang normal bagi sebagian besar masyarakat kita.
4: Padahal itu tidak normal terjadi, karena sering terjadi begitu, dokter.
6: Itu sudah sering terjadi dan mengganggu keluarga, artinya keluarga sudah komplain dengan hal itu, nah itu sesuatu yang tidak normal.
4: Ya. Gitu. Nah, kan ada istilah bisa dicegah dan bisa diobati. Apakah bisa dicegah, apakah bisa diobati? Kalau bisa dicegah, bagaimana caranya, dokter?
6: Ya, baik. Untuk demensia Alzheimer, ini karena tadi termasuk penyakit degeneratif yang bertambah, akan muncul dengan bertambahnya usia, memang agak sulit untuk dicegah.
4: Ya.
6: Tapi demensia yang lain, ya, demensia yang lain, seperti demensia vaskuler yang tadi disebabkan oleh seseorang yang punya darah tinggi,
4: yeah,
6: kemudian punya gula, dan kemudian hari dia mengalami stroke, nah dia akan terjadi demensia vaskuler. Nah ini tentunya bisa dicegah. Cara mencegahnya adalah dari awal, ya, kita sudah mengidentifikasi penyakit apa yang dimiliki atau dialami oleh seseorang. Ya, ketika ada darah tinggi, ya tolong diobati darah tingginya. Yeah. Ketika ada diabetes, dikendalikan kadar gulanya. Nah, itu adalah ketika seseorang itu mempunyai penyakit itu. Jadi,
4: yeah,
6: kalau sebagian besar kita, kalau penyakit darah tinggi, gula, ketika tidak ada gejala atau tidak merasa sakit, mereka tidak mau berobat, tidak,
4: yeah,
6: mau minum obat, karena merasa baik-baik saja. Padahal itu sebetulnya hal yang keliru, ya. Seperti itu.
4: Ya, yeah. Kita ke pendengar dulu, ada Pak Bagio di Jakarta dan Pak Sowan di Samarinda. Pak Bagio, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
4: Iya, silakan Pak, langsung saja Pak. Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
7: Halo.
4: Ya Pak, langsung saja Pak Bagio.
7: Oh iya.
4: Ya.
7: Enggak, ini saya kan usia 68.
4: Ya.
7: Kerjanya mekanik, tapi kalau bongkar pasang mesin itu bautnya enggak lupa. Tapi saya pernah ditanyain dokter, dikasih jawaban kembang, api, atau bulan. Begitu diajak ngobrol kemudian, suruh ngulang lagi jawaban yang ditanya, yang dikasih tadi, saya udah lupa. Cuma satu ingat itu,
4: yeah,
7: termasuk demensia apa ya.
4: Tapi kalau memperbaiki mesin buat-buat kecil saja masih ingat begitu ya Pak?
7: Masih.
4: Oh, oke. Okay. Ya. Baik Pak Bagio, terima kasih banyak ya Pak Bagio ya.
7: Oke, terima kasih.
4: Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan. Silakan Pak.
8: Selamat pagi.
4: Pagi Pak Sowan. Waalaikumsalam.
8: Warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri-ngeri sedap juga, saya orang tua ya. Udah pensiun, tapi alhamdulillah saya pernah muda.
4: Ya.
8: Jadi yang lain-lain belum pernah tua ya, saya pernah muda gitu kan. Jadi alhamdulillah. Dan kelihatannya memang ini demensia ini penyakit yang memang penyakit tua ya,
4: ya.
8: Kalau saya lihat itu. Nggak perlu ditakuti, karena bagaimanapun juga ketuaan itu akan datang.
4: Ya.
8: Tapi tadi solusinya seperti apa tadi kan, juga belum disampaikan secara itu. Kita mengharapkan bagaimana cara mencegahnya itu yang anu,
4: yeah,
8: bukan karena ini adalah pemantiknya tekanan darah tinggi dan sebagainya, bukan itu. Pencegahannya itu seperti apa gitu loh,
4: yeah,
8: itu. Itu yang kita mau gitu ya. Kami orang-orang tua yang aktif di RRI ini terus memacu otak-otak kami untuk mengingat segala sesuatu dan berkomentar di sini.
4: Yeah.
8: Saya ingat siapa yang berbicara tentang apa, hostnya berbicara tentang apa, saya ingat sampai sekarang, walaupun sudah satu tahun, seperti Firly Bahuri yang hilang itu. Nah, kan itu kan saya ingat itu. Kan itu ini, yeah, ini cara mengingatnya ya.
4: Yeah.
8: Jadi saya kira, Bu, saya mungkin negara perlu hadir di sini untuk mengelola orang-orang tua ini gitu loh.
4: Yeah.
8: Kami-kami tua ini. Bagaimana cara menghargai orang-orang tua ini? Tapi kalau boleh, ya kalau saya tadi pagi bercerita tentang Italia, ya.
4: Yeah.
8: Tapi saya sekarang untuk menceritakan tentang Indonesia. Mungkin teman-teman yang sudah tua, mungkin bisalah membaca ayat Yasin ya.
4: Yeah.
8: Yasin ayat 7 sampai dengan 9, sebanyak 7 kali untuk diminum untuk pencegahan, supaya hilangnya demensia itu,
4: kepikunan,
8: yeah, itu akan terhindar dari itu gitu loh ya. Yeah. Jadi saya ulangi, Yasin ayat 7 sampai dengan 9, bacalah 7 kali airnya diminum gitu, yeah, ya. Nah itu, kalau kita tidak bisa baca Yasin, suruh orang lain yang tapi yang taat, bukan yang koruptor.
4: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan ditanggapi dokter, ada dua pendengar tadi dok.
6: Ya baik. Yang pertama tadi ya Bapak yang
4: Pak Bagio,
6: tadi, yeah, ya. Pak Bagio, baik. Itu memang gini, ketika kita curiga sering lupa, ya memang sebaiknya sesegera mungkin kita konsultasi ke dokter saraf ya. Nah, dokter saraf nanti akan memeriksa seberapa berat ini pelupanya, apakah ini pelupa yang biasa atau tadi yang saya sebut pikun yang masih normal, ataukah pikun yang sudah merupakan demensia. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi itu adalah dengan wawancara. Nah, wawancara itu yang tadi Bapak sudah
4: ceritakan tadi ya.
6: Ceritakan, suruh menyebutkan, menirukan tiga macam benda, kemudian diajak ngobrol, kemudian suruh mengulang lagi. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang kita lakukan untuk menilai apakah gangguan daya ingat atau fungsi memori seseorang itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi saya rasa untuk Pak Bajo tadi umur 60 lebih masih bisa mengerjakan
4: mesin begitu ya, Bu ya. Iya. Bawa-bawa kecil tempatnya di mana masih tidak lupa. Itu masih bagus ya, dokter ya.
6: Masih bagus. Iya. Oke. Okay. Masih bagus. Baik. Seperti itu penjelasan untuk Pak Bajo.
4: Ya. Pak Swan, Samarinda.
6: Ya, yang dari Samarinda tadi, memang Pak tadi yang saya sampaikan adalah penyakit ya yang terkait dengan penyakit. Nah, yang terkait dengan orang yang sehat-sehat saja, kemudian bagaimana dia mencegah supaya jangan sampai demensia. Nah, ini yang baru mau saya jelaskan.
4: Ya.
6: Yang pertama adalah menjaga hubungan sosial, Pak. Menjaga hubungan sosial dengan siapapun, dengan komunitasnya, dengan siapapun, ya. Nah, bahkan kita di Indonesia sudah beberapa tahun ini ada yang namanya sekolah lansia, Indonesia Ramah Lansia.
4: Ya.
6: Ya. Ini adalah suatu wadah, ya, suatu wadah yang dibentuk oleh pemerintah, gitu. Untuk bagaimana lansia itu bisa berinteraksi dengan sesama lansia. Nah, ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah seseorang itu menjadi demensia.
4: Yeah.
6: Di lingkungan kita sudah ada, Pak, ini sekolah lansia di daerah Depok sudah ada. Saya beberapa kali juga diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan penyakit demensia ini pada murid sekolah lansia.
4: Yeah.
6: Salah satu materinya adalah tentang demensia atau pikun.
4: Nah, itu yang mengobrol juga, ataupun bersilaturahmi dengan orang lain sebagai salah satu bentuk pencegahan begitu.
6: Betul.
4: Okay.
6: Kalau kita punya orang tua, kita mau ikut pengajian, mau ikut arisan, mau ikut piknik kemana, selama itu tidak membahayakan, silahkan saja.
4: Yeah.
6: Itu salah satu. Ya. Yang kedua adalah rutin melatih kesehatan otak. Ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan hobi yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah biasa kita lakukan, misalnya hobi membaca, main musik, menulis, mungkin berkebun dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan, ya. Satu aktivitas fisik itu adalah menjaga supaya kita terhindar dari demensia.
4: Ya.
6: Selanjutnya adalah mencoba hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru silakan dicoba selama itu tidak membahayakan, silakan. Pengen sesuatu ini, pengen sesuatu yang lain gitu, ya silahkan aja, ya. Kemudian berikutnya adalah rutin berolahraga.
4: Yeah.
6: Tentunya olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang sesuai.
4: Yang sesuai dengan usia dengan begitu ya, Bu ya.
6: Ya, sesuai usianya dan sesuai penyakit apa yang dia derita, nah itu disesuaikan.
4: Ya. Yeah.
6: Kemudian yang tadi yang saya sampaikan, mengelola faktor resiko, punya darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, itu harus dijaga. Ya, kemudian gaya hidup sehat yang pasti. Gaya hidup sehat adalah tadi tidak merokok, makanan yang bergizi seimbang, ya. Kemudian istirahat yang cukup, ya. Yang terakhir juga adalah mengendalikan stres.
4: Ya.
6: Yeah. Nah, tadi bagus sekali usul dari Pak tadi yang dari Samarinda.
4: Pasuan ya, ya.
6: Rutin membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya, itu memang dari beberapa penelitian riset dikatakan bahwa dengan melakukan hal seperti itu dengan rutin akan mencegah demensia.
4: Ya, jadi intinya jangan malas gerak atau mager, hidup sehat dan kelola stres, tiga hal besar itu ya, Bu ya, kalau begitu ya, dokter ya. Ya, nah dokter, biasanya di usia berapakah hal-hal seperti yang tadi dokter katakan begitu ya sudah mulai harus kita lakukan, kan biasanya kalau usia pensiun itu ya sekarang ini sekitar 56, 57 atau 60 lah begitu. Itu bagaimana dokter? Faktor usia menentukankah begitu?
6: Betul, semakin bertambah umur ya, semakin bertambah umur tentunya fungsi daya ingat kita akan semakin mengalami penurunan ya. Dari beberapa literatur itu dikatakan bahwa seringkali di atas usia 50 tahun itu sudah mulai mengalami gejala pikun atau demensia. Tapi mungkin grade-nya masih grade ringan ya. Tapi dengan di atas 65 tahun itu mencapai 15% dan makin meningkat ketika di atas usia 80 tahun gitu ya. Nah, hal ini bisa terjadi kurang dari 50 tahun, bahkan 40 tahun, 45 tahun sudah bisa mengalami demensia ketika dia punya penyakit tadi, Pak.
4: Yeah.
6: Penyakit darah tinggi, punya penyakit jantung, punya penyakit kencing manis yang tidak dikelola dengan baik. Sudah
4: itu juga hidup. Penyebabnya demensia, meskipun usianya muda begitu ya, dokter ya?
6: Muda.
4: Oh, oke.
6: Okay. Ketika sudah punya darah tinggi, tidak dikelola, kena stroke, terjadilah demensia. Tentunya dia akan mengganggu produktivitasnya, mengganggu pekerjaan dia, keluarganya juga akan, ya, memang berdampaknya sangat sangat luas ini demensia.
4: Ya. Nah, ini kan kalau dari paparan data Kemenkes kan perkiraannya makin ke sana, yang menderita demensia ini kan kemungkinan angkanya makin besar di negara kita. Tadi kalau pagi-pagi saya bercerita dengan Pak Sowan ya, yang dari Samarinda tadi, di Italia atau di luar negeri itu lansia meskipun usianya sudah sangat tua, pakai tongkat, tapi mereka kelihatannya kok tidak pikun, aktif begitu. Bedanya dengan negara kita apa sih sebenarnya, Bu?
6: Tentunya kalau kita lihat itu sangat berbeda karena penyakit yang apa seperti ini ya, apa degeneratif ya, yang muncul ketika usia itu bertambah itu kan dipengaruhi oleh tidak hanya pada saat sekarang aja,
4: tapi
6: dipengaruhi mungkin kebiasaan waktu kecil,
4: nutrisi
6: waktu kecil gitu kan.
4: Belum gaya hidup mungkin begitu ya dokter ya.
6: Iya. Jadi tidak mungkin tidak hanya kita melihat sekarang aja yang kita lihat, tapi bagaimana background kehidupan dia sebelumnya pasti itu akan sangat berpengaruh.
4: Iya.
6: Terjadi atau tidaknya demensia.
4: Nah, ini kan tentu perlu sekali peran dari keluarga terdekat ya, dokter ya, untuk mengenalilah begitu awal-awal gejala. Mungkin kalau ada orang tua di rumah yang mulai demensia, atau mungkin dari awal keluarga terdekat bisa membantu orang tuanya ataupun keluarga yang sudah tua begitu untuk mulai melakukan aktivitas kegiatan yang bisa mengantisipasi kemungkinan kena demensia begitu. Nah, apa saran dari dokter kepada anggota keluarga terdekat mungkin begitu bagi orang-orang tua yang ada di sekitar mereka? Silakan dokter.
6: Ya, ya, baik. Jadi gini, tagline dari penyakit apa Yayasan Alzheimer sendiri itu adalah jangan maklum dengan pikun.
4: Ya.
6: Jangan maklum dengan pikun. Jadi sebagai anggota keluarga ya memang kita sudah apa harus aware, waspada ketika orang tua yang ada di sekitar kita itu sudah mengalami gejala terutama ya gangguan daya ingat yang kemudian itu sudah mengganggu atau mengusik kehidupan sehari-hari kita. Ya,
4: yeah.
6: Misalnya orang tua kita dikasih baru saja makan, berapa jam lagi sudah minta makan lagi, sudah minta makan lagi. Nah, itu hati-hati. Ya, meletakkan kacamata berulang-ulang lupa.
4: Yeah.
6: Ya. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang harus kita waspadai supaya terhindar dari penyakit demensia. Nah, yang penting juga adalah tadi, kalau memang itu punya penyakit, ya ada darah tinggi tadi yang saya sebutkan, itu segeralah berobat. Sekarang fasilitas kesehatan kita bisa akses.
4: Ya.
6: Ya, kalau itu memang diperlukan, ya segeralah berkonsultasi dengan dokter saraf di rumah sakit.
4: Ya.
6: Mungkin seperti itu.
4: Baik, kalau begitu. Dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, dokter Riwanti.
6: Iya.
4: Ya, selamat pagi. Iya, terima kasih banyak dokter, bermanfaat sekali dokter. Selamat pagi, dokter.
6: Iya, selamat pagi.
4: Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSc, Med, SPS. Nanti kita hadirkan dari Kemenkes juga ya, setelah warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ribuan pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Konferensi Sejarah Sepeda Dunia ikut serta dalam Cycling Festival di Prambanan, Klaten. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto. Adam?
1: Ya, saat ini saya berada di Kompleks Candi Prambanan, tepatnya di depan Candi Sewu, Prambanan, Klaten. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival. Dan hari ini para sepeda di berbagai daerah di Indonesia, atau mereka menyebut dengan ontelis dari berbagai penjuru tanah air, nih datang di tempat ini untuk bersama-sama Cycling Festival. Ini juga diikuti dari beberapa negara yang mereka sebelumnya ikut serta dalam konferensi sejarah sepeda dunia di Klaten yang diikuti oleh 40 negara. Dan kita sedikit berbincang dengan salah seorang peserta. Dari mana, Mas?
2: Dari Bekasi.
1: Bekasi, namanya siapa?
2: Anai.
1: Anai. Ini dari Bekasi sampai dengan Klaten naik sepeda?
2: Iya.
1: Berapa hari?
2: Ya, sekitar 5 hari lah.
1: Bagaimana melihat kesan dari bertemu dan suasana di Klaten ini?
2: Luar biasa antusiasme dari goeser-goeser atau pesepeda-pesepeda di seluruh penjuru Indonesia. Dari luar Pulau Jawa pun banyak, dari Jabodetabek juga, dan beberapa kota-kota yang lainnya. Luar biasa ini, keren.
1: Baru pertama kali di Klaten ini dengan bersepeda?
2: Ya, untuk di Klaten sendiri sebenarnya bersepeda saya udah beberapa kali, tapi kali ini spesial banget karena ini event internasional.
1: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Dan kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini tadi juga kurang lebih ada 7.000 peserta atau ontelis dari berbagai daerah. Mereka ingin bertemu dengan para ontelis dari berbagai daerah. Tadi juga diawali sebagai star oleh Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Mereka selain menikmati suasana perjalanan di Kompleks Candi Prambanan, mereka juga menikmati kawasan desa-desa di wilayah Klaten atau Prambanan ini kurang lebih 12 km. Dari Klaten, Adam Suanto, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada pangan di tengah ketidakpastian global, ditandai dengan keberhasilan produksi beras, jagung, hingga protein telur ayam. Saat menghadiri panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin, Presiden mengatakan capaian tersebut merupakan hasil langkah strategis pemerintah selama 19 bulan terakhir dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya memperkuat pertahanan negara dan juga sumber daya alam Indonesia dapat dikelola secara mandiri dan dinikmati seluruh rakyat. Sebanyak 39,7 ton sampah berhasil diangkut dari Kali Sabi, Kota Tangerang melalui aksi bersih kali yang melibatkan pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kota Tangerang, dan juga masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi banjir sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan sungai. Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pencegahan bencana hidrometeorologi menjadi tanggung jawab bersama. Di samping itu, Wali Kota Tangerang, Syahrudin, juga mengapresiasi gerakan rutin bebersih kali yang dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Tangerang. Sebanyak 1.273 warga negara Indonesia mantan sindikat penipuan daring di Kamboja kembali mendapatkan penghapusan denda overstay dari pemerintah Kamboja. Dengan tambahan tersebut, saat ini total hampir 6.000 WNI telah memperoleh keringanan untuk mempermudah proses kepulangan ke Indonesia. Di sisi lain, KBRI Phnom Penh mencatat lebih dari 9.500 WNI meminta bantuan sejak Januari 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.600 orang telah difasilitasi pulang ke tanah air. Kuasa usaha At Entrim KBRI Phnom Penh, Chris Haji, memastikan pihaknya terus memperkuat perlindungan dan percepatan pemulangan WNI di tengah meningkatnya kasus penipuan daring di Kamboja. Dari dunia olahraga, dari ajang Formula One Grand Prix Kanada 2026, pembalap Mercedes George Russell berhasil menjuarai sprint race usai mengalahkan Lando Norris dan rekan setimnya Kimi Antonelli di sirkuit Gilles Villeneuve. Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Russell karena berhasil memangkas selisih poin klasemen kejuaraan dunia menjadi 18 angka dari Antonelli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
3: Suhokgi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokgi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhokgi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, kita masih bahas soal jumlah penduduk lansia di Indonesia yang terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar. Di mana Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban ekonomi keluarga dan juga negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, ini kalau dari hasil survei penduduk antar sensus ya, di 2024 jumlah lansia populasinya mencapai 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya pada 2024 1 dari 8 orang di Indonesia lansia dan pada 2045 1 dari 5 orang di Indonesia lansia. Nah, ini apa program-program dari Kemenkes untuk mencegah makin banyaknya lansia di Indonesia yang menderita demensia atau mungkin bahasa awamnya pikun begitu ya. Nah, nanti kita akan coba untuk hubungi Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi. Tadi sudah kita hadirkan narasumber yang pertama, spesialis penyakit saraf. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Dr. Imran Pambudi.
2: Wawancara Protik.
1: Pak Imran, selamat pagi.
3: Pagi Mas ini.
1: Pagi Pak Imran. Pak Imran, angka lansia yang dibayangi demensia di negara kita sebenarnya profilnya seperti apa hingga hari ini, Pak?
3: Ya, jadi lansia sendiri kan meningkat terus ya Mas ya, ya jumlahnya ya. Jadi prosentasenya itu sekarang itu sekitar 12%. Kemudian tahun 2045 itu sudah sampai 20%.
1: Ya.
3: Jadi saat ini saja jumlah lansia di Indonesia itu sekitar 37 juta.
1: Ya.
3: Jadi cukup besar. Nah, kemudian dari hasil CKG kita, ya, CKG kita itu kan memeriksa sekitar 7 juta lansia.
1: Ya.
3: Itu ditemukan ada sekitar 36% lansia yang ada indikasi gangguan kognitif gitu ya.
1: Ya.
3: Gangguan kognitif itu artinya ya salah satunya adalah demensia. Jadi cukup besar tuh. Berarti kalau 36% dari 7 juta itu berapa? Sekitar 2 jutaan.
1: Ya.
3: Jadi cukup banyak sih sebetulnya gitu. Gitu Mas.
1: Nah, itu tren angkanya lansia baik pun dari jumlah maupun lansia yang terancam atau dibayangi demensia, apakah trennya meningkat, Dr. Imran?
3: Kalau kita lihat di penelitian-penelitian di luar negeri itu meningkat.
1: Ya.
3: Dan yang mengkhawatirkan sebetulnya adalah kalau saya diskusi sama teman-teman dokter ya, dokter saraf itu orang-orang yang demensia itu umurnya semakin muda, Mas. Jadi kalau dulu itu baru ketemu sekitar 65
1: ya,
3: gitu ya. Sekarang itu yang muda-muda ya sekitar 55 gitu, 60.
1: Oh, sudah demensia ya, Pak Imran ya?
3: Mulai demensia.
1: Masih muda.
3: Iya, jadi itu yang menurut saya alarming gitu ya. Jadi yang membuat perlu kita perhatian kita gitu.
1: Yeah.
3: Bahkan di suatu studi itu mereka menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi atau terjadinya proses demensia itu bahkan terjadi 20 tahun sebelum muncul ya.
1: Yeah.
3: Kalau dia munculnya umur 60 tahun,
1: 60, ya,
3: itu umur 40 itu sudah mulai terjadi gitu.
1: Sudah ada tanda-tandanya demensia begitu di usia seperti itu, Pak Imran?
3: Betul. Ya, ya, jadi kayak lupa, ya gitulah. Jadi ya, sudah mulai ada gitu. Karena secara fisiologis ternyata memang otak kita itu mulai mengecil
1: ya,
3: itu umur 30 tahun, Mas.
1: Oh, begitu. Itu secara betul, medis begitu ya, jadi, Pak Imran ya?
3: Ya, secara fisiologis makanya
1: yeah,
3: yang harus kita lakukan adalah memperlambat proses pengecilan otak kita itu.
1: Yeah.
3: Gitu, Mas.
1: Baik, nah ini ada pendengar kita Ibu Marawati di Jakarta. Kita terima dulu ya Pak Imran ya. Bu Marawati.
3: Ya, silakan.
1: Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi,
1: pagi. Bu. Silakan, Ibu. Ada ya. Dokter Imran bersama saya.
4: Iya, selamat pagi Dokter Imran.
3: Selamat pagi, Bu.
4: Iya, ya, ini mengenai demensia, saya juga banyak prihatin ya, banyak teman kami ya hanya beda 1-2 tahun gitu mereka kena demensia.
1: Iya.
4: Ya, terus tiba-tiba melemah begitu, sehingga kesehatannya menurun dan banyak yang sudah dipanggil Tuhan begitu.
1: Ya.
4: Ini beberapa hari yang lalu juga beberapa teman gitu dipanggil Tuhan. Memang ada gejala yang kami lihat, ada sahabat juga yang saat itu usia 77 itu masih nyetir kendaraan sendiri.
1: 77 tahun masih nyetir kendaraan sendiri?
4: Iya. Masih, yeah. Jadi setiap aktivitas dia membawa teman-teman. Nah, terus belakangan terlihat bahwa tempat sampah tersenggol. Nah, itu yang kami lihat. Tetapi masih konsen saat di jalan raya. Namun saat anaknya itu melarang ini itu tidak boleh ini,

0: Itu Pak, itu yang menjadi apa ya, pemikiran kami gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga kami jalani dengan cara mencari kebahagiaan. Bagaimana dengan situasi apapun aku harus bisa bahagia, begitu. Yeah. Itu dokter.
1: Ina. Baik Ibu. Ya.
0: Juga Bung Zaini, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu. Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kalau sudah disampaikan oleh Ibu tadi, berarti ini memang keluarga harusnya kalau sudah punya orang yang mungkin ya usianya sudah lanjut, jangan banyak larang ini itu begitu ya, Dokter Imran ya, harus banyak beraktivitas kalau begitu ya dokter ya. Dokter silakan dokter.
2: Sebetulnya terjadi
1: ya.
2: Karena otak itu ada banyak kotorannya mas,
1: gitu. Yeah.
2: Banyak sampahnya gitu ya. Nah, sampah-sampah itu sebetulnya bisa dibersihkan apabila ada darah yang cukup. Jadi kayak di flush gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, flush itu akan sangat tergantung dari pertama jantung ya, dan kedua otot-otot yang lain. Nah, otot-otot yang lain itu terutama adalah otot kaki mas. Jadi ternyata otot kaki itu membantu memompa darah ke otak.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi tadi benar sekali yang katakan Ibu, Bu Maryam ya. Itu kalau dia berhenti beraktivitas, otomatis kan kakinya enggak jalan nih,
1: yeah.
2: Gitu kan? Jadi peredaran darah ke otaknya itu jadi berkurang. Jadi untuk nge-flush kotoran-kotoran itu jadi kurang begitu.
1: Yeah.
2: Kemudian satu hal lagi tadi juga sampaikan, begitu dilarang kan
1: langsung ngedrop.
2: Orang jadi sedih ya.
1: Yeah.
2: Jadi sedih kan. Nah, sedih itu bisa kita samakan dengan stres yang kronis ya. Nah, stres kronis. Dan stres kronis ini memang di beberapa penelitian itu menyebabkan hipokampus otak kita.
1: Yeah.
2: Itu menurun, mengecil. Jadi dan itu diakibatkan karena kortisolnya yang meningkat. Jadi memang semua itu saling terkait pas gitu.
1: Ya. Yeah. Jadi intinya itu memang kuncinya tiga sebetulnya, hidup, pola hidup yang sehat, kemudian juga banyak aktivitas atau bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga satu lagi mungkin mengolah stres begitu ya, Dokter Imran ya. Itu tiga kunci mungkin bisa ya mencegah demensia begitu, dokter. Bisakah seperti itu?
2: Betul. Iya, jadi aktivitas fisik itu, kalau saya baca penelitiannya, ternyata jalan kaki 20 menit sehari itu bisa menurunkan risiko terhadap demensia dan Alzheimer itu sebesar 40%.
1: Ya.
2: Kemudian makan makanan daun-daun ya, hijau itu juga akan mengurangi. Kemudian ini mas, tadi tidur ya.
1: Ya.
2: Tidur itu juga perlu. Jadi sama kayak tadi saya sampaikan, demensia itu kan terjadi karena ada penumpukan sampah-sampah.
1: Ya.
2: Nah, pada saat kita tidur, itu tubuh kita itu bekerja untuk membersihkan sampah-sampah tadi. Jadi kalau dia truk sampahnya itu
1: yeah
2: di waktunya pendek, karena dia tidurnya pendek, maka nggak bisa bersih total gitu loh. Lumpukan ini yang akan mengakibatkan percepatan terjadinya demensia.
1: Yeah.
2: Terus tadi saya juga sampaikan, kronik stres itu juga akan sangat terkait juga gitu.
1: Ya. Nah, kalau tidak salah kan pemerintah kan ada program namanya Sekolah Lansia untuk membantu para lansia juga punya aktivitas, termasuk juga mungkin ngobrol, berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kabarnya, Dr. Imran?
2: Ya, Sekolah Lansia itu kan seperti Posyandu
1: ya. Ya.
2: Tapi di situ itu kan dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbangga, itu namanya BKKBN. Jadi,
1: ya,
2: betul. Di dalam sekolah lansia itu diberi aktivitas mereka ya, untuk melatih otaknya mereka ya, kemudian bersosialisasi, kemudian dengan bersosialisasi itu kan membuat orang jadi senang ya.
1: Yeah.
2: Jadi tadi kronik stresnya itu menurun. Tapi yang penting tadi bahwa di dalam sekolah lansia itu antara fisik ya, kemudian intelektual itu dilatih agar selalu update ya, selalu ada rangsangan sehingga dia bisa, otaknya tidak diam.
1: Ya.
2: Gitu mas.
1: Nah, sekarang ini kalau untuk sekolah lansia sudah banyakkah tersebar dan akses untuk masyarakat bagaimana kabarnya? Kabar terakhirnya mungkin Pak Imran mengetahui soal itu, Pak.

0: Kalau saya lihat sih di kota-kota besar, sekolah lansia sudah cukup banyak ya,
1: yeah,
0: dikelola oleh teman-teman dari Kemenduk Bangga. Tapi kalau yang di desa-desa belum rata gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi maksud saya gini Mas, jangan hanya mengandalkan sekolah lansia. Jadi justru kayak kalau kita lihat kan ada tuh kalau tiap hari Minggu ibu melakukan senam
1: bareng
0: lansia,
1: ya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Senam bareng, kemudian juga kayak mereka punya kegiatan jalan-jalan bareng gitu kan. Kemudian pengajian.
1: Ya, pengajian
0: atau
1: betul.
0: Kalau yang pemasaran itu ada apa namanya itu nyanyi,
1: ya.
0: Itu saya kira sangat sangat membantu karena menari gitu kan, kemudian nyanyi itu banyak berakibat positif sebenarnya,
1: yeah,
0: kepada otak. Karena kan kalau nari itu kan koordinasi ya, artinya gerak kaki,
1: yeah,
0: tangan itu akan sangat merangsang otak juga gitu.
1: Yeah.
0: Jadi otaknya nggak diem gitu Mas.
1: Intinya jangan berhentilah berinteraksi dan juga beraktivitas begitu ya, Dr. Imran ya.
0: Betul, betul, betul. Iya,
1: Yeah.
0: itu penting. Makanya tadi yang Ibu tadi bilang
1: Bu Marwati
0: jangan
1: tadi ya.
0: Gitu kan. Jangan dilarang-larang. Ya betul, karena semakin dilarang, semakin dia diam di rumah, ya akhirnya gitu. Selain fisiknya juga ngedrop, orang tuanya juga merasa, aku kok dimarahi sama anakku ya.
1: Ya.
0: Jadi sama stres juga.
1: Jadi stres juga begitu ya. Nah, Dr. Imran tadi
0: Betul,
1: mengatakannya
0: betul.
1: bahwa ternyata kecenderungan sekarang ini orang yang kena demensia itu kan usianya makin muda, 35, 40 begitu. Nah, ini apakah terkait dengan pola hidup, artinya demensia mereka itu dipicu oleh penyakit seperti diabetes, hipertensi begitu, Dr. Imran?
0: Iya, mungkin dari kalau semakin muda nggak sampai 30 lah, paling di atas 50-an.
1: 50-an, oke.
0: Okay. Tapi betul, jadi intinya kan tadi saya sampaikan bahwa demensia itu terjadi karena penumpukan sampah-sampahnya di otak.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Nah, sampah-sampah di otak itu kan memang terjadi karena metabolisme. Artinya kalau dia namanya makanannya dia banyak lemak gitu kan, alkohol ya, terus tidurnya kurang ya kan, kronik stres di pekerjaan, hidupnya dia nggak sempat olahraga teratur gitu ya, otomatis otaknya itu tidak sehat gitu
1: ya.
0: Nah, satu hal lagi Mas, ini sebenarnya penting, bahwa otak kita itu nggak punya syaraf sensorik
1: ya,
0: gitu ya. Jadi gini, kalau kulit kita gitu ya, kulit kita itu apanya kebret gitu ya, atau kena jarum gitu,
1: yeah,
0: itu kan langsung dia kerasa ya, sehingga kita tahu di situ ada masalah, sehingga kita harus hati-hati gitu kan. Nah, otak kita itu nggak punya itu Mas. Artinya apa? Dia itu kalau otaknya itu bermasalah, dia nggak ngomong gitu, kita nggak,
1: yeah,
0: tahu, tiba-tiba stroke gitu kan, tiba-tiba tadi secara gradual dia akan kehilangan memori. Itu yang harus kita perhatikan, makanya nggak ada indikatornya kalau dia itu fungsinya mulai menurun otaknya.
1: Ya.
0: Jadi yang perlu kita lakukan adalah menjaga tadi kayak hidupnya, makanannya, pola hidupnya, pola
1: ya,
0: tidurnya, gitu kan, pola aktivitasnya gitu. Karena dia nggak ngomong kalau sakit gitu otaknya, gitu Mas.
1: Ya. Baik kalau begitu, Dr. Imran, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Kami nantikan perkembangan dari Kemenkes, Dr. Imran.
0: Ya. Ya, nanti sekalian Mas, ini aku mau ngomong nanti
1: oh,
0: tanggal
1: silakan.
0: 12.
1: Ya.
0: 12-13 Juni itu kita mau ada kegiatan Hari Lansia Sedunia.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Hari Lansia
1: ya,
0: Nasional ya, ya. Itu kita lakukan di Rumah Sakit PON di Cawang. Ya, silakan kalau para pendengar ya mau melihat bagaimana upaya-upaya yang perlu kita lakukan dan
1: ya,
0: apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk membuat lansia lebih sehat lagi, itu bisa datang ke sana.
1: Ya.
0: Itu Mas,
1: nanti kami juga beritakan soal itu, Pak Imran. Kami update juga nanti informasinya,
0: ya,
1: Pak.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak, Pak Imran,
0: ya,
1: sudah bersama kami.
0: Banyak.
1: Selamat pagi, Pak Imran.
0: Pagi.
1: Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi. Tadi kita sudah bahas ya, mengenai bayang-bayang demensia yang kini membayangi para lansia kita, karena angkanya lansia kita ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Di 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya pada 2024 sudah ada 1 dari 8 orang Indonesia adalah lansia. Dan pada 2045, 1 dari 5 orang di Indonesia adalah lansia.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
4: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji, yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
6: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
7: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
8: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, baik kita bahas soal aksi begal yang makin mengkhawatirkan di berbagai wilayah di tanah air. Anda bisa berkomentar juga ya, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bahkan banyak kalangan sudah menyebut bahwa situasi di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini darurat begal. Karena ada kecenderungan kasusnya makin meningkat. Polda Metro Jaya saja mencatat adanya 1.283 laporan kejahatan jalanan dalam periode 1 hingga 22 Mei 2026. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim pemburu begal. Kodam Jaya pun ternyata ikut juga turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta. Bahkan di berbagai daerah sudah muncul juga istilah tembak mati di tempat ya bagi para pelaku begal. Karena mereka memang tidak segan-segan untuk membunuh ataupun menghabisi nyawa korbannya, bahkan melukai dengan sangat parah. Kalau kita lihat juga tayangan-tayangan di berbagai berita yang ada. Nah, sejauh mana kemudian pihak kepolisian juga menangani masalah begal ini, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk antisipasi ya, agar jangan sampai menjadi korban begal. Kami sudah bersama dengan Kasubbit Penmas, Humas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Andaru, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Andaru. Jadi kalau perkembangan kasus begal di wilayah Jakarta seperti apa ini sekarang, Pak?
9: Oh iya, jadi kami dapat kami laporkan menanggapi maraknya begal ya, yang ada di wilayah Jakarta ini. Seperti yang teman-teman pemirsa ketahui, mulai hari Selasa, minggu ini telah dibentuk tim anti begal oleh Polda Metro Jaya. Dan kami terus mengupdate bagaimana kinerja dari tim begal ini mulai dari Selasa, setiap hari kami update berapa yang ditangkap, bagaimana proses pengamanannya. Dan ini terus diaktivasi, embrionya ada di Polda Metro Jaya, kemudian diaktivasi di seluruh Polres jajaran dan Polsek Polda Metro Jaya. Namun, hal itu merupakan langkah yang terakhir. Langkah represif dilakukan ketika langkah preventif dan preemptif telah dilaksanakan. Selain hal itu, kami melaksanakan strategi preemptif, yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk membuat pos kampling melalui Sabuk Kamtibmas untuk mencegah. Kemudian kami juga melakukan patroli rutin. Pak Kapolda ini memang sudah dari beliau menjabat mengaktifkan patroli melalui Sabara dan Polsek-Polsek juga Brimob dilibatkan melaksanakan patroli. Kalau dulu fokusnya kemudian tawuran, maka tawuran dapat berkurang jumlahnya 60% jumlah tawuran melalui rangkaian preventif ini. Namun ketika ada mulai isu yang diangkat di publik yang mulai mencuat, yaitu begal, patroli ini, strategi preventif ini juga diarahkan untuk mengintervensi kejahatan-kejahatan jalanan supaya tidak terjadi, gitu Pak.
1: Iya. Nah, tapi dari kecenderungan kasusnya, apakah memang ada peningkatan untuk aksi begal di wilayah Polda Metro Jaya, Pak Andaru?
9: Oke. Menurut year on year, mulai periode Januari sampai Mei, kita bandingkan ya tahun 2025, itu ada 5.352 laporan polisi terkait kejahatan jalanan. Nah, kejahatan jalanan ini bisa dari pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian kekerasan.
1: Termasuk begal begitu ya, Pak Andaru ya?
9: Ya, kalau kita berbicara konotasi begal itu tidak ada di dalam bahasa hukum delik. Cuman bisa kita samakan itu seperti pencurian dengan kekerasan. Itu bisa seperti jambret karena menggunakan kekerasan, atau bisa juga pencurian menggunakan senjata tajam atau senjata api. Nah, periode tahun 2006 dengan periode yang sama itu kasus curat-curas dan curanmor sekitar berkisar 7.510 laporan polisi. Nah, proporsinya saya jelaskan proporsinya sekarang. Kita berbicara, saya menghimpun data dari tanggal 1 sampai 22 Mei 2026. Nah, dari 1.283 LP di jajaran Polda Metro Jaya, curas LP curah terdapat sebanyak 27 LP. Jadi 27 LP dari 1.283. Memang sebagian besar LP ini ada di pencurian pemberatan dan curanmor. Nah, jadi sebenarnya kalau dibandingkan proporsi, pencurian dengan kekerasan ini memiliki proporsi kurang lebih 1% Pak ya, 1-2% ya dari total LP. Namun memang dari segi persepsi keamanan ini cukup mengkhawatirkan.
1: Karena kan mereka kan tidak segan-segan melukai ataupun membunuh korbannya itu. Pak Andaru, itu yang mengkhawatirkan masyarakat begitu ya, Pak Andaru ya?
9: Itu tidak segan-segan untuk melukai masyarakat ya, masyarakat. Nah, itu tentunya memang dari dulu kegiatan pencurian dengan kekerasan mungkin berapa puluh tahun yang lalu itu memang menjadi sebuah hal prioritas bagi kepolisian untuk menangani. Memang ketika ada kegiatan menyangkut jiwa, mengancam nyawa, baik itu pembunuhan maupun pencurian yang menyertai kekerasan di situ, itu menjadi prioritas. Nah, itu makanya untuk kasus-kasus seperti ini ini ditangani dengan serius dan cepat. Untuk beberapa perkara, waktu tempuh ada yang dalam kurang waktu 24 jam,
1: yeah.
9: Kemarin ditangani oleh Reskrimum dalam waktu 5 hari, ya itu tetap menjadi prioritas bagi kami ya.
1: Ya, nah Pak Andoro, ini kan ada juga tuntutan lah dari masyarakat yang berkembang juga ya, agar para paku begal yang memang kategorinya sadis seperti ini ditembak mati saja. Bahkan beberapa polda kan sudah melakukan itu juga begitu. Ini kan lagi menjadi polemik juga nih dari berbagai kalangan, bahkan memicu komentar anggota ya. DPR dan juga Pak Menteri HAM begitu. Itu bagaimana kalau di Polda Metro Jaya kebijakan soal itu, Pak Andoro?
9: Iya, tentunya di Polda Metro Jaya akan mengikuti kebijakan yang dianut oleh Polri dan negara Indonesia sebagai negara hukum.
1: Yeah.
9: Sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, tentunya dengan KUHAP, ada tahapan penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, di dalam guidance yang kita miliki, kita boleh melakukan sebuah tindakan. Ada eskalasinya mas, ada
1: yeah.
9: Eskalasinya ya. Ketika orang itu seorang pelaku datang, dipanggil datang, tentunya kita tidak perlu melakukan sebuah langkah-langkah yang upaya paksa seperti
1: yeah.
9: Ketika dipanggil dengan datang. Namun ketika pelaku itu tersangka, dalam hal ini biasanya kejahatan jalanan, tidak akanlah mereka dipanggil meneruskan panggilan datang.
1: Maka yeah.
9: Harus dilakukan penangkapan. Nah, dalam proses penangkapan itu terjadi beberapa kondisi. Ada yang ketika ditangkap dia sudah memahami,
1: yeah.
9: Tidak melawan, kooperatif, maka akan dilakukan upaya penangkapan seperti biasa, tentunya dengan menghormati HAM. Namun ada kalanya petugas di lapangan menemui kondisi bahwa mereka melawan,
1: yeah.
9: Mereka kabur. Yang parah mereka melawan. Ketika melawan menggunakan tangan kosong, tentunya beda ketika mereka menggunakan
1: senjata
9: ya, tajam, yeah. Bahkan senjata api. Nah, teman-teman kalau pemirsa lihat pada Jumat kemarin kita melakukan konferensi pers,
1: yeah.
9: Di sana ada beberapa senjata tajam yang ditampilkan, juga ada 4 pucuk senjata api.
1: Oh, begitu ya Pak, ada senjata api juga ya Pak Andoro ya?
9: Ya, ini ada 4 pucuk senjata api beserta amunisinya. Ini tentunya menimbulkan kerawanan.
1: Iya. Yeah.
9: Untuk pelaku-pelaku yang menimbulkan bahaya pada saat penangkapan kepada masyarakat, kepada tentunya kita akan melakukan langkah-langkah yang terukur dan
1: yeah.
9: Tegas. Nilainya adalah, point stressing point-nya di sini adalah jangan sampai mereka dengan sarana yang mereka miliki itu dapat melukai jiwa orang lain,
1: yeah.
9: Baik itu warga masyarakat maupun petugas yang
1: yeah.
9: Yang melakukan penegakan hukum. Nah, ini tentunya ada
1: pertimbangan-pertimbangan kondisi di lapangan lah begitu ya, Pak Andoro ya.
9: Tidak dipukul rata, harus melakukan seperti yang dikatakan tembak di tempat segala macam. Nah, ini pertimbangan petugas dalam melaksanakan menilai tindakannya adalah
1: yeah.
9: Juga tentunya dari kondisi yang ada dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Begitu itu Mas Zain.
1: Ya. Nah, Pak Andoro, kalau dilihat dari para pelaku begal ini khususnya yang mungkin yang melakukan perampasan sepeda motor misalkan begitu ya. Nah, ini kan mereka kan kemudian ada yang menerima sepeda motornya atau penadahnya begitu ya. Bahkan ada yang punya senjata api segala. Ada indikasikah bahwa ini memang sudah menjadi sebuah jaringan atau sindikat begitu, Pak Andoro?
9: Nah, membahas hal itu tentunya saat ini tim sedang melakukan pendalaman.
1: Okay. Yeah.
9: Memang dari awal kita dapatkan dulu pelaku utama, ini yang bisa kita lakukan dalam proses penangkapan dan penyidikan, Mas.
1: Yeah.
9: Kita lakukan dulu penangkapan pertama, dari situ kita lakukan pengembangan, baik itu penadah motor, atau kemudian supplier, pemasok daripada senjata api yang digunakan.
1: Yeah.
9: Tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Contohnya, sekitar 2 minggu yang lalu, Subdit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap penadah ramor.
1: Ya.
9: Nah, ini penadah ini kan ketika mereka menjadikan sebuah pencaharian untuk menampung curanmor, hasil kejahatan curanmor yang ada, tentunya akan melakukan penindakan.
1: Ya.
9: Tidak akan berhenti kepada pelakunya saja. Begitu juga pada pelaku yang menggunakan senjata api. Ini juga akan dilakukan pendalaman sampai pada siapa pemasok senjata apinya. Pasti tidak akan berhenti di sini. Karena itu tadi Mas, ini sebuah kejahatan yang menyangkut, mengancam jiwa dari masyarakat.
1: Yeah.
9: Jiwa dari jadi ini tidak bisa dianggap remeh ya.
1: Ya, nah Pak Andaru mungkin bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat sebagai langkah antisipasi dari masing-masing diri kita sendirilah begitu, agar tidak menjadi korban dari aksi kejahatan jalanan dengan kekerasan seperti begal ini, Pak Andaru. Silakan, Pak.
9: Oh iya, ya, yang pertama kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang beberapa menginformasikan kepada kami tentang informasi-informasi kejahatan itu sangat berarti buat kami. Yang pertama kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian pemasangan CCTV yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga turut membantu kami dalam pengungkapan kejahatan.
1: Yeah.
9: Untuk itu apabila masyarakat turut memasang CCTV di lingkungannya, itu juga akan sangat membantu kami untuk mengungkap kejahatan terutama masalah pembuktian pidana. Yang ketiga, bagaimana sih supaya kita tidak terhindar dari sebuah kejahatan begal?
1: Yeah.
9: Tentunya ada langkah-langkah juga yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri. Semisal, jadilah orang yang tidak menjadi sulit menjadi target dari pencurian. Semisal, hindari hal yang simpel, Pak. Hindari untuk yang perempuan menenteng tas ketika naik motor.
1: Yeah.
9: Nah itu ya akan lebih baik jika menggunakan tas tenteng, lebih bagus dimasukkan ke jok dulu sehingga tas tidak terlihat baru jalan. Sehingga
1: yeah.
9: itu menghindari seorang perempuan, terutama perempuan ya, untuk menjadi target jambret. Seperti itu, Pak. Kemudian hindari berkendara sendirian di tempat-tempat malam hari yang sepi.
1: Yeah.
9: Tapi kami juga melaksanakan patroli.
1: Patroli ya.
9: Yeah. Membatalkan tempat-tempat yang sepi dengan kehadiran petugas. Tentunya ini dapat mencegah pelaku-pelaku untuk istilahnya hunting
1: ya,
9: untuk mencari korban-korban yang lain begitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu Pak Andaru, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Polda Metro Jaya, Pak.
9: Ya, terima kasih.
1: Ya, selamat pagi Pak Andaru, selamat pagi, Pak. Demikian tadi Kasubbit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Andaru. Anda juga nanti bisa berkomentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
10: Kilas Berita.
11: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan, pemerintah akan mengajukan program revitalisasi rumah adat mulai tahun depan. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pelestarian rumah adat di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Namun pelaksanaan revitalisasi tersebut masih menunggu perubahan petunjuk teknis program pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
1: Baik, kita masih bahas soal aksi begal ya di berbagai daerah yang sekarang ini polemiknya kepada soal masalah tembak di tempat yang sedang menjadi perdebatan dan juga perbincangan. Masyarakat mendukung upaya polisi tembak di tempat para pelaku begal yang sudah dianggap kejam karena tidak segan-segan melukai dan juga membunuh korbannya. Tapi ini juga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan para aktivis HAM yang menolak wacana tersebut. Demikian juga dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di mana Pigai mengatakan menolak ide tembak di tempat atau tembak mati dari pelaku begal ini ya, karena menurutnya ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi Pigai mengatakan masyarakat yang mendukung langkah tembak mati begal didasari oleh minimnya pemahaman tentang HAM. Nah sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung ide tembak mati terhadap begal. Apalagi kata Sahroni saat ini sedang marak terjadi begal di sejumlah daerah seperti Makassar, Lampung, bahkan di Jakarta. Dia mengatakan ada saja pihak-pihak yang menolak usulnya seolah usulan itu tidak baik. Padahal Sahroni berpandangan tindakan tegas ini perlu diambil polisi demi keamanan warga. Nah bagaimana menurut Anda juga? Silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Sebelumnya Kapolda Lampung, Helvi Assegaf secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku begal yang dianggap meresahkan warga. Menurut Helvi, aksi begal saat ini bukan lagi dipicu alasan ekonomi atau kebutuhan hidup, melainkan karena dorongan untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba. Nah ini yang disampaikan oleh Helmi ya, sebagai Kapolda Lampung. Baik, kami sudah bersama dengan Josiah Simon, kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Josiah, selamat pagi, Pak.
12: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Josiah. Nah,
12: Mas Jenny.
1: Iya, baik, Pak Josiah. Sebelum kita bahas begal lebih jauh, mungkin saya di awal langsung saja ke polemik yang sekarang sedang berkembang mengenai tembak mati atau tembak di tempat terhadap pelaku begal begitu. Itu bagaimana sih kalau menurut Pak Josiah dikaitkan dengan masalah HAM juga ini, Pak Josiah?
12: Iya, iya. Jadi memang ada ini ya, polemik terkait dengan tembak mati ya.
1: Yeah.
12: Tapi menurut saya tetap kita mengikuti aturan yang ada ya. Bahwa penanganan terhadap begal itu mengikuti prosedur, begitu loh.
1: Yeah.
12: Jadi pada saat memang membahayakan petugas, nah itu kemudian petugas sesuai dengan prosedur bisa melakukan tindakan terukur,
1: yeah.
12: Tindakan terukur itu yang disebut penembakan begitu.
1: Pada jadi saat memang, dilakukan penangkapan begitu ya oleh petugas.
12: Iya. Yeah,
1: oke.
12: Okay. Pada saat dilakukan penangkapan, jadi memang kita ikuti aturan prosedur dan memang memenuhi kriteria kaidah HAM itu.
1: Iya. Yeah. Tetapi masyarakat yang juga mendorong agar ada tembak langsung begitu karena sudah melihat aksi begal yang kejam seperti membunuh orang juga begitu, itu bagaimana, Pak Josias? Lalu yeah, HAM-nya masyarakat itu di mana begitu? Itu dipertanyakan masyarakat juga begitu, Pak.
12: Ya betul. Jadi ada beberapa memang begal yang melakukan kejahatan itu kualitasnya itu betul-betul apa ya, katakan sadis begitu ya.
1: Yeah.
12: Atau membuat kita juga apa ya, kok tidak ini ya, tidak sangat represif gitu dilakukannya ya.
1: Yeah.
12: Nah, tetapi itu kan kalau dalam kajian itu kembali ke situasional ya, begitu. Bagaimana situasi yang menentukan. Jadi pada saat melakukan aksi penembakan itu ada beberapa faktor yang menentukan, baik situasional, si individu, kemudian bagaimana keadaan di masyarakat. Nah itu yang mempengaruhi bagaimana aksi atau tindakan melakukan penembakan tepat, akurat atau tidak.
1: Ya, jadi yang istilahnya terukur begitu, Pak Josias.
12: Ya, itu
1: dan itu hanya bisa dilakukan pada saat penangkapan apabila dia melawan, membahayakan masyarakat atau polisi di sekitar lokasi penangkapan begitu.
12: Iya, dan itu kan memang sudah bukan indikasi lagi, memang sudah aksi kejahatannya dilakukan dan
1: ya,
12: dilaporkan, bahkan tertangkap tangan langsung gitu.
1: Iya.
12: Jadi memang upaya terukur itu memang sudah menjadi sesuatu yang situasional dilakukan begitu. Jadi bukan seperti wah langsung tembak tempat nggak ada apa-apanya.
1: Ya.
12: Mungkin tidak seperti itu.
1: Tidak seperti itu begitu ya. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada patokan-patokannya, ada koridornya lah begitu yang harus dipatuhi begitu juga begitu ya.
12: Iya betul. Karena itu juga kan kalau main tembak tempat itu bisa salah sasaran, wah mana-mana itu Pak, ada masyarakat di situ begitu.
1: Oke, nah sekarang kita bahas begalnya ini, Pak Josias. Apakah memang karena alasan ekonomi? Karena kan setiap aksi kejahatan selalu saja dikaitkan dengan itu karena alasan ekonomi yang susah. Jadi orang melakukan kejahatan termasuk begal. Apakah karena hanya itu? Atau ada penyebab lain sih Pak sebenarnya, Pak? Makin maraknya begal sekarang ini?
12: Ya, memang kalau kita bicara begal, umumnya memang motifnya ekonomi ya.
1: Ya.
12: Begitu. Dan kemudian tidak hanya motif ekonomi, tapi juga bagaimana tadi ya korban gitu loh, kemudian bagaimana keadaan di lapangan, kalau kita sebut kesempatan gitu.
1: Yeah.
12: Itu juga mempengaruhi, jadi tidak sekedar motif ekonomi, kesempatan yang ada. Kesempatan ini artinya apa? Tempat, misalnya tempat yang sepi, kurang penerangan, kemudian apa namanya, masyarakatnya juga tidak terlalu peduli. Nah, itu kesempatan-kesempatan itu buat begal melakukan aksinya.
1: Ya.
12: Selain tadi ya, motif ya, dan juga korban begitu.
1: Jadi kejahatan pasti ada kesempatan begitu ya Pak. Mereka berani melakukan itu begitu ya Pak Joses ya. Tapi Pak juga ada tanggapan begini Pak dari masyarakat, karena kalau kita melihat tayangan-tayangan video tangkapan CCTV ya aksi begal itu ya, itu rata-rata itu kan dilakukan oleh anak-anak yang usianya mungkin masih muda begitu Pak Josias. Kemudian dikaitkanlah dengan fenomena geng motor yang sekarang marak begitu. Nah, apakah ini ada kaitan juga dengan itu? Artinya kan tidak melulu motif ekonomi, tapi mungkin karena motif apa ya, mencari jati diri atau lain sebagainya begitu Pak Josias. Ada hubungan ke sana?
12: Ya, jadi memang ada beberapa yang tidak semata-mata motif ekonomi ya, tapi memang motif terkait dengan geng gitu ya.
1: Yeah.
12: Geng atau kumpulan anak muda yang berawal dari sekedar nongkrong saja gitu. Kumpul-kumpul dan kemudian melakukan aksi, katakan minum narkoba. Nah, itu berlanjut kepada tadi tindakan pemalakan,
1: yeah,
12: dan kemudian begal. Jadi memang itu menjadi bagian begitu, satu bagian, satu paket lah terkait dengan tindakan begal yang dilatar belakangi oleh geng tadi ya,
1: yeah,
12: kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu juga mesti diantisipasi dengan cara seperti tadi, melihat bagaimana tempat ya, kalau memang sudah ada yang nongkrong-nongkrong, kemudian memang di situ wilayah rawan. Nah, jadi memang pihak penegak hukum atau aparat keamanan itu sudah pasti patrolinya pada jam-jam atau tempat-tempat seperti itu.
1: Yeah.
12: Pelaku juga, korban juga memang sudah mengantisipasi. Nah, korban ini sebaiknya memang ada semacam peringatan ya, atau apa, informasi misalnya lewat aplikasi gitu.
1: Yeah.
12: Aplikasi tertentu, aplikasi terkait dengan wilayah rawan yang real time, on time. Jadi masyarakat diingatkan melewati dari sini, oh ya, ada jam-jam tertentu, tempat-tempat tertentu
1: yang begitu, rawan begitu ya, Pak Josias.
12: Iya, rawan. Jadi sudah ada warning di situ.
1: Iya.
12: Yeah. Itu kan semua sudah pakai aplikasi sekarang ya.
1: Iya, yeah,
12: betul. Gadget itu jadi mudah gitu loh untuk melakukan tadi upaya untuk pencegahan.
1: Ya, karena kan apabila polisi memang sudah memetakan daerah rawan juga kan tidak mungkin standby 24 jam juga di situ atau bolak-balik di situ juga Pak Joses ya. Jadi perlu peran serta kita sebagai masyarakat kalau begitu ya Pak.
12: Iya, karena memang pelaku juga kan mengantisipasi
1: ya,
12: terjadinya atau adanya aparat keamanan dan menghindari adanya aparat keamanan untuk melakukan aksi kejahatannya.
1: Ya, dia sudah gambar lah, sudah baca begitu ya kondisinya. Betul. Di lapangan. Oke.
12: Iya.
1: Baik kalau begitu Pak Joses, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak pagi hari ini Pak.
12: Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi, selamat pagi Pak Josias Simon. Demikian tadi kriminolog dari Universitas Indonesia Josias Simon.
13: Wawancara Pro 3.
1: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis MBG tidak membagikan susu formula untuk bayi usia 0 hingga 6 bulan. Menurutnya, kebijakan MBG tetap mengacu pada aturan WHO dan regulasi nasional yang mendukung pemberian ASI eksklusif. Dadan menjelaskan produk susu tertentu hanya digunakan dalam kondisi khusus berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan dan bukan untuk dibagikan secara bebas. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa ataupun giant seawall di kawasan pantai utara Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan proyek ini melibatkan 5 provinsi, 20 kabupaten dan juga 5 kota yang rentan terdampak banjirop serta penurunan muka tanah. Selain pembangunan tanggul, pemerintah juga menyiapkan solusi berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove. Proyek yang diperkirakan membutuhkan investasi hingga $80 miliar Amerika Serikat ini diharapkan mampu melindungi sekitar 50 juta warga yang tinggal di kawasan Pantura, sekaligus menjaga kawasan industri dan sentra pangan nasional. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi terkait dengan kondisi kesehatan di wilayah Palestina dan dataran tinggi Golan Suriah. Resolusi tersebut menyoroti memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza akibat terbatasnya pasokan pangan dan layanan kesehatan. WHO juga meminta perlindungan terhadap tenaga medis, ambulans, dan fasilitas kesehatan serta mendesak dibukanya akses bantuan kemanusiaan dan juga evakuasi medis. Dari dunia olahraga, Real Madrid menutup Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan kemenangan 4-2 atas Athletic Club di Santiago Bernabeu. Hasil ini memastikan Los Blancos finish sebagai runner-up dengan 86 poin, sementara Athletic Club berada di peringkat ke-12. Laga tersebut juga menjadi pertandingan terakhir Dani Carvajal dan David Alaba bersama dengan Madrid. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Buset. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Di antaranya soal pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program MBG melalui sosialisasi modul pendalaman protein hewani dan nabati di Kota Jayapura. Lina Wongsugi nanti akan menyampaikan laporan selengkapnya. Nah, setelah nanti laporan reporter kami, kita bahas juga mengenai potensi ekonomi kurban nasional 2026 yang mencapai 26,89 triliun rupiah. Hal ini berdasarkan hasil dari lembaga riset Ideas. Nilai tersebut berasal dari sekitar 1,90 juta rumah tangga pekurban dengan estimasi total hewan kurban mencapai 1,59 juta ekor. Tapi ternyata nilai ekonomi kurban 2026 ini lebih rendah dibandingkan dengan 2025 yang mencapai 27,10 triliun rupiah. Menindaklanjuti maraknya laporan masyarakat terkait dengan penjualan gas LPG 3 kg, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memperketat pengawasan distribusi melalui Satgas LPG Kota Palu. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Sidik. Sidik.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim satuan tugas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Kepala Bidang Perdagangan Kota Palu, Andriani, mengatakan pengawasan tersebut diperketat sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun di lapangan masih ditemukan pangkalan yang menjual LPG subsidi di kisaran Rp25.000 per tabung. Bahkan di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung. Berikut petikan wawancara kami bersama Kepala Bidang Perdagangan di Disperindag Kota Palu.
2: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tingkatnya turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas HET, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
1: Lebih lanjut, Andriani menegaskan bahwa Satgas LPG Kota Palu akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi di atas HET maupun menyalurkan LPG keluar dari wilayah pangkalannya. Ia menyebut saat ini sejumlah pangkalan di Kota Palu telah dikenakan sanksi karena melanggar aturan distribusi. Adapun sanksi yang diberikan secara bertahap, mulai dari

0: Ya, diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program MBG dengan harapan ke depannya ada variasi menu makanan bergizi agar peningkatan kualitas gizi anak tercapai nanti secara optimal. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo melepas puluhan biksu tudong dari Balai Kota menuju ke Candi Borobudur, Magelang dalam rangkaian perjalanan ritual Trisuci Waisak. Setelah mereka mengikuti kirab toleransi di Kota Bengawan pada Sabtu petang. Berikut laporan selengkapnya Joko Putro. Joko.
2: Ya baik pendengar, pada hari ini pemerintah Kota Surakarta melepas kembali perjalanan biksu tudong dari 4 negara untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Dari pantauan kami tadi, acara dimulai sejak pukul 7.30 pagi, dimulai dengan pelepasan balon warna-warni dan juga aksi barongsai di pendapi gede Balai Kota. Setelah pelepasan balon, sebanyak 57 biksu tudong mulai keluar area Balai Kota Surakarta untuk melanjutkan perjalanan, dan juga tadi terlihat para warga dari berbagai agama hadir memberikan makanan serta minuman yang nantinya bisa dikonsumsi para biksu tudong selama perjalanannya menuju Candi Borobudur. Pelepasan sendiri dilakukan langsung oleh staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintah, Politik, dan Hukum Kota Solo, Aryo Widiandoko, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama, Ahmad Ulin Nurhafsun. Tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu warga Muslim, Tia, asal Karanganyar, yang hadir langsung di Balai Kota Surakarta untuk ikut memberikan makanan kepada para biksu tudong. Dirinya mengaku ikut memberikan makanan kepada para biksu tudong karena ingin mengajarkan toleransi kepada anaknya yang masih kecil.
3: Kita kan kita bingungnya ini kita toleransi beragama sih, kita walaupun Muslim tapi kita kan ada agenda juga ya, mau mendekati Waisak ada biku tudung work for peace. Nah itu kan mereka mengajarkan kasih sayang, berbagi, kemudian juga menebarkan perdamaian terutama di Indonesia ini. Jadi kita antusias banget buat hadir ya, kayak kita sih ngasih biskuit terus sama jam air juga.
2: Sebagai informasi juga pendengar, 57 biksu tudong sendiri tiba di Kota Solo pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 1 siang setelah berjalan dari Bali. Sesampainya di Surakarta, para biksu langsung masuk ke Vihara Dhammasundara dengan diawali prosesi mencuci kaki. Setelah dari Vihara, 57 biksu tudong juga sempat diterima langsung Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 di Pura Mangkunegaran, serta juga sempat mengikuti prosesi kirab Waisak dari rumah dinas Wali Kota Loji Gandrung menuju Balai Kota. Sebelum akhirnya pada hari ini dilepas langsung pemerintah Kota Surakarta untuk kembali berjalan menuju Candi Borobudur. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku memperkuat literasi keuangan kepada pelajar di Kota Ambon agar menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Syahira Sengaji. Syahira. Syahira.
4: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku dapat kami informasikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah menggelar kegiatan Bulan Literasi Keuangan atau BLK di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menyampaikan Bulan Literasi Keuangan merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan Bulan Literasi Keuangan berlangsung selama Mei hingga Agustus tahun berjalan dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung pada 20 Agustus 2026. Bulan Literasi Keuangan bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. Bulan Literasi Keuangan di Provinsi Maluku pada 2026 dilakukan di SMP Negeri 4 Ambon. Bulan Literasi Keuangan merupakan keberlanjutan dari peluncuran modul Ajar Literasi Keuangan mata pelajaran IPS tingkat SMP sederajat di Kota Ambon yang akan diimplementasikan pada seluruh SMP

0: derajat di Kota Ambon. Bulan Literasi Keuangan 2026 secara khusus dilaksanakan di lingkungan pendidikan dengan sasaran kalangan pelajar. OJK berharap agar para pelajar di Kota Ambon dapat memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan keuangan sejak dini, mampu mengimplementasikan budaya menabung, serta mengetahui dan memanfaatkan produk keuangan yang ada di perbankan. Hermain Biladi juga menyampaikan bahwa dalam periode Bulan Literasi Keuangan akan dilaksanakan rangkaian kegiatan edukasi keuangan oleh lembaga jasa keuangan seperti webinar, podcast, kelas edukasi keuangan maupun workshop dan kampanye edukasi keuangan melalui platform media sosial terkait dengan topik isu terkini mengenai literasi keuangan yang diikuti kementerian atau lembaga maupun asosiasi. Melalui sinergi antar OJK, lembaga pendidikan, dan perbankan, diharapkan pelajar Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah. Labbaik Allahumma
4: labbaik. Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
7: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
8: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
9: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu, itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
10: Indonesia menyapa pagi.

0: Lembaga riset IDS memperkirakan bahwa potensi ekonomi kurban nasional pada 2026 mencapai 26,89 triliun rupiah. Nilai ini berasal dari sekitar 1,90 juta rumah tangga pekurban dengan estimasi total hewan kurban sebanyak 1,59 juta ekor. Berdasarkan proyeksi IDS, jumlah hewan kurban tersebut terdiri dari 493,18 ribu ekor sapi dan 1,09 juta ekor kambing atau domba. Nah, dari total itu potensi distribusi daging kurban diperkirakan mencapai 99,29 ribu ton. Meski nilainya masih besar, proyeksi ekonomi kurban 2026 ternyata lebih kecil dibandingkan dengan 2025 yang mencapai 27,10 triliun rupiah. Nah, ini kenapa potensi ekonomi kurban justru turun ya di tahun ini. Lalu dampak dari besarnya potensi kurban meskipun turun tapi masih cukup besar yaitu 26,89 triliun. Itu dampak ekonominya juga seperti apa? Kami sudah bersama dengan peneliti dari IDS, Tira Mutiara. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan ya. Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Selamat pagi, Bu Tira.
1: Selamat pagi,
0: pagi,
1: Pak.
0: Pagi, Ibu. Bu Tira, potensi ekonomi kurban yang turun dibandingkan dengan 2025, meskipun turun sedikit, sebenarnya penyebabnya apa ini, Bu Tira?
1: Oke, jadi sebelumnya saya izin memaparkan
0: ya,
1: sedikit
0: silakan.
1: Ya, kesimpulan ya. Dari data yang kami temukan. Jadi kami mengestimasikan nilai kurban 2026 itu sebesar 26,89 triliun, dengan total kurban 1,90 juta rumah tangga. Nah, memang nilai ini turun tipis dibandingkan tahun 2025 yang nilainya mencapai 27,10 triliun dengan jumlah pekurban 1,92 juta rumah tangga. Jadi intinya memang penurunan yang pertama pasti dikarenakan memang dari jumlah pekurban atau suhibul kurban ya, orang-orang yang berkurban itu turun. Yang kedua, setelah kami analisis lebih dalam, sebelumnya kami menggunakan simulasi berbagai bobot hewan ya. Hewan untuk sapi dan kambing itu ada yang bobot premium sampai bobot yang standar. Memang untuk bobot-bobot seperti sapi semua turun. Semua bobot sapi turun, sapi 750, 500, 250 kilo itu turun semua. Kemudian juga kambing premium yang bobotnya 80 kilo dan 60 kilo itu juga menurun. Sedangkan untuk kambing dengan bobot 40 sampai dan 20 kilo itu mengalami peningkatan. Memang itu yang pertama tadi, jumlah pekurban turun, jumlah hewan kurban turun. Jadi masyarakat lebih memilih hewan kurban yang memang masih terjangkau.
0: Ya, lebih ekonomis lah begitu ya. Lebih memilih ya, itu ya.
1: Ya, bisa dibilang seperti itu, Mas.
0: Ya.
1: Dan memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi memang meningkat ya 5,61%, tapi nyatanya belum di semua sektor itu berdampak begitu atau terpengaruh. Misalnya di sektor peternakan ini untuk momen Idul Adha memang turun tipis dibandingkan tahun lalu begitu.
0: Iya. Nah, jadi dari turunnya jumlah pekurban sampai pilihan bobot hewan kurbannya yang lebih ekonomis, bisa dikatakankah bahwa ada penurunan daya beli dalam musim kurban kali ini khusus untuk kurban begitu, Bu Tira?
1: Kami menganalisa ya, memang ada pergeseran atau perubahan struktur konsumsi masyarakat muslim ya, karena di dalam asumsi atau estimasi kurban kami mengasumsikan bahwa pekurban adalah masyarakat muslim kelas menengah atas gitu. Atau lebih detailnya adalah masyarakat muslim yang memiliki pengeluaran 5 dikali garis kemiskinan kabupaten kota. Jadi semisal garis kemiskinan di Bogor 550 ribu semisal, berarti orang yang berkurban minimal penghasilannya 2.750.000 begitu. Nah, jadi semakin tinggi pengeluaran atau pendapatan seorang muslim tersebut, maka semakin tinggi juga bobot hewan yang bisa dia beli. Namun nampaknya karena terjadi penurunan jumlah hewan sapi, juga kambing premium, ini menandakan memang masyarakat saat ini lebih memprioritaskan untuk konsumsi primer ya, karena kurban ini kan memang untuk orang-orang yang mampu dan juga sifatnya sekunder dan tahunan ya, jadi hanya di momen ini saja gitu. Dan juga memang fenomena ini bisa dikatakan menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat terutama untuk barang atau jasa dan di sini utamanya hewan kurban memang mengalami tekanan atau penurunan ya. Belum lagi memang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang primer gitu kan, seperti makanan dan minuman sehari-hari juga kita dibayangi dengan peningkatan harga pangan gitu. Karena selain melakukan riset ini juga kami melakukan riset peningkatan harga pangan, utama pokok ya, seperti beras, minyak, bawang, cabai, dan sebagainya. Memang kalau kita lihat grafiknya itu mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan terus. Juga memang mungkin ya terdapat pendapat, jadi di tengah naiknya ekonomi ternyata pendapatan real di rumah tangga itu ternyata tidak sejalan gitu. Jadi mereka lebih selektif dalam mengalokasikan pengeluaran rumah tangga.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari nilai ekonominya yang masih cukup besar ya, 26 triliun sekian begitu. Sebenarnya dampak ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat lah secara khusus begitu, itu seperti apa Bu Tira dari rutinitas kurban seperti ini?
1: Oke, jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang merasakan ya dampak dari ekonomi kurban. Yang paling pertama dan utama adalah pastinya peternak ya, karena kami menggunakan untuk mengestimasikan nilai ini, pertama kami menggunakan harga produsen sektor peternakan. Jadi berapa persentase pertumbuhan harga tahunannya? Itu yang pasti pertama, peternak, dari peternak besar gitu, produsen sampai peternak eceran. Kemudian juga kami menghitung margin rata-rata dan juga untuk menggambarkan biaya dari biaya pakan sampai pemotongan dan juga biaya akomodasi ya atau transportasi gitu dari produsen besar sampai ke produsen sampai ke peternak eceran begitu. Itu yang pertama yang merasakan nilai ini, juga untuk akomodasi ya, transportasi, itu yang kedua. Kemudian kalau untuk masyarakat sendiri, kami juga membuat estimasi jumlah daging kurban yang siap didistribusikan gitu. Nah, kalau dari hasil simulasi kami itu sekitar untuk jumlah daging yang siap didistribusikan dan murni daging ya Mas itu sekitar 99,29 ribu ton. Dan ini ketika kami membuat simulasi dibagikan untuk masyarakat miskin ekstrim, untuk masyarakat miskin, dan juga untuk masyarakat rentan miskin yang sebenarnya sangat rentan jatuh lagi ke dalam kemiskinan, itu mereka bisa mendapatkan 1-2 kilo daging kurban untuk masing-masing individu.
0: Yeah.
1: Dan juga kami memetakan begitu, membuat peta, peta distribusi kurban, dan ternyata kami menemukan bahwa memang masih banyak kabupaten kota yang mengalami defisit daging. Jadi maksudnya adalah potensi daging kurban di kabupaten kota tersebut kurang dari kebutuhan daging kurban gitu.
0: Yeah.
1: Selain itu juga daging kurban ini bisa dibagikan ke daerah-daerah yang memang rata-rata konsumsi dagingnya itu sangat rendah. Dan kami melihat dari data Susenas bahwa masih ada kabupaten kota yang bahkan rata-rata konsumsi dagingnya 0,00 kilogram gitu. Jadi memang nilainya turun tipis, tapi juga kurban masih memiliki potensi nilai ekonomi maupun potensi daging, dan ini tentunya sangat memiliki manfaat ya untuk orang-orang yang memang konsumsi dagingnya masih rendah begitu.
0: Ya, jadi catatannya ini masalahnya ada di tata kelola kalau begitu ya. Nah, agar tata kelolanya bisa lebih baik, artinya akses masyarakat terhadap daging kurban seperti daerah yang defisit, mungkin nanti bisa terguyur juga lah oleh daging kurban begitu ya. Itu tata kelola sebaiknya bagaimana? Karena kan kalau sekarang ini kan biasanya kan tata kelolanya ya kebanyakan masjid langsung bagi ke warga begitu ya. Sementara kan kita punya lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan itu. Harusnya bagaimana sebenarnya Bu Tira, menurut Ibu?
1: Iya, betul. Memang selain kita bisa berkurban di lingkungan kita sendiri ya, seperti di masjid, di musola, kita juga ada beberapa lembaga yang memang mengelola kurban ya. Atau kalau sebagai salah satu contoh ya, misalkan Dompet Duafa punya program tebar hewan kurban yang tujuannya kita berkurban, tapi kita berkurban di wilayah yang memang benar-benar membutuhkan. Mungkin itu bisa jadi salah satu strategi ya. Sekarang banyak juga kampanye-kampanye kurban yang kurban di Aceh gitu, kurban untuk korban bencana gitu. Nah mungkin itu menjadi salah satu strategi. Tapi selain itu, dari pemerintah juga mesti ini ya, melakukan stabilisasi ya, karena setelah kami, khususnya untuk harga sapi dan kambing, setelah kami analisis itu peningkatannya di beberapa daerah sangat tinggi ya, sampai belasan persen.
0: Mahal sekarang itu kambing saja bisa 3-4 juta itu ya standar kurban.
1: Betul sekali Mas. Jadi memang masyarakat juga jadinya banyak yang tidak mampu ya. Tapi sebenarnya ketika kita tidak sebagai masyarakat belum mampu untuk berkurban, ada lagi strategi yang bisa kita lakukan kalau kita ingin berkontribusi di momen kurban ini adalah sedekah daging.
0: Mungkin pernah dengar ya.
1: Sedekah daging yang nominalnya itu seikhlasnya mungkin 50.000, 100.000, dan itu memang biasanya dikelola oleh lembaga amil zakat atau oleh Basnas begitu. Jadi memang ada banyak cara untuk atau strategi ya untuk tetap mengejar nilai kurban agar manfaatnya itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang membutuhkan.
0: Dan kuncinya di tata kelola begitu ya. Harus lebih baik ya.
1: Dan memang redistribusi kurban itu kalau implementasi di lapangan memang membutuhkan kos yang cukup banyak ya. Apalagi kalau misalkan daging didistribusikan dalam bentuk yang beku gitu kan, atau dijadikan bahan makanan jadi seperti kornet, kemudian abon dan sebagainya. Tapi memang perlu ada lembaga yang mengelola, dan sudah ada beberapa, bahkan mungkin sudah banyak ya, kalau dari lembaga zakat yang mereka memang setiap tahun mengelola distribusi kurban itu. Selain tebar hewan kurban juga ada pengelolaan daging kurban, karena saya pribadi pernah melihat gitu kan, ada produk-produk yang memang diolah dari daging kurban dan disalurkan untuk di berbagai daerah yang membutuhkan gitu.
0: Nah ini mungkin juga perlu adanya edukasi ke masyarakat juga, karena sekarang ini kan kecenderungan masyarakat kita ya masih itu kurban itu untuk lingkungan sendiri begitu kan. Nah ini mungkin edukasinya kali ya Bu Tira ya, perlu ditingkatkan begitu ya buat masyarakat ya.
1: Betul, jadi memang saya pernah ngobrol gitu ya dengan pekurban yang memang setiap tahun berkurban dan selalu memilih untuk menyalurkan kurbannya di daerah tertentu begitu, di daerah yang membutuhkan, karena memang melihat di lingkungannya sekitar rumahnya sudah sering makan daging, kemudian juga surplus daging, dan memang ada kasus di mana beberapa pemotongan yang paling banyak mengambil dagingnya adalah justru panitia kurban begitu. Itu sepertinya sudah menjadi budaya begitu ya, sehingga ada beberapa pekurban yang memang sudah tidak percaya gitu, akhirnya memilih menyalurkan di daerah-daerah yang defisit begitu, daerah bencana atau daerah dengan konsumsi daging rendah. Jadi memang kalau kita ingin ingin berkontribusi ya terhadap masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, kita mesti membuka mindset bahwa kurban tidak harus dilaksanakan di lingkungan kita sendiri, kecuali memang kita melihat bahwa lingkungan kita juga masih membutuhkan gitu. Nah, kami juga di IDEAS memiliki peta distribusi kurban yang sudah kami publish. Jadi di situ kita membuat peta berdasarkan distribusi kecukupan daging. Nah, kami juga menemukan bahwa dari 514 kabupaten kota masih terdapat 163 daerah defisit parah, yang daerah ini kecukupan dagingnya masih di bawah 20%. Jadi misalkan potensi daging di wilayah tersebut 100 ribu ton. Sedangkan potensinya kurang dari 20 ribu ton. Nah, ini
0: Ya.
1: daerah-daerah yang sangat defisit dan masyarakat bisa berkontribusi di daerah tersebut.
0: Baik, kalau begitu Bu
1: Begitu.
0: Tira. Ibu Tira, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini, Bu.
1: Ya, sama-sama,
0: Ya, selamat
1: Mas.
0: pagi Bu Tira
1: Selamat
0: Mutiara.
1: pagi.
0: Peneliti dari ADAS Tira Mutiara ya. Jadi potensi ekonomi kurban ini masih cukup besar di 2026 ini mencapai 26,89 triliun. Sementara tahun lalu mencapai 27,10 triliun. Ini memang perlu pengelolaan atau kelola yang lebih baik lagi. Karena agar akses terhadap daging kurban bagi masyarakat di Indonesia juga bisa merata, karena masih banyak daerah ternyata yang defisit daging kurban, artinya akses masyarakat terhadap daging kurban ini masih sangat kurang.
2: Kilas Berita.
3: Komisi 5 DPR meninjau sistem navigasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusul gangguan sinyal GPS secara berulang-ulang. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga di tengah potensi ancaman teknologi navigasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Silakan ya, Anda bisa berkomentar. Sudah ada beberapa topik yang kita bahas sejak pagi hari tadi ya. Di antaranya soal kasus begal yang sedang menjadi perhatian dari masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan kalangan masyarakat dan berbagai pihak menyebutnya sudah darurat begal. Jadi ini ternyata bukan karena semata-mata kondisi ekonomi, tapi juga banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya kasus begal di berbagai daerah. Polda Metro Jaya mencatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan dalam periode 1 hingga 22 Mei. Dan ini termasuk juga begal. Kalau dari istilah hukum memang tidak ada istilah bekas ya, begal ya. Jadi ini seperti kejahatan jalanan dengan kekerasan. Polda Metro Jaya pun sudah membentuk tim pemburu begal. Bahkan Kodam Jaya atau TNI juga ikut turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta yang sudah dianggap meresahkan. Kemudian juga muncul wacana tembak mati saja pelaku begal yang kemudian menjadi polemik ya, karena ini memicu komentar dari berbagai kalangan termasuk kalangan DPR dan Menteri HAM. Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, dia mendukung ide tembak mati terhadap begal. Apalagi kata Sahroni saat ini sedang marak terjadi begal di sejumlah daerah seperti Makassar, Lampung, dan Jakarta. Sahroni mengatakan tentu ada pihak yang menolak usulannya, seolah usulannya itu tidak baik. Padahal Sahroni berpandangan tindakan tegas ini perlu diambil polisi demi keamanan warga. Sementara Menteri HAM, Natalius Pigai, menolak ide tembak mati langsung begal seperti diperintahkan oleh Kapolda Lampung. Menurut Pigai, tindakan menembak mati tanpa proses hukum bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi sebelumnya memang Kapolda Lampung, Elvi Asegab, secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku begal yang dianggap meresahkan warga karena tidak segan-segan juga mereka melukai bahkan membunuh korbannya. Nah, ini sudah meresahkan warga aksi begal tersebut. Tadi kita juga bahas ya mengenai jumlah penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia yang terus meningkat, bahkan dibayangi ancaman demensia atau mungkin istilah akrabnya di masyarakat adalah pikun. Nah, ini juga tadi kita sudah bahas lebih lanjut ya, bagaimana cara mengantisipasinya, faktor penyebabnya juga apa. Nah, tentu ini perlu menjadi perhatian serius juga bagi pemerintah, masyarakat, dan juga kalangan keluarga. Bayanti di Toli-Toli, Bayanti, pagi.
4: Iya, halo, selamat pagi.
0: Pagi, Bayanti.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
4: Oh, Toli-Toli luar biasa, cerah, panas.
0: Cerah ya cuaca ya?
4: Iya, aduh udaranya panas ini tadi pagi habis olahraga itu udah biasanya kalau pagi begitu belum keringetan ya, tapi pas pagi-pagi udah keringetan, udah panasnya luar biasa udaranya.
0: Silakan Bayanti.
4: Tapi bersyukurlah ya. Soal begal itu ya, saya kurang setuju mah kalau langsung dimatikan itu namanya melanggar hak asasi manusia.
0: Tapi biasanya kalau polisi, kalau dari keterangan polisi tadi yang kita wawancara ya, biasanya mereka tembak mati begal itu kalau pada saat penangkapan mereka melawan ya itu.
4: Ya, Benar, melumpuhkan dulu kan ada tingkatan
0: ya, gitu tembak ya. Kakinya dulu misalkan ya, begitu ya.
4: Benar, kita lumpuhkan dulu. Jadi jangan, karena banyak faktor juga Bung Zaini, kadang faktor mendasari itu internal ya.
0: Ya.
4: Eksternal banyak mah faktor umpamanya atau misalkan dia dari keluarga, ada masalah keluarga, bukan hanya masalah ekonomi
0: saja. Ya, betul. Mencari jati diri juga iya tuh anak-anak muda benar, tuh, geng-geng motor, kumpul-kumpul ya. Begitu ya.
4: Benar, apalagi di Toli-Toli juga ada seperti itu anak-anak. Jadi banyak mah kurang perhatian dari keluarga
0: ya.
4: Banyak sekali itu ya faktornya. Jadi bukan hanya masalah
0: ekonomi.
4: Jadi ya, kita lihat dulu latar belakangnya mereka yang melakukan kejahatan itu seperti apa. Jadi ya, jangan langsung ditembak mati. Waduh. Setuju. Ada yang namanya kan melumpuhkan dulu. Mungkin ya, seperti itu ya. Jangan memastikan.
0: Tindakan terukur lah begitu istilahnya kalau kepolisian ya.
4: Iya, itu aja Bung.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti. Pagi.
4: Ya, terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Loban di Matraman. Pak Loban, pagi. Pagi Pak Loban. Halo Pak Loban. Pak Loban bisa dengar suara saya?
5: Iya, suaranya bisa saya dengar.
0: Oke, okay, saya sudah dengar suara Pak Loban juga ini. Silakan Pak Loban komentarnya.
5: Baik, ya. Ya, ini masalah kali ini memang sudah sangat meresahkan ya, ya, karena kadang-kadang ibu-ibu baru turun dari mobil seperti di kemarin itu di daerah Raja Wali pada
0: ya,
5: baru turun dari mobil udah dijamret udah punya kalung itu. Ya. Nah, makanya memang sekarang masyarakat dituntut untuk hati-hati segala ya, perhiasan ya jangan dipasang lagi, jangan dipakai ya, lah gitu ya.
0: Dari kitanya itu, juga harus hati-hati begitu ya Pak Lobannya dari masyarakat ya, ya.
5: Nah, ini kalau seperti ini itu mengingatkan kita di tahun 80-an itu yang mana apa di mana-mana ada penodongan
0: ya,
5: dan ya, dan pada saat itu ada istilah apa
0: Petrus
5: penembak misterius gitu kan.
0: Ya.
5: Petrus itu kan. Jadi memang sekarang kelihatannya memang pemerintah Pemda khususnya harus melibatkan ya keamanan lingkungan.
0: Ya.
5: Setiap RW itu kan ada anggota keamanan security-nya.
0: Ya.
5: Cobalah satu hari di setiap RW itu ditampilkan dua anggota untuk berjaga-jaga di sepanjang jalan. Dan juga itu sekarang anggota Koramil juga ada, coba diperbantukan di ya, setiap titik di mana mereka bertugas ya kan. Jadi jangan semua dibebankan kepada kepolisian
0: ya, ya kan. Karena personilnya nah, juga terbatas dari, begitu ya Pak Loban ya.
5: Dari lingkungan sekitar itu juga harus dibantu ya gitu. Nah, supaya kan begal ini kan dia juga ini ngelirik kiri kanan
0: ya,
5: di mana tempat ramai, di mana yang tidak ada antisipasi, disitulah dia
0: beroperasi
5: ya. Ya. Nah, gitu. Jadi sekarang itu memang di tempat-tempat yang penduduknya nggak kelihatan ada bangunan rumah atau di sekitar BKT
0: yeah,
5: di Bekasi juga seperti itu. Jadi memang sudah ada di mana-mana sekarang. Jadi memang ini ya perlu kepedulian kita bersama.
0: Yeah.
5: Ya, moga-moga pihak kepolisian juga dengan cekatan akan mengambil satu tindakan yang ya, adil, ya kan?
0: Yang terukur lah begitu ya, Pak Loban ya.
5: Iya. Jadi terus terang, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda di Lampung, saya kira itu maksudnya baik.
0: Iya.
5: Itu mungkin tujuannya kalau begal itu melawan atau melarikan diri dan malah otomatis kan aparat harus apa
0: menjaga ada tindakan diri tegas juga, menjaga diri betul.
5: Keselamatannya.
0: Iya.
5: Kan? Jadi tindakan itu bagus itu tembak di tempat itu.
0: Iya.
5: Harus seperti itu, ya kan?
0: Baik, Pak Loban.
5: Ya.
0: Terima kasih banyak ya, Pak Loban ya. Ya, selamat pagi, Pak. Ada Pak Wibi di Makassar, Pak Wibi pagi.
6: Ya, selamat siang.
0: Ya, silakan Pak Wibi. Selamat siang untuk Makassar, Pak.
6: Begal, ya begal ya, Bang.
0: Ya.
6: Tidak mungkin bisa diberantas. Mungkin
0: ya,
6: mungkin bisa hilang untuk sesaat, tapi pasti akan muncul lagi. Apalagi kalau keadaan ekonomi kepepet, kerjaan tidak ada.
0: Ya, ya
6: begitulah jalan satu-satunya cari uang. Makasih.
0: Ya, terima kasih banyak, Pak Wibi. Baik, nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya, karena ini memang masih menjadi perhatian serius untuk kasus pembegalan yang sekarang ini kalau kita lihat tampilan rekaman CCTV-nya sudah banyak beredar di sosial media ya. Nanti kita update untuk informasi terkininya. Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Saudara, kita awali informasi dari dalam negeri. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Sugitno menegaskan ekoteologi harus menjadi budaya di lingkungan madrasah. Hal tersebut disampaikan saat aksi penanaman pohon dan pelepasan ratusan burung di Mandua, Kota Bengkulu pada Sabtu kemarin. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan bagian dari implementasi nilai keagamaan dan rasa syukur atas ciptaan Tuhan, sehingga siswa madrasah diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga peduli terhadap kelestarian alam. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama Malaysia, Filipina, dan Thailand berkolaborasi mengelola sampah plastik melalui program Plastic Smart Island yang diinisiasi World Wide Fund for Nature, WWF. Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan bahwa program ini mendorong pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle atau 3R untuk melindungi ekosistem laut di kawasan pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Gamalis juga mengatakan persoalan sampah plastik menjadi tantangan serius karena volume sampah terus meningkat dan berpotensi mencemari lingkungan. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Perdagangan dari 21 negara anggota APEC menegaskan pentingnya menjaga rantai pasokan energi dan produk penting lainnya di tengah konflik Timur Tengah. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat Menteri APEC di Suzhou, Tiongkok. Selain membahas stabilitas perdagangan global, para menteri juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan AI untuk memperkuat perdagangan internasional serta mendorong kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Tiongkok selaku ketua APEC tahun ini menyebut pertemuan tersebut menunjukkan komitmen negara-negara Asia Pasifik untuk tetap bekerjasama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Informasi olahraga, Persib Bandung resmi menjadi juara Super League 2026 usai bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara. Maung Bandung finish di puncak klasemen dengan 79 poin dan unggul head-to-head atas Borneo FC. Gelar ini menjadi trofi Liga ketiga bagi Persib secara beruntun sekaligus prestasi pertama bagi pemain asal Prancis, Levin Kurzawa.

Dan saudara, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play-play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri, dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Payung sebelum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Ya, ini yang sempat ramai kemarin ya, beberapa wilayah di Pulau Sumatera ini mengalami pemadaman listrik cukup merata begitu, dan kemarin disampaikan Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf ya terkait kejadian pemadaman listrik massal di Pulau Sumatera. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera ini memang mengalami pemadaman listrik pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Disebutkan oleh Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo bahwa cuaca buruk yang telah menyebabkan gangguan terhadap gardu listrik dan juga sistem transmisi kelistrikan. Dan dalam memperbaiki sistem kelistrikan, PLN mengaku langsung mengerahkan seluruh petugasnya. Ya, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Saya Luna Elia, kali ini menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Pagi paruh kedua di hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026. Kami akan hadirkan kembali beragam informasi dan juga topik-topik perbincangan ke ruang dengar Anda. Seperti pagi hari ini, kami akan menyoroti mengenai stunting ya, bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat mencapai target prevalensi stunting. Seperti kita ketahui bahwa saat ini prevalensi stunting nasional ini berada di angka 19,8%. Target dari Kementerian Kesehatan menurunkan menjadi 17,5% di tahun 2026 ini. Kemudian ada peran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN yang menargetkan sekitar 1 juta keluarga yang masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau dikenal dengan nama Genting. Dan ini merupakan upaya untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Program ini akan menyasar keluarga dengan risiko stunting dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk membahas lebih lanjut sejauh mana efektivitas dari program Genting dan program pemerintah lainnya untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, kami pagi hari ini sudah bersama dengan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka yang sudah tersambung pagi ini via Zoom.
8: Wawancara Pro 3.
7: Selamat pagi Bu Wamen.
9: Selamat pagi Mbak Luna.
7: Iya, apa kabar pagi ini? Sehat selalu ya di akhir pekan ya?
9: Sehat, mudah-mudahan Mbak Luna dan semua pemirsa RRI juga sehat selalu.
7: Baik, Bu Wamen, kita bahas tentang stunting ya, prevalensi stunting nasional saat ini 19,8% dan bagaimana kemudian BKKBN melihat tantangan besar untuk mencapai penurunan target menjadi 17,5% di tahun ini?
9: Iya, pertama-tama Mbak Luna, tentu saja pemerintah hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini merupakan komitmen dari Presiden Bapak Prabowo Subianto sebagaimana yang tercermin dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam asa cita keempat sendiri, salah satu visi dari Bapak Presiden adalah untuk memperkuat pembangunan SDM yang sehat, unggul, dan produktif. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan SDM, tentu saja harus dimulai sejak dini, terutama di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia sendiri mempunyai visi Indonesia Emas 2045, jika kita ingin mencapai sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, tentu saja masalah stunting menjadi hal yang harus kita cegah sejak dini. Ini kita lihat juga wujud nyata dari komitmen Presiden bahwa adanya peningkatan status BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa upaya-upaya pencegahan stunting dan upaya-upaya untuk membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 harus dilakukan dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Oleh karena itu, Kemendikbangga BKKBN melakukan berbagai program terkait dengan stunting ini. Kita tahu bahwa ada program yang namanya adalah Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Tapi sebelum kita berbicara tentang genting itu, ada juga program prioritas Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis untuk 3B atau bumil, busui, dan balita non-PAUD. Ini adalah upaya untuk menyasar 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai pada saat bayi masih ada dalam kandungan. Karena untuk mencegah stunting, memang harus dimulai upaya-upayanya, cara-cara pencegahannya memang paling efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri. Tren prevalensi stunting nasional kita lihat terus menurun. Di tahun 2018 angkanya adalah 30,8%. Kemudian di tahun 2023 menurun menjadi 21,5%, dan 2024 terakhir adalah 19,8%. Untuk 2025 angkanya nanti akan disampaikan di akhir tahun 2026 biasanya. Angkanya targetnya adalah 18,8% untuk menuju target 14,2% pada tahun 2029 sesuai dengan RPJMN. Nah, kalau tadi kita berbicara bahwa program makan bergizi gratis untuk 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD ini merupakan bagaimana caranya untuk memberikan gizi yang diperlukan di 1000 hari pertama kehidupan, maka program genting selain kita juga melihat bagaimana pentingnya gizi, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan stunting, mulai dari adanya edukasi pengasuhan, edukasi gizi, kemudian pentingnya akses air bersih, pentingnya sanitasi yang layak, pentingnya ada jamban yang layak, kemudian adanya rumah yang layak huni, dan pentingnya pola asuh keluarga. Inilah yang dilakukan dengan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Konsepnya adalah kita tahu bahwa pemerintah tentu saja melakukan kolaborasi antara berbagai kementerian lembaga untuk melakukan pencegahan stunting, tapi kita juga ingin melakukan kolaborasi dengan masyarakat yang ingin membantu keluarga resiko stunting, pendekatannya berbasis keluarga dan pendampingan langsung, mendekatkan mereka yang ingin menjadi orang tua asuh dengan anak-anak yang nantinya bisa diasuh.
7: Untuk targetnya sendiri, ada berapa keluarga dengan resiko stunting di program genting ini?
9: Ya, targetnya adalah mencapai target 1 juta keluarga resiko stunting yang melibatkan mitra pentahelix, baik itu dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga swasta, BUMN, kemudian juga perguruan tinggi dan akademisi, dan program-program filantropi lainnya. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa program genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini ingin agar masyarakat, perusahaan yang memang misalnya memiliki CSR tapi kemudian tidak tahu sasarannya di mana, bisa berkolaborasi dengan

0: stunting by address, sehingga sasaran yang dituju dari keluarga risiko stunting ini adalah sasaran-sasaran yang memang tepat.
1: Prioritas begitu ya, Bu Wamen ya?
0: Betul, prioritasnya okay. adalah memang di keluarga risiko stunting ini, kemudian keluarga miskin ekstrim, dan keluarga desil 1 sampai keluarga desil 3. Kalau kita lihat datanya sendiri, ada juga dari pendataan keluarga dan tentu saja DTSN yang kemudian sekarang sedang diampu oleh BPS.
1: Baik.
0: Prioritasnya sendiri untuk keluarga risiko stunting ini diberikan pada keluarga dengan kategori 4 terlalu. Yang pertama adalah yang ibunya terlalu muda, kemudian ibunya sudah terlalu, umurnya sudah lebih tua, kemudian yang terlalu dekat jarak kelahirannya dan terlalu banyak memiliki anak. Ini adalah fokusnya, tapi juga kita lihat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, apakah ada keluarga yang tidak memiliki jamban sehat, keluarga yang tidak memiliki akses air bersih atau akses air bersihnya terbatas, keluarga yang memiliki sanitasi yang kurang, dan keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni. Selain juga kita lihat yang balita dengan gizi yang kurang ataupun berat badannya tidak bertambah, kemudian juga ibu hamil yang kek atau kurang energi kronis. Ini kita fokus untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar stunting dapat dihindari sehingga nantinya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Oke, nah selain faktor gizi, Bu Wamen, stunting ini kan tadi juga sudah disinggung berkaitan dengan sanitasi, kemudian pola asuh dan kondisi ekonomi keluarga begitu ya. Bagaimana kemudian pendekatan lintas sektor dilakukan supaya penanganannya bisa lebih komprehensif begitu?
0: Iya. Pendekatan lintas sektor tentu saja terus kita lakukan di pemerintah pusat. Kita tentu saja seluruh kementerian lembaga melakukan peran yang diamanahkan kepada masing-masing kementerian lembaga. Kementerian Kesehatan misalnya melakukan intervensi kesehatan dan gizi, kemudian perencanaan dan target nasionalnya dilakukan oleh Bappenas. Kementerian Sosial kemudian memberikan bansos keluarga rentan. Kementerian PUPR, sanitasi dan air bersihnya. Juga BGN menghandle makan bergizi gratis untuk 3B yang didistribusikan oleh kader-kader tim pendamping keluarga kami. Kita juga tahu TNI memiliki program manunggal air ini untuk penyediaan air bersih. Kemudian juga ada Polri melakukan pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan HB pada remaja. Karena pencegahan ini tidak hanya dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan, tapi melalui siklus hidup. Dari awal sebelum menikah sejak remaja, jika ibunya atau anak remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu memiliki anemia, ini juga rentan terhadap stunting itu sendiri. Sehingga kita perlu memastikan bahwa sebelum nantinya memasuki dunia pernikahan dan nantinya menjadi calon ibu, kondisi kesehatannya juga sudah baik. Kemudian tim pendamping keluarga ini sendiri juga di bawah kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas di daerah, TPPKK, Puskesmas, dan Posyandu, tentu saja juga dengan 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dan 600.000 lebih anggota tim pendamping keluarga. Jadi kolaborasi yang menyeluruh dari semua pihak ini kita lakukan, termasuk juga dengan BUMN-BUMN, kerjasama-kerjasama. Ada BUMN yang membantu paket nutrisi, ada yang membantu program bedah rumah, program air bersih, kemudian program-program lain yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting.
1: Yeah.
0: Termasuk juga edukasi dengan perguruan tinggi dan akademisi.
1: Oke, semuanya memiliki peran masing-masing begitu ya untuk berusaha untuk menurunkan angka stunting. Tapi apa indikator keberhasilan dari program ini yang bisa dilihat begitu?
0: Ya, indikatornya tentu saja adalah penurunan prevalensi stunting di tahun 2023. Kalau 2023 itu pemukurannya hasilnya diketahui di 2024 itu di 21,5%, dan kemudian angka prevalensi stunting di tahun 2024 yang kita lihat diukur hasilnya disampaikan di tahun 2025 adalah 19,8%. kami berharap di tahun 2025 target nasional 18,8% ini bisa tercapai dan nantinya menuju 14,2% di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN.
1: Oke, dari berbagai program termasuk BKKBN tadi mempunyai program Genting, apa evaluasi terhadap program-program penurunan stunting?

0: Anting yang sudah berjalan sejauh ini?
1: Ya, evaluasi tentu saja kita lihat ada berbagai tantangan, terutama dengan adanya wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi tinggi seperti daerah yang tertinggal, kemudian wilayah dengan akses layanan terbatas. Ketimpangan antar wilayah tentu saja masih kita perlu lakukan dan kita perlu tingkatkan lagi. Oleh karena itu kami juga ingin mengajak masyarakat, pihak-pihak, perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah-daerah ini untuk sama-sama kita berkolaborasi untuk bisa bersama dengan kementerian lembaga untuk melakukan program-program yang memang nantinya dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting. Terutama tantangan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi penting, oleh karena itu edukasi terus harus dilakukan secara konsisten dan terus dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan KB kami, penyuluh KB kami, dan tim pendamping keluarga. Pencegahan pernikahan dini dan kehamilan usia muda juga menjadi sangat penting, jadi ada begitu banyak program dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melakukan pendekatan siklus hidup sehingga ini semuanya dapat dilakukan secara menyeluruh sejak bayi masih ada dalam kandungan terus pada saat nantinya mereka menjadi dewasa dan menjadi calon ibu. Ini menjadi penting karena untuk pencegahan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tapi kolaborasi dan koordinasi lintas sektor terus harus diperkuat.
0: Baik, barangkali di kesempatan pagi hari ini, Bu Wamen juga bisa menyampaikan ke masyarakat edukasinya barangkali khusus untuk orang tua muda terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini tadi. Silahkan.
1: Ya, untuk pencegahan stunting sejak dini tentu saja harus dimulai sejak ibu, sebelum menjadi ibu, calon ibu itu sendiri. Anak-anak remaja kemudian harus rajin memeriksakan kesehatan. Kita tahu juga bahwa sekarang sudah ada program pemerintah cek kesehatan gratis tahunan bisa dilakukan. Kemudian juga jika memang ternyata mengalami anemia bisa mengkonsumsi tablet penambah darah. Pada saat yang sama juga bagaimana pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan itu pemeriksaan kesehatan yang rutin pada saat sedang hamil, ini tentu saja penting dilakukan. Bagaimana ayah kemudian juga hadir bersama-sama dengan ibu untuk mendampingi pemeriksaan kesehatan supaya tahu apa yang harus dilakukan. Pentingnya ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan dengan makan pendamping ASI hingga 1 tahun dan kemudian makanan yang bergizi ini menjadi penting dilakukan. Pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, imunisasi, kemudian juga pemeriksaan berat badan. Karena stunting itu tidak langsung serta-merta menjadi stunting. Awalnya ada terlebih dahulu kita lihat jika berat badan bayi tidak naik, ini harus diwaspadai. Jika nantinya berat badannya sudah kurang atau nantinya mencapai gizi kurang atau wasting, kemudian mencapai gizi buruk, baru kemudian mencapai stunting. Ini semua ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, dan jika memang memerlukan intervensi khusus, maka nantinya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dan diberikan intervensi-intervensi tambahan yang memang diperlukan.
0: Baik.
1: Dan tentu saja ya kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menyukseskan program percepatan penurunan prevalensi stunting ini dengan sama-sama bisa menghubungi BKKBN di masing-masing provinsi, kabupaten, kota ada tim percepatan penurunan stuntingnya untuk bisa tim pengendali gentingnya untuk bisa sama-sama kita melihat apa yang bisa kita lakukan bersama demi kemajuan bangsa untuk pencegahan stunting agar nantinya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
0: Baik, mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Tapi himbauan atau saran untuk masyarakat barangkali untuk lebih rajin lagi datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan atau apalagi mungkin silakan Bu Wamen.
1: Ya, kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan pernah lelah untuk memeriksakan kesehatan karena menjadi orang tua ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kita terus belajar bagaimana meningkatkan ilmu, bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana juga edukasi-edukasi bisa terus dilakukan, dan yang paling penting adalah konsisten bagaimana upaya-upaya yang dilakukan setiap hari untuk memastikan agar nantinya keluarga, karena seluruh program-program ini basisnya adalah unit terkecil yaitu keluarga, dapat memperoleh gizi yang baik, dapat memperoleh pengetahuan yang baik, pemeriksaan kesehatan dengan baik untuk bayi juga secara rutin agar gizinya dapat baik, tetap dapat baik pula. Dan jangan lupa 6 bulan pertama ASI eksklusif ini menjadi sangat penting, gizi ibu, ibu hamil, ibu menyusui menjadi sangat penting, dan ini juga salah satu yang menjadi program prioritas Bapak Presiden dengan program makan bergizi gratis 3B, bumil, busui, dan balita non-PAUD menjadi sangat penting untuk kita nantinya dapat mencapai generasi yang makin baik lagi, supaya Indonesia dapat makin maju dan dapat makin sejahtera dan berkualitas.
0: Baik, terima kasih Bu Wamen untuk perbincangannya pagi ini bersama RRI Pro 3. Selamat pagi, sehat selalu.
1: Sehat selalu Mbak Ula, terima kasih.
0: Demikian tadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagusoka.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemirsa, sulitnya mendapatkan solar serta harganya yang melambung tinggi di tingkat eceran kini menjadi kendala bagi proses penggilingan padi di Banjarmasin. Akibatnya, operasional penggilingan ini tidak bisa berjalan maksimal seperti sebelumnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan bersama Lukmanul Hakim, RRI Banjarmasin. Lukman.
2: Baik, pendengar, ini kelangkaan solar di tingkat eceran di Kota Banjarmasin ini turut menghambat operasional pertanian. Di mana salah satu yang cukup terdampak ini adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Kami menemui salah seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Rudut Dalam, Banjarmasin Timur, Fatimah, di mana dia menyampaikan secara langsung dampak dari kenaikan harga dan juga kelangkaan solar di tingkat eceran, di mana dia biasanya mendapatkan solar eceran ini dengan harga sekitar Rp12.000 per liter di tingkat eceran, namun kini ia kesulitan mendapatkan pasokan solar, ditambah juga harganya yang melonjak hingga Rp18.000 per liter. Hal ini pun membuat usaha penggilingan padi milik Fatimah yang skala kecil ini harus memutar otak agar biaya modal operasionalnya tetap tertutupi.
3: Jadi sedampak juga pengelah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lempu usahaan. Kalau lah penggilingan padi ini saat ada bandingnya, ada banyak kampungan jadinya dan pelpai.
4: Anu sekali menggiling tahu
3: siapa? 5 liter kan kaya, yang banyak anu sekali 2 kaung ini kaya, karena kalau dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu. Nah, aku membagi 2 yang menggalikannya, kada ada lagi pengingat tuh aku hilang, kada kau mana telakan 2 aku bandingnya kada banyak ahli-ahli di pabrik paling 2 kaung, 3 kaung tadi ya, kada kaung di telakan.
2: Kondisi tersebut juga semakin bertambah rumit karena jumlah penggilingan padinya ini berkurang setiap harinya sehingga agak kesulitan untuk menutupi modal biaya produksi. Dan selain penggilingan, kelangkaan dan tingginya harga solar di tingkat eceran ini juga menyulitkan aktivitas para petani di kawasan tersebut. Dimana kami juga sempat menemui ketua kelompok tani keluarga yang mengungkapkan biaya pembersihan lahan juga terdampak, di mana tarif pembersihan menggunakan traktor yang awalnya dengan biaya Rp25.000 ini meningkat menjadi Rp35.000 per borongan atau per petak. Hal ini juga karena mayoritas memang mesin pertanian ini beroperasi menggunakan solar. Nah, sementara itu di sisi lain juga Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan juga terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU, mengingat memastikan pasokan BBM subsidi ini tetap tersedia sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke laporan lainnya, tidak terlihat adanya aktivitas jual-beli di pasar UMKM dan perikanan Kabupaten Sintang hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama Suryatini. Silakan, Suryatini.
5: Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang tampak lesu, lapak pedagang tampak sepi. Dari 46 jumlah UMKM, tidak satupun lapak UMKM hadir di halaman Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang hari ini. Salah seorang pedagang pasar UMKM dan perikanan Sintang, Yanto, mengakui memang pasca Idul Fitri, jangankan keuntungan, bahkan pernah tidak menutupi modal karena kurang pengunjung ke pasar UMKM. Sempat bertahan meskipun tidak menutupi modal, bahkan rugi, namun akhirnya ia juga memutuskan untuk tidak berjualan di pasar UMKM dan perikanan Sintang sampai kondisi kembali normal. Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Kelutap Sintang, Alfi, mengajak seluruh UMKM agar kembali memadati halaman di Sprindakop Sintang, baik yang sudah terdaftar maupun yang akan bergabung.
6: Kalau kawan-kawan ingin bergabung di pasar UMKM halaman kantor di Sprindak, silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Kami belum memungut biaya pendaftaran. Yang penting masuk saja, jualan apa saja boleh. Kami jadwalnya hari Sabtu dan Minggu setiap jam 6 pagi sampai jam 12.
5: Selain berharap para pelaku UMKM kembali berjualan, sejumlah pedagang juga mengharapkan adanya dukungan promosi yang lebih intens dari berbagai pihak agar pasar UMKM dan perikanan kembali menjadi tujuan masyarakat saat akhir pekan. Kegiatan pendukung yang dibutuhkan seperti hiburan rakyat, promosi produk lokal hingga agenda tematik yang dinilai dapat menarik minat pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, maka para pelaku UMKM optimis aktivitas ekonomi di pasar ini dapat kembali bergeliat dan memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, melemahnya rupiah mulai memukul aktivitas pasar tradisional di Sanggau. Para pedagang mengeluhkan harga yang naik dan juga pembeli yang menurun. Laporannya akan disampaikan Tri Putri Handayani. Tri Putri.
7: Baik, melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya inflasi mulai dirasakan para pedagang di Pasar Sentral Sanggau. Dan salah seorang pedagang, Vivi, mengaku pendapatan hasil jualannya menurun drastis dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, daya beli masyarakat saat ini semakin berkurang karena harga kebutuhan yang terus meningkat. Dan kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memutar modal usaha untuk membeli barang dagangan setiap hari. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi ekonomi agar usaha masyarakat kecil kembali stabil.
8: Sangat-sangat berdampak, jauh banget. Hasil jualan kit itu kayaknya enggak ada gitu. Kayaknya cuma bawa capek doang pulang. Jauh-jauh bedanya. 100% enggak. Berdampak sekali loh itu, apa, daya beli orang pun kurang. Karena terlalu bah, inflasi banget nih lah, jauh banget. Kak. Saya bingung lah kayak mana ya, modal hari ini tuh, dan kita bisa modalkan barang hari ini, untuk besok tuh tetap nggak bisa. Ya mudah-mudahan ada perbaikan ekonomi lah, kasihan juga buat. Nggak cuma kami kan yang kayak gini gitu kan, semua merata.
7: Tapi juga menuturkan kondisi ekonomi saat ini membuat pedagang kecil semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia pun meminta adanya solusi nyata agar harga kebutuhan pokok kembali stabil dan daya beli masyarakat membaik. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat simpanan tabungan pelajar mencapai sekitar 29 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun ini dengan 59,03 juta rekening. Pencapaian tabungan pelajar ini menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, sekaligus sejalan dengan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR yang mencapai 88,36%. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemirsa, harga beras di Pasar Johar dinilai stabil, namun daya beli masyarakat saat ini dilaporkan berkurang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Maiska Daresa, RRI Jakarta. Maiska.
2: Pusat, baik. Harga beras di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat terpantau masih stabil, meskipun perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya ramai. Para pedagang mengaku daya beli masyarakat terus menurun dalam 2 tahun terakhir, sehingga berdampak pada pemasukan mereka. Salah seorang pedagang beras di Pasar Johar Baru, Partio, mengatakan harga sejumlah jenis beras hingga saat ini belum mengalami kenaikan signifikan dan stok masih tersedia. Namun, kondisi ekonomi masyarakat membuat jumlah pembeli berkurang dibanding sebelumnya.
3: Sementara ini belum ada kenaikan, Mbak, masih ada stabil. Kalau penjualan sudah hampir 2 tahun, Mbak, ya itu sudah berkurang, ya. Hampir 50%-an, ya. Animo pembeli itu berkurang, hampir 50%. Ya kita cuma bertahan aja, Mbak, ya. Kita juga ngandalin lengganan aja, ya. Kalau yang dari luar-luar juga enggak. Kurang.
2: Lebih lanjut, Partio mengaku penurunan daya beli tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun terakhir. Akibat kondisi itu, pendapatan pedagang disebut turun hingga sekitar 50% dibanding saat kondisi pasar masih ramai pembeli. Meski demikian, Partio berharap kondisi ekonomi masyarakat segera membaik agar aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali meningkat. Pedagang juga berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 2 hari menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Mamuju menambah kuota gas LPG. Laporan disampaikan Rusdiansyah, RRI Mamuju. Rusdi.
4: Ya, baik. Benar sekali pendengar, menghadapi lonjakan permintaan tabung gas LPG menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Mamuju membawa kabar baik bagi warga Mamuju. Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, mengumumkan adanya penambahan kuota pasokan gas LPG 3 kg khusus di wilayah Kabupaten Mamuju. Pendengar, penambahan kuota ini dijadwalkan akan masuk pada hari Senin dan Selasa esok, tepatnya pada H-2 dan H-1, menjelang hari-hari lebaran. Langkah ini diambil setelah Pemkab Mamuju melihat langsung antusiasme warga yang luar biasa dalam mengantri gas LPG 3 kg di gerakan pasar murah yang digelar Pemkab Mamuju bersama tim pengendali inflasi Mamuju. Pendengar, di mana sebagian warga setempat tidak kebagian karena keterbatasan alokasi harian.
5: Ada penambahan kuota di hari Selasa, seperti H-2, H-1, H+1, H+2. Ya, artinya ini supaya pemerintah untuk bisa menstabilkan harga. Karena kami tadi begini, dengan makin dekatnya lebaran,
6: pagi kok pengawasannya sendiri seperti apa, Pak?
5: Nah, ini kita libatkan semua stakeholder, kita libatkan teman-teman TNI, kita libatkan teman-teman Polri, akan dicari
4: masyarakat. Ya, baik pendengar, hal ini disampaikan Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana saat meninjau kestabilan pasokan bahan pokok di Pasar Baru Mamuju pada Sabtu kemarin. Ia menjelaskan permintaan pemerintah sengaja membagi pasokan harian gas stok tidak langsung habis dalam 1 hari, meskipun kuota pokok dari pusat tidak dapat ditambah secara instan. Pemda memastikan alur pemberian kepada pembeli yang berhak ini data jauh lebih ketat. Untuk memastikan proses stabil distribusi, maksud kami tambahan kuota ini berjalan lancar dan tepat sasaran tanpa adanya aksi borong, Pemkab Mamuju ini memperketat pengawasan di lapangan dengan menggandeng jajaran TNI dan kepolisian setempat. Warga pun diimbau untuk tidak panik karena pasokan dipastikan akan mengalir pada 2 hari menjelang lebaran nanti. Dari Kabupaten Mamuju, Rusdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, menjelang Idul Adha, memang mayoritas harga pangan ini tercatat mengalami kenaikan secara rata-rata nasional ya. Yang kita tahu bersama bahwa sebentar lagi peringatan atau perayaan Idul Adha yang jatuh pada hari Rabu pekan depan tanggal 27 Mei 2026. Kenaikan harga ini terjadi pada komoditas seperti cabai, kemudian bawang merah, hingga daging sapi. Informasi yang kami dapat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Bank Indonesia di hari Minggu 24 Mei 2026 hari ini, harga beras kualitas bawah hingga kualitas super kompak mengalami kenaikan. Sementara untuk harga beras kualitas medium hari ini tercatat tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kemudian untuk kenaikan harga yang cukup tinggi, ini terpantau terjadi pada komoditas cabai. Untuk harga cabai merah besar mencapai Rp57.550 per kilogram atau angka ini naik 5,02%. Cabai merah keriting tembus di angka Rp54.900 per kilogram atau naik 6,09%. Selain itu, untuk harga cabai rawit merah dan cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, masing-masing Rp73.500 per kilogram untuk cabai rawit merah dan Rp54.150 per kilogram untuk cabai rawit hijau. Harga daging sapi ini juga tercatat naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk daging sapi kualitas 1 harganya tembus di Rp148.300 per kilogram, sedangkan untuk daging sapi kualitas 2 di harga Rp139.450 per kilogramnya. Di tempat Anda seperti apa ini tren kenaikan harga pangan menjelang Idul Adha ini? Anda juga boleh ikut bergabung dan sampaikan informasinya melalui telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, atau di 021-386-6712. Apa komoditi yang mengalami kenaikan bahkan signifikan angkanya ya, kalau di tempat Anda ini komoditi seperti apa? Cabai bagaimana ya, apakah juga sudah mulai semakin pedas begitu harganya ya, atau barangkali dari komoditi bawang ya, perbawangan, bawang merah, bawang putih, atau justru dari komoditi daging ya. Pada saat Idul Adha banyak sekali masyarakat yang ingin menyajikan menu makanan spesial untuk keluarga yang biasanya disajikan dari perdagingan begitu ya, daging sapi atau bahkan juga daging kambing ya. Silakan Anda boleh bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, atau di 021-386-6712 via WhatsApp. Silakan kirimkan di 081-399-399-888.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa pagi.
1: Kita sapa pendengar dari Boyolali, Jawa Tengah dengan Pak Udin. Selamat pagi, Pak Udin.
10: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Boyolali, suasana jelang Idul Adha ini, Pak?
10: Enak, suasana enak.
1: Enak itu seperti apa?
10: Menjelang Idul Adha, karena kan hari besar kan?
1: Iya. Yeah.
10: Hari besar, ya enak aja.
1: Suasana seperti apa ini yang khas begitu di Boyolali kalau dekat-dekat Idul Adha, Pak?
10: Haji.
1: Haji.
10: Haji, kalau di sini ada tetangga yang berhaji gitu.
1: Iya. Yeah.
10: Dua orang, suami istri. Itu.
1: Biasanya ada ini ya, ada mengantar sampai ke apa namanya, pemberangkatan begitu?
10: Kalau yang mengantar biasanya keluarganya, tapi kalau di sini biasanya hormat haji atau hormat umroh gitu, ntar pada datang ke sana semua.
1: Oh, oke. Okay. Oh, baik-baik. Baik. Sudah mulai berangkat kan ya Pak ya? Sudah diberangkatkan semua ya calon jamaah hajinya ya?
10: Sudah kan. Kan kalau Al-Musna kan suksuk ngumpul semua seluruh dunia kan?
1: Iya, betul. Baik. Tetangga Pak Udin ya yang berangkat ya tahun ini ya?
10: Ya. Aminin dulu aja.
1: Amin, baik. Ada lagi Pak Udin kalau terkait dengan harga kebutuhan pokok? Ada yang naik tidak mungkin di sana?
10: Harapannya, kalau naik tidak sih saya belum ngerti, tapi harapannya harganya tidak naik dan barangnya ada gitu kan.
1: Iya, kita pengennya gitu ya. Gitu. Harganya stabil, barangnya ada, kapanpun kita mau beli ada gitu Pak Udin ya.
10: Indonesia kan buat numbuh-numbuhin tanaman kan bagus gitu.
1: Iya, panahnya. Betul. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Udin ya.
10: Sama-sama, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Yang lain silakan boleh bergabung kembali ya 021-352-3172 atau 021-384-4545. Suasana menjelang Hari Raya Idul Adha ini seperti apa? Sudah mulai ramai dengan orang-orang yang berjualan hewan kurban begitu di beberapa lapak dadakan ya. Tapi kalau di Jakarta, Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung ini sudah menegaskan bahwa berjualan hewan kurban di Jakarta diperbolehkan tetapi asal tidak mengganggu fasilitas umum ya. Jadi kalau sekarang tahun ini nampaknya berbeda mungkin dengan beberapa pemandangan di tahun-tahun sebelumnya di trotoar kemarin-kemarin itu masih ada, tapi tahun ini nampaknya sudah mulai tidak terlihat pedagang hewan kurban ya di trotoar yang tentunya ini akan mengganggu aktivitas masyarakat terutama pengguna trotoar itu sendiri ya, para pejalan kaki ya. Silakan pendengar, Anda boleh bergabung di segmen kali ini. Oke, nampaknya kita harus menyudahi dulu ya. Sebentar lagi kita akan segera menghadirkan dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengikuti kembali segmen Warga Bicara di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelaran tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
2: escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
3: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Dá um adab jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kick-off berbunyi, tensi mulai meninggi, pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi, 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
5: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin.

0: Rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
1: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdeli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk.
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4, sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Ketis 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa

Bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Selamat siang, terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini program Indonesia Menyapa Siang kami hadirkan kembali untuk Anda dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Dan kali ini bersama saya Luna Elia hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja topik pembahasan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 ini, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Ade Kurnia dari Ruang Gatekeeper untuk menyampaikan topik-topik pembahasan menarik di hari ini. Silakan, Ade.
5: Baik, Luna. Pendengar, berbagai topik pilihan akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda siang hingga sore hari nanti. Di antaranya, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di hari Minggu, akan kami hadirkan kembali jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian, 9 warga negara Indonesia aktivis global Sumut Flotilla yang bebas dari penahanan Israel akan pulang dan tiba di tanah air hari ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Fahid Nabil Mulahaila, mengatakan mereka akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Terminal 3 nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. 19 WNI tersebut terdiri dari jurnalis dan relawan yang menjalankan misi kemanusiaan mengantarkan bantuan untuk Gaza Palestina. Nanti kita akan update informasinya untuk Anda bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia melalui hasil rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Selain menaikkan BI rate menjadi 5,25%, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6,00%. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat memanasnya konflik dan perang di kawasan Timur Tengah yang memicu gejolak pasar keuangan internasional. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini membawa dampak besar terhadap masyarakat, dunia usaha, perbankan, investasi, hingga obligasi pemerintah. Lalu bagaimana dampaknya terhadap cicilan dan kehidupan masyarakat? Kita akan memperbincangkan mengenai hal ini nanti dengan narasumber yang sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Luna dan juga pendengar, jemaah haji di Tanah Suci akan menghadapi puncak haji Armuzna 2026. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai menghemat tenaga dan fokus mempersiapkan diri menuju fase puncak ibadah haji. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf mengatakan, puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Jemaah diminta tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari mengingat suhu di Mekah dan Madinah berkisar 38 hingga 42 derajat Celcius. Apa saja yang perlu menjadi persiapan jemaah haji? Nanti akan kita bahas bersama narasumber terkait. Dan kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi aktual lainnya. Anda dapat menyampaikan pandangan, komentar, dan informasi ke WhatsApp kami melalui 081-399-399-888. Kami nantikan partisipasi Anda. Demikian, Luna.
4: Ya, terima kasih Ade Kurnia. Demikian tadi beberapa topik yang kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya yang ditunggu-tunggu adalah kabar pulangnya 9 aktivis termasuk juga jurnalis WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang sempat menjadi korban penculikan Israel ya ketika ikut dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke kawasan Gaza Palestina, sore nanti akan tiba di tanah air ya, dijadwalkan akan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada reporter kami yang akan memantau langsung di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang perihal dari kepulangan para WNI yang sempat ditahan oleh Israel.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Siang ini kami hadirkan kembali video potensi daerah diawali dari Pantai Hatumete di Siri Sori Islam, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang menawarkan panorama batu karang hitam dan pepohonan kelapa yang menawan. Seperti apa keindahannya? Kami hadirkan laporan ini bersama Abdullah Leurima.
6: Pendengar dan pemirsa RRI.net, Negeri Siri Sori Islam di Kecamatan Saparwa Timur Kabupaten Maluku Tengah menyimpan sumber daya alam yang berlimpah. Selain perkebunan dan perikanan, negeri berpenduduk sekitar 2.500 jiwa ini juga memiliki objek wisata yang menarik, yakni Pantai Hatumete. Objek wisata keluarga ini tampak unik dan berbeda dari yang lain, karena disuksesi siabrek batu karang hitam yang menyembul di pesisir pantai. Selain itu, barisan pepohonan kelapa yang memagari pesisir pantai menambah eksotisme objek wisata keluarga ini. Warga lokal Said Sopamena mengatakan, pantai yang berada di ujung kampung ini tidak berbahaya untuk kegiatan renang maupun snorkeling.
7: Dari dulu orang tua-tua di sini dulu panggil nama Hatumete. Nah, karena batu itu kan di sini kan batu itu bahasa
8: Hatu. Hatu.
7: Iya, Mete bukan hitam.
8: Hitam, iya.
7: Dari Hatumete. Kita per minggu ada itu punya refreshing keluarga begitu.
8: Senam berenang.
7: Senam berenang.
6: Raja Negeri Siri Sori Islam Sarifuddin Patih Sangstio menyebut Pantai Hatumete akan terus dibenahi. Namun yang menjadi prioritas saat ini adalah perbaikan kembali talut penahan abrasi yang jebol.
9: Sebetulnya pariwisata di Siri Sori ini ada di pantai, tapi kita ingin merencanakan itu ada penahan ombak agar supaya kapal-kapal nelayan itu tidak berdampak langsung kena ombak. Sampai saat ini ombak itu sangat besar dan membuat perahu-perahu nelayan itu pecah kena ombak.
8: Iya.
9: Maka dari itu saya inginkan untuk membuat benteng pemecah ombak.
6: Secara geografis, pesisir pantai negeri Siri Sori Islam memiliki kesamaan dengan pantai Hatumete. Tidak heran warga setempat sering bersantai bersama teman atau keluarga di pesisir pantai sambil menikmati panorama Tanjung Buoy dan sepenggal Pulau Nusa Laut di kejauhan. Dari Siri Sori, Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Maluku Tengah kita beralih ke Sinjai kali ini ya. Kita akan simak usaha kerupuk Mama Aina di Kabupaten Sinjai yang saat ini terus berkembang. Pemasarannya pun sudah sampai ke luar daerah. Nah, jelang Hari Raya Idul Adha seperti saat ini, usaha kerupuk Mama Aina dibanjiri pesanan. Kami hadirkan laporan bersama Ayunia Anindiati.

0: Aroma gurih yang menggugah selera langsung menyambut kami begitu menginjakan kaki di rumah produksi ini. Disinilah kreativitas kuliner lokal tumbuh subur dan menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat.
1: Hai pemirsa dan pendengar RRNet, inilah video potensi daerah RRI Bone. Kali ini kita akan mengintip kesibukan di rumah produksi kerupuk Mama Aina yang menjadi salah satu UMKM kebanggaan Kabupaten Sinchai. Apalagi menjelang Idul Adha seperti saat ini, kerupuk Mama Aina kebanjiran orderan, mulai dari kerupuk bantal, kemudian kerupuk tali, aneka stik, hingga olahan kacang yang menjadi buruan konsumen untuk mengisi toples hari raya. Bagaimana proses produksi dan rahasia renyahnya kerupuk Mama Aina? Ikuti selengkapnya bersama kami. Kak, gimana sih awal mula berdirinya kerupuk Mama Aina ini?
2: Awal mula usaha kerupuk Mama Aina itu berawal dari tahun 2023, yang dimana pada awalnya kami hanya produksi terbatas. Namun alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, usaha ini mendapat kepercayaan dari banyak pelanggan karena rasa dan kualitasnya.
1: Untuk produksinya sendiri apa saja ya?
2: Sampai saat ini kami ada 12 jenis produk, yang antaranya ada kerupuk tali-tali, ada varian coklat, original, kemudian ada kerupuk kaktus, kerupuk keju, terus ada stik bawang, stik daun jeruk, dan masih banyak lagi.
1: Ya, apa sih yang membedakan kerupuk Mama Aina ini dengan kerupuk-kerupuk lainnya? Apalagi kan kalau pesaing pasti tentu ada banyak ya.
2: Ya. Kami itu selalu mengutamakan rasa, kemudian kualitas bahan, dan saat produksi kami sangat perhatikan supaya pelanggan puas.
1: Yang paling penasaran mungkin varian harganya, mulai dari harga
2: berapa? Harganya itu sangat terjangkau, mulai dari harga Rp5.000, kemudian Rp10.000 dan Rp20.000 sampai Rp80.000.
1: Itu untuk Rp80.000
2: kemasan 1 kilo.
1: Oke. Dan ini juga menjelang Idul Adha 2026, kabarnya rumah produksi Mama Aina juga kebanjiran orderan.
2: Masya Allah.
1: Bagaimana bisa digambarkan seberapa besar peningkatan permintaannya?
2: Alhamdulillah ini akhir-akhir ini semakin meningkat, dan kami dan tahun ini kami produksi lebih seribu ya.
1: Oke. Mungkin ada peningkatan dibandingkan dengan lebaran Idul Adha sebelumnya atau tidak?
2: Alhamdulillah setiap tahun meningkat, dan tahun ini kayaknya kami akan kebanjiran orderan lagi.
1: Oke. Untuk pemesanannya sendiri datang pasti bukan dari Kabupaten Sinchai sendiri.
2: Iya,
1: kalau ada yang lain gitu Kak.
2: Kalau pemasarannya sendiri itu kami sudah mengirim ke luar kota, Kendari, Kalimantan, Jakarta, ke Jawa, dan ke Arab Saudi.
1: Oh, sampai di Arab Saudi juga. Wah, keren. Oke. Menjelang hari-hari ini kan banyak permintaan. Apa soal ini mungkin proses produksinya pasti ada tantangan gitu.
2: Tantangannya itu mulai dari bahan baku itu ada kenaikan harga, tapi kami tetap produksi.
1: Oke. Untuk tenaga kerja sendiri ini dari tetangga kah atau dari teman-teman begitu untuk memberdayakan masyarakat juga pastinya ya?
2: Iya betul nih. Tenaga kerja kami itu dari keluarga dan dari sahabat sendiri.
1: Oke. Sebagai salah satu ikon potensi daerah yang ada di Kabupaten Sinchai ini, apa harapan kakak sendiri untuk kemajuan UMKM di Kabupaten Sinchai?
2: Harapan saya kedepannya semoga kerupuk Mama Aina semakin dikenal luas dan bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang.
1: Pemirsa dan pendengar RRNet, dari renyahnya kerupuk bantal hingga gurihnya olahan kacang khas Mama Aina, tradisi lebaran Idul Adha tidak hanya membawa berkah spiritual tapi juga berkah ekonomi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sinchai. Saya Lydia pamit undur diri, sampai jumpa di video potensi daerah lainnya.

0: 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sore hari ini. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan negaranya ikut berpartisipasi dalam memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan oleh militer Israel. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lembah Napu di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, ini terkenal sebagai wilayah dengan hamparan padang rumput luas yang memukau. Di tempat ini tersimpan berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan salah satunya adalah peternakan sapi oleh masyarakat Desa Wuasa. Kami hadirkan laporan dari RRI Palu bersama IKD Andika.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang menarik dan terkenal dengan peninggalan megalitik yang luar biasa. Namun yang akan saya ulik di sini adalah satu yang berbeda, yakni adanya peternakan sapi yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Desa Wuasa. Seperti apa? Kita akan ikuti.
3: Kini kita akan lebih jelas membahas kaitan dengan potensi dari peternakan sapi yang ada di dataran Napu yang luas ini. Dan untuk membahas lebih lanjut kaitan dengan hal itu, saya sudah bersama dengan Sekretaris Desa Wuasa. Nah, kalau boleh tahu jumlah sapi yang saat ini dikelola oleh kelompok, ini kelompok apa namanya, Pak?
4: Kelompok Betan 2.
3: Betan 2, iya. Ya? Oke, Betan 2 sendiri mengelola berapa banyak ternak sapi di?
4: Iya, ini kurang lebih, artinya untuk data sementara kurang lebih 400 lebih ya sapi yang ada di sini.
3: Kalau melihat pemberdayaan sapi di sini, itu dilakukan hanya dilepas seperti ini atau seperti apa lagi upaya agar mereka, karena ini harus sehat nih sapinya, iya. Pak ya? Itu gimana, Pak?
4: Ya, ini pengelolaannya seperti ini ya. Ini terbuka, cuma ada batas-batas yang harus dilindungi. Iya. Karena di sekitar penggembala ini ada kebun-kebun masyarakat, jadi di sekitar itu dibuat pagar, tentu ini menghindari mungkin ya ancaman ya, seperti ternak ini tidak merusak ya kebun masyarakat itu yang ada yang
3: di sekeliling sini.
4: Iya.
3: Kebun-kebun apa saja yang dimiliki masyarakat
4: di sini,
3: Pak?
4: Di sini ada banyak jenis jagung, ya. Ada juga yang menanami coklat, kemudian durian. Karena di khususnya di Desa Wuasa itu artinya untuk kebutuhan ya kebutuhan khususnya daging ya sumbernya dari sini ya. Kalau pesta ya dari sini diambil, misalnya sapi toh sudah barang pasti ya. Dengan keadaan ini tentu kami mengharapkan kiranya bantuan-bantuan pemerintah yang ada ya menjadi perhatian untuk wilayah kami di sini, khususnya untuk peternakan toh karena khusus di peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern ya, masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Pemerintah desa khususnya peternak yang ada di sini ya kiranya ada perhatian dari pemerintah untuk jalan yang ada toh.
2: Pendengar pemirsa RRI Net, itulah perjalanan kami di dataran tinggi Napu mengulik sekilas tentang potensi peternakan sapi yang ada di sini. Luar biasa dan menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Dan untuk itu semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan bisa terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Poso, khususnya pemerintah Desa Wuasa. Kita akan jumpa lagi dari dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Andika melaporkan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Kami hadirkan informasi terkini dari Tanah Suci menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Musrif Dini memberikan perhatian khusus kepada jamaah lansia, penyandang disabilitas, dan juga jamaah dengan resiko tinggi atau risti. Kami akan ajak Anda menuju ke Tanah Suci bersama reporter kami Syariful Alam. Alam.
3: Di Haris Muslim menyatakan bahwa jemaah haji lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko atau risti tetap wajib menjalankan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah karena menjadi rukun utama haji yang tidak bisa ditinggalkan. Namun menurut Haji Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lain dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, menurutnya kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jamaah dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. PPIH Arab Saudi menetapkan 5 kategori jemaah ujur yang mendapatkan layanan khusus, yaitu jemaah berisiko tinggi, lansia, penyandang disabilitas, obesitas, dan juga pendamping mereka. Berikut keterangan dari Haris Muslim.
4: Masalah hukum, mereka itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka harus wajib, bahkan rukun ini kan rukun haji yang utama. Berarti di tanggal 9 ini dengan skema apapun mereka itu nanti ada di Arafah agar hajinya sah. Tetapi dalam manasik haji lainnya, prosesi haji lainnya, maka karena kondisi seperti itu, di dalam syariat itu, di dalam fikih ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Maka ini kan sudah jelas kesulitannya, dan yang dimaksud dengan kesulitan di sini adalah beban yang di luar kemampuan. Karena kan haji ini beban, haji ini menuntut energi dan menuntut kondisi prima dari kita untuk bisa melalui seluruh posisinya.
3: Dan pendengar, untuk ditambahkan Haris, untuk mabit di Muzdalifah, jemaah uzur akan menggunakan skema murur atau melintas tanpa turun dari bus. Dan bus khusus akan membawa jemaah dari Arafah melewati Muzdalifah menuju Mina. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari risiko keselamatan apabila jemaah dipaksa turun di tengah kepadatan. Sementara itu, pelaksanaan lontar jumroh bagi lansia dan disabilitas juga akan mendapatkan keringanan sebagian jemaah dapat diibadalkan atau digabungkan pelaksananya demi menjaga keamanan dan kesehatan mereka. Haris Muslim juga mengingatkan jemaah lansia dan disabilitas agar menjaga kesehatan, mengatur ritme aktivitas, serta meningkatkan kesabaran menjelang puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah haji tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Anda bisa kembali mengikuti kabar Tanah Suci dari kegiatan Jamaah Calon Haji Indonesia di Tanah Suci bersama reporter kami di kesempatan selanjutnya. Tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk mengatakan, setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan dapat diselesaikan dengan cara baik. Menurutnya, penyelesaian sebuah masalah di dalam keluarga, kampung ataupun desa dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan semua tokoh-tokoh agama dan adat di daerah tersebut. Ripka berharap seluruh tokoh intelektual di Papua Pegunungan dapat bersatu dan tidak boleh terpecah belah satu dengan lainnya untuk sama-sama membangun daerah ini lebih baik. Berita lainnya, anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski Pratama mengingatkan masyarakat agar semakin cermat dalam memilih produk kosmetik, obat, dan makanan, serta tidak terjebak dengan promosi yang menawarkan efek instan. Ia mengatakan saat ini produk kosmetik, obat, dan jamu berkemungkinan disiasati para produsen nakal untuk memasukkan zat kimia tertentu guna memberikan efek instan, namun dapat berdampak buruk pada kesehatan penggunanya. Oleh karena itu, Ade berharap agar masyarakat juga lebih selektif dalam membeli dan mengkonsumsi makanan, karena terdapat produk yang beredar di Indonesia ini berasal dari luar negeri tanpa melewati pengawasan dari badan terkait. Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menetapkan larangan masuk ke Prancis bagi pejabat keamanan rezim Zionis Israel, Itamar Ben-Gvir, menyusul tindakan kekerasan terhadap aktivis global Sumut Flotilla saat mereka ditangkap pekan lalu. Sebelumnya, stasiun Radio France Info melaporkan para aktivis bermaksud membuat laporan resmi terhadap Israel atas tindakan kejam yang mereka alami saat diculik pasukan Zionis di perairan internasional. Selain itu, Menlu Prancis juga meminta negara-negara Uni Eropa agar melakukan hal yang sama terhadap pentolan rezim Zionis tersebut. Dari dunia olahraga, Bayern Munich menjuarai piala DFB musim 2025-2026 berkat penampilan impresif Harry Kane di babak kedua dan hat-trick dalam laga final melawan VfB Stuttgart dengan skor 3-0 di Allianz Arena hari ini. Harry Kane mengaku dirinya sangat menantikan final ini setelah mendengar banyak dari pemain yang pernah mengikuti pertandingan sebelumnya. Sementara itu, pelatih Stuttgart, Sebastian Hoeneß, mengaku dirinya kecewa namun tetap bangga karena timnya bermain sangat baik selama 55 hingga 60 menit yang membuat Bayern berada di ujung tanduk.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memperketat persiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armusna. Penguatan dilakukan agar jamaah haji Indonesia menjalankan ibadah dengan tertib, aman, dan juga nyaman. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendukung langkah Polda Metro Jaya menekan angka kejahatan jalanan di Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan setelah pengungkapan 127 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Komisi 5 DPR RI meninjau sistem navigasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menyusul gangguan sinyal GPS secara berulang-ulang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga di tengah potensi ancaman teknologi navigasi. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini saya Luna Elia masih menemani Anda dan segmen siang hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkini dari berbagai wilayah di Nusantara. Kami hadirkan selengkapnya dalam Warta Nusantara Siang.
2: Warta Nusantara.
3: Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kendal aktif mengantisipasi penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan sapi. Selengkapnya berikut kami akan hadirkan laporan bersama Faiz Rosi. Faiz.
4: Iya, selamat siang Luna. Memang untuk penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kendal masih ada. Dan oleh karena itu menjelang Hari Raya Idul Adha, bahkan jauh-jauh hari di tahun 2026 ini, dari pihak petugas kesehatan hewan, dari Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, sudah aktif melakukan pemantauan dan juga antisipasi. Para petugas yang dari wilayah kecamatan masing-masing mendatangi kandang-kandang ataupun ternak hewan sapi yang ada di Kendal. Dan selain melakukan pemeriksaan, juga melakukan penyuntikan, yaitu suntik vaksin PMK pada semua sapi yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Informasi dari pihak dinas memang ada yang terkena, ada yang mati juga. Dan ini harus lebih ketat lagi pengawasannya. Terutama untuk hewan-hewan yang dari luar, karena menjelang Idul Adha ini kan banyak juga para pedagang yang mendatangkan sapi dari luar Kendal. Ini yang terus dipantau agar sapi tersebut betul-betul sehat dan tidak membawa PMK. Adanya PMK ini juga membuat resah para peternak ataupun juga pemilik sapi di Kendal, karena informasi dari para pemilik hewan juga ada juga yang terkena PMK, namun sekarang merasa sudah lega karena dari pihak dinas sudah melakukan penyuntikan atau vaksin kepada sapi-sapi miliknya. Dan berikut keterangan dari Polidul yang ada di wilayah Kecamatan Sepiring terkait dengan penyuntikan vaksin PMK.
5: Ya, dari dinas, alhamdulillah sudah mulai nyuntikin sapi. Satu ekor sapi, satu kali suntik.
6: Kalau kondisi PMK sekarang gimana?
5: Sekarang PMK lebih bahaya kayaknya dari tahun-tahun kemarin. Karena ada sebagian beberapa kandang yang sudah kena. Dan itu dari mulai sakit, biasanya cuma 7 hari, 5 hari, nggak kuat sapi. Banyak yang potong airnya, banyak juga yang nggak ketahuan meninggalnya.
6: Penanganannya untuk sapi supaya sehat karena
5: kalau di sini biasanya saya pakai kunyit jahe saya rebusin itu. Iya, ramuan-ramuan herbal.
6: Itu nasinya berapa hari sekali?
5: Itu kita seminggu 3 kali. Jadi pakai kunyit, jahe, terus telur sama gula merah.
4: Ya, itu salah satu dari upaya para pembedah ternak sapi agar sapinya selalu sehat dan tidak terkena penyakit PMK. Dan untuk yang ada di Kendal saat ini, penjualan dari hewan sapi juga agak berkurang. Karena sebagaimana dikatakan para pedagang, mencari sapi agak sulit ya. Mungkin karena adanya PMK tadi, sehingga sementara ini jumlah pembelian untuk kurban, terutama untuk sapi, berbeda dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya untuk tahun ini lebih sedikit. Semoga untuk Hari Raya Idul Adha ini bisa berjalan lancar dan tidak ada sapi-sapi yang terkena PMK sehingga untuk korban menjadi lancar. Demikian dari Kendal, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata Tokoh Dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
3: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 Kota Cirebon mengencarkan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dalam menekan risiko stunting di Kota Cirebon. Informasi ini akan dilaporkan Rena Safira. Rena?
7: Baik, terima kasih Luna. Pemerintah Kota Cirebon terus meningkatkan konsumsi ikan melalui berbagai program edukasi masyarakat berkelanjutan setiap tahunnya. Salah satu program unggulan tersebut dilaksanakan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masuroh mengatakan program tersebut rutin dilaksanakan. Menurutnya selama tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan sekitar 1.000 paket bantuan ikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
8: Kemarikan memasyarakatkan makan ikan. Untuk tahun 2025 kemarin saat ini ada bantuan sekitar 1.000 paket ya untuk masyarakat. Kemudian selain itu kami juga kan setiap bulan itu ada kegiatan gerakan barang murah.
7: Elmi juga menambahkan, ikan memiliki kandungan protein tinggi serta dinilai aman dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat setiap harinya. Menurutnya, produk hasil laut mempunyai nilai gizi baik sekaligus kejelasan kehalalan dibandingkan beberapa sumber protein lainnya. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS ke-17 Provinsi Gorontalo terus mematangkan seluruh persiapan. Untuk lokasi gelar teknologi pertanian, saat ini persiapannya sudah mencapai sekitar 70%. Dari Gorontalo, laporan ini akan disampaikan Andi Sanga. Andi.
9: Ya, baik pendengar Pro 3 di mana saja berada, kurang dari sebulan menuju pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 yang akan berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, panitia bersama pemerintah daerah terus mematangkan berbagai persiapan. Ketua Panitia PENAS KTNA 2026 tingkat Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario kepada RRI hari ini mengatakan, persiapan lokasi utama gelar teknologi pertanian kini telah mencapai sekitar 60-70%. Berbagai jenis tanaman pertanian telah selesai ditanam dan kini tumbuh dengan subur di lokasi tersebut. Saat ini panitia mulai mengalihkan fokus pada persiapan lainnya, seperti peningkatan infrastruktur jalan serta renovasi fasilitas di kawasan Sport Center Limboto yang juga menjadi lokasi kegiatan. Di sisa waktu yang ada, panitia optimis seluruh persiapan bisa dilakukan dengan maksimal dan PENAS KTNA di Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan sukses.
10: di PNS ini yang membutuhkan persiapan di awal itu adalah pihak teknis. Karena itu di sana ditampilkan semua teknologi depannya, terutama berbagai macam varietas tanaman, ya, baik itu kopi, kacang-kacangan, ubi-ubian, padi, jagung, dan sebagainya. Nah, itu butuh waktu di awal. Diharapkan pada saat pelaksanaan PNS nanti, performance dari semua tumbuhan itu sudah layak dan bagus untuk dunia. Apalagi oleh Bapak Presiden, ya, yang rencananya akan hadir. Termasuk kita merapikan berbagai macam fasilitas yang ada di situ, tahu gapura, jalan masuk, tempat long storage untuk ikan dan seterusnya itu, insya Allah satu bulan itu cukup.
9: Sesuai jadwal, PENAS KTNA di Provinsi Gorontalo akan berlangsung pada 20 sampai 25 Juni 2026. Kegiatan ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 15 hingga 20 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia dari total estimasi awal sebanyak 30 ribu peserta. Terkini sebanyak 27 daerah dari total 38 provinsi se-Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan perwakilan pada kegiatan tersebut. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hingga hari ini sejumlah masyarakat Kota Medan mengeluhkan aliran listrik rumah mereka yang masih padam. Berikut laporan dari Medan disampaikan Ilham Daulay. Ilham.
11: Ya, sejumlah masyarakat Kota Medan yang mengeluhkan aliran listrik rumah mereka yang masih padam. Ya, pasca padam listrik massal terjadi Jumat malam 22 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, padamnya listrik ini masih terjadi dan salah satunya dikeluhkan dari warga Kelurahan Dewi Kora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita berbincang sama seorang warga bernama Nadia.
12: Lur, Kecamatan Bukara Gambar.
13: Matlam itu gimana?
12: Dari kita, HP-nya pada mobil semua, Bang. Terus tidur.

0: 10 penyulung yang terdampak telah berhasil dipulihkan. Ya, saat ini PLN masih melakukan percepatan penormalan agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal dan menjangkau seluruh pelanggan. Ya, berdasarkan laporan diterima dari sejumlah warga hingga hari ini Minggu, sejumlah wilayah di Medan dan sekitarnya masih terdampak padamnya listrik dan sebagian ada yang sudah nyala dan setelah nyala terjadi padam kembali seperti bergiliran. Ya, demikian Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Sumatera ya, di Pulau Sumatera, GM PLN UID Sumatera Barat ya mengatakan bahwa pemadaman listrik ini masih terjadi di sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Pasca blackout yang melanda dalam dua hari terakhir yang dipicu terjadinya defisit daya hingga ratusan megawatt. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Dodi Setio. Dodi.
2: Ya, pendengar dapat kami informasikan aliran listrik di Sumatera Barat belum pulih sepenuhnya pasca pemadaman total atau blackout yang terjadi dalam dua hari terakhir. Dan hingga siang ini, PLN masih melakukan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah karena pasokan listrik belum stabil. General Manager PLN UID Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengatakan Sumatera Barat masih mengalami defisit daya mencapai 240 MW dan kondisi tersebut membuat PLN terpaksa menerapkan manual load shedding atau pemadaman bergilir.
3: Daya sekitar 240 MW sehingga dilakukan pemadaman bergilir atau manajemen urban atau istilah kita lagi kami manual load shedding. Jadwal pemadaman di mana berapa lama akan lebih lanjut melalui rekan-rekan yang ada di WLP-WLP.
2: Dan pendengar dapat kami informasikan juga ini proses pemulihan sistem kelistrikan dilakukan oleh PLN dan termasuk saat ini ada sinkronisasi dari pembangkit listrik untuk menambah suplai pasokan listrik ke Sumatera Barat. Ini diantaranya di PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombin. Kedua pembangkit itu ditargetkan akan segera masuk ke sistem jaringan listrik Sumatera Barat dan PLN berharap tambahan pasokan listrik dari kedua pembangkit dapat mengurangi defisit daya sehingga pemadaman bergilir bisa diminimalkan. Sementara itu masyarakat diminta mengurangi penggunaan listrik selama masa pemulihan berlangsung. PLN juga memprioritaskan suplai listrik untuk fasilitas publik penting seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, dan layanan masyarakat lainnya. Jika proses pemulihan berjalan lancar atau tanpa kendala, kondisi kelistrikan Sumbar diperkirakan mulai kembali normal untuk sore hari ini. Demikian dari Padang, Dodi Setio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas ya. Ini para pengemudi becak motor di Banyumas mulai terbebani oleh kenaikan harga BBM. Sebagian pengemudi mulai melirik becak listrik sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat energi. Damara Sakti dari RRI Purwokerto akan melaporkan selengkapnya. Damara.
4: Ya, baik. Mendengar kenaikan harga BBM mulai dirasakan para pengemudi becak motor atau bentor di Kabupaten Banyumas dan tingginya biaya operasional membuat penghasilan pengemudi bentor semakin tertekan di tengah menurunnya jumlah penumpang akibat persaingan dengan transportasi online. Salah satu pengemudi bentor, Slamet, ini mengatakan kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap biaya harian yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin. Menurutnya kondisi jalan yang banyak tanjakan ini membuat konsumsi BBM menjadi lebih boros.
5: Jadi semua enggak sih, ini jalannya. Anggap naik kan, bensinnya sih ngerasa. Kalau tarikannya nanjak terus, bensinnya boros banget. Kalau segari kalau sering narik ya bisa 15 ribu. Habis.
4: Dan terdengar, meski biaya meningkat, ia mengaku belum berani menaikkan tarif angkutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mau menggunakan jasa bentor. Slamet juga mengungkapkan bahwa pendapatan pengemudi bentor rata-rata saat ini jauh menurun dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jika sebelumnya penghasilan harian bisa mencapai

0: Rp80.000 hingga Rp100.000, kini dirinya terkadang hanya memperoleh sekitar Rp30.000 per hari karena sepinya penumpang. Dan di tengah kenaikan BBM ini, becak listrik mulai dinilai sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat biaya operasional. Selain itu tidak menggunakan bensin, becak listrik juga dinilai lebih ringan saat digunakan di jalur menanjak. Pengemudi becak listrik salah satu di Banyumas, yaitu Kiswandi, mengatakan kendaraan listrik cukup membantu meringankan tenaga saat membawa penumpang dibandingkan becak kayu biasa. Namun demikian, becak listrik juga memiliki kendala tersendiri terutama terkait pengisian daya baterai yang masih terbatas. Bagaimana bentor maupun becak listrik ini juga menghadapi tantangan yang serupa, yakni berkurangnya jumlah pengguna jasa becak. Kehadiran ojek online dan moda transportasi modern lainnya ini juga membuat minat masyarakat terhadap transportasi tradisional semakin menurun. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanton Hari Wolf, mengapresiasi Kopimda dalam menggelar kegiatan Botris Championship tahun 2026. Laporan bersama Jumel Johanis. Jumel.
2: Ya baik, Luna dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanton Hari Wolf, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Teluk Beta Botris Championship tahun 2026 yang digagas oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sosial kemasyarakatan sekaligus pengembangan potensi wisata di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya kawasan Teluk Peta. Sekda Melanton Hari Wolf dalam sambutannya pada pembukaan Boat Race Championship 2026 di Teluk Peta berharap event tersebut dapat menjadi titik awal bagi pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus kawasan pengembangan ekonomi masyarakat.
3: Jadi kita hadir untuk pembahasan UMKM sebagai upaya meningkatkan derajat ekonomi masyarakat sebagai upaya membantu program pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam fakta membara ke situ bawah itu. Bagi Kepulauan ini bukan sebatas ajang lomba, tapi lebih dari itu. Tapi untuk penempatan berinat generasi muda di daerah Sangihe, sekaligus mengembangkan potensi mereka dan sebagai bagian dari wisata pahari yang dikembangkan di masa-masa mendatang.
2: Sekda Melanton menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda di daerah. Dengan adanya event tersebut, potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir juga dapat semakin dikenal, luas serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, Koordinator Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali, Inyoman Sudiase, menyatakan bahwa upaya dalam penghapusan stigma terhadap pengidap skizofrenia ini terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Berikut laporan disampaikan Zanuar Setiaji. Zanuar?
2: Baik, Luna dan para pendengar, stigma terhadap pengidap skizofrenia di masyarakat dinilai masih cukup tinggi baik di Bali maupun di Indonesia secara umum. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Koordinator Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali, Inyoman Sudiase, juga mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan keliru terhadap pengidap skizofrenia. Salah satunya mengaitkan gangguan jiwa dengan hal mistis atau anggapan bahwa pengidap skizofrenia berbahaya. Berikut pernyataan dari Inyoman Sudiase.
3: Pandangan kami sih sebagai komunitas atau yang terkandung dengan sebagai penyintas itu di Indonesia, yang kita di Bali, masih kami rasakan sih lumayan besar sih stigma terhadap orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa itu. Yang pertama sih ya stigma bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa gangguan jiwa itu adalah klinik seperti itu atau pandangan sekelirunya itu, sehingga teman-teman itu kami sama penyintas itu kadang terlambat mendapat pengobatan seperti itu.
2: Sudiase juga menjelaskan komunitas peduli skizofrenia Indonesia Simpul Bali bersama Rumah Berdaya terus berupaya menghapus stigma dengan menunjukkan bahwa penyintas skizofrenia dapat pulih, berkarya, dan hidup mandiri. Berbagai kegiatan kreatif hingga pelatihan keterampilan terus dilakukan untuk mendukung proses rehabilitasi psikososial. Sudiase juga berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental terus meningkat sehingga penyintas skizofrenia mendapat ruang yang aman untuk menjalani proses pemulihan dan kehidupan sosial secara lebih baik. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menghimbau sekolah di Banda Aceh untuk tidak menggelar pesta perpisahan secara berlebihan. Informasinya dilaporkan Cindy Novitasari. Cindy?
4: Iya, momen kelulusan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan siswa setelah menyelesaikan proses belajar di sekolah baik pada jenjang SD, SMP, maupun SMA. Namun di balik perayaan kelulusan tersebut, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung berbagai kegiatan perpisahan yang dinilai terlalu mewah. Menanggapi kondisi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah agar pelaksanaan kegiatan perpisahan dilakukan secara sederhana dan tidak membebani wali murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan pihaknya menginginkan kegiatan kelulusan tetap menjadi momen bahagia tanpa harus memberatkan masyarakat dari sisi ekonomi.
5: Sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, surat edaran tahun lalu itu masih berlaku. Untuk melakukan kegiatan perpisahan itu kita berikan, tapi dilaksanakan di sekolah atau di aula Dinas Pendidikan itu sendiri. Di aula Dinas Pendidikan kita beri kesempatan juga, atau namanya aula Dekomdik, itu kita beri kepada sekolah-sekolah yang untuk memanfaatkan, silakan di depan Dinas Pendidikan itu sendiri atau di sekolah.
4: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh sekolah dapat mematuhi imbauan tersebut sehingga kegiatan kelulusan tetap berjalan baik, sederhana, dan memberi kesan positif bagi siswa maupun orang tua. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3 Abuleleng memperkuat pendampingan terhadap korban kasus kekerasan seksual terhadap anak. Informasi dari Buleleng Bali bersama Sukasah Bratawinangun. Kasah?
6: Ya, Luna dan juga pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya.
3: Sehingga kami cepat pendampingan sampai dengan persoalan sekolah dan pendidikan ya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
6: Yang menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa menukarkan sampah menjadi rupiah dengan membuka 4 waste station di Kota Pekanbaru ini akan mempermudah masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah melalui penambahan lokasi waste station di sejumlah titik strategis di Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan saat ini waste station yang sudah beroperasi berada di ruang terbuka hijau Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan di bulan ini, pihaknya akan mulai membangun 4 titik tambahan lainnya.
7: Waste station sudah bisa digunakan. Ini waste station mau ditambah lagi insya Allah dalam bulan ini lah.
8: Semuanya?
7: Di RTH Tunjuk, apa yang depan
8: MCP?
7: Kacamayang.
8: Satu
7: lagi, nanti ada 4 bang. Pokoknya yang bisa saya pastikan di RTH, satu yang di Panam, satu nanti di antara, apa namanya, UIR ya, sama UNRI ya, UNRI apa namanya ya, UNRI sama, atau sama Bia Widya, barang lebih sepuluh. Dia harus tanam Pemko bang.
8: Dua bang.
7: Empat. Yang dua lagi ini lagi proses.
0: Warga Pekanbaru, Dewi Puspasari, mengaku mendukung rencana pemerintah menambah lokasi waste station di sejumlah kawasan. Ia menilai lokasi yang dipilih cukup strategis karena berada dekat dengan pemukiman masyarakat dan kawasan yang rawan sampah.
9: Setuju sih bang, karena ini kalau nggak salah baru ini ya, tapi dia rencananya ada 10 tempat itu saya baca di Google, salah satunya ada di Panam, ada di Kacamayang. Kalau di Panam itu di Pasar Selasa, itu mempermudahkan mahasiswa-mahasiswa yang area Panam itu membuang sampah atau menukar sampahnya ke daerah sana. Jadi nggak susah ke jauh-jauh ke sini gitu.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama masyarakat berharap keberadaan waste station di beberapa titik nantinya dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, mengajak masyarakat untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana dalam memperingati 20 tahun gempa bumi Yogyakarta. Dari Yogyakarta, laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat
11: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan menyebut peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta menjadi momentum untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Dua dekade lalu, gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo menguncang Yogyakarta dan Jawa. Dalam waktu 57 detik, ribuan orang meninggal dunia, ratusan ribu rumah rusak, dan kerusakan material ditaksir mencapai lebih dari 29 triliun rupiah. Menurut Lili, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar masyarakat tidak lengah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
10: Peringatan 20 tahun gempa bumi Jogja dan Jawa Tengah ini tidak sekedar menjadi momentum untuk mengenang peristiwa masa lalu. Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat atau memperkuat memori kolektif bangsa bahwa kesiapsiagaan merupakan investasi yang sangat penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.
11: Lili turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana lain, termasuk potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Senada dengan Lili, Sekda DIY, Nimada Dwipanti Indrayanti menyebut, pasca dua dekade gempa Yogyakarta, masyarakat diajak untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu disiapkan secara menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, peralatan, hingga sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.
8: Kita juga tidak berharap bencana itu terjadi, tapi alhamdulillah dari sisi kesiapsiagaan semua pihak, ini tadi juga sempat kita melihat baik dari sisi sumber daya, tadi seperti yang disampaikan Bapak Deputi, ya sudah dibentuk klaster-klaster, saya kira itu menunjukkan dari sisi kemampuan atau kualitas.
11: Melalui penguatan kesiapsiagaan bencana, diharapkan masyarakat bisa semakin tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana dan mampu meminimalkan resiko korban maupun kerugian di masa mendatang. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
13: Sembilan warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla akan menjalani visum dan pemeriksaan kesehatan saat tiba di tanah air. Langkah tersebut dilakukan setelah para relawan sempat ditahan militer Israel saat membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
14: Info Haji.
15: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
16: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
14: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
17: Memastikan ya bahwa semua layanan
18: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
14: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: LPP RRI Surabaya dan TVRI Jawa Timur merangkul anak muda dengan kegiatan e-sport Kickstorm Football Gaming Festival dalam rangka memeriahkan jelang gelaran Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya dari Jawa Timur akan dihadirkan reporter kami, Faiz Putra.
2: Baik, pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI bersama LPP RRI berkomitmen untuk merangkul anak muda untuk semakin berprestasi dengan menghadirkan berbagai program acara menarik. Upaya tersebut dilakukan TVRI yang tengah menyelenggarakan acara turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival di Surabaya tanggal 23 sampai 24 Mei 2026. Melalui produser dan program director Live E-Football Yanuar Teguh Prasetyo kepada RRI mengatakan saat ini data berdasarkan umur penonton TVRI rata-rata merujuk pada generasi milenial dan Gen Z. Dari hasil riset tersebut, TVRI bersama berbagai pihak terkait berupaya untuk mendukung kualitas anak muda melalui kegiatan, kompetisi maupun acara lainnya agar anak muda dapat berprestasi.
3: Jadi kami sebagai lembaga penyiaran publik itu kami tuh sebenarnya pengen merangkul semua kalangan. Terutama saat ini yang mendominasi usia penonton adalah teman-teman dari milenial dan Gen Z kan. Acara ini memang kita sasarkan untuk teman-teman Gen Z yang memang mereka itu senang main bola, senang juga main game di konsol atau di PC.
2: Sementara event director Kickstorm Football Gaming Festival, Ubaidillah, menyebut digelarnya acara tersebut dalam rangka memeriahkan animo menyambut Piala Dunia 2026 yang menghadirkan semangat serta kemeriahan bernuansa bola.
4: Kickstorm ini sebenarnya acara dalam rangka untuk menyambut FIFA World Cup yang dimana ini rangkaian acara daripada TVRI kerjasama dengan PT Jasa Optimal Sakti atau Sakti Production yang dimana ini sebenarnya event untuk yang pertama itu football gaming festival. Kita akan menyelenggarakan untuk turnamen e-football dengan kategori pelajar dan umum.
2: Hari ini turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival di Surabaya memasuki hari kedua, yang dimana sedang berlangsung putaran final untuk memperebutkan titel juara dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Selain turnamen e-sport football gaming, acara tersebut juga mempertandingkan cosplay football culture, yakni kompetisi yang menunjukkan kemampuan seniman kostum bernuansa Jepangan dengan tema sepak bola. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jawa Timur kita bergeser ke Jawa Tengah ya. Ribuan ontelis dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri ikut serta pada parade sepeda kostum internasional di Candi Sewu Prambanan Klaten. Kita akan simak laporannya bersama Adam Sutanto. Adam?
5: Ya. Parade sepeda kostum internasional hari ini berlangsung di Kompleks Candi Sewu, Prambanan Klaten. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 24 Mei hari ini. Hari ini merupakan hari yang terakhir dari gelaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten tersebut. Kegiatan ini ribuan ontelis dari berbagai penjuru tanah air bahkan dari luar negeri ikut serta dalam kegiatan tersebut termasuk dari peserta delegasi konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung beberapa hari lalu di Klaten. Dan para ontelis ini juga merasa senang dan bisa datang ikut serta bertemu dengan para pesepeda dari berbagai daerah. Bahkan mereka berdatang rombongan, bahkan perorangan. Tidak hanya bersepeda, namun ada pula mereka yang datang ke Klaten dengan mengendari kendaraan. Berikut sampaikan salah seorang peserta dari Bali, Sugeng, yang mengayuh sepeda selama 9 hari hingga sampai di Klaten dan ia merasa gembira.
6: Dari Bali sampai dengan Klaten naik apa ini?
7: Sepeda dayung, tembus.
6: Berapa hari?
7: 9 hari.
6: Melelahkan?
7: Kalau dibilang melelahkan, lelah juga, tapi semangat untuk ketemu dulur tetap dijaga.
6: Apa yang membuat semangat bersepeda sampai 9 hari?
7: Karena kita ingin ketemu dulur, mempersatukan ontel se-Indonesia.
5: Sugeng bersama 8 teman lainnya ini bersepeda dari Bali menuju Klaten. Dan ini juga banyak dilakukan oleh para peserta lain, bahkan dari Lampung, dari Jakarta, ikut memeriahkan dan ingin bertemu dengan saudara-saudara para ontelis dari berbagai daerah. Kegiatan Klaten International Festival, Cycling Festival ini merupakan kegiatan dari pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya memperkenalkan Klaten kepada dunia. Harapannya adalah nantinya unggulan-unggulan Klaten dapat diketahui oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Dari Klaten, Adam Susanto, Pratiga Hari, terus mengedara untuk Indonesia. Luna.
1: Kita ke laporan lainnya. Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Dari Natuna, laporannya akan disampaikan Erik Muhammad. Erik, silakan.
8: Baik. Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Program ini Masjid Maulana Bandar Sah itu menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus pembinaan anak sejak usia dini. Ketua Penasehat Masjid sekaligus pengurus santunan anak yatim Masjid Maulana Bandar Sah, Haji Abdullah Zakaria mengatakan pembinaan akhlak bagi anak-anak telah berjalan sejak tahun 2008 bersama pengurus masjid dan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Menurutnya pembinaan dilakukan agar anak-anak memiliki bekal nilai keagamaan dan karakter yang baik. Abdullah mengatakan pembinaan yang dilakukan tidak hanya sebatas bantuan, tetapi juga pembentukan karakter anak-anak.
9: Yatim yang kita ukuran pertama adalah domisili dia bertempat tinggal bernaungan di masjid ini. Yang kedua, yang yatim di sini adalah yang orang tuanya sudah meninggal. Kalau ibunya meninggal, ayahnya ada, itu bukan yatim. Ketiga, kalau ada anak-anak kita yang baru datang tinggal di sini, luar daripada umuran timur, dia harus bawa bukti dari kecamatan asal dia bahwa menyatakan anak ini ayahnya sudah meninggal, lapor ke RT setempat, lalu diantar ke pengurus. Kemudian umur pertama, kalau dia tidak sekolah, kita batasi cukup 15 tahun ke bawah. Kalau dia sekolah, tapi kalau dia sekolah setingkat SMU, MAN, mereka walaupun dengan sudah 16 tahun atau 17 tahun, kita tetap santuni.
8: Santunan anak yatim berasal dari dana umat yang dikelola pengurus masjid. Jika sebelumnya bantuan diberikan saat hari raya dan momen besar Islam, kini santunan dilakukan rutin setiap bulan dan telah memasuki bulan ke-16 bertepatan dengan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Program tersebut diharapkan terus berjalan sebagai bentuk kepedulian sosial masyarakat terhadap anak-anak yatim di Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan demikian tadi beberapa informasi yang kami hadirkan dalam program Warta Nusantara Siang Pro3 RRI. Selanjutnya, pendengar, kita jelang Warta Berita, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia.
2: Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam penjagaan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong budidaya udang menjadi program pangan strategis. Kementerian Luar Negeri akan menerima pemulangan WNI relawan global Sumut Flotilla. Iran menyetujui rancangan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia. Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vaneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
1: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Menurut Presiden, harga udang Vaneme saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri hari ini akan menerima pemulangan WNI relawan global Sumut Flotilla di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Bagaimana persiapan penyambutan pemulangan para WNI yang sempat ditahan di Israel ini? Kami akan hadirkan informasinya bersama Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Luna, saat ini saya berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana pada pukul sekitar 15.30 sore nanti, Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Sugiono, akan menerima kedatangan dari 9 orang warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla yang beberapa waktu yang lalu sempat di ditahan oleh pihak Israel. Dan saat ini memang persiapan masih terus dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga para awak media sebagian sudah berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan sementara itu berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Kementerian Luar Negeri, rencananya 9 warga negara Indonesia tersebut akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta ini dan kemudian baru bertemu dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak keluarga. Sementara itu dari pantauan kami pengamanan di sekitar Terminal 3 ini tidak terlalu diperketat, Luna, hanya beberapa petugas dari Kementerian Luar Negeri saja dan juga pihak bandara yang melakukan persiapan. Dan tadi kami juga sempat memantau bahwa belum terlihat pihak keluarga yang rencananya juga akan tiba untuk menjemput 9 warga negara Indonesia itu. Sementara itu ke 9 warga negara tersebut diantaranya itu Bambang Noroyono yang merupakan wartawan dari Republika dan juga Todi Badai Rifan Bila dan juga Andre Prasetyo Nugroho serta Rahendro Heru Wowo dan ada beberapa warga negara Indonesia lagi yang tergabung dalam GPCI yang juga turut akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sementara saat ini suasana Terminal 3, baik kedatangan maupun keberangkatan terlihat cukup normal dan tidak ada pengamanan khusus di sekitar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Internasional Jakarta. Dari Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Yorita Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina segera berlangsung. Di tengah jutaan jamaah haji yang bersiap menjalani armusna, perhatian khusus diarahkan kepada jamaah lansia, penyandang disabilitas, dan jamaah haji yang memiliki resiko kesehatan tinggi. Kami hadirkan laporan bersama Syariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Muslimini PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi atau RISDI tetap wajib menjalankan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lain dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam pikir haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. PPIH Arab Saudi menetapkan 5 kategori jemaah uzur yang dapat menjadi layanan khusus, yaitu jemaah berisiko tinggi, lansia, penyandang disabilitas, obesitas, dan pendamping mereka. Untuk mabit di Muzdalifah, jemaah uzur akan menggunakan skema murur atau melintas tanpa turun dari bus. Bus khusus akan membawa jemaah dari Arafah lewat Muzdalifah menuju Mina. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari risiko keselamatan apabila jemaah paksa turun di tengah kepadatan. Berikut keterangan dari Haris.
6: Maka ibadah hajinya bisa menyesuaikan. Yang pertama adalah masalah hukum, mereka itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka harus wajib, bahkan rukun ini kan rukun haji yang utama. Berarti di tanggal 9 ini dengan skema apapun mereka itu nanti ada di Arafah agar hajinya sah. Tetapi dalam manasik haji lainnya, prosesi haji lainnya, maka karena kondisi seperti itu di dalam syariat itu, di dalam fikih ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Maka ini kan sudah jelas kesulitannya dan yang dimaksud dengan kesulitan di sini adalah beban yang di luar kemampuan. Karena kan haji ini beban. Haji ini menuntut energi dan menuntut kondisi prima dari kita untuk bisa melalui seluruh prosesinya. Tentu untuk mereka yang mempunyai alasan tadi seperti disabilitas, seperti lansia gitu ya, kemudian juga yang mempunyai penyakit berisiko tinggi, itu tentu mereka boleh menyesuaikan sesuai dengan keadaannya.
5: Nah, Dan sementara itu pelaksanaan lontar jumroh bagi lansia dan disabilitas juga akan mendapatkan keringanan. Bagian jemaah dapat dibadalkan atau digabung pelaksananya demi menjaga keamanan dan kesehatan mereka. Aris Muslim juga mengingatkan jemaah lansia dan disabilitas agar menjaga kesehatan, mengatur ritme aktivitas, serta meningkatkan kesabaran menjelang puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita kembali ke informasi dari dalam negeri. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Laporan bersama Zahrotin Aljanah.
7: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta pada hari ini. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
8: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
9: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit. Itu dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
7: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
10: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri. Bersama Poktan Semuajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
11: Kita melakukan bongkar ratun, ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
10: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, Manajer Manajemen Kerjasama Operasional MKSO Kebun Dohok Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
12: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
10: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Laporan disampaikan Yofri Haryadi.
13: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
14: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silakan dengan metode ini satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau enggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
13: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
15: Harapan saya ke depannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu ke depannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
13: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Indah Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
17: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati pada dialog isu aktual Smart Tin Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi di Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
16: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
17: Sementara itu Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
18: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
17: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febri.

0: lintas oleh Iran. Kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Persib hari ini menggelar parade tim di Kota Bandung untuk berbagi kebahagiaan bersama warga. Usai memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi gelaran ketiga bagi Maung Bandung untuk tiga musim beruntun. Kita akan segera bergabung bersama reporter Senpi Hilhamsyah di Bandung, Jawa Barat. Senpi.
1: Iya. Luna dan pendengar, memang saat ini saya sedang berada di Pendopo Kota Bandung, di mana tempat ini akan menjadi akhir dari parade ataupun konvoi pawai juga ya gelar juara yang sudah diberikan oleh Persib Bandung pada kemarin saat ditentukan menghadapi Persijap Jepara. Meskipun dengan poin yang sama, Persib sukses meraih ataupun tripit ataupun juga hat-trick pada musim ini dengan gelar juaranya, sehingga pada pagi tadi, mulai start dari Gedung Sate pada pukul 8.30 hingga pukul sekarang, pukul 13.24 ini, rombongan Persib sendiri belum sampai ke titik finish, di mana yang tadi diperkirakan ataupun sebut diperkirakan ini, waktu konvoi sendiri akan memakan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam, tapi nyatanya memang dengan antusias dan atmosfer ataupun bobotoh yang sangat-sangat banyak, bahkan bisa dihitung puluhan ribu dan ratusan ribu, karena memang dari berbagai kota termasuk juga seluruh wilayah Jawa Barat ini tumpah ruah berada di Kota Bandung untuk merayakan pawai juara Persib. Jadi masih berada di JPO Jalan Asia Afrika ataupun hanya 15 ataupun 500 meter dari Pendopo Kota Bandung ini. Namun tadi sudah ada dua pemain Persib dan pelatih, yaitu Boyan Hodak dan Teja Pakualam serta Beckham Putra yang sudah memasuki pendopo di Kota Bandung ini. Dan dapat sekali lagi saya gambarkan, ini situasinya di luar pendopo ini sangat padat. Bahkan kami pun ingin memasuki pendopo ini harus memang mencari jalan alternatif yang lain dengan berjalan kaki, karena sekali lagi kendaraan baik roda 2, roda 4, bahkan yang jalan kaki pun tidak bisa bergerak sama sekali pada konvoi pada siang hari ini. Dan tadi sebelumnya kita juga pernah mewawancarai manajer Persib, Bomo Mukhtar, tanggapannya mengenai konvoi ataupun perayaan Persib pada musim ini.
2: Alhamdulillah ya, kita cita-cita kita tercapai. Rezeki Allah, ridho Allah, supaya juga doa dari semua umat, berjuta umat, ya, pasatren, dan bapak selalu menghubungi. Alhamdulillah, doa dari semua, juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat.
1: Ya. Ya, ini pun bunyi klakson dan juga gerung-gerungan motor sudah mulai menggerung, karena memang nanti dari JPO tersebut para pemain Persib dan para ofisial juga nampaknya akan berjalan kaki ke tempat terakhir ataupun pendopo Kota Bandung ini, karena sekali lagi bis yang ditumpangi yang berjumlah 6 ini tidak bisa melalui jalan yang sudah ditentukan, sehingga nantinya para pemain akan berjalan memasuki pendopo ini. Nantinya di sini akan ada jamuan dari Wali Kota Bandung yaitu Farhan dan juga stakeholder-stakeholder yang akan menjamu makan dari para pemain Persib Bandung sekaligus merayakan juga juara ataupun hat-trick pada musim ini. Demikian dari Bandung, Senpi Hilhamsyah melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dengan mengunjungi portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Luna Elia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dikabarkan hadir menyambut 9 warga negara Indonesia WNI yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0. Dari pantauan tim RRI, hingga siang ini sejumlah pihak dari Kemlu sudah mulai hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai budaya Minangkabau memiliki karakter kuat dan berakar di tengah masyarakat Indonesia. Menurutnya, budaya Minang ini juga mampu menjadi representasi kebudayaan Indonesia di tingkat dunia. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf terkait kejadian pemadaman listrik massal di Pulau Sumatera. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera mati listrik sejak Jumat 22 Mei 2026 lalu. Tiga informasi tadi pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Saya Luna Elia kembali menemani Anda. Kali ini kita akan soroti mengenai kepulangan 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla yang akan segera tiba di tanah air, dijadwalkan pada sore nanti sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani hari-hari yang penuh ketegangan dan juga ketidakpastian, 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini akhirnya dijadwalkan kembali ke tanah air sore nanti melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka sebelumnya ditangkap oleh aparat Israel di perairan Mediterania ketika mengantarkan bantuan kemanusiaan menuju ke Gaza, Palestina bersama ratusan delegasi dari berbagai negara. Nah, di antara para relawan ini ada sejumlah jurnalis Indonesia, termasuk wartawan Republika Bambang Noroyono dan juga Todi Badai. Ada juga jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho. Selain para jurnalis, ada juga aktivis kemanusiaan dari berbagai lembaga sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Selama berada di dalam tahanan, sejumlah WNI dilaporkan mengalami tindakan kekerasan, ya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar RI di Turki terus melakukan pendampingan hingga proses pemulangan mereka bisa dilakukan, ya. Dan saat ini kita tengah menunggu bersama kedatangan dari para relawan ini dan tentunya kabar mengenai kepulangan para relawan ke Indonesia tentu menjadi kabar lega ya bagi keluarga termasuk juga untuk rekan-rekan mereka. Tetapi sekaligus ini membuka kembali perhatian dunia terhadap situasi kemanusiaan yang ada di Gaza dan bahkan resiko yang dihadapi para aktivis dan termasuk jurnalis ya di wilayah konflik. Untuk siang hari ini kami sudah bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi atau Pemret Republika untuk membahas bagaimana peran jurnalis tentunya dalam misi kemanusiaan yang berisiko tinggi seperti ini dan bagaimana persiapan untuk menyambut kedatangan dari rekan-rekannya yang sempat ditahan di Israel. Bersama kami Wapemret Republika, Stevi Maradona.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Mas Stevi.
3: Halo, selamat siang rekan pendengar RRI Pro 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Stevi, apa ini persiapan Republika untuk menyambut kepulangan rekan-rekannya ya, Bambang Noroyono dan juga Todi Badai sore nanti ya jadwalnya?
3: Ya, nggak ada persiapan khusus sih Mbak, biasa aja. Siang tadi mungkin sekitar 40 menit tadi timnya udah jalan. Tim dari kantor maupun dari keluarga Todi maupun Abeng udah jalan bareng-bareng. Karena pesawatnya sih sejauh ini masih on schedule ya. Jadi mereka akan tibanya antara pukul 3 sampai jam 3.30 lah. Kalau sekarang kita lihat dari live tracking pesawatnya sih sudah ada di atas Sumatera ya. Sudah ada di atas Sumatera Utara mau mendekati ke Singapura gitu. Nanti di bandara juga kalau dari jadwal yang kita terima dari Kemenlu akan adakan penyambutan sedikit. Terus nanti ada tanya-jawab kalau nggak salah sama teman-teman pers, baru nanti bisa langsung dibawa ke kantor masing-masing maupun ke lembaga filantropi. Yang lainnya bisa dibawa langsung ke lembaga filantropi masing-masing, begitu.
1: Oke, kalau dari pihak Republika ini Mas Tevi, ya, mendapat kabar keberadaan mereka, kondisi mereka ini seperti apa sejauh ini?
3: Kita dapat kondisi mereka setelah tiba di Turki, kita bisa dapat bahwa mereka apa namanya selamat gitu. Kita ngelihatnya dari Kamis malam ya, mungkin jam 10-an gitu. Baru setelah itu dari bandara di Istanbul Turki dijemput oleh KJRI Konjen RI di Istanbul. Nggak lama kemudian kita bisa apa? Bisa live video chat, video itu langsung sama Abeng pakai sarananya dari KJRI, baru dikasih tahu di situ, oke, sehat, alhamdulillah, walaupun ikut dianiaya ya, dipukuli, ditendang misalnya gitu kan.
1: Terlihat ada memar-memar begitu, Mas Tevi, pada pasti saat video?
3: Pasti, di tangan, di punggung, di kaki, bukan cuma teman-teman dari Republika, tapi seluruh relawan Indonesia dibegitukan. Kalau nggak salah teman-teman dari Tempo, Andre itu disetrum kalau nggak salah.
1: Waduh.
3: Kakinya, gitu.
1: Oke, ini baru gitu cerita.
3: Jadi sudah itu diperiksa oleh Otoritas Kesehatan Turki, setelah itu baru diserahkan ke KJRI Istanbul. Baru dari KJRI Istanbul habis itu ada asesmen lagi kesehatan maupun apa, diinapkan di hotel. Baru setelahnya kita bisa kontak secara langsung by video call. Terus juga dari teman-teman di sini ada yang diundang untuk menjemput langsung ke sana, mengantar Pimret Republika maupun teman-teman yang lain, ada dari Tempo juga perwakilan diundang untuk ikut ke Turki untuk membersamai sampai kepulangannya ke sini.
1: Oke. Itu cerita sebelum pertemuan langsung begitu ya dengan Mas Tevi atau pihak dari Republika, meskipun sekarang ini berarti Pemretnya sudah mendampingi ya di sana ya.
3: Sudah
1: dan ikut di dalam pulang ya saat ini ya. Baik. Nah, kalau melihat kejadian tadi ya, ada cerita mendapatkan kekerasan, ini kan pasti ada trauma tersendiri ya, psikologis maupun juga kesehatan fisiknya begitu. Meskipun dari pemerintah kan menyediakan visum juga ya, nanti sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing. Gimana? Dari pihak redaksi apakah juga menyiapkan pendampingan khusus terutama untuk sisi psikologis dan juga kesehatan terhadap jurnalisnya, Mas?
3: Betul. Jadi dari tim pengundang, jadi kita kan kalau Republika kan kesana diundang ya Mbak, undang untuk liputan dan kalau bisa undang untuk naik ke kapal. Jadi tim pengundangnya itu ada teman-teman dari Global Peace Corps Indonesia. Ini adalah gabungan dari lembaga filantropi di seluruh Indonesia, beberapa lembaga filantropi yang berafiliasi sama Global Sumut Flotilana. Kita sudah dapat kabar dari hari Kamis bahwa salah satu lembaga filantropi, Dompet Duafa, yang memang dekat dengan Republika juga, itu akan memberikan bantuan konseling ya. Tidak cuma buat Todi maupun Abeng, tapi seluruh relawan akan ada bantuan konselingnya dan juga bisa menggunakan bantuan konselingnya. Itu adalah keluarga korban, yaitu misalnya ibunya Todi atau istrinya Abeng, seperti itu. Jadi kita sudah dapat komitmen dari Dompet Duafa untuk seperti itu.
1: Baik, karena kan tentu menimbulkan trauma tersendiri begitu ya untuk mereka yang terlibat di sana. Tapi kita balik lagi ke situasi konflik seperti di Gaza. Ini tentu juga menarik perhatian dunia begitu ya, sehingga peran para jurnalis ini juga penting di sana. Kalau dari Republika memandangnya seperti apa kehadiran jurnalis di lapangan untuk menyampaikan fakta kemanusiaan yang terjadi kepada publik dunia?
3: Oh iya, penting. Kenapa? Itu mengapa? Karena Republika menganggap pemberitaan soal Gaza itu salah satu konser kita sampai saat ini ya. Jadi tidak cuma Global Sumut Flotilla ini, jadi setahun beberapa kali misalnya Republika juga ikut diundang untuk melihat, memberikan bantuan untuk pengungsi Gaza maupun mencoba masuk juga ke Gaza lewat jalur darat tapi nggak berhasil. Jadi makanya kalau buat Republika, statement kita adalah kita masih menganggap bahwa pemberitaan langsung dari Gaza, suara rakyat Gaza yang tertindas, yang dijajah oleh Zionis Israel itu masih amat penting. Karena poinnya dari peristiwa ini adalah, jangan lupa, bukan cuma kedatangan relawannya atau setelah pembebasan setelah diculik, ya enggak. Kalau buat kita, buat pembaca Republika maupun buat pendengar RRI Pro 3 adalah situasinya masih sama di Gaza, bahwa blokade bantuan itu real. Rakyat Gaza itu tidak mendapat bantuan secara semestinya. Mereka masih sengsara, kekurangan bantuan medis, kekurangan bantuan kesehatan, kekurangan dokter, dan kekurangan bantuan makanan sehari-hari. Yeah. Ini masih real. Dan jadi bantuan dari laut yang kemarin dibawa sama teman-teman relawan Indonesia maupun 400 orang lainnya, tetap tidak bisa masuk. Bantuan dari daratnya juga tetap tersendat di Rafah. Jadi situasinya tidak berubah. Makanya kejadian ini justru kita selain adanya penculikan relawan, justru poin pentingnya adalah kita pengen kasih lihat bahwa situasi di Gaza ini tetap tidak berubah, masih situasi kemanusiaan, tragedi kemanusiaan yang sama. Yeah. Belum lagi kalau misalnya soal bagaimana penjara di Gaza penuh oleh 9.000 warga Palestina yang diperlakukan tidak semena-mena, lebih kejam lagi dari yang kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada para relawan ini.
1: Tapi dengan kejadian ini ya, jurnalis yang akhirnya juga menjadi korban karena ditahan begitu oleh Zionis Israel, ini kan memperlihatkan besarnya risiko yang dihadapi para pekerja media ya ketika meliput isu-isu Palestina begitu. Gimana pandangan dari redaksi Republika, Mas Tevi?
3: Betul. Dari awal kita begitu diundang, tentu ada diskusi internal di kantor, dipilih bahwa memang situasi kalau di Gaza untuk undangan maupun ke Gaza itu memang kita cermati banget bahwa skenario terburuknya seperti apa, skenario yang normalnya skenario seperti apa gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Bahwa ada kemungkinan kekerasannya seperti apa, penculikannya seperti apa. Tapi tentu baik pihak pengundang maupun Republika, kita masing-masing menghitung sejauh mana wartawan kita, jurnalis kita itu bisa menerima skenario itu, bisa menerima kemungkinan risiko peliputannya seperti itu.
1: Gitu. Bekalnya apa yang kemarin sempat diberikan oleh redaksi, Mas?
3: Kalau dari redaksi, bekalnya tentu bagaimana peliputan di wilayah konflik, gitu ya, secara umum ya. Tapi yang kita terima kasih sama kita salut dari teman-teman GPCI, yaitu Global Peace Corps Indonesia, panitia lokal, maupun dari teman-teman di Global Sumut Flotilla, itu jadi sebelum mereka naik kapal itu memang ada sekitar 2-3 kali pembekalan gitu ya di sana. Dan itu benar-benar komprehensif. Jadi bukan cuma bekal dari redaksi juga, tapi bekal dari panitia pengundang juga. Misalnya nanti kalau naik kapal seperti apa.
1: Yeah.
3: Nanti kalau misalnya diintercept oleh Israel harus ngapain. Gitu. Nanti ngomongnya harus bagaimana. Nanti bikin videonya harus bagaimana. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya dalam pemberian bantuannya kalau misalnya bisa masuk seperti apa. Begitu. Jadi mereka sangat detail ya. Karena sebelumnya kan sudah beberapa kali ya kejadian ini, jadi mereka punya kira-kira gambaran seperti apa nanti kalau misalnya kapalnya diintercept dan relawan kembali diculik gitu, dan itu diberikan detail, termasuk nomor kontak yang harus dihubungi ketika sudah melihat tentara Israel di laut atau segala macam.
1: Oke, berarti tidak hanya bekal untuk melaporkan situasi, tapi proteksi terhadap diri ya,
3: betul,
1: keselamatan ya. Baik, Mas, ini yang menarik juga, para jurnalis yang atau juga relawan termasuk jurnalis Republika nanti kan akan tiba sore nanti. Apakah setelah ini Republika juga akan menghadirkan laporan khusus atau kesaksian langsung mungkin dari mereka? Ini yang ditunggu-tunggu, Mas Tevi?
3: Tentunya ya. Kita ada tentunya kita bakal meminta penjelasan lebih rinci lagi dari teman-teman gitu. Tapi sebelum itu sih, yang kita fokus nanti kondisi psikisnya, kalau fisiknya kemungkinan enggak ya, kondisi psikisnya udah siap apa belum, karena bukan cuma Republika kayaknya yang tertarik ya, semua media, teman-teman dari media maupun publik juga sepertinya tertarik seperti apa sih saat diintercept dan diculik Israel itu, karena ada bagian-bagian itu yang walaupun teman-teman relawan sudah ada yang komen di sosial media, komen di televisi maupun di radio, tapi tetap belum dapat gambaran secara utuhnya. Mm-hmm. Tentu ya, Republika akan melakukan wawancara khusus maupun dari internal kita ngobrol lagi lah sama mereka.
1: Memperhatikan kesiapan mereka juga ya.
3: Mental.
1: Baik, Mas Tevi, terima kasih banyak ya. Kita tunggu kabar baik berikutnya ini dari rekan-rekan jurnalis yang sudah akan tiba di tanah air sebentar lagi. Selamat siang,
3: terima kasih.
1: Mas Tevi.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tevi Maradona, Wakil Pemimpin Redaksi Republika.
0: Wawancara Pro 3.

0: Jemaah Haji Indonesia diimbau memanfaatkan waktu wukuf di Arafah untuk fokus beribadah menjelang puncak ibadah haji. Petugas TUSI Bimbingan Ibadah Dakar Bandara, Dendi Yuda Safrullah, mengingatkan jemaah agar tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga tersebut dengan aktivitas yang kurang bermanfaat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Pihak Kementerian Luar Negeri melakukan pengecekan tempat di Bandara Soekarno-Hatta jelang kedatangan 9 relawan flotila. Kami hadirkan informasi terkininya bersama Yorike Fitri. Yorike?
2: Ya, Luna, saat ini saya masih berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan persiapan terkait dengan menjelang ketibaan 9 warga negara Indonesia dari Turki saat ini masih terus dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Dan tadi beberapa perwakilan dari Kemenlu juga sudah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan koordinasi dengan pihak Bandara Soekarno-Hatta, karena memang rencananya para relawan yang tergabung dalam global sumut flotila akan tiba di Indonesia atau di tanah air pada sekitar pukul 15.30 sore nanti. Dan hingga saat ini kami juga belum melihat anggota keluarga yang memang rencananya juga akan ikut menyambut 9 warga negara Indonesia tersebut, Luna. Sementara dari pantauan kami saat ini, para awak media, terutama fotografer juga sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan mereka juga ingin mengabadikan kedatangan dari para relawan yang beberapa waktu lalu sempat ditahan oleh pihak Israel. Dan hingga saat ini juga kami masih menantikan keterangan dari Kementerian Luar Negeri dan berdasarkan informasi yang kami peroleh rencananya kesembilan warga negara Indonesia itu akan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Luna.
1: Ya, Yorike, dari informasi yang Anda dapatkan, skenario setelah mereka tiba nanti akan seperti apa begitu, sebelum akhirnya dikembalikan ke keluarga masing-masing? Karena kami dapat informasi mereka juga akan dilakukan visum.
2: Ya, memang benar, Luna. Setiba mereka di Bandara Soekarno-Hatta ini, mereka akan langsung di berada di tempat imigrasi dan mereka akan diperiksa terlebih dahulu terkait dengan identitas dan juga kesehatan dari masing-masing warga negara Indonesia tersebut. Dan setelah itu mereka akan diterima oleh Menteri Luar Negeri dan akan ditempatkan di ruang yang sudah disediakan oleh pihak bandara. Dan nanti akan bertemu dengan para awak media. Nah, karena memang para awak media ini tidak diizinkan untuk masuk ke dalam, Luna. Jadi mereka dan jadi kami hanya menunggu di sekitar lobi dari Terminal 3 Soekarno-Hatta ini, Luna. Dan sampai saat ini juga kami belum melihat keluarga dari para relawan tersebut. Hanya beberapa kerabat dari media Tempo TV yang sudah berada di Soekarno-Hatta ini, karena memang salah satu dari relawan tersebut ada jurnalis dari Tempo TV dan juga dua jurnalis dari Republika Luna.
1: Iya, jadi untuk sementara ini apakah kedatangan pesawat yang membawa para relawan ini masih sesuai dengan jadwal? Direncanakan ya, jam 3 atau setengah 4 sore nanti, Yorike?
2: Ya, sejauh ini kami belum dapatkan informasi lebih lanjut dari pihak Kementerian Luar Negeri, Luna, karena memang kondisi cuaca di kawasan di Bandara Soekarno-Hatta ini juga saat ini sedang hujan dan suasana di Terminal 3 ini juga terlihat cukup normal, tidak ada pengamanan yang berarti di sekitar Terminal 3 Soekarno-Hatta ini, Luna. Hanya beberapa awak media saja yang baru saja tiba dan mereka juga sudah menempatkan kamera dan juga tripod mereka, karena memang pada saat para WNI tersebut tiba, mereka akan berjalan melalui pintu keluar, yaitu kedatangan internasional, Luna.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Yorike untuk informasi sementara. Nanti kami update kembali ketika sudah mulai tiba begitu ya, rombongan dari para relawan yang terbang dari Turki. Terima kasih, Yorike. Selamat bertugas kembali. Demikian tadi informasi terkini reporter kami, Yorike Fitri, dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, jelang kedatangan 9 relawan flotila yang sempat ditahan oleh militer Israel. Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia menyatakan perlunya melibatkan warga lokal dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan pengelolaan destinasi yang menyeimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk jangka panjang. Menurutnya, partisipasi warga lokal di sekitar destinasi wisata memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sekaligus menjaga kelestarian budaya bangsa. Kusnunia menyebut banyak destinasi wisata dunia yang juga melibatkan warga lokal secara aktif, seperti di Desa Panglipuran Bali, yakni Hakuba di Jepang, hingga Trang An di Vietnam, di mana warga lokal berperan langsung sebagai penyedia layanan, pemandu, dan juga pelestarian budaya. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengecam dugaan kekerasan seksual ayah kandung terhadap dua anak perempuannya di Kabupaten Klaten yang dinilai menciderai fungsi keluarga sebagai ruang perlindungan anak. Menteri PPPA Arifa Fauzi menegaskan anak semestinya tumbuh dengan perlindungan keluarga serta terhindar dari kekerasan seksual serupa. Ia menyampaikan negara harus memastikan korban memperoleh perlindungan serta pemulihan menyeluruh selama penanganan berlangsung. Berita mancanegara, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika atau Afrika CDC memperingatkan 10 negara Afrika berisiko terdampak wabah Ebola menyusul lonjakan kasus di Republik Demokratik Kongo yang ditetapkan WHO sebagai status kewaspadaan menjadi sangat tinggi. Kepala Afrika CDC, Jean Kaseya, mengatakan negara berisiko itu meliputi Rwanda, Kenya, Tanzania, Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Ethiopia, Sudan Selatan, dan juga Zambia. Afrika CDC dan WHO mengajukan permintaan pendanaan lebih dari 314 juta dolar Amerika Serikat untuk membiayai respon penanganan wabah yang meliputi pembentukan sistem manajemen insiden nasional, koordinasi lintas batas, percepatan riset vaksin strain, bundi bukyo, pengiriman tim tambahan hingga penempatan stok darurat. Berita olahraga, pemain muda Persija Jakarta, Doni Tri Pramungkas, menyatakan dirinya tidak khawatir menghadapi kompetisi Super League musim mendatang yang tidak lagi disertai kewajiban menurunkan pemain usia 23 tahun atau kurang seperti dirinya. Sebelumnya, pada Super League musim 2025-2026, operator Liga I-League menerapkan regulasi terkait pemain muda dengan mewajibkan setiap klub memainkan minimal satu pemain U23 yang berstatus warga negara Indonesia dalam susunan pemain inti dan tampil minimal selama 45 menit dalam pertandingan. Doni mengaku saat ini dirinya bersyukur bisa mendapatkan banyak menit bermain bersama Persija Jakarta pada musim 2025-2026 yang baru saja berakhir.

Saudara, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengecek kesiapan konsumsi dan toilet bagi jamaah Indonesia di Arafah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan layanan dasar ramah lansia dan disabilitas berjalan optimal. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan laut dengan membersihkan sampah laut, transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan biota laut pada momentum peringatan Hari Laut Internasional 2026. NASA mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi ledakan alga berbahaya di perairan laut. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan pemantauan kualitas air laut yang berdampak pada ekosistem. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, perwakilan Rumah Zakat saat ini dikabarkan sudah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk menyambut Angga Prasdewa yang menjadi salah satu relawan Global Sumut Flotilla yang akan segera tiba di tanah air. Berikut kembali kami ajak Anda untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta bersama reporter Yorike Fitri. Yorike?
4: Ya, Luna, dari 9 warga negara Indonesia, salah satunya adalah Angga Prasdewa yang merupakan anggota dari Rumah Zakat yang akan tiba pada sore nanti. Dan saat ini perwakilan dari Rumah Zakat sudah tiba di Bandara atau Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari Rumah Zakat, Bapak Jailani. Selamat siang, Bapak.
5: Selamat siang, Mbak.
4: Ya. Bapak bisa dijelaskan saat ini pihak Rumah Zakat akan menunggu kedatangan siapa?
5: Ya, kami hari ini sebenarnya secara umum ya menunggu kedatangan dari para relawan Indonesia yang kemarin ditahan oleh Israel ya sebanyak 9 orang. Tapi memang kita di sini ada juga satu amil kami ataupun relawan kami Rumah Zakat yang memang juga termasuk yang memang kemarin oleh Israel di namanya Pak Angga.
4: Ya. Nanti berdasarkan informasi rencananya tibanya jam berapa, Pak?
5: Kalau dari skedul penerbangan ya insya Allah sih jam 3:30 ya sampai di Jakarta insya Allah.
4: Selain Bapak, apakah ada pihak keluarga dari Mas Angga juga turut serta, Pak?
5: Ya, insya Allah dari keluarga Pak Angga, alhamdulillah kemarin sore sudah hadir di Jakarta. Dan insya Allah nanti pun akan sama-sama menyambut datang dari Pak Angga sore ini insya Allah.
4: Setelah Mas Angga dan teman-teman tiba di tanah air, ada rencana dari Rumah Zakat untuk berbicara atau mendampingi Mas Angga, Pak?
5: Ya, yang pasti kami akan coba ini ya, memantau dulu kondisi beliau secara fisik ya. Apakah memang sehat walafiat secara keseluruhan atau seperti apa. Nah, ini yang menjadi poin kita supaya memang secara kondisi beliau memang pihaknya bisa optimal gitu kan ya, seperti itu. Jadi memang fokusnya kita hari ini mungkin ataupun sampai besok kita coba melihat kondisi Bang Angga secara fisik, secara keseluruhan gitu, Mbak. Apakah berarti sehat semuanya ya, seperti itu gitu, Mbak.
4: Dari pihak keluarga sendiri seperti apa, Pak? Mungkin ada informasinya?
5: Ya, tentu ketika mendengar putranya akan pulang ya, setelah ditahan oleh stres, itu sangat bahagia, sangat senang ya. Dan makanya juga kami dari Rumah Zakat memfasilitasi juga ya, orang tua dari Angga untuk hadir di Jakarta untuk bisa menyambut beliau di sini, seperti itu.
4: Terima kasih, Pak Jailani. Ya, sementara itu, Luna, selain dari Rumah Zakat, kami juga masih menantikan kedatangan dari pihak keluarga untuk menyambut anggota keluarga mereka yang beberapa atau sore ini akan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara saat ini para awak media juga sudah terlihat cukup banyak dan mereka sudah menempatkan kamera serta tripod mereka untuk menyambut atau menunggu keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri yang akan menyambut kedatangan dari 9 relawan dan diantaranya itu beberapa jurnalis dari sejumlah media. Dari Terminal Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan Peristiwa. Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
7: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Selamat siang pendengar setia Pro 3 RRI, happy weekend ya. Senang sekali tentunya kami hadir kembali menemani waktu Anda dalam program Jelajah Wisata Nusantara Pro 3 RRI di hari Minggu 24 Mei 2026. Program ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat berbagai destinasi menarik, termasuk juga budaya lokal hingga potensi wisata unggulan dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, di episode kita kali ini kita akan mengunjungi dua desa wisata yang tentunya juga memiliki pesona alam yang luar biasa dan sekaligus menjadi inspirasi pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Nanti kita akan mengunjungi Danau di Ateh Alahan Panjang yang terkenal dengan danau yang sejuk dan juga memikat ya. Kemudian juga akan bergabung bersama kita yang nanti akan menceritakan juga tentang desa wisata Ngelanggeran yang terkenal dengan wisata alam dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Ya, siang hari ini yang sudah tersambung via telepon yaitu Ketua Desa Wisata Ngelanggeran, Pak Mursidi ya. Selamat siang, Pak Mursidi.
1: Ya, selamat siang, Mbak.
0: Apa kabar siang hari ini? Sehat selalu, Pak ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Iya, Ngelanggeran ya. Betul ya, Pak ya?
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Pak Marsudi, Mursidi selaku Ketua Desa Mursidi. Wisata Ngelanggeran. Daerah mana, Pak, ini tepatnya? Ya.
1: Desa Wisata Ngelanggeran itu berada di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Oke, Gunung Kidul, Yogyakarta. Betul. Oh, baik. Nah, Desa Wisata Ngelanggeran di Yogyakarta ini kan dikenal juga sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia ya. Bisa amin, diceritakan, amin, ya. Pak, perjalanan pengembangannya sejauh ini seperti apa, Pak Mursidi?
1: Oke, sedikit bercerita tentang Desa Wisata Ngelanggeran. Sebenarnya kami terbentuk lembaga kelompok sadar wisata ataupun pengelola Desa Wisata Ngelanggeran itu sebenarnya sudah lama, dari tahun 2008. Dari 2008 itu kami mulai belajar tentang itu apa itu kepariwisataan sambil mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa kami, di Desa Ngelanggeran, seperti itu. Yeah. Kemudian, kalau bicara desa wisata itu, yang kita kelola tidak hanya sekedar objek, tetapi juga yang terpenting adalah SDM masyarakat di Ngelanggeran itu sendiri.
0: Masyarakat sekitar ya, berarti ya ini?
1: Iya, yeah, masyarakat sekitar. Karena konsep kami adalah pemberdayaan masyarakat. Segala sesuatu kebutuhan orang yang datang di Ngelanggeran, yang berwisata di Ngelanggeran itu yang menyiapkan adalah masyarakat lokal.
0: Saya penasaran, ya, konsep wisata ini yang berbasis masyarakat ini seperti apa yang diterapkan di Ngelanggeran ini, Pak?
1: Konsep pariwisata di Ngelanggeran ini konsepnya adalah berbasis masyarakat. Jadi segala sesuatu kebutuhan yang menyiapkan kebutuhan wisatawan itu yang menyiapkan adalah masyarakat lokal. Termasuk kulinernya, pemandunya, kemudian juga kaitannya dengan akomodasi, penginapan, homestay, kemudian penyedia atraksi, baik itu atraksi daya tarik wisata alam, atraksi daya tarik wisata buatan, atraksi daya tarik wisata budaya, itu semuanya yang menyiapkan adalah masyarakat lokal kami.
0: Oke, ini menarik ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan kembali Pak Mursidi, apa suka dukanya untuk melibatkan masyarakat ya, mengelola bersama tempat wisata ini sebagai desa wisata ini. Karena siang hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan Mbak Vega Denia Surya ini, kebetulan sudah tersambung juga, Ketua Pengelola Desa Wisata Danau di Ateh Alahan Panjang. Selamat siang, Mbak Vega.
2: Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak Mursidi.
1: Selamat siang, Mbak Vega. Salam kenal.
2: Ketemu.
0: Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk kita ajak berbincang juga, Mbak Vega. Ini lokasi di mana ya Desa Wisata Danau di Ateh ini?
2: Di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok.
0: Di Solok, wah.
2: Kepada Solok.
0: Iya.
2: Di Danau Kembar, Danau di Aceh, Danau di bawah.
0: Tidak apa ya, tidak diragukan lagi lah keindahannya kalau sudah di Sumbar ini, apalagi di Solok ya. Mungkin boleh boleh diceritakan daya tarik utama yang dimiliki Danau di Aceh Alahan Panjang ini apa, Mbak Vega?
2: Kalau kami di Alahan Panjang yang pasti tentu alam ya, karena yang kita kedepankan itu yang Danau di Acehnya. Karena desa wisata Danau di Aceh itu objek utamanya ya danau. Danau dan dataran tinggi. Kita berada di 1500 lebih mdpl kan. Jadi memang suhu dan alam yang kita utamakan di desa wisata.
0: Oke, okay. Berarti apa aktivitas wisata yang paling diminati pengunjung kalau ke kawasan
2: kalau
0: itu?
2: Kalau hari ini karena memang ini di ketinggian ya, mungkin karena kita juga sebagai pertanian ya, hortikultura, jadi di sini ada agrowisata. Tapi banyak aktivitas sekarang yang bermunculan di desa wisata, berkembang ini waktu ya, berkembangnya waktu. Banyak hal yang aktivitas yang diisi sekarang di desa wisata, termasuk budaya juga dan kuliner.
0: Oke, memadukan wisata alam dan juga ini tadi ya, melibatkan masyarakat yang berkebun.

0: ada kelompok Bundo Kandang atau emak-emak lah, kalau di Minangnya itu.
1: Yeah.
0: Jadi ada banyak orang yang bergabung di dalam kepengelolaan desa wisata.
1: Mm-mm. Perannya masing-masing seperti apa mungkin?
0: Nah, perannya sesuai dengan peran mereka setiap hari apa. Jadi ada yang kelompok tani itu, nah mereka memang khusus di pertanian. Jadi ada agrowisata ya yang mengelola nanti kelompok tani. Kemudian ada kelompok emak-emak yang di sini kita lagi brandnya itu lemang siarang kuliner. Dan itu dikerjakan oleh kelompok emak-emak.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian sekarang lagi 2 bulan ini kita mencoba panggung pertunjukan di pinggir danau, itu dikelola oleh anak-anak seni pertunjukan.
1: Okay.
0: Nah, jadi sekarang lagi ini lagi banyak tamu untuk menonton pertunjukan di pinggir danau. Jadi itu adanya di setiap Sabtu dan Minggu.
1: Saat weekend ya.
0: Iya, tapi memang pertunjukannya itu sore pertunjukan budaya asli Minangkabau, kemudian malamnya baru ya live musik gitu. Tapi yang kami kedepankan adalah bagaimana budaya Minangkabau itu dikenal orang banyak.
1: Gitu. Berarti lebih ini memadukan konsep wisata alam termasuk
0: alam.
1: Budaya tadi ya, kuliner juga ya. Ada di sana. Pengunjung bisa menikmati semuanya ya dalam satu lokasi. Ini menarik juga ini kalau diceritakan Mbak Vega. Nah, sekarang kembali ke Pak Mursidi. Pak Mursidi, kalau untuk di Desa Wisata Ngelanggeran sendiri, aktivitas apa ini yang paling direkomendasikan untuk tamu yang mungkin baru pertama kali datang ke sana, Pak?
2: Oke, terima kasih. Jadi kalau di Desa Wisata Ngelanggeran itu kan daya tarik utama kami itu namanya Gunung Api Purba Ngelanggeran. Di Gunung Api Purba Ngelanggeran itu wisatawan bisa melakukan aktivitas kegiatan trekking, hunting sunrise, hunting sunset, sehingga wisatawan itu nanti akan menikmati suasana pemandangan dari atas bukit ataupun Gunung Api Purba Ngelanggeran. Selain Gunung Api Purba Ngelanggeran, kami punya embung Ngelanggeran. Jadi embung di atas bukit yang itu juga menjadi tujuan utama wisatawan yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran.
1: Yeah.
2: Tapi pada prinsipnya adalah kepariwisataan di Desa Ngelanggeran kita lebih ke wisata minat khusus, kemudian wisata edukasi, baik itu tentang alam, tentang adat, tradisi budaya yang ada di desa kami di Ngelanggeran ini.
1: Kalau begitu yang karena ini minat khusus ya, mereka-mereka yang memiliki minat khusus terhadap alam, kemudian pendakian berarti Pak ya tadi ya, ada Gunung Purba berarti Pak Mursidi?
2: Iya,
1: pendakian,
2: itu pendakian.
1: Ya?
2: Pendakian, ya betul.
1: Nah,
2: pendakian Mbak.
1: Iya, berarti pengunjungnya itu kebanyakan dari kalangan seperti apa? Mana saja yang sudah pernah hadir ke sana Pak Mursidi sejauh ini?
2: Kalau pengunjung itu bagi pengunjung domestik ataupun pengunjung wisatawan mancanegara itu banyak yang datang di Gunung Api Purba, khususnya di Desa Wisata Ngelanggeran ini.
1: Ya.
2: Seperti itu. Ya, kebanyakan kalau domestik ya anak-anak sekolah, kemudian mahasiswa, kemudian komunitas-komunitas, dan juga tentunya pecinta-pecinta alam seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau tadi kan di awal juga Pak Mursidi sudah menjelaskan keterlibatan masyarakat di sekitar Ngelanggeran begitu ya, untuk bersama-sama mengelola begitu desa wisata ini. Kalau sekarang dampak positif dari keberadaan desa wisata terhadap ekonomi masyarakat sekitar sejauh ini seperti apa, Pak Mursidi?
2: Oke, terima kasih. Kaitannya dengan dampak, manfaat, sebenarnya kami tetap mengedepankan 3 prinsip, yaitu dari aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, dan yang tidak kalah penting adalah dari aspek keberlanjutan lingkungan, sehingga itu terjaga. Kalau dari sisi pendapatan ekonomi, alhamdulillah masyarakat Ngelanggeran itu bisa mendapatkan nilai manfaat ekonomi. Rata-rata pembelanjaan wisatawan di Ngelanggeran itu hampir sekitar 5-6 miliar per tahun. Sehingga masyarakat kami selain melakukan aktivitas kegiatan pokok sehari-hari sebagai petani, sebagai peternak, kemudian sebagai tukang batu, tukang kayu, tetapi bisa mendapatkan nilai tambah dari kegiatan pariwisata di Desa Wisata Ngelanggeran ini.
1: Oke. Kalau musim-musim ramainya kapan, Pak, biasanya?

0: saat tadi ngelanggeran?
1: Oke, kalau musim-musim rame sebenarnya kami target pasar kami itu berbagai macam ya Mbak ya. Kalau wisatawan di daya tarik di objek, khususnya di Gunung Api Purba, di Embung, istilahnya di ODTW-nya, itu di weekend, di hari Sabtu, Minggu, ataupun liburan, seperti itu rame. Namun demikian, ke wisata yang sifatnya wisata edukatif, wisata pembelajaran, itu justru di hari-hari aktif, di hari-hari biasa. Ya. Karena itu tentunya menjadi target pasar kami, khususnya di hari, baik itu di hari biasa ataupun di weekend yang mempunyai pasar yang berbeda seperti itu, Mbak.
0: Oke, apalagi bentar lagi ini kan musim libur sekolah nih, bulan Juni ya.
1: Ya, betul-betul, Mbak.
0: Bagaimana persiapannya, Pak Mursidi, di momen-momen liburan nanti?
1: Oke, kami katanya di momen-momen liburan tentunya kami selalu mengevaluasi, kemudian menyiapkan segala sesuatunya, sarana dan prasarananya, terutama penerapan sapa pesonanya, Mbak, dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan, ini terus kami dorong pemandu kami untuk mengedepankan itu, karena sifatnya kami ini adalah melayani. Jadi melayani wisatawan agar mereka, wisatawan itu mendapatkan pelayanan yang baik, yang mereka juga akan kembali lagi ke desa kami, seperti itu, Mbak.
0: Oke, pengalamannya diulang lagi begitu ya, supaya membekas betul, begitu. Betul. Maka harus hospitality-nya diutamakan ya, berarti ya.
1: Hospitality ya, bahasa pariwisatanya.
0: Baik. Mbak Vega, sekarang bagaimana ini melibatkan masyarakat ya? Tadi ada beberapa pokdarwis dengan peran mereka masing-masing. Sejauh ini seperti apa dampak ekonomi yang sudah dirasakan, Mbak?
2: Sebenarnya begini, kalau desa wisata Danau di Ateh itu sebenarnya berkembangnya malah di lingkaran bisnis pariwisata, Mbak. Jadi kami berada di guritannya bisnis pariwisata. Perannya desa wisata hari ini adalah mengisi titik-titik yang harus menghubungkan antara bisnis-bisnis ini, sehingga masyarakat kita tidak menjadi penonton saja di daerahnya. Nah, inilah peran desa wisata dan DAT sebenarnya, karena kami berada memang di lingkaran perkembangan bisnis pariwisata yang luar biasa di lahan panjang. Namun ya itu tadi, karena peran desa wisata ini sehingga masyarakat yang asli kakam si anak sini, anak kampung sini lah Mbak ya istilahnya, mereka berperan untuk menghasilkan juga, meningkatkan perekonomiannya juga, tidak didominasi oleh para investor yang masuk di lahan panjang. Mungkin itu Mbak mempertahankan pergerakan masyarakatnya tetap ada di, walaupun di lingkaran para gurita bisnis gitu.
0: Nah, bagaimana memberdayakan mereka agar mereka juga tahu perannya masing-masing, kemudian bentuk pendampingan barangkali seperti itu, Mbak Vega?
2: Nah, jadi kita lebih memang ke pendampingannya itu kayak hati ke hati gitu, Mbak, mengajak yang selama ini tidak peduli dengan kampung halaman atau tidak peduli dengan secara kesosialannya, Mbak. Hari ini kami mengumpulkan yang muda-muda untuk berperan. Jadi mereka punya investasi di desanya sendiri, tapi tidak meninggalkan kebersamaannya, Mbak. Jadi tidak bisnis, pure bisnis saja yang mereka pikirkan, tapi mereka juga bisa berbuat untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, ini kami pelan-pelan secara silaturahmi, hati ke hati, berbicara dengan para anak muda yang hari ini, kalau dibilang mereka punya uang, mereka punya sumber daya. Mereka berbisnis, tapi mereka harus juga tahu kalau desa wisata ini tidak bisa diberikan ke orang lain.
0: Sejauh ini responnya seperti apa? Atau mungkin tantangannya itu seperti apa dalam pengembangan desa wisata ini?
2: Alhamdulillah hari ini karena mereka sudah melihat hasil dari pariwisata itu sendiri, Mbak. Dan itu nggak satu dua, udah banyak yang mau bergabung dan care dengan desa wisata juga. Karena dulu kami susah sekali untuk sadar wisata itu di sini, sangat susah, Mbak. Yang ada di sini baru sadar bisnis wisata, belum sadar wisata. Tapi lambat laun, 3 tahun kebelakang, sadar wisata itu sudah mulai nampak dengan mereka ingin tetap desa ini tidak terjual keluar gitu loh, Mbak.
0: Oke, mengembangkan potensi yang ada, melibatkan masyarakat di sekitar begitu ya. Ini yang kemudian masih terus dilakukan ya oleh Mbak Vega dan juga teman-teman ini, pengelola desa wisata.
2: Walaupun tantangannya luar biasa.
0: Tantangannya luar biasa ya. Tapi kembali lagi, karena ini kan destinasi wisata alam, budaya dipadukan tadi ya dalam satu kunjungan begitu ya. Saya pengen tahu juga tentang ada nggak program atau inovasi yang sedang dikembangkan saat ini untuk menarik para wisatawan?
2: Nah ini tadi kami kalau alam kita punya, kalau semuanya bisa dibangun oleh para investor, tapi budaya itu menjadi daya tarik di desa wisata. Hari ini kami yang kami jual itu budayanya ini Mbak, sehingga tamu-tamu kebetulan memang pasar kita itu untuk wisatawan mancanegara itu di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura karena itu paling dekat dengan kita. Dan itu daya tarik mereka adalah budaya. Nah ini yang kita ambil menjadi momen hari ini, mengedepankan budaya sebagai potensi utama untuk desa wisata.
0: Baik, apa yang kemudian ingin disampaikan untuk para pendengar RRI Pro 3 Mbak Vega melalui kesempatan berbincang di siang hari ini? Silakan.
2: Ya, kami di Desa Wisata Danau di Ateh merupakan sebuah desa wisata yang berada di ketinggian. Kami menghadirkan kontribusi dari masyarakat untuk dunia, dan kami akan menghadirkan budaya, adat, dan kuliner yang ada sebagai potensi utama di desa wisata. Silakan datang ke Alahan Panjang, belum ke Sumatera Barat, kalau belum ke Danau di Ateh Alahan Panjang.
0: Iya. Baik, terima kasih Mbak Vega. Sekarang Pak Mursidi juga ini, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat agar tahu tentang Desa Wisata Ngelanggeran ini dan yang memiliki kesempatan nanti bisa merasakan kedekatan juga dengan masyarakat di sana ya. Silakan Pak Mursidi.
1: Oke, terima kasih Mbak. Untuk masyarakat tentunya monggo silakan kalau mau ke Ngelanggeran, kami di Desa Wisata Ngelanggeran banyak aktivitas-aktivitas kegiatan pariwisata yang tentunya juga nanti bisa memberikan edukasi tentang ataupun memberikan pengalaman, tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi wisatawan bisa ikut terlibat beraktivitas dengan masyarakat kami di Ngelanggeran. Kemudian yang penting juga tentunya ini juga menjadi hal yang baik untuk kita semua bahwasanya sebenarnya kita mempunyai potensi dan potensi di kita tentunya bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Seperti itu Mbak, kurang lebihnya. Monggo kita tunggu di Desa Wisata Ngelanggeran, tepatnya di Gunung Api Purba, Ngelanggeran.
0: Baik, terima kasih Pak Mursidi, Mbak Vega juga sudah meluangkan waktu untuk Pro 3 RRI. Selamat siang, sehat selalu untuk Mbak Vega dan Pak Mursidi.
1: Selamat, sehat selalu.
0: Ya, dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat ya bahwa desa wisata tentu bukan hanya menghadirkan keindahan alam tapi juga menjadi ruang untuk masyarakat berkembang sekaligus juga melestarikan budaya dan menggerakkan perekonomian daerah. Baik itu Danau di Ateh Alahan Panjang di Solok, Sumatera Barat maupun di Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya menunjukkan bahwa potensi lokal yang dikelola dengan semangat kebersamaan ini mampu menjadi destinasi wisata yang menarik dan bahkan juga berdaya saing.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
2: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Kembali kami hadirkan program Ragam Kuliner Nusantara di hari Minggu siang ini. Program yang kembali menghadirkan beragam inspirasi kuliner khas Indonesia, mulai dari cita rasa tradisional hingga inovasi pangan kreatif ya, karya anak-anak bangsa. Nah, semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang mungkin sudah berencana untuk memulai usaha tapi masih bingung begitu ya, untuk memulai usaha di bidang kuliner, dan kemudian mungkin juga bisa mengambil inspirasi dari usaha yang berikut ini ya. Karena di kesempatan kita siang hari ini, kita akan membahas sebuah inovasi kuliner praktis ya, bisa dikatakan seperti itu, sekaligus unik, menyegarkan ya. Kalau bicara tentang makanan yang menyegarkan, tidak jauh-jauh dari yang namanya buah-buahan biasanya begitu ya. Ini ada bumbu acar manisan buah atau bumcar ya, yang merupakan produk olahan bumbu praktis yang digunakan untuk membuat acar manisan dengan perpaduan rasa yang segar, manis, asam, dan sedikit pedas ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana perjalanan usaha dan juga inovasi dari bumcar ini, kami juga sudah tersambung via telepon ya siang hari ini bersama dengan owner dari Bumcar, Rika Pratiwi. Mbak Rika, selamat siang.
4: Ya, selamat siang semuanya.
3: Apa kabar Mbak Rika? Sehat selalu ya?
4: Baik. Okay. Selalu sehat.
3: Tapi saya benar bacanya ya, Bumcar ya?
4: Iya, betul.
3: Awal mula terciptanya Bumcar ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Mbak Rika.
4: Bumcar ini sebetulnya lahir ketika zaman COVID. Dia lahir ketika zaman COVID. Mm-hmm. Waktu itu ya, kita tahu waktu itu pelaku usaha UMKM kan amat sangat terpukul dengan kejadian COVID pertama kali ada di Indonesia. Terutama waktu itu di Kalimantan Utara, di kota Tarakan. Yeah. Dimana memang akses penjualan itu semua serba online, tidak ada tatap muka, tidak ada transaksi face to face, memang dilakukan memang semuanya serba online. Dari situlah lahir si bumbu acar ini. Ketika itu ya lagi gila-gilanya orang lagi konsumsi makan buah, mm-hmm, untuk jaga kesehatan, ibaratnya kayak gitu, untuk sebagai pelindung diri lah, yeah, waktu ketika COVID itu.
3: Terus kemudian
4: terinspirasi yaitu pertama kali produknya itu kan si nanas. Jadi memang si nanas ini si acar manisan nanas. Lahirlah buah nanas tersebut dengan disertai dengan bumbunya yaitu bumcar ini. Jadi ketika waktu itu saya inspirasinya karena susah sekali untuk orang beli produk kita, walaupun banyak produk, tapi saya memfokuskan ke salah satu bumbu acar ini untuk menjadi produk unggulan. Gimana caranya orang konsumsi buah tapi ada bumbunya.
3: Iya.
4: Gitu loh. Jadi, karena kita mikir selama kayak rujak gitu loh.
3: Kayak rujak ya.
4: Ya, betul. Okay. Tapi bumbu ini ya gimana caranya satu tahan lebih ke ketahanannya lebih lama. Mm-mm. Terus kedua, orang mengkonsumsinya lebih praktis. Mm-hmm. Gimana caranya? Karena waktu zaman COVID itu, orang kan berlomba-lomba untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang istilahnya berminyak atau yang lain sebagainya. Tapi yeah, lebih menjaga kesehatannya ketika waktu zaman COVID. Nah, di waktu itu dari situlah terakhir itulah akhirnya bumbu acar itu ada dengan bahan baku memang olahan dari kota sendiri. Jadi memang bahan bakunya itu potensinya waktu itu banyak sekali ada di kota Tarakan, yaitu dari buah nanas itu tersendiri.
3: Oke, berarti Mbak Rika ini di Tarakan ya basisnya,
4: iya,
3: ya?
4: Iya, betul.
3: Oke.
4: Basisnya dari Tarakan. Dan alhamdulillah bumbu acar sudah ada di seluruh Indonesia sih.
3: Oke. Nah, bicara tentang buah, ini kan memang manfaatnya luar biasa. Tapi orang kadang kalau makan buah begitu saja, ada yang suka, tapi ada juga yang butuh effort nih untuk membuat orang itu suka makan buah begitu ya. Ngomong-ngomong, buahnya apa saja yang paling cocok diolah menggunakan bumcar ini?
4: Nah, untuk bumcar sendiri, memang bahan baku dari bumcar itu adalah buah nanas. Namun, buah nanas ini diolah kembali menjadi selai nanas. Selama ini kita selalu punya berpikir bahwa selai nanas itu dimakan sama si roti, selai nanas itu dimakan sama si kue-kue yang manis. Tapi di saya, selai nanas itu saya kembalikan, saya jadikan lagi bumbu untuk si buah, apa aja buah apapun, pendamping, sebagai bumbu pendamping si buah gitu loh. Mungkin sebagian orang memikir, Mbak ini rasanya kayak rujak loh, cuman kok beda. Memang kalau rasa memang dia memang ada keunikan sendiri dari selai sendiri, dari selai buah nanas sendiri. Ketika kita nuangin si bumbu acar itu ke buah lain, memang ada perbedaan, yaitu kayak ada serabut-serabut si buah nanas itu yang ada dari si selai nanas.
3: Okay.
4: Nah, jadi kalau ditanya itu cocok kan sama buah apa sih, Mbak? Seluruh buah cocok. Tapi yang lebih dominan adalah nanas itu sendiri. Jadi buah nanas itu menjadi tombak ukur dari bumcar sendiri. Jadi memang lebih enak sama nanas. Udah sampai beliuran.
3: Iya, seger ya, ngebayangin ya, apalagi siang-siang. Jadi rasanya lebih ke perpaduan manis, kemudian asam gitu, segar ya.
4: Asam, pedas.
3: Pedas.
4: Iya, betul.
3: Oke, ini bentuknya apa berarti?
4: Cairan.
3: Cairan ya?
4: Iya, betul. Dia lebih ke cairan kental. Kalau dominannya sih sama seperti kayak rujak, cuma kalau rujak ini kan lebih kental ya.
3: Kental.
4: Nah, kalau dia ini lebih encer, tapi dia akan mengalami perubahan ketika dia masuk kulkas.
3: Padat ya, lebih ini.
4: Iya, dia nanti akan mengental sendiri seperti rujak.
3: Oh.
4: Jadi
3: lengket gitu juga.
4: Dia. Iya, betul, lengket.
3: Oke. Nah, untuk sasaran dari bumcar ini, apakah juga untuk pelaku UMKM ya, biasanya dibeli oleh pelaku UMKM yang lainnya, atau untuk usaha kuliner-kuliner seperti itu, atau bagaimana ini?
4: Jadi untuk target pasarnya sendiri, si bumcar ini lebih dominan memang ke ibu-ibu ya, ibu-ibu, terus anak remaja.
3: Konsumsi sendiri untuk, bisa ya?
4: Iya, mereka konsumsi sendiri. Tapi untuk pelaku usaha UMKM memang ada gitu loh. Karena adanya karena apa? Mereka membeli bumbu saya, biasanya mereka menjual buah. Jadi pelaku usaha UMKM tuh ada yang punya toko buah. Nah, toko buah itu dia biasanya bikin buah potongan, Mbak. Nah, dari situ dia beli bumbu ke saya, tapi dengan kemasan tidak yang besar. Kalau kemasan besarnya ini kan ada yang 1 liter sama 200 mil. Nah, itu saya biasa bikin yang 150 mil yang botol kecil untuk pendampingnya mereka. Biasanya diambil sama pelaku usaha UMKM yang punya toko buah. Barik, aku jual buah potong nih. Aku mau bumbumu, mau kudampingin, boleh?
3: Okay.
4: Dengan kemasan yang kecil.
3: Baik, baik. Ditahan dulu, kita break dulu, Mbak Rika ya.
4: Boleh.
3: Ada informasi sekilas dulu yang akan dihadirkan rekan-rekan saya di ruang Gatekeeper. Pemirsa dan juga pendengar, tetaplah bersama Pro 3 RRI.
0: Kilas Berita.
5: Direktur Eksekutif MDNG Burmalis Ilyas menilai banyaknya pengusaha rumah makan Padang dari semua kalangan atau non-Minang menunjukkan tingginya nilai kuliner Minangkabau. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi kebanggaan karena masakan Minang semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjut lagi berbincang bersama Mbak Rika Pratiwi, owner dari Bumbu Acar Manisan Buah atau Bumcar. Mbak Rika, ini kan memilih usaha di bidang F&B ya, food and beverage begitu. Nah, di tengah persaingan industri F&B seperti saat ini yang semakin ketat, gimana ini caranya bertahan dan tetap diminati konsumen, Mbak Rika?
2: Untuk bertahan sampai saat ini ya alhamdulillah masih terus bertahan sih. Tapi untuk produk yang satu ini mungkin dia memang punya posisi yang sangat baik di mata pelanggan, terutama pelanggan, karena beberapa kan di Kalimantan Utara ini kan ada beberapa memang di kabupaten reseller-reseller yang masih setia sampai sekarang untuk membawa si Bumcar ini hingga ke pelosok ibaratnya. Jadi memang penjualan dia sampai saat ini memang ada masih stabil ya. Cuman kalau memang untuk persaingan bisnis untuk si Bumcar sendiri sampai saat ini untuk pelaku usaha UMKM sih memang belum ada yang mengikuti jejak saya, maksudnya belum ada yang bisa menyamakan produk ini sama dengan saya, karena memang salah satunya satu produk ini unik gitu. Yang kedua memang resep ini memang resep bawaan dari orang tua yang diberikan ke saya, dan ketiga saya menjaga kestabilan gimana caranya orang selalu mengenal si Bumcar ini dengan promosi-promosinya yang ada di sosial media, lebih ke situ.
1: Oke, berarti untuk pangsa pasarnya kemana saja ini produk
2: untuk
1: ini?
2: Untuk pangsa-pasarnya ini masih di wilayah Kalimantan Utara, Mbak. Masih wilayah Kalimantan Utara, di beberapa kabupaten. Cuman untuk penjualan tertingginya memang ada di ibu kota sendiri, yaitu Kalimantan Utara. Ibu kotanya Bulungan, itu yang tertinggi di situ. Karena di situ memang ada beberapa yang saya titip reseller. Dan saya selalu punya prinsip bahwa ketika kamu jadi reseller saya, dapat informasi soal Bumcar, walaupun ke saya langsung atau ke tempat kami, kami selalu mengalihkan ke reseller itu. Dengan tanda kutip, saya selalu menjaga seperti itu. Gimana caranya reseller tetap bisa berkembang. Gitu.
1: Oke, kenapa nggak sampai keluar dari kawasan Kalimantan, Mbak Rika?
2: Jadi untuk keluar dari kawasan Kalimantan, biasanya kita event-event aja sih, Mbak. Event-event bazar gitu. Event bazar. Dan insya Allah sih bulan Juli nanti kita ada di event bazar di Jakarta nanti lagi. Biasa lebih ke situ. Jadi untuk yang keluar-luar itu lebih kita ke event-event bazar yang diadakan oleh provinsi ataupun kota.
1: Oke. Ini juga menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan usaha ya. Mengikuti betul, event-event di luar kota seperti itu. Atau kalau skalanya sudah besar nanti bisa di luar negeri begitu ya, Mbak Rika ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Karena Mbak Rika ini kan juga business owner yang di bidang kuliner begitu. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang mungkin juga ingin memulai usaha di bidang kuliner, seperti apa sih pentingnya inovasi? Ini kan termasuk inovasi ya kulinernya ya.
2: Oke,
1: silakan Mbak Rika.
2: Pesan untuk teman-teman si pelaku usaha UMKM se-Indonesia, bahwasannya ketika kamu memulai usaha dari niat aja dulu untuk menjalani, saya yakin pasti itu semua bisa. Karena kita tahu bahwa ekonomi kita ini mulai melemah, kestabilan perekonomian ini mulai berangsur-angsur, pembeli itu mulai berkurang. Tapi kita nggak boleh stuck hanya satu titik di situ kita usaha bahwa kita menciptakan produk hanya satu gitu loh. Tapi kita harus bisa menciptakan produk yang banyak. Bukan berarti kita tidak bisa konsentrasi ke satu produk, namun ketika kita berinovasi, berinovatif, kita tahu di mana letak produk yang akan kita jual itu menjadi peminat untuk masyarakat luas.
1: Oke, itu dia pesannya ya. Jangan ragu untuk memulai sebuah usaha ya Mbak Rika ya. Kalau
2: sudah
1: siap, jalani, lakukan, dan jangan lupa terus berinovasi begitu paling tidak ya.
2: Betul.
1: Terima kasih Mbak Rika sudah berbincang siang hari ini. Sukses selalu untuk usahanya ya.
2: Iya, terima kasih. Sukses semua untuk RRI.
1: Demikian tadi owner Bumbu Acar Manisan Buah Bumcar Mbak Rika Pratiwi sudah berbagi di segmen Ragam Kuliner Nusantara. Dan sekaligus perbincangan ini menuntaskan program Indonesia Menyapa Siang di hari Minggu 24 Mei 2026. Saya Luna Elia, pamit undur. Selepas ini ada Hanna Pratiwi di Indonesia Menyapa Sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana dibenarkan masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: dalam olahraga.
1: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Tottenham Hotspur akan jalani laga krusial lawan Everton demi bertahan di Liga Premier Inggris. Juara dunia kelas berat WBC, WBA, dan IBF, Alexander Usyk mencetak technical knockout alias Reiko Verhoeven. Turnamen catur Java Fight Rated 2026 jadi kesempatan para pecatur tingkatkan persaingan di pentas internasional.

0: pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur akan menjalani laga krusial saat menjamu Everton pada pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. The Lily Whites hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan bertahan di kasta tertinggi musim depan. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Inggris, Chelsea akan menjalani laga pekan terakhir Liga Inggris dengan bertandang ke markas Sunderland Stadium of Light malam nanti. The Blues menjalani musim ini dengan kurang baik. Mereka saat ini berada di posisi ke-8 dengan 52 angka. Si Biru sudah dipastikan gagal mendapatkan tiket ke Liga Champion musim depan. Namun Chelsea masih bisa memburu tiket ke Liga Eropa musim depan di pekan terakhir. Pasalnya Chelsea hanya tertinggal satu angka dari Brighton and Hove Albion di posisi ke-7. Meski begitu, misi meraih kemenangan di markas Sunderland tidak sepenuhnya mudah untuk Chelsea. The Black Cats hanya berjarak 2 angka dari Chelsea dengan berada di peringkat ke-10. Mereka dapat menggeser Chelsea jika menang di laga ini. Manajer Chelsea, Callum McFarlane, berharap anak asuhannya memberikan segalanya melawan Sunderland. Ia ingin Chelsea mengakhiri musim ini dengan apik.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Timnas Iran akhirnya memindahkan markas latihan tim di Piala Dunia 2026. Tim Eli tidak akan tinggal di Amerika Serikat, tapi di Meksiko. Iran sejatinya ditempatkan di Tucson, Arizona, Amerika Serikat selama berkiprah di Piala Dunia. Tapi ketegangan yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat setelah konflik Timur Tengah membuat hal itu sulit terwujud. Sebab Iran merasa keamanan mereka terancam jika tinggal di Amerika. Karenanya, Iran mengajukan pemindahan markas kepada FIFA agar lebih tenang dan dapat fokus berlatih. Permintaan itu kabarnya disetujui oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Iran resmi berpindah ke markas Tijuana, Meksiko, yang terletak dekat dengan perbatasan Amerika di kota San Diego. Kebetulan, Tijuana tidak jauh dari Inglewood, California, yang menjadi stadion tempat dua laga pertama Iran digelar. Iran akan bermain di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Mereka jumpa Selandia Baru di laga pertama 15 Juni, lalu Belgia 6 hari kemudian, dan ditutup lawan Mesir 26 Juni. Pecinta sepak bola. Skotlandia merupakan langganan tampil di Piala Dunia FIFA, namun setelah masa kejayaan dengan lolos pada 6 dari 7 edisi, datang masa paceklik pasca 1998 berupa 6 kegagalan beruntun. Skotlandia kini bertekad menebus waktu yang hilang di Amerika Utara dan mencatat sejarah dengan mencapai fase gugur untuk pertama kalinya. Berikut kita simak bedah tim Skotlandia.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

Pecinta olahraga, juara dunia kelas berat di atas 90,7 kg WBC, WBA, dan IBF Alexander Usyk mencetak technical knockout yang kontroversial atas Rico Verhoeven. Untuk mempertahankan gelar juara

0: Dengan gaya bertarung khasnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola Eliano Reinders antusias menyambut pemusatan latihan timnas Indonesia sebagai persiapan menuju Piala AFF Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
3: I mean the opportunity for European players to come and be part is there, but the clubs will not allow it.
4: Penggawa Garuda Eliano Reinders mengaku antusias menanti berlangsungnya Piala AFF 2026. Pernyataan ini disampaikan Eliano usai mengantarkan Persib Bandung menjuarai Super League musim 2025-2026 kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Eliano pun mengaku ingin menjadi bagian tim saat membela Indonesia di turnamen tingkat Asia Tenggara tersebut.
5: Ya, saya mendengarnya. Saya pikir itu baik karena kami akan menjalani turnamennya di akhir Juli nanti. Dan turnamen itu untuk para pemain di Liga Indonesia. Jadi kami akan bersiap, tapi sebelumnya kami akan merayakan kemenangan ini dulu.
4: Sementara itu sebelumnya, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, pada Piala AFF nanti, ia akan fokus untuk memaksimalkan pemain lokal. Karena para pemain abroad yang merumput di Liga Eropa akan sulit mendapatkan izin dari klub mereka pada saat turnamen berlangsung.
5: Kami memiliki dua pemusatan latihan pada Mei dan Juni. Pada bulan Mei nanti, semua pemain kami seluruhnya dari Liga Nasional. Kami akan bergantung penuh kepada pemain Liga Indonesia karena pemain Eropa kami tidak ada yang bisa bergabung. Mereka tidak mendapatkan izin dari FIFA sebagaimana regulasi yang ada. Jadi pada kesempatan itu, saya harus mendampingi pemain lokal kami dengan maksimal.
4: Piala AFF dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda akan berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi grup A antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, turnamen catur Java Fight Rated 2026 menjadi kesempatan para pecatur untuk meningkatkan persaingan mereka di kancah catur internasional. Berikut laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 yang digelar oleh PB Percasi dan PT Java Confit Indonesia menjadi kesempatan bagi para pecatur tanah air untuk meningkatkan Elo rating mereka. Turnamen yang rutin berlangsung setiap tahunnya ini memainkan catur klasik atau standar dengan 9 babak. Catur Indonesia Grandmaster Susanto Megaranto yang juga turun dalam turnamen kali ini melihat bahwa hal ini sangat penting bagi para pecatur untuk meningkatkan persaingan mereka di kancah catur internasional.
2: Iya, turnamen ini sangat baik apalagi dengan catur klasik. Dengan adanya catur klasik memang pecatur-pecatur Indonesia membutuhkan turnamen catur klasik yang sekarang kebanyakan di catur rapid, blitz. Jadi untuk bersaing di level internasional sangat butuh jadi catur klasik karena untuk bisa apa catur benar-benar real catur lah ini istilahnya kayak gitu.
1: Sementara itu sang juara tahun lalu Feeder Master Zaki Dia Ulhaq melihat persaingan turnamen Java Federated 2026 lebih ketat karena banyaknya pecatur papan atas nasional yang ikut serta.
3: Untuk persaingan tahun ini agak lebih berat ya karena pecatur top Indonya tuh pada muncul semua, berbeda dengan tahun lalu yang kebetulan bentrok dengan turnamen di Arab kalau nggak salah. Jadi untuk sekarang jauh lebih berat lah pastinya. Untuk peluang insya Allah yakin lah bisa 3 besar paling nggak. Target sih seperti itu.

0: Turnamen Java Federated 2026 yang terselenggara berkat kerjasama PB Persasi dan PT Java Confit Indonesia ini akan berlangsung hingga 26 Mei mendatang. Turnamen ini diikuti 350 pecatur yang berasal dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Jepang, Singapura, dan Uzbekistan. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi dari olahraga catur tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya pertandingan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: FC Barcelona menutup musim La Liga 2025-2026 dengan kekalahan 1-3 dari Valencia CF di Mestalla. Minggu dini hari, Barcelona sempat unggul lebih dahulu sebelum Valencia akhirnya bangkit dan membalikkan keadaan pada babak kedua pertandingan berlangsung. Jorge Russell melanjutkan dominasinya dengan merebut pole position Formula One Grand Prix Kanada 2026. Pembalap Mercedes itu mengungguli Kimi Antonelli dan Lando Norris pada sesi kualifikasi di sirkuit Villeneuve-Montreal. Persita harus mengakui keunggulan Persis setelah kalah dengan skor 1-3 dalam laga pekan ke-34 Super League di Banten International Stadium Sabtu kemarin. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hanna Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami. Kementerian Haji dan Umroh RI akan mulai memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Arafah mulai besok secara bertahap. Pelaporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi, silakan dengan laporannya.
2: Ya, Hana dan juga pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus mematangkan persiapan untuk pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Al-Musna. Kementerian memastikan seluruh jamaah haji sudah berada di kota. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Maria Syegap, mengatakan pergerakan jamaah dari hotel menuju Arafah akan dimulai pada besok, hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026 atau 8 Zulhijjah 1447 Hijriah secara bertahap, yakni pada pukul 7.00, pukul 11.30, dan pukul 16.30 menit waktu Arab Saudi. Maria menghimbau jemaah haji Indonesia untuk patuh terhadap jadwal yang telah ditentukan. Hal itu disampaikan Maria dalam keterangan pers di Jakarta yang berlangsung hari ini dan berikut penjelasan selengkapnya.
3: Pada keesokan harinya 8 Zulhijjah, pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju ke Arafah juga akan mulai dilakukan secara bertahap. Pergerakan jemaah akan dibagi dalam 3 trip, yaitu pukul 7 pagi, pukul 11.30 siang, dan pukul 16.30 sore waktu Arab Saudi. Kami menghimbau seluruh jemaah untuk mematuhi jadwal, arahan petugas kloter, petugas sektor, pembimbing ibadah, serta seluruh petugas lainan di lapangan. Jangan bergerak sendiri dan jangan mendahului jadwal. Dan jangan, kami harapkan untuk tidak terpisah dari rombongan, tetap bersama dengan rombongan, karena fase Al-Musna ini adalah tahapan paling penting, paling padat, dan juga paling membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan dari seluruh jemaah.
2: Ya, benar. Mereka menjelaskan sejak pukul 7 waktu Arab Saudi, satuan tugas Arafah sudah mulai diberangkatkan ke lokasi untuk mengecek dan memastikan kesiapan layanan Al-Musna, mulai dari pengecekan akhir tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan haji, perlindungan jamaah hingga proses penerimaan jemaah di Arafah. Kemenhan juga mengingatkan jamaah untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak istirahat, makan teratur, minum air putih yang cukup, serta menyiapkan barang bawaannya secukupnya. Membawa barang yang dibutuhkan seperti dokumen identitas wajib dibawa, kemudian kartu jamaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, botol minum, perlengkapan ibadah dan paket cukupnya serta alat kaki yang nyaman, kemudian juga perlengkapan kebersihan pribadi, menghindari membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan atau uang tunai dalam jumlah yang besar. Itu harus dihindari. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, perwakilan dari Dompet Duafa dan Republik siap menyambut kedatangan 9 relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla dengan membawa bunga dan spanduk bertuliskan Selamat Datang Pejuang Kemanusiaan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri. Yorike, seperti apa update situasi terkininya?
4: Ya, Hana, saat ini saya berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana beberapa saat lagi para relawan atau warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla akan bertemu atau akan disambut oleh pihak keluarga dan juga rekan-rekan mereka dari beberapa media dan juga lembaga swadaya masyarakat. Dan saat ini suasana di Terminal 3 sudah terlihat cukup ramai, di mana beberapa rekan-rekan dari kesembilan relawan ini, di antaranya itu dari Republika dan juga Tempo, serta ada dari Rumah Zakat dan juga dari Lembaga Kemanusiaan SMART, sudah berada di Terminal 3 dan mereka membawa berbagai macam spanduk dan duka dan juga dukungan kepada 9 warga negara Indonesia. Dan dari pantauan kami, pihak keluarga juga sudah terlihat cukup ramai di Terminal 3 ini. Mereka rata-rata mengenakan sel Palestina dan juga membawa bendera Palestina serta beberapa tulisan dan spanduk yang dibentangkan tepat di depan lobi Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara dari pantauan kami tadi juga beberapa saat yang lalu, Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Duta Besar Palestina untuk Indonesia sudah tiba dan saat ini sedang berada di VVIP untuk menyambut kedatangan dari para relawan atau 9 orang warga negara Indonesia ini. Dan saat ini suasana di Terminal 3, Hana dan juga pendengar RRD, terlihat cukup ramai dan namun pengamanan tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian karena memang para teman-teman atau rekan-rekan mereka, rekan-rekan dari para relawan ini juga sangat tertib, mereka dengan teratur menunggu kedatangan dari 9 orang warga negara Indonesia. Dan juga tadi kami sempat berbincang dengan beberapa perwakilan dari sejumlah media seperti Republika dan juga Tempo, dan mereka sangat senang dan bangga dengan para relawan yang saat ini akan tiba dan bertemu langsung dengan pihak keluarga. Sementara itu dari pantauan kami, Hana, tadi juga dari Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa nanti Menteri Luar Negeri Sugiono juga akan memberikan keterangan pers kepada para awak media setelah menyambut 9 orang warga negara Indonesia ini, Hana.
1: Baik. Nah, Yorike, berarti ini dari pantauan Anda saat ini di lokasi, para WNI ini sudah terlihat tiba, Yorike?
4: Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa mereka sudah tiba di Terminal 3 ini, Hana, namun belum bertemu dengan pihak keluarga dan juga para awak media, dan mungkin dan mereka juga masih akan melakukan proses imigrasi dan juga pemeriksaan sebelum mereka bertemu dengan pihak keluarga dan juga teman-teman atau rekan-rekan mereka, Hana. Karena memang sejak siang tadi hingga saat ini juga masih terus berdatangan dan rata-rata mereka membawa spanduk dan juga membawa foto dari salah satu jurnalis dan mereka juga merasa bangga karena rekan-rekan mereka selamat sampai di tanah air, Hana.
1: Baik. Nah, Yorike, berdasarkan informasi yang Anda ketahui, apakah memang nantinya para WNI ini dijadwalkan memberikan keterangan kepada media hari ini?
4: Ya, Hana, untuk informasi tersebut kami belum mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Luar Negeri dan ini rekan-rekan media juga masih menantikan kehadiran mereka karena mereka saat ini juga sudah tiba di ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Hana.
1: Baik. Lalu kalau dari pihak keluarga sendiri, ini datang yang menjemput sudah ada begitu ya, terlihat juga ya, Yorike?
4: Ya, tadi saya sempat melihat beberapa pihak keluarga, namun mereka belum ingin memberikan keterangan kepada para awak media, namun tadi ada yang berbincang, sempat saya berbincang sedikit terkait dengan kedatangan mereka ke sini, dan mereka hanya berharap untuk melihat langsung keluarga mereka atau rekan-rekan mereka yang baru saja dibebaskan oleh Israel, Hana. Dan saat ini juga beberapa rekan-rekan atau para simpatisan dan relawan juga membawa bunga dan juga beberapa membawa bendera Palestina, dan mereka ada yang membawa beberapa foto atau poster masyarakat Palestina dan juga terkait dengan kondisi di Gaza, Hana.
1: Baik. Lalu terkait antusiasme publik atau juga mungkin masyarakat, Yurika, yang memantau kepulangan mereka di bandara, seperti apa, Yurika? Terlihat juga antusiasmenya?
4: Ya, Hana, memang di Terminal 3 ini, seperti kita ketahui bahwa Terminal 3 ini adalah terminal khusus jamaah umroh dan juga haji, dan kami juga memantau bahwa suasana di Terminal 3 sejak siang tadi hingga sore hari ini terpantau cukup lancar, dan banyak juga para pengunjung atau para pengunjung yang berada di Terminal 3 ini juga sempat berhenti, dan mereka melihat atau menyaksikan ada apa di kawasan atau di area lobi Terminal 3 ini, dan mereka juga memberikan semangat kepada para relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla ini, Hana.
1: Baik, Yurika. Yurika, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Yurika, atas laporannya. Demikian tadi pendengar laporan dari reporter kami, Yurika Fitri, yang berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
0: Kilas Berita.
5: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemen-PPPA mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah di desa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Masyarakat Indonesia terus menyorot tajam mengenai kasus penangkapan 9 WNI yang tergabung dalam relawan Global Sumut Flotilla oleh militer Israel. Seperti apa kronologi lengkap penangkapan 9 WNI relawan Gaza oleh Israel? Rekan kami di ruang Gatekeeper, Ade Kurnia, akan menginformasikannya kembali. Ade?
1: Iya, Hana. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kronologi lengkap penangkapan 9 WNI relawan Gaza oleh Israel ini diawali dengan pasukan Israel yang mencegat sejumlah armada kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 pada Senin 18 Mei 2026 lalu. Sejumlah armada GSF dicegat secara bertahap dan menyebabkan sejumlah relawan ditangkap Israel termasuk 9 warga negara Indonesia. Setelah menjalani penahanan selama 3 hingga 4 hari di penjara militer Israel, seluruh relawan termasuk 9 warga negara Indonesia dibebaskan pada Kamis 21 Mei 2026 waktu setempat. Setelah dibebaskan, mereka tiba di Turki menggunakan pesawat yang disewa oleh otoritas setempat. Kemudian setibanya di Istanbul, para WNI ini langsung disambut dan didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia. KJRI Istanbul, Turki mengabarkan 9 warga negara Indonesia tersebut dalam kondisi sehat meski sempat menerima kekerasan fisik. Salah satu keluarga relawan Denisa memastikan kondisi suaminya Bambang Noroyono selaku wartawan Republika dalam keadaan sehat. Ia juga memastikan proses pemulangan WNI dari Turki menuju Indonesia berjalan dengan lancar. Selain itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam relawan GSF 2.0 sudah tiba di Istanbul dan hari ini kabarnya sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Nantinya 9 relawan ini akan langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan akan dilakukan pemeriksaan kembali baik fisik atau mentalnya. Kita nantikan kembali update-nya nanti bersama para reporter kita yang sedang ada di lapangan. Demikian, Hana.

Nanti kami masih akan terus menghadirkan terkait update info bagaimana terkait penangkapan 9 WNI relawan Gaza oleh Israel ini yang saat ini juga telah tiba di Indonesia. Tadi juga ada pantauan langsung dari reporter kami Yurika Fitri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Yang nantinya juga masih akan menunggu karena akan diberlakukan konferensi pers nanti. Nantinya juga akan ada Menteri Luar Negeri Sugiono yang akan memimpin konferensi pers tersebut. Nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda selengkapnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi bentuk baru penjajahan di era digital, yakni dominasi algoritma yang secara perlahan membentuk cara berpikir, perilaku, hingga persepsi publik. Menurutnya, masyarakat saat ini hidup dalam ruang digital yang dikendalikan platform dan algoritma media sosial dan membuat manusia semakin sulit membedakan fakta, opini, hingga manipulasi informasi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius karena dapat memicu polarisasi sosial, memperkuat misinformasi, dan melemahkan kemampuan berpikir kritis masyarakat, terutama generasi muda. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan semangat rukun sama teman dalam beragam ekspresi kreativitas, bakat, dan karya pelajar Indonesia dari berbagai daerah melalui gelaran Pentas Pelajar 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan gelaran tersebut menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari festival band pelajar, pemutaran film pendek dan loka karya, demo komik digital, jajanan pasar, hingga berbagai aktivitas interaktif lainnya yang syarat nilai kebersamaan, empati, dan persahabatan. Ia menjelaskan sebelumnya pihaknya juga telah menyelenggarakan kompetisi gerak dan lagu rukun sama teman sejak Februari lalu. Kita ke berita mancanegara, Amerika Serikat dan Iran akan segera mengesahkan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari yang akan membuka kembali Selat Hormuz, sehingga memungkinkan Iran memulai kembali penjualan minyak dan menciptakan ruang untuk perundingan program nuklir Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat yang dekat dengan rancangan kesepakatan menyatakan, usulan perdamaian yang masih belum difinalisasi tersebut dapat diumumkan paling cepat minggu ini. Namun ia juga memperingatkan masih ada kemungkinan kesepakatan gagal sebelum ditandatangani. Kita ke berita olahraga, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menegaskan timnya harus bertarung dengan maksimal tanpa alasan menjelang laga penentuan melawan Everton di Stadion Tottenham Hotspur hari ini. Tottenham membutuhkan hasil positif pada laga pamungkas tersebut untuk memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Karena itu, De Zerbi meminta para pemainnya agar tetap fokus meski menghadapi tekanan besar. Pelatih asal Italia itu menegaskan Spurs tidak akan mengubah pendekatan bermain mereka pada laga tersebut. Menurutnya, tim harus tetap disiplin dan menjaga keseimbangan permainan demi mengamankan kemenangan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban, berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan layanan paspor saat Car Free Day guna memudahkan masyarakat mengurus dokumen akhir pekan. Program tersebut menjadi implementasi prioritas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, meningkatkan pelayanan digital serta menjangkau kebutuhan masyarakat langsung. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi membatasi barang bawaan jemaah selama puncak Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Jemaah hanya boleh membawa satu tas ransel kecil dan meninggalkan koper besar di hotel. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan Indonesia berhasil memulangkan 9 WNI yang ditahan Israel. 9 warga negara Indonesia WNI aktivis global Sumut Flotilla yang bebas dari penahanan Israel dijadwalkan tiba di Indonesia Minggu 24 Mei sore ini. Jadi 9 WNI itu terdiri dari jurnalis dan relawan yang menjalankan misi kemanusiaan mengantarkan bantuan untuk Gaza Palestina. Mereka semua akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten. Tadi dari pantauan reporter kami juga, Yorika Fitri, yang saat ini berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menyatakan kalau memang dari para 9 WNI tersebut sudah sampai, namun belum dipertemukan dengan awak media maupun juga pihak keluarga. Jadi pemerintah Republik Turki ini turut memfasilitasi pesawat untuk kepulangan para relawan Global Sumut Flotilla, termasuk untuk 9 warga negara Indonesia WNI. Pemerintah Turki dalam keterangannya mengatakan 9 WNI dalam kapal Global Sumut Flotilla yang sempat ditahan pasukan keamanan Israel telah tiba di Istanbul dengan selamat pada tanggal 21 Mei. Nanti kami akan perbincangkan juga hal ini

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk menanggapi terkait topik kami, yaitu Indonesia berhasil memulangkan 9 WNI yang ditahan Israel. Dengan cara menghubungi kami dalam telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami masih akan menghadirkan bagaimana situasi terkininya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama reporter kami. Dan juga nanti kami akan hadirkan perbincangan ini, bagaimana hal ini dari perspektif pakar hubungan internasional. Nanti kami akan perbincangkan dan hadirkan juga dialognya untuk Anda pendengar. Dan juga kami akan berikan update terkininya oleh reporter kami yang saat ini juga masih berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson. Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami, 9 WNI relawan global Sumut Flotilla sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore hari ini. Laporannya disampaikan Yorike Fitri. Yorike, seperti apa situasi terkininya saat ini di Terminal 3 Soekarno-Hatta?
2: Ya, Hana, saat ini beberapa saat lagi, 9 orang warga negara Indonesia yang tergabung dalam relawan global Sumut Flotilla akan disambut oleh keluarga dan juga dari pihak Kementerian Luar Negeri serta para awak media. Dan saat ini suasana sangat ramai di mana pihak keluarga dan juga rekan-rekan dari kesembilan warga negara Indonesia ini juga sudah menunggu sejak siang tadi, dan mereka meneriakkan Free Palestine dan juga membawa beberapa spanduk dan juga karangan bunga, dan juga tadi ada beberapa anak-anak dari 9 warga negara Indonesia ini. Dan saat ini dari kejauhan dari pantauan kami, Hana dan juga pendengar, sudah terlihat mereka saat ini akan menuju ke lokasi jumpa pers karena media, awak media sudah menantikan kehadiran mereka. Dan dari pantauan kami saat ini satu persatu mereka mulai berjalan dan mereka menggunakan syal Palestina dan terlihat sudah didampingi oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga tadi ada Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Sementara dari pantauan kami saat ini para keluarga dan juga rekan-rekan beberapa media menyambut kehadiran mereka dengan meneriakan kebebasan Palestina, dan mereka membawa bendera serta beberapa foto dari salah satu warga negara Indonesia ini, yaitu Andre yang merupakan jurnalis dari Tempo TV. Sementara dari pihak Dompet Duafa juga saat ini sudah berada dan mereka membentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan selamat datang pejuang kemanusiaan, dan mereka juga menggunakan atau mengenakan syal Palestina. Dan dari pantauan kami saat ini ada salah satu anak dari Rangga, mereka dan seorang anak laki-laki ini membawa tulisan selamat datang ayah Rangga, dan itu menjadi perhatian dari para awak media. Dan dari pantauan kami juga beberapa pihak keluarga juga menantikan kehadiran 9 orang warga negara Indonesia ini, Hana. Dan seperti kita ketahui, mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tadi sekitar pukul 15:19 waktu Indonesia Barat, dan mereka menunggu di ruangan VVIP untuk menjalani serangkaian. Kami masih menantikan mereka berjalan menuju ke lokasi keterangan pers, karena sudah terlihat cukup banyak media yang menantikan kehadiran mereka dan mengabadikan dengan menggunakan kamera dan juga ponsel mereka. Sementara suasana di Terminal 3 ini juga cukup ramai, tidak hanya para awak media dan juga para keluarga, namun pengunjung atau penumpang yang akan berangkat melalui Terminal 3 ini juga terlihat ikut memperhatikan atau menyaksikan secara langsung kedatangan dari 9 relawan atau warga negara Indonesia ini yang telah dibebaskan oleh pihak Israel. Dan dari pantauan kami saat ini, para kesembilan relawan tersebut masih diabadikan oleh rekan-rekan foto, dan mereka rencananya juga akan dihadirkan dan akan rencananya akan memberikan keterangan kepada para awak media didampingi oleh ke pihak Kementerian Luar Negeri. Dan saat ini juga pengamanan di sekitar Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga tidak terlalu diperketat, namun beberapa personil keamanan juga melakukan pengamanan karena banyak sekali keluarga dan juga rekan-rekan dari 9 orang warga negara Indonesia ini. Mereka terus meneriakan yel-yel Palestina dan mereka memberikan semangat kepada para warga negara Indonesia ini, dan beberapa saat lagi mereka akan tiba di depan rekan-rekan media yang saat ini sudah yang sejak tadi sudah menantikan kehadiran mereka. Seperti diketahui, Hana dan juga pendengar, para relawan ini dan bersama dengan ratusan relawan dari sejumlah negara ditahan atau ditangkap oleh Israel, dan beberapa hari yang lalu mereka berhasil dibebaskan dengan diplomasi dari beberapa negara termasuk KJRI di Turki, dan mereka berangkat dari Turki pada Sabtu malam kemarin, dan akhirnya mereka sudah tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan di antara para relawan tersebut ada beberapa jurnalis, yaitu jurnalis Republika dan juga jurnalis dari Tempo TV, serta relawan dari Global Sumut Flotilla yang juga mantan wartawan salah satu televisi swasta. Dan saat ini kita masih menantikan kehadiran mereka karena dari kejauhan kami masih melihat mereka masih diabadikan oleh beberapa rekan-rekan media dan juga pihak keluarga yang langsung menyambut kedatangan mereka, Hana. Dan seperti diketahui juga pada saat mereka dibebaskan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari sejumlah pihak sehingga para WNI ini, 9 orang warga negara Indonesia ini berhasil dibebaskan dengan selamat. Dan saat ini kita masih menantikan kehadiran para relawan ini karena memang suasana di Terminal 3 cukup ramai dan banyak dari awak media dan juga pihak keluarga yang menyambut kedatangan mereka. Dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa perwakilan dari lembaga kemanusiaan seperti Rumah Zakat dan juga Dompet Duafa, dan mereka rencananya setelah bertemu dengan rekan-rekan mereka, mereka akan memberikan pendampingan dan akan mempertemukan mereka dengan para pihak keluarga, Hana.
0: Baik, berarti Yorika sampai saat ini para kesembilan WNI tersebut belum bertemu dengan pihak keluarga ya, Yorika?
2: Dari informasi yang kami peroleh, sebagian mereka sudah bertemu dengan pihak keluarga, namun untuk memberikan keterangan pers kepada para awak media, mereka masih berada di ruang khusus sana, dan teman-teman media juga masih menantikan kedatangan mereka dan ingin melihat secara langsung kondisi dari 9 WNI warga negara Indonesia ini, Hana.
0: Baik. Lalu kalau untuk traffic di Terminal 3 Soekarno-Hatta sendiri seperti apa, Yorika? Mengingat ini juga banyak padatnya masyarakat yang ke sana begitu ya?
2: Ya, memang Hana, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini sejak siang tadi tidak terlalu ramai, namun menjelang sore dari pantauan kami sudah terlihat cukup ramai karena memang banyak penumpang yang baru saja tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan juga beberapa pengunjung dan juga pihak keluarga serta beberapa rekan-rekan dari para relawan ini sejak siang tadi sudah menantikan. Dan saat ini Hana, sebentar lagi kita akan bisa menyaksikan kehadiran mereka tepat di depan para awak media. Dari pantauan kami saat ini mereka, kesembilan orang tersebut berjalan menuju ke lokasi rekan-rekan media, dan kita akan menantikan keterangan dari 9 orang ini, dan mereka disambut dengan tangan. Dan mungkin Anda juga mendengar mendengar suara teriakan Free Palestine, dan dari pantauan kami mereka didampingi oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga beberapa petugas dari

Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel, yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke 9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, dan juga Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turkiye, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, lebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan

0: upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya lagi Bu, selamat datang. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimon Herawati, Steering Committee Global Sumut Flotilla. Jadi panitia pusat global sekaligus koordinator dari Global Peace Conference. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Sumut Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke ASDOT kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum. Sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di ASDOT, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Sumut Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas lalu kemudian dibawa ke ASDOT. Di situ kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan satu pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam satu pesawat ini. Tapi kami sering komite berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul. Jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia mengirimkan 3 pesawat. Alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up, dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis, khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam dalam penjara. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Husam Abu Safiya, Rumah Sakit Kamal Adwan, pemimpin Rumah Sakit Kamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada bangsa Palestina. Dokter Adnan Al-Burj meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat, apa yang mereka lakukan di depan kamera belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama dengan apa yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum mereka karena ada satu sistem detention administration di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media menghalai ini semua. 400 di antaranya adalah anak-anak. Lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. kerja belum selesai sampai seluruh tahanan Palestina bebas free Palestine. Satu yang orang berpikir oh board of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan board of peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di Marik Yellow Line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza. Sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata. Ini adalah genosida. Dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berbicara di radio Jerman mengatakan Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina namanya Ali Taher memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina. Dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno. Dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar.
2: Di Palestina.
1: Oke. Oke. Okay. Oke. Detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di Asdot 428, lalu proses registrasi, proses pendampingan hukum dibawa ke penjara Kedziot. Dari penjara Kedziot proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eliat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi. Kami adalah GSS Global, saya salah satunya. Berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul. Saya memudahkan proses visum, proses membangun kasus dan seterusnya, maka dari satu pesawat Turkiye mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf di Mesir dan di Jordan karena saya mempersiapkan jika teman-teman saya dan juga di Siprus ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada. Akan tetapi ada tim Global Sumut Flotilla di sana. Mbak Justin K. Seperti itu. Dari Asdot ke pelabuhan udara Ramon tetap disiksa. Intervensi apa maksudnya? Untuk apa yang mereka alami dalam perjalanan, disiksa seperti apa, karena kata teman-teman, di depan kamera mereka so sweet. Di belakang kamera ditendangin. So, nanti teman-teman yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Tapi saya berterima kasih kepada Kemenlu yang sudah memberikan tiket pulang. Alhamdulillah, makasih Kemenlu. Hatur nuhun. Dan juga kemudian membantu proses di bandara. Ada lagi? Nah itu harus tanya Pak Sugiono. Boleh. Oh, thank you. Thank you.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Budianto, mewakili teman-teman semuanya yang sudah berangkat kemarin dan pulang. Kami pertama mengucapkan alhamdulillah atas puji Allah kita diberikan keselamatan sampai dengan sekarang ini, sampai ke Indonesia ini. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah, ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya, diperlakukan seperti hewan, ya, yang kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami. Kami harus berjalan dengan selalu menunduk, tidak boleh menatap mereka. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada basah, dalam kondisi basah dan baju basah. Ya, tapi semuanya ini insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelorakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semuanya bergerak bukan karena agama, tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Perancis, dan semuanya disiksa dengan kondisi yang sama. Tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara manapun. Tapi kami semua mudah-mudahan berdoa ini menjadi sedikit amal soleh yang bisa menguburkan dosa-dosa kami dan menjadikan kemaslahatan untuk Palestina menjadi Palestina yang merdeka. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik. Ya, Hana, kita akan mendengarkan duta besar Palestina untuk Indonesia.
5: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I am Abdel Fattah Ahmed Al-Sadri, the ambassador of the state of Palestine. I am very happy to be here with my brothers and sisters here. And I like to say to all of them, you are heroes. You back to your country. You back safely. I know the Israel is very well because I am from Gaza. And I spent all my life in Gaza. So don't worry about what's happening with all of you. I know you are suffering too much. I know Ashdod. I know all our cities inside Israel. But we believe that my country will be free one day. I'd like to thank all of you about the big support to my people in Gaza and in Palestine. I'd like to thank the President of the Republic of Indonesia and the government and the people of Indonesia. And I am going to thank all of you about your suffering since 3 or 4 days. Here we are praying to all of you all the time. And you're watching in the news how much you are suffering. But as I said, we believe that one day, inshallah, Palestine it will be free and all the Palestinian people will back to their land. And all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and the Prince Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon. Bismillah Azza wa Jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you are journalists. I like to thank them too much. And I like to thank Maimoun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard and you are suffering too much. But now, let's say you are in Indonesia. Maybe you cannot arrive to the beach of Gaza, but I think you smell the air of Gaza and for all of you. My brothers and sisters, thank you so much for my people. I'd like to thank Andresia about this big support to my people. I am happy to be here with the families of Andresia. And I am not feeling that I am foreign person here. Andresia, my second country. I'm living with my people, with my big family here in Indonesia. Thank you so much for the big support to my people. And inshallah, Palestine will be free and Gaza will be free. Bismillah Azza wa Jalla. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kalau mereka ingin membuka, teman-teman semua adalah wartawan. Boleh jadi tiba di bumi
4: 234 karena mereka ada wartawan di sana. Mari terus jauhkan di dalam media masing-masing. Oke, okay? Warga negara Indonesia ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan satu lagi dan Hana saat ini memang setelah memberikan keterangan kepada teman-teman media. Kesembilan orang warga negara Indonesia ini disambut dengan hangat dan tadi juga dalam keterangan persnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pemulangan 9 orang warga negara Indonesia dan kita akan mengikuti Hana. Salah satu wartawan dan
6: iya tadi sama teman-teman terima kasih sebelumnya jadi selama kita dibawa ke dalam tahanan kapal ya selama 3 hari saya 2 hari 3 malam itu kita mengalami beberapa penyiksaan kalau saya bilang sih ada physical treatment juga kita mengalami tekanan ya di situ di mana setiap mereka mau melakukan sesuatu mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita proses pindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu benar-benar luar biasa. Kita harus nunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun. Kita nggak angkat kepala sedikit di tengah, full, ya seperti itu. Dan yang paling, jadi mereka tuh kayak menyiapkan bilik-bilik khusus ya, bilik khusus. Jadi ada bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Begitu sih kurang lebih. Iya sempat disetrum juga di bagian
4: keterangan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Duta Besar Palestina serta 9 warga negara Indonesia yang baru saja tiba dan suasana di Terminal 3 Bandara
1: Soekarno-Hatta
4: saat ini masih cukup ramai dan teman-teman serta keluarga juga masih memberikan sambutan dan juga memeluk beberapa keluarga mereka. Dari Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yeriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik Yeriko, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti profesi empu keris di Indonesia saat ini masih mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Ia mengatakan para empu keris yang berasal dari berbagai wilayah seperti Madura, Jawa, Lombok, Bali, Sulawesi hingga Sumatera menunjukkan budaya keris masih memiliki daya tarik kuat di masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
9: Kabar Tanah Suci.
10: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
11: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
12: Sendiri.
11: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
12: Insya Allah.
9: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
12: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
13: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
9: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan menghadirkan informasi haji.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
7: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia meminta para jemaah haji untuk menjaga stamina dan membiasakan minum air putih menjelang puncak haji 2026. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Nah, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjelang puncak haji jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Abandi. Berikut keterangan Hasan Abandi.
15: Selama hari Sabtu, Minggu hingga Senin, kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi, 48, 47, 48 derajat Celcius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Asad mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda sesuai yang diharapkan. Sementara itu, Mursyid Dini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim, menyatakan jamaah haji lansia dan penyandang disabilitas serta penderita penyakit berisiko tinggi tetap wajib menjalankan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun, menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lain dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jamaah. Dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
16: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
17: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
16: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
17: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
16: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
17: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
18: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mengatur mekanisme registrasi dokter pendidik klinis Dokdin Inis sebagai dosen tetap lewat peraturan Mendikti Saintek nomor 52 tahun 2025. Melalui aturan baru yang diperjelas dalam keputusan Mendikti Saintek nomor 39 garing M garing Kep garing 2026, dosen tetap diwajibkan bekerja penuh waktu memenuhi beban kerja minimal 12 satuan kredit semester, serta menjalankan tridharma perguruan tinggi guna menunjang tahapan karir akademik mereka hingga jenjang profesor. Direktur Sumber Daya Kemdikti Saintek Sri Suning Kusumawardhani menyatakan, sosialisasi mengenai kebijakan ini akan sangat penting agar para pemangku kepentingan memahami prosedur pengelolaan karir dosen klinis. Berita dalam negeri lainnya, tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama Universitas Gajah Mada mendorong upaya perlindungan populasi mangrove langka Camptosmon filamentosus di kawasan Teluk Bali Fafan, Kalimantan Timur, Kaltim. Camptosmon filamentosus yang ditemukan di pesisir Kelurahan Pantai Lango dan Pulau Kowangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kaltim tersebut, merupakan mangrove yang masuk kategori terancam punah dan termasuk jenis mangrove yang dilindungi pemerintah. Peneliti Pusat Riset Botani Terapan BRIN, Istiana Prihatini mengatakan, keberadaan spesies mangrove langka tersebut menunjukkan pentingnya Teluk Balikpapan sebagai habitat biodiversitas pesisir yang harus dijaga secara berkelanjutan. Kita ke berita mancanegara, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya luar biasa Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran setelah melakukan pembicaraan telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah. Ia mengatakan diskusi tersebut memberikan kesempatan yang bermanfaat untuk bertukar pandangan tentang bagaimana memajukan proses dan mencapai perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah. Sharif menambahkan negaranya akan melanjutkan upaya perdamaiannya dengan sangat tulus dan menyatakan harapan Pakistan dapat menjadi tuan rumah putaran pembicaraan berikutnya antara Washington dan Teheran. Kita ke berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Denmark, Victor Axelsen, kini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga dan menggeluti bisnis investasi. Setelah memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis profesional akibat cedera punggung kronis yang dialaminya. Mantan tunggal putra terbaik dunia itu mengatakan kehidupannya setelah gantung raket tetap berjalan cukup teratur, meski tidak lagi menjalani rutinitas sebagai atlet kompetitif. Ia mengaku dirinya tetap menjaga kondisi tubuh dengan rutin berlatih fisik di sela aktivitasnya sebagai ayah dan pebisnis.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain.
2: Rudy Garcia. Iya dong, ya? Nggak kena Zain itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
5: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Suasana di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ramai. Menjelang kedatangan 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, pantauan rri.co.id Minggu 24 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat, puluhan awak media terlihat memadati area luar pintu kedatangan internasional. Lewis Hamilton menunjukkan performa menjanjikan bersama Ferrari pada Grand Prix Kanada 2026. Sebaliknya, Charles Leclerc mengaku menjalani salah satu akhir pekan tersulit sepanjang karirnya. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan nasional melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 di Jakarta Pusat Minggu 24 Mei. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Pengawas bibit ternak ahli muda Eni Dwi mengatakan, menjelang Idul Adha pemerintah Kabupaten Tuban memberi pembekalan kepada 40 juru sembelih hewan kurban. Laporannya disampaikan Witra Adila. Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Pemerintah Kabupaten Tuban terus mematangkan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan, salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memberikan pembekalan dan pembinaan khusus bagi para juru sembelih halal atau juleha. Pengawas bibit ternak ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Eni Dwi Sulistyowati, mengungkapkan bahwa pelatihan ini telah dilakukan dan menyasar pada takmir masjid yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Tuban. Dan untuk tahun ini, tercatat sebanyak 40 orang perwakilan takmir telah mengikuti pembekalan intensif tersebut. Karena keterbatasan kuota, Eni sendiri berharap agar para peserta yang mengikuti pembekalan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan kepada seluruh jajaran panitia kurban di lingkungan masjid masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan kurban dapat berjalan profesional sesuai standar. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari pengawas bibit ternak ahli muda DKP 2P Tuban, Ibu Eni Dwi Sulistyowati.
3: Sangat penting mengetahui manajemen sebelum ternak itu dipotong. Bagaimana dia menerima hewan pada saat dari pekurban ini dititipkan ke masjid, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian nanti bagaimana pemisahan zonasi untuk misalnya ruang kotornya, tempat pemotongannya, bagaimana limbahnya, bagaimana nanti penanganan dagingnya. Itu panitia harus tahu.
2: Kemudian pendengar, terkait dengan standarisasi ini, DKP 2P Tuban sendiri berharap agar pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan dengan aman, sehat, utuh, dan halal, sekaligus memberikan jaminan kualitas daging yang bermutu bagi masyarakat luas. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon mengatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon menerjunkan 5 tim pemeriksa kesehatan hewan kurban. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti. Sekar.
4: Ya, baik. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon menerjunkan 5 tim pemeriksa kesehatan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap sapi, kambing, dan domba di seluruh wilayah Kota Cirebon. Kepala DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan pemeriksaan tersebut dimulai pada hari Selasa 20 Mei 2026 hingga 26 Mei 2026 atau H-1 Idul Adha, guna memastikan hewan kurban sehat, layak, dan aman dikonsumsi masyarakat. Berikut pernyataannya.
5: Itu mereka akan menyisir satu persatu tempat penjualan atau pedagang hewan kurban, juga tempat ternak juga. Nah, nanti semua hewan kurban akan diperiksa, ya ini periksa pemeriksaan antemortem. Itu yang diperiksa fisik dari hewannya, karena kan untuk syarat sahnya hewan kurban itu harus sehat dan layak, ya. Dari sisi layak itu dari sisi umur dan dan juga tidak cacat, tidak berpenyakitan dan sehat. Nah, itu supaya masyarakat itu bisa membeli hewan kurban yang memang layak dan sah untuk dikorbankan.
4: Baik, pendengar, lebih lanjut, Elmi menyebut DKP 3 Kota Cirebon belum menemukan indikasi penyakit pada hewan kurban, termasuk penyakit PMK maupun LSD, yang sebagaimana kondisi aman yang juga tercatat pada tahun sebelumnya. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
0: Catatan peristiwa.
6: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur mengatakan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur hingga saat ini belum ditemukan adanya penyakit menular pada hewan kurban. Laporannya disampaikan Yan Sofian. Yan Sofian.
7: Baik, saudara pendengar, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur bidang Keswan sudah melakukan pemeriksaan pada setiap hewan kurban yang ada di wilayah Cianjur maupun hewan kurban baru masuk Cianjur. Pemeriksaan pada hewan kurban di 3 titik, diantaranya Puskeswan wilayah utara, timur, dan Puskeswan wilayah selatan. Dalam pemeriksaan pada semua hewan kurban yang ada di Cianjur, menurut dokter hewan Abdurrahman pada bidang Keswan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, saat melakukan pemeriksaan, tidak ditemukan penyakit menular.
8: Kita melakukan pemeriksaan itu tidak ditemukan penyakit-penyakit yang sifatnya zoonosis atau menular. Adapun hanya mungkin kecapean-kecapean biasa. Jadi mungkin perlu recovery aja gitu setelah pengiriman.
7: Sedangkan untuk pemasukan hewan kurban ke wilayah Cianjur tahun ini ada penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu termasuk faktor harga dan bahan makanannya untuk tahun ini diperkirakan ada kenaikan harga atau lebih mahal. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sofian, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Mitra Badan Gizi Nasional mengatakan masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya dugaan penipuan berkedok pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG. Laporannya bersama Yunia Herawati.
9: Masyarakat kita yang beringin ikut partisipasi, nah hanya ditawarkan dia mau saya, tapi dia tidak pernah menanya secara detail itu loh.
10: Masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur diminta lebih waspada terhadap potensi penipuan berkedok kerjasama pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG. Kewaspadaan ini dinilai penting mengingat tingginya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendukung program tersebut. Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur Mualani menjelaskan, masyarakat harus lebih teliti sebelum menyepakati kerjasama dengan pihak yang menawarkan pembangunan dapur MBG. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu legalitas layanan, identitas SPPG, serta keberadaan titik lokasi yang ditawarkan. Ia menyebutkan pengecekan dapat dilakukan melalui koordinator wilayah, portal resmi maupun pihak terkait di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang belum jelas kebenarannya.
9: Sebelum terlanjur atau ingin berkecimpung, ingin ikut partisipasi mensukseskan program ini, program pusat pemerintah ini, tentunya lebih awal kalau memang ada yang ngajak, tanya dulu apakah dia sudah masuk portalnya, tanya ID SPPG-nya, dia pakai yayasan mana. Tanya dia, dan kalau memang dia ikut berpartisipasi itu tentunya harus minta ya, kalau bisa itu orang yang berinvestasi itu yang menjadi PIC-nya.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, memastikan siap memfasilitasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini guna mengurai berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai evaluasi bersama penting dilakukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan program MBG.
11: Untuk memfasilitasi ya kawan-kawan kita atau seluruh stakeholder yang terkait adalah untuk mengurai persoalan-persoalan yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat kita.
10: Muhammad Yusri berharap dengan keterlibatan berbagai pihak, permasalahan yang muncul terkait MBG dapat diselesaikan, termasuk untuk kualitas pelayanan dapat semakin membaik kepada penerima manfaat program ini. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 7 truk pengangkut sampah selama rangkaian perayaan Persib juara. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep.
12: Ya, baik, Sobengar. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 7 truk pengangkut sampah untuk menangani lonjakan volume sampah selama rangkaian perayaan juara. Dan meludaknya masa bobotoh di sejumlah titik pusat kelamian membuat proses pembersihan kota diperkirakan baru dapat dilakukan setelah kerumunan mulai berkurang pada sore hingga malam hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung, Dato, mengatakan langkah antisipasi tersebut dilakukan menyusul tingginya antusiasme masyarakat merayakan keberhasilan Persib mencatat sejarah sebagai juara Liga 3 kali berturut-turut. Sejak pagi, ribuan boboto memadati sejumlah ruas jalan utama di Kota Bandung, mulai dari kawasan Jalan Asia Afrika, Jalan Dago, Balai Kota Bandung, hingga sekitar jembatan penyeberangan orang JPO Asia Afrika. Perayaan mengenai kesiapan armada pengangkut sampah itu disampaikan saat pemantauan kondisi keramaian di kawasan Jalan Asia Afrika dan sekitar JPO Asia Afrika yang menjadi salah satu titik utama konsentrasi massa bobotoh. Dikatakan Dato, pemerintah Kota Bandung menilai lonjakan aktivitas masyarakat selama pesta juara berdampak langsung terhadap peningkatan produksi sampah terutama botol plastik, kemasan makanan hingga botol kaca. Dato menjelaskan kebutuhan 7 truk pengangkut sampah tersebut diperuntukkan bagi penanganan sampah di seluruh wilayah Kota Bandung yang terdampak euforia perayaan Persib juara. Selain mengerahkan armada pengangkut, petugas kebersihan juga disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mempercepat proses kebersihan pembersihan selama arus massa mulai terurai.
13: 7 truk itu satu hari. Makanya di daerah sini aja, Pak. Enggak, seluruhnya ya. Kan kita deteksi itu ada 6 titik utama tempat kerumunan massa itu. 6 titik utama. Dari mulai area sini, kemudian area Cikapayang dan Jembatan Layang, area Gedung Sate, area Islam Center, sama area Geraha Persib sampai ke Taman Radio itu penuh semua tuh. Ditambah satu lagi terakhir di sepanjang jalan Dago ke atas.
12: Selain mengerahkan armada dan personel pembersihan, pemerintah Kota Bandung juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan serta unsur kewilayahan untuk memastikan perayaan berlangsung aman dan tertib. Petugas di lapangan disiagakan untuk membantu pengaturan arus massa sekaligus mempercepat proses penanganan sampah usai kegiatan perayaan. Euforia kemenangan Persib diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari kedepan dengan pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga suasana tetap kondusif sehingga
14: perayaan sejarah ini menjadi kebanggaan bersama tanpa meninggalkan persoalan lingkungan di kemudian hari. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Laporannya disampaikan Nofri. Nofri.
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Inovasi tersebut diluncurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Integrasi dan Pemanfaatan Data Dukcapil Kota Padang Panjang, Windo Arezo mengatakan, layanan baru ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan warga yang menginginkan pengurusan dokumen tanpa proses berbelit. Dirinya menyampaikan inovasi itu merupakan upaya pihaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Windo Arezo, seluruh warga Kota Padang Panjang perlu dipastikan dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. 5 layanan yang diluncurkan meliputi, pertama, bebelak, bayi baru lahir langsung dapat akta kelahiran yang terintegrasi dengan

0: wawancara kami dengan Kepala Bidang Pelayanan Integrasi dan Pemanfaatan Data Dukcapil Kota Padang Panjang, Windo Arezo.
1: Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang senantiasa terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang membahagiakan dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat. Inovasi yang kami lanjutkan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakat yang baik. Tentu dengan harapan pelayanan publik yang kami berikan terutama dalam hal administrasi kependudukan ini dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami berharap pelayanan yang kami berikan dan inovasi-inovasi yang kami berikan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan.
0: Windo Arezo menjelaskan, layanan tersebut mencakup pengurusan kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, hingga administrasi pindah datang penduduk. Dirinya menambahkan seluruh layanan didukung sistem digital yang dapat diakses kapan saja, sehingga warga tidak perlu lagi antri lama di kantor pelayanan. Windo Arezo menegaskan, proses administrasi dijalankan secara transparan dan sesuai standar pelayanan publik. Pemerintah kota lanjutnya berharap, inovasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sekaligus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital di daerah. Dirinya menambahkan, masyarakat menyambut positif langkah tersebut karena dinilai sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Novi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Jakarta, ada strategi unik yang dilakukan pedagang hewan kurban, yakni menghadirkan SPG koboi hingga fasilitas salon sapi. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin, seperti apa strategi uniknya?
3: Baik, terima kasih. Pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 2026, persaingan pedagang hewan kurban di ibu kota semakin kreatif. Salah satunya dilakukan oleh Pak Ahmad Kastono, pemilik lapak dagang sapi dan kambing di kawasan Sungai Bambu, Jakarta Utara. Tak sekedar berjualan, ia menerapkan strategi pemasaran unik dengan menghadirkan sales promotion gear atau SPG bergaya cowboy serta fasilitas salon sapi. Ahmad yang telah meneruskan usaha almarhum ayahnya selama 16 tahun terakhir menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pembeli sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Berbeda dengan SPG pada umumnya, Ahmad memberdayakan ibu-ibu di lingkungan sekitar untuk menjadi tenaga pemasar. Dengan mengenakan kostum ala koboi lengkap dengan topi dan sepatu boot, para SPG ini bertugas menyambut pelanggan yang menjelaskan jenis-jenis sapi yang tersedia. Selain tenaga pemasar yang unik, lapak milik Ahmad juga mempertahankan fasilitas salon sapi yang mencakup perawatan kebersihan hingga manipedi bagi hewan kurban.
4: Ya, kita kan
2: Syamsuddin, silakan dilanjutkan laporannya.
3: Perawatan ini bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan memiliki fungsi medis yang penting. Menariknya, seluruh layanan salon ini diberikan secara gratis bagi pelanggan yang sudah membeli hewan kurban di tempatnya. Hewan-hewan tersebut justru dipantau kesehatannya dan diberikan treatment agar tetap nyaman hingga hari penyembelihan tiba. Strategi kreatif ini terbukti efektif. Meski Idul Adha masih beberapa hari lagi, stok hewan kurban di lapak Ahmad sudah hampir habis. Dari sekitar 120 ekor kambing yang didatangkan, 75% diantaranya telah terjual. Sementara itu untuk sapi, dari total stok 45 hingga 50 ekor, penjualan sudah mencapai angka 90%. Dengan kombinasi antara pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan kreativitas pemasaran, lapak sapi di Sungai Bambu ini menjadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta untuk mencari hewan kurban yang berkualitas dan terawat. Demikian Syamsuddin Ilyas dari Jakarta Utara, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Sosial Pandeglang mengatakan Dinsos Kabupaten Pandeglang mulai melakukan penjaringan calon siswa sekolah rakyat. Laporannya bersama Rituan Maulana.
2: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang resmi memulai proses verifikasi lapangan untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama milik pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Candasari, Pandeglang. Proses penjangkauan aktif ini sengaja dipercepat guna mengejar target pemenuhan kuota belajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, menjelaskan alokasi bangunan sekolah yang disediakan oleh provinsi tersebar secara merata untuk 3 jenjang pendidikan. Adapun untuk Kabupaten Pandeglang, otoritas provinsi menetapkan kuota awal sebanyak 270 orang peserta didik yang mencakup tingkat SD, SMP, hingga SMA.
3: SR yang pertama ini sebenarnya kan punya provinsi. Ya, kami hanya diberikan kuota oleh provinsi itu hanya 9 kelas. 3 kelas SD, 3 kelas SMP, 3 kelas SMA. Dengan jumlah rombel itu 30 orang. Jadi total hanya 270 orang untuk Kabupaten Pandeglang.
2: Wawan menyebut komposisi pembagian rombel dirancang secara profesional meliputi 3 kelas sekolah dasar, 3 kelas sekolah menengah pertama, dan 3 kelas sekolah menengah atas. Setiap ruang kelas nantinya akan dibatasi hanya menampung 30 orang siswa guna menjaga efektivitas serta mutu penyerapan materi ajar berasrama. Infrastruktur fisik gedung sekolah rakyat tersebut pun dikatakan Wawan terus menunjukkan progres kemajuan. Data progres fisik pada pertengahan Mei disebut Wawan telah mencapai capaian pembangunan konstruksi ruang kelas di angka 40% lebih. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kompleks asrama dan ruangan belajar bisa fungsional total saat memasuki masa penerimaan siswa baru pada Juni dan Juli mendatang. Percepatan durasi konstruksi terus digenjot pihak pengembang meskipun masa kontrak kerja baru akan berakhir secara resmi pada bulan Agustus. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.

0: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Laporannya bersama Emil Akbar.
1: Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Tak sedikit yang berhasil, bahkan menjadi jujukan kabupaten lain di Jawa Timur. Adalah KDMP Wonokerto Kecamatan Sukorjo yang menjadi tujuan kunjungan lapang selama 2 pekan terakhir. Tak kurang dari 90 kepala desa ataupun pengurus KDMP dari Ponorogo, Jombang, dan Magetan mengikuti pelatihan tata kelola perkoperasian. Ketua Tim Kerja Balai Besar Pemerintah Desa di Malang, Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri Mariani Setiawati mengatakan, KDMP Wonokerto dianggap berhasil dalam melaksanakan pengelolaan manajemen perkoperasian. Oleh sebab itu, ilmu dan pengalaman berharga ini harus dibagikan kepada KDMP-KDMP yang akan memulai usahanya.
2: Sebelum menuju Wonokerto ya, sebenarnya kita sudah mengunjungi beberapa desa termasuk di Pasuruan. Itu kita coba lihat mana yang sebenarnya cocok untuk kita jadikan salah satu kunjungan lapang untuk pelatihan. Nah, dari beberapa desa itu sebenarnya ada yang desa-desa yang sebenarnya sudah dibangun. Seperti gedung-gedung yang dibangun Agrinas itu ada yang sudah selesai. Tetapi kalau kita melihat proses pembelajaran, harusnya ada sesuatu yang bisa diambil dari desa kunjungan lapang. Dan ternyata di Wonokerto ini banyak yang kita bisa pelajari, terutama terkait dengan pengelolaan atau manajemen perkooperasiannya. Kalau peserta itu nyari kan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, manajemen perkooperasian di desa Wonokerto ini salah satu yang dianggap mumpuni untuk bisa dibawa pulang.
1: Sementara itu, Kades Wonokerto Sugiono mengaku berterima kasih telah dipercaya menjadi jujukan kunjungan lapang KDMP di luar Pasuruan. Baginya, kunjungan lapang desa-desa di Jawa Timur ini tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri. Menurutnya, untuk pengelolaan manajemen perkooperasian harus melibatkan ahli yang pakar di bidangnya, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, sampai pemasaran.
3: Pertama, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dari beberapa teman-teman yang dari kabupaten, baik dari Kota Jombang dan kabupaten yang telah hadir di sini untuk sama-sama kita belajar bagaimana untuk mengembangkan kooperasi ke depannya. Ya, tentunya satu, kita serahkan kepada manajemen yang bagus dan serahkan kepada ahlinya sehingga bisnis yang kita jalankan itu akan berjalan dengan baik. Omset per bulan kisaran 180 sampai 200 juta. Tetap semangat kepada semuanya, insya Allah nanti akan berbuah hasil yang bagus.
1: Usai pelatihan, puluhan tamu tersebut diajak melihat ke dalam KDMP Wonokerto dan mengakhiri kunjungan dengan membawa oleh-oleh khas Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Keluarga Harapan yang menjadi salah satu sorotan Ombudsman RI disikapi Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan 2 kebijakan. Laporannya bersama Yofri Haryadi.
4: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada 2 kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
5: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada 1 lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
4: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
6: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
4: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan tata cara penanganan daging dan kebersihan lokasi penyembelihan. Laporannya bersama Mutiara Lubis.
1: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan tata cara penanganan daging dan kebersihan lokasi penyembelihan guna mencegah pencemaran serta menjaga kualitas daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Medik veteriner ahli pertama, Dr. Hewan King Algio Jordan Purba, mengatakan proses penyembelihan hewan kurban harus memenuhi standar higienitas mulai dari kebersihan petugas peralatan hingga tempat pemotongan. Menurutnya penanganan yang tidak tepat dapat memicu kontaminasi bakteri pada daging kurban.
2: Untuk menghindari kontaminasi silang oleh petugas, diperlukan ketentuan prosedur sebagai berikut, yaitu menjaga kebersihan diri dengan memakai pakaian yang bersih. Kalau boleh itu ada yang menggunakan apron, menggunakan sepatu boots juga. Kerap mencuci tangan setelah menyentuh atau memegang benda atau bahan yang kotor, terutama setelah dari toilet. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar proses penanganan daging kurban. Tugas penyembelih juga harus sehat jasmani dan rohani karena pekerjaannya cukup berat dan juga memiliki keterampilan teknis tentang tata cara penyembelihan yang baik dan benar.
1: Dr. Hewan King juga menjelaskan lokasi penyembelihan juga harus memiliki penampungan limbah agar darah dan sisa jeroan tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, daging dan jeroan diminta dipisahkan saat pengemasan maupun distribusi untuk menjaga kualitas daging tetap aman dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, Kepala UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumatera Utara, Dr. Hewan Hari Setiawan, mengatakan panitia kurban juga perlu memperhatikan kondisi hewan sebelum disembelih. Hewan kurban harus dipastikan sehat, tidak stres, dan mendapat tempat penampungan yang layak sebelum proses pemotongan.
3: Kita harus juga memperhatikan kaedah-kaedah kesejahteraan hewannya. Jangan kita, karena momennya Idul Adha, kita melupakan kesejahteraan hewan dalam saat pemotongan. Ada 5 prinsip. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Jadi kalau merasa lapar, kurang pakannya, kemudian minum juga terbatas, itu juga tidak boleh. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan. Jadi kandang penampungan juga harus diperhatikan.
1: Lebih lanjut, Harry menambahkan, hewan kurban yang stres akibat perlakuan kasar atau kondisi penampungan yang buruk berpotensi menghasilkan daging yang cepat rusak dan menurunkan kualitasnya. Karena itu, panitia kurban diminta memperhatikan kesejahteraan hewan sejak proses pengangkutan hingga penyembelihan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menjadi penutup Warta Nusantara sore.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita dalam negeri, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN memperkuat konservasi penyu di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau dengan menggunakan pesawat nirawak. Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak KKP Syarif Iwan Taruna Al-Kadri mengatakan, pemanfaatan teknologi pesawat nirawak membantu menghasilkan data yang lebih akurat dan efisien untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Ia menyebut dengan dukungan teknologi, pemantauan habitat dan populasi penyu dilakukan secara lebih luas dan detail untuk memperoleh data akurat. Bahkan detail di area yang sulit dijangkau dapat diperoleh. Menurutnya, data yang diperoleh lewat pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis ilmiah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kita ke berita lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar waspada potensi terjadinya gelombang setinggi 4 meter di sejumlah perairan Sumatera Utara. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2 Maritim Belawan, Reski Ramadan mengatakan, gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Sumatera Utara pada 25 hingga 28 Mei. Reski mengatakan, secara rinci, gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi di perairan barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, dan perairan barat Kepulauan Batu, dan mengatakan kondisi tersebut harus diwaspadai karena dapat mengganggu pelayaran. Kita ke berita mancanegara, kantor berita lokal Iran mengatakan potensi perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat mungkin mencakup penghentian perang di semua lini. Selain untuk menghentikan serangan Israel di Lebanon, Amerika Serikat juga disebut akan berkomitmen mencabut sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi. Jika kesepakatan tercapai, Selat Hormuz tidak akan sepenuhnya kembali ke status sebelum perang. Namun sebaliknya, jumlah kapal yang diizinkan untuk melewati jalur perairan strategis itu akan dipulihkan ke kondisi sebelum perang dalam waktu 30 hari. Kita ke berita olahraga, legenda bulu tangkis dunia Victor Axelsen meragukan efektivitas rencana penerapan sistem skor 15 poin dalam 3 game Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF. Karena dinilai dapat mengurangi unsur drama dan taktik dalam pertandingan. Menurut mantan tunggal putra asal Denmark itu, sistem 21 poin yang selama ini digunakan masih menjadi format terbaik karena memberi ruang lebih besar bagi pemain untuk membangun ritme permainan dan melakukan comeback saat tertinggal. Axelsen juga menilai sistem skor baru akan mengurangi aspek daya tahan fisik yang selama ini menjadi bagian penting dalam olahraga bulu tangkis. Ia memprediksi sistem 15 poin membuka peluang lebih besar terjadinya kejutan dari pemain non-unggulan. Karena pertandingan menjadi lebih singkat dan margin kesalahan semakin kecil.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain, Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: 9 warga negara Indonesia WNI yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla telah tiba di tanah air Minggu 24 Mei. Mereka sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 16.25 dan langsung disambut Menteri Luar Negeri Sugiono. Kementerian Haji dan Umroh RI memastikan seluruh jemaah haji Indonesia berada di Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji mulai diberangkatkan dari hotel menuju Arafah pada Senin 25 Mei. Gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Bantul Minggu 24 Mei. Guncangan terjadi pada pukul 14.04 waktu Indonesia Barat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Nanti kami akan menghadirkan topik pilihan yakni terkait Bengkulu siaga cuaca ekstrim. Pemerintah Kota Pemkot Bengkulu menyiagakan personil tim reaksi cepat TRC 24 jam guna merespon setiap laporan masyarakat terkait bencana. Menyusul cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang saat malam kembali terjadi di wilayah kota itu sejak beberapa hari terakhir. Lalu juga kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang terjadi hingga berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Lantas juga seperti apa terkait cuaca di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami pendengar di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Kepala BMKG Muhammad Sulam Hilmi mengatakan bahwa Tarakan Indonesia mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi. Bekerjanya mirip seperti teknologi yang selama ini diterapkan di Jepang bernama Earthquake Early Warning System yang masih dalam tahap uji coba. Laporannya disampaikan Setia Widadi. Setia Widadi, silakan dengan laporannya.
2: Baik. Indonesia telah mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi yang bekerja mirip seperti teknologi yang diterapkan di Jepang bernama Earthquake Early Warning System atau EEWS yang masih dalam tahap uji coba. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi menjelaskan bahwa cara kerja EEWS memanfaatkan perbedaan kecepatan antara gelombang gempa primer dengan kecepatan penyampaian informasi secara digital.
3: Mungkin sedikit gambaran di Jepang ya, sensornya itu tidak hanya di daratan, tapi di datar laut pun sudah ada sensor gempa bumi. Nah, mereka memanfaatkan kecepatan teknologi informasi. Ketika terjadi guncangan primer ya, gempa primer, mereka sensor di datar laut sudah menyampaikan informasi ini ke pengguna gadget bahwa tempat Anda akan mengalami guncangan. Ya. Guncangan gempa dalam waktu sekian detik. Jadi kecepatan guncangan gempa dengan kecepatan sampainya informasi ini lebih cepat sampainya informasi.
2: Ilmu menegaskan manfaat utama dari sistem ini adalah bertambahnya waktu bagi masyarakat untuk bergerak menyelamatkan diri. Meski hanya selisih beberapa detik, waktu tambahan itu dinilai sangat berarti dalam situasi darurat gempa. Sementara menunggu perluasan sistem tersebut, masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya dihimbau untuk tetap aktif memantau informasi kebencanaan melalui aplikasi info BMKG dan kanal resmi BMKG Tarakan. Kesiapsiagaan pribadi tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Berikut yang dapat kami sampaikan dari Tarakan, Setia Widadi, Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Camat Bengkalis mengatakan inovasi bank saku atau bank sampah desa dan kelurahan di Kecamatan Bengkalis didorong menjadi model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkuler yang melibatkan partisipasi masyarakat. Laporannya bersama Nur Fitriani.
4: Pemerintah Kecamatan Bengkalis meluncurkan inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang dijalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah rumah tangga antara desa dan kelurahan se-Kecamatan Bengkalis dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Program yang diluncurkan di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026 tersebut menjadi langkah awal membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari tingkat sumbernya. Selain mendorong lingkungan yang lebih bersih, program ini juga diharapkan mampu menciptakan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai jual. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyampaikan, masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap sampah karena sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menilai pengelolaan sampah berbasis desa dan kelurahan menjadi strategi penting dalam menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya berfokus pada pengangkutan, melainkan harus dimulai dari kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga.
5: Ini merupakan gerakan perubahan melalui launching inovasi Bank Saku dan penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Kami ingin membangun sistem pengelola sampah rumah tangga yang lebih tertata, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tiga tingkat desa dan kelurahan. Jadi kita mulai dari awal.
4: DLH Kabupaten Bengkalis menyebut pola pengelolaan sampah berbasis sumber kini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Adipura, di mana daerah tidak hanya dinilai dari kebersihan kota, tetapi juga dari kemampuan mengelola sampah hingga ke tingkat masyarakat. Melalui program Bangsaku, pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap terbentuk budaya baru dalam pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
6: Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris BPBD Bintan mengatakan peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sangat penting, mulai dari tingkat RT, RW, lurah, hingga camat, terutama saat musim kemarau. Laporannya bersama Reni Ilda Valantra.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan mencatat sebanyak 394 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bintan selama periode Januari hingga April 2026. Kasus tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan di wilayah Bintan. Sekretaris BPBD Kabupaten Bintan Agus Aryadi mengatakan tingginya angka karhutla menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu BPBD terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla, mulai dari tingkat RT, RW, lurah hingga kecamatan, terutama saat musim kemarau. Agus juga menyebutkan wilayah dengan kasus karhutla terbanyak berada di Tanjung Uban, Toapaya, dan Bintan Timur. Sementara itu wilayah UPTD Toapaya mencakup kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, dan Teluk Bintan. Terkait kesiapsiagaan, BPBD memastikan seluruh armada pemadam dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk penanganan kebakaran di setiap wilayah UPTD.
8: Yang memang kita tahu bersama bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan kurun waktu 3 bulan kemarin sejak Januari hingga April angka kejadian di Kabupaten Bintan cukup tinggi, yaitu sebanyak 349 titik kebakaran hutan dan lahan itu tersebar di beberapa kecamatan. Saya menyampaikan himbauan dan saya menyampaikan peran serta masyarakat khususnya RT, RW, kepada lurah, kepada camat untuk sama-sama kita menjaga lingkungan kita di saat musim pancaroba.
7: Agus Aryadi juga menambahkan, selain karhutla, BPBD Bintan juga menyoroti kemunculan buaya di sejumlah titik wilayah. Saat ini, BPBD bersama instansi terkait tengah membentuk satuan tugas untuk penanganan satwa tersebut. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami akan hadirkan kembali informasi terkait peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air setelah jeda pesan berikut.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini

0: yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
1: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
2: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
3: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Kami kembali menyapa Anda pendengar dan kami akan hadirkan informasi dari Ruang Gatekeeper terkait juga cuaca ekstrim sepanjang 2026 yang terjadi disampaikan oleh Gozi. Gozi, seperti apa fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di 2026 ini?
1: Ya, Hana dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Untuk cuaca ekstrim sepanjang tahun 2026 ini, kondisi atmosfer yang menyimpang ya, disebabkan kondisi atmosfer yang menyimpang secara signifikan dari pola normal yang berlangsung dalam jangka pendek dan berpotensi menimbulkan kerugian material hingga korban jiwa. Di Indonesia, fenomena ini umumnya berupa hujan lebat, angin kencang, puting beliung, hingga gelombang panas terik. Saat ini sejumlah wilayah di Indonesia sedang mengalami masa peralihan menuju kemarau yang memicu dinamika atmosfer sangat cepat serta potensi hujan deras mendadak disertai badai angin. Untuk penyebab utamanya sendiri ini mungkin ya bisa jadi ketidakseimbangan energi, aktivitas atmosfer, pengaruh fenomena seperti gelombang Rossby, Madden-Julian Oscillation, atau belokan angin lokal. Lalu juga perubahan iklim global, efek rumah kaca dan urbanisasi memperburuk perbedaan suhu udara dari tahun ke tahun. Lalu untuk bencana yang terjadi sepanjang tahun 2026 ini, banjir ini terdapat 384 kejadian sepanjang tahun 2026 yang mendominasi akibat tingginya curah hujan. Lalu cuaca ekstrim seperti angin puting beliung dan badai ini terjadi sebanyak 253 kali dan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 85 kejadian, mulai marak di wilayah seperti Riau karena musim kering datang lebih cepat. Dan terakhir ada tanah longsor sebanyak 72 kejadian yang terjadi di wilayah perbukitan. Kondisi cuaca di tahun 2026 ini membuat 86% masyarakat Indonesia mungkin merasa khawatir ya akan tren peningkatan cuaca ekstrim yang terus memburuk akibat perubahan iklim. Sekian, Hana.
0: Baik, Gozi, terima kasih telah menyampaikan informasi dari Ruang Gatekeeper. Nanti kami juga akan menghadirkan narasumber terkait cuaca ekstrim ini, pendengar. Nantinya kami akan menghadirkan daerah-daerah mana saja mungkin yang akan mengalami cuaca ekstrim ini.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi

0: Ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan potensi hujan Indonesia sepekan ke depan yang berlaku dari tanggal 22 hingga 28 Mei.
2: Sobat BMKG, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, sebanyak 17,1% wilayah Indonesia sudah mengalami musim kemarau. Sementara wilayah lainnya menunjukkan periode peralihan, yakni dari musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi cuaca cerah dari pagi hari, tutupan awan yang berkurang, serta pemanasan permukaan yang intensif membuat suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Pada periode tanggal 18 hingga 20 Mei 2026, suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius masih teramati di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Meski saat ini wilayah Indonesia didominasi periode peralihan dengan kondisi cuaca panas pada pagi hingga siang hari, namun peluang hujan masih ada, terutama pada sore hingga malam hari, di mana kondisi udara yang lembab mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Hal tersebut dikonfirmasi di mana masih adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang tercatat di Jawa Barat sebesar 133,1 mm per hari, Sulawesi Selatan 112,8 mm per hari, Jawa Timur 105,2 mm per hari, Sumatera Utara 105 mm per hari, DKI Jakarta 68,6 mm per hari, Papua Tengah 63,6 mm per hari, Kalimantan Barat 62,1 mm per hari, dan Jambi 54,6 mm per hari. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia bersama saya, Zen Putri. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, memasuki sepekan ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, diantaranya aktivitas Madden-Julian Oscillation yang berpotensi aktif di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara bagian selatan, serta Papua bagian utara. Kemudian gelombang Kelvin yang merambat ke arah timur diprediksi aktif di Laut Andaman, Aceh, Sumatera Utara, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Kalimantan Utara. Selanjutnya gelombang Rossby Equatorial yang berpropagasi ke arah barat, di mana diperkirakan mempengaruhi sebagian wilayah Pulau Kalimantan bagian tengah hingga selatan, Pulau Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat bagian selatan, dan Papua Tengah bagian barat. Selain itu, terpantau adanya sirkulasi siklonik yang diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, dan Samudra Pasifik Utara Papua New Guinea, di mana turut memicu pertemuan angin dan pertumbuhan awan hujan. Sobat BMKG, kombinasi antara aktivitas gelombang tropis, pola sirkulasi, belokan, dan perlambatan angin, serta aktivitas konvektif yang didukung dengan kelembapan yang tinggi, berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut cuaca di Indonesia selama periode tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 yang umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian angin kencang juga diprediksi dapat terjadi di wilayah Aceh bagian utara dan pesisir barat, Sumatera Utara bagian pesisir barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian tenggara, Papua Barat, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 25 hingga 28 Mei 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Kemudian angin kencang diprediksi terjadi di Aceh bagian utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sobat BMKG, dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat juga diharapkan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi dari BMKG melalui laman kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, dan media sosial @info BMKG, serta melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrim. Sobat BMKG, informasi akan terus kami perbaharui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah-langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Nanti kami akan menyampaikan informasi update terkini lainnya setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut.
1: Kilas Berita.
2: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo selama pelaksanaan ritual Yatnya Kasada pada 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan, penutupan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan adat dan tradisi masyarakat Tengger. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey at the MetLife Stadium complex.
4: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
5: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
4: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
5: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
4: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
5: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
4: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengajak Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana menurut Anda terkait informasi cuaca hari ini di daerah Anda seperti apa dan informasi peristiwa yang dapat Anda sampaikan kepada kami? Lalu juga bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda seperti apa? Anda dapat menceritakannya kepada kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Bagaimana cuaca di daerah Anda? Kita ke Makassar, ada Pak Wibi yang telah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore, Pak Wibi.
2: Selamat malam, Warga Makassar.
1: Ya, baik, Pak Wibi, silakan.
2: Makassar, cuaca panas ya.
1: Masih panas juga ini, Pak Wibi, belum turun hujan.
2: Belum turun hujan. Sudah hampir 2 minggu lah. Nah, kemudian juga, saya perhatikan waktu hari Minggu tadi, mal-mal itu penuh pengunjung, Pak. Kemudian juga kafe-kafe, pokoknya rame lah. Sepertinya tidak terpengaruh dengan ini, kurs rupiah yang melemah.
1: Oh baik, berarti tetap ya. Berbelanja begitu dan juga tetap nongkrong-nongkrong di kafe begitu ya Pak Wibi di sana ya?
2: Iya, yang saya lihat. Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar telah menyampaikan informasinya. Disebutkan kalau memang pusat perbelanjaan dan juga kafe di sana ini ramai pengunjung. Lalu seperti apa di daerah Anda? Anda dapat juga menceritakannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
4: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have 3 beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
4: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
3: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
5: I think I know what this is going to be now.
3: Everything.
5: But let's see.
3: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
5: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
3: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
5: This is shocking.
3: United States of America. Excellent, Group D1.
4: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
3: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Aha, already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney.
6: Oh, Canada!
3: Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
4: Sementara
3: Kanada
4: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI, serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga. Dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram. Sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil. Emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: 375. Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
5: Yang 423.000.
7: Emas 99 berapa, Cil?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh nih, kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kesian. Harganya yang melangit.
11: Tapi itu pengaruh emang ke harga benihnya itu naik juga segala macam?
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
16: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi Alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
15: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
17: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
18: 50?
17: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
15: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Husuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
19: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
20: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
19: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
21: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
19: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, Berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan

0: telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, beberapa informasi di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172-384-4545. 386-2375 atau di 386-6712 ataupun WhatsApp kami di 081-399-3999.

0: 9888. Pendengar, gejolak geopolitik Timur Tengah masih belum reda. Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Norwegia, Belanda, serta negara lain seperti Kanada, Australia, Selandia Baru mengeluarkan joint statement yang mengecam kekerasan yang terjadi di pemukiman Israel di tepi barat Palestina di West Bank yang mencapai level tertinggi. Dalam pernyataan tertulis itu, mereka juga menyatakan bahwa Israel telah melakukan pendudukan secara ilegal dan mereka menegaskan komitmennya terhadap solusi two state atau dua negara. Terkait dengan joint statement, kecaman dari beberapa negara Eropa dan juga negara-negara lainnya atas perluasan pemukiman Israel di West Bank atau tepi barat Palestina atau Gaza, kita akan berbincang bersama dengan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Hikmahanto, selamat malam Pak Prof.
2: Ya, selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik Prof?
2: Baik Mas Fajar, sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Dan kita akan bicara soal konflik yang masih terus kita soroti, dunia soroti ya. Kecaman ini, joint statement ini dari beberapa negara Eropa dan juga Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya itu terhadap apa yang terjadi di West Bank atau di tepi barat, itu gimana tanggapannya nih, Profesor?
2: Ya, saya rasa ini positif ya. Banyak negara yang sekarang lebih realistis melihat apa yang dilakukan oleh Palestina, terutama negara-negara barat. Karena kalau saya lihat, negara-negara barat selama ini kan kita tahulah, mereka akan mendukung apapun tindakan yang dilakukan oleh Israel, termasuk juga melakukan genosida di Gaza gitu ya, dan kemudian juga tindakan-tindakan yang tidak berujung pada two state solution gitu ya, meskipun dalam pernyataan resminya ya mendukung sekali two state solution itu, tapi lebih mereka itu lebih berpihak pada kebijakan Israel ketimbang terhadap kemaslahatan dari rakyat Palestina. Nah, dengan adanya statement ini menurut saya sangat bagus ya, karena sekarang ini banyak negara-negara yang kita sebut sebagai barat itu mendukung apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Bahkan sebelum ini kan ada resolusi di Majelis Umum PBB hampir yang mengatakan hampir 150 negara ya, kecuali 10 negara Israel dan Amerika, itu yang mendeklarasikan Palestina sebagai sebuah negara.
0: Iya. Iya. Apa perbedaannya dengan kecaman-kecaman lain, Johnson? Karena ini mungkin bukan hal baru, Profesor.
2: Ya, yang pasti adalah kalau yang sebelum-sebelumnya itu tidak melihat bagaimana Israel mau menguasai wilayah yang secara internasional memang dialokasikan oleh rakyat kepada rakyat Palestina di West Bank ya, di tepi barat. Karena Israel itu kan membuat undang-undang yang membolehkan warganya untuk mendapatkan atau membeli tanah dari rakyat Palestina yang sebenarnya masuk di dalam ya katakanlah kalau saya sebut sebagai untuk secara khusus diperuntukkan oleh rakyat kepada rakyat Palestina. Karena kalau misalnya warga Israel settlers ya, new settlers itu membeli tanah-tanah rakyat Palestina di tepi barat, itu lama-lama ya tidak akan ada lagi yang namanya tanah Palestina. Padahal permasalahan antara Israel dengan Palestina itu kan adalah masalah tanah. Gitu. Jadi ini yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya yang memang pada waktu sebelumnya itu belum ada undang-undang yang baru saja disahkan oleh Israel untuk para settlers itu bisa membeli tanah rakyat Palestina.
0: Oke, jadi kalau konteksnya beli, jual beli, artinya ya tergantung si penjualnya apakah mau dijual atau tidak. Tapi kalau pakai koreksi saya jika saya salah, ini aneksasi secara belantan atau siang-siang bolong gitu, Itu gimana Prof untuk istilah seperti itu Prof?
2: Coba sekarang bayangkan ya, aneksasi itu kan pencaplokan wilayah ya, oleh negara, ya kan? Nah kalau sekarang negara tersebut membuat undang-undang yang membolehkan rakyatnya untuk membeli. Saya tanya, pertanyaan kita adalah itu pencaplokan bukannya? Nantinya kan akan disetujui oleh negara bahwa tanah itu adalah milik dari warga Israel. Setelah karena orang Palestina kan sulit juga untuk mendapatkan uang dan sebagainya.
0: Oh, ujung-ujungnya, okay.
2: Yang dia punya opsi itu adalah menjual. Kan seperti itu. Jadi memang bukan negara yang mengambil. Misalnya kalau dulu tuduhan negara-negara barat terhadap Indonesia ketika Timur-Timur bergabung dengan kita, kan kita melakukan aneksasi.
0: Yeah.
2: Itu kan dilakukan oleh negara, gitu kan? Sekarang katakanlah, udah pemerintah bilang warga Indonesia, kamu ke Timur-Timur, nanti kamu beli aja tanah di sana, rakyat Timur-Timur, dan nanti akan saya setujui. Lama-lama juga itu kan jadi bagian dari Indonesia nantinya, kan gitu kan?
0: Okay. Ini
2: cara Israel yang sangat cerdik ya untuk menguasai Palestina. Nah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, jangan mudah dibodohi. Kan ini masalah kan transaksi perdata antara rakyat gitu ya, Palestina dengan Israel. Tapi kita tidak melihat grand design-nya ini. Kenapa nih ada undang-undang ini? Begitu.
0: Okay.
2: Ya, kalau kita naif, itu wah jeblos. Mohon maaf, banyak diplomat sekarang, Kemlu ya, Kemlu tuh banyak kejeblos tuh dengan cara-cara Israel begitu.
0: Prof, kalau ini kan yang menariknya, sekali lagi koreksi saya jika saya salah, Israel dan Amerika Serikat itu mungkin satu-satuan entitas, tidak bisa dipisahkan. Sementara untuk negara-negara yang melakukan joint statement adalah beberapa diantaranya adalah kawan dekat dari Amerika Serikat, bahkan tergabung dalam NATO ya, seperti di Eropa, negara-negara Eropa, bahkan di luar Eropa seperti Australia dan Selandia Baru. Bagaimana dengan beberapa negara Eropa yang dekat dengan Amerika ini juga melakukan statements untuk mengecam Israel, apa yang dilakukan di tepi barat ini, Prof?
2: Jadi gini, kita harus lihat dalam konteks sekarang ya. Kalau sekarang itu kita nggak bisa bilang Amerika Serikat dekat dengan misalnya negara-negara Eropa. Trump itu dia aja mau mencaplok Greenland. Betul ya?
0: Iya.
2: Itu yang membuat negara-negara Eropa itu marah sama Trump. Bahkan Trump itu mengenakan tarif tidak hanya kepada negara Eropa, sekutunya Kanada, Jepang, Korea Selatan, itu semua dikenakan tarif. Ya, sekarang banyak negara yang dulunya sekutu Amerika Serikat, Prancis, mereka bilang kita udah deh nggak perlu lagi rely bergantung pada Amerika Serikat. Bahkan di Jerman itu kan ada pasukan Amerika Serikat. Sekarang oleh Trump 5.000 pasukan Amerika Serikat yang ada di sana dalam konteks mendukung NATO itu dipulangkan. Iya. Jadi pertanyaan kita adalah benar nih sekarang Amerika Serikat masih punya sekutu. Bahkan kemarin itu pada waktu Amerika Serikat mengajak negara-negara Eropa ya untuk menyerang Iran terkait dengan Selat Hormuz.
0: Negara-negara menolak ya.
2: Betul enggak, Mas?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, sekali lagi ini kita enggak boleh lihat naif geopolitik yang ada sekarang ini. Jadi Amerika Serikat itu sebenarnya
0: sendirian udah sekarang.
2: Jadi negara-negara sekutunya yang dulu itu dia bilang saya nggak akan setuju. Dan negara-negara sekutunya itu sekarang kan dia punya konstituen mereka, rakyat mereka itu mereka tidak berpihak pada Israel, ya kan? Bahkan rakyat Amerika sendiri ketika Trump itu menyerang Iran itu dipertanyakan. Ini perangnya melawan Iran itu perangnya untuk Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat atau kepentingan Israel? Ya tadi kan dikatakan bahwa Israel sama Amerika Serikat menyatu, tapi di level rakyatnya mereka mempertanyakan. Mana nih America first kok malah Israel first?
0: Oke, kita coba tanya pendengar bagaimana tanggapannya ini. Saya boleh terima pendengar ya, Prof ya.
2: Silakan.
0: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut melontarkan pertanyaan bersama narasumber kita, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmanto Juwana. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya, silakan langsung ke Profesor.
3: Oke, Bapak Profesor, selamat malam. Izin menanggapi nih tentang Israel ini. Satu hal yang menjadi kajian saya selama ini, bahwasanya dunia ini tidak akan kiamat sebelum Israel itu musnah dari
0: muka. Okay, baik.
3: Jadi kalau Israel itu nggak ada, berarti kiamat dunia.
0: Okay,
3: jadi
0: baik,
3: prediksi ke depan itu nanti akan damai. Jadi Palestina dan Israel itu
0: sama-sama
3: nanti akan menjadi negara maju.
0: Okay,
3: nah,
0: baik.
3: Jadi settingan-settingan di belakang ini, nah ini yang harus diwaspadai.
0: Baik.
3: Karena ingin menguasai SDA sumber daya alam di seluruh dunia, nah itu yang kita waspadai.
0: Oke, okay. Baik-baik, terima kasih. Prof, kalau menuju dua two state solution, ya, solusi dua negara, itu seberapa besar potensi akan terwujudnya, Prof?
2: Jadi gini, tadi Mas siapa tadi yang menyampaikan?
0: Pak Arman di Kalimantan Timur.
2: Pak Arman. Pak Arman itu, Mona, sejalan dengan pemikiran dari Iran yang pemerintahan sekarang ya, termasuk juga Hamas, bahwa Palestina merdeka itu Israel harus hilang.
0: Yeah.
2: Nah, sementara kalau dari sisi Israel, Israel itu mengatakan Israel merdeka itu yang namanya rakyat Palestina itu harus hilang. Artinya hilang itu kayak West Bank, kemudian juga Gaza, itu harus menjadi milik dari Israel.
0: Israel.
2: Gitu ya. Nah, bahkan Lebanon Selatan, yang makanya kemarin ini Israel berperang melawan Lebanon itu karena Lebanon Selatan mau dikuasai juga oleh Israel. Israel, Greater Israel gitu ya. Nah, kan dua pandangan yang sangat ekstrim nih.
0: Nah, jadi nggak ada yang dua negara nih solusinya. Satu kalau mau ya Israel semuanya atau Palestina semuanya gitu kan?
2: Betul. Prof. Nah kemudian alternatifnya masyarakat dunia mengatakan yang disebut sebagai two state solution. Nah Indonesia berada di situ.
0: Oke. Okay.
2: Kita mengatakan okay, ya nggak mungkin ini kita hilangkan menafikan satu dari dengan yang lainnya. Ya kita ingin bahwa ada perdamaian tapi kemudian berujung pada two state solution. Ya.
0: Ini jalan tengah solution. Gitu ya.
2: Ya jalan tengahnya ya yang paling baik itu yang paling realistis itu adalah seperti itu. Karena kalau menafikan rakyat Palestina tidak punya negara Palestina kan enggak mungkin. Orang Israel itu adalah bentukan setelah tahun 1948 kan. Nah itu difasilitasi oleh Inggris yang menguasai tanah Palestina, yang dikenal dengan Balfour Declaration, untuk bisa orang-orang yang Yahudi yang diaspora itu masuk membuat negara. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya ada dua. Ada yang orang Yahudi yang menerima bahwa ya kami ini terusir, kami ini menjadi diaspora. Tapi ada satunya lagi mengatakan bahwa kalau kita tetap jadi diaspora, kita tuh bergantung sama
0: negara-negara lain
2: dari pemerintah di negara tersebut. Jadi kalau misalnya kayak di Jerman, pemerintahnya hostile terhadap orang-orang Yahudi, ya akhirnya dibunuh dan lain sebagainya ya pada waktu itu, ya kan mereka nggak punya kendali. Nah, dia bilang lebih baik kalau kita punya negara sendiri, makanya disebut sebagai Zionis gitu ya, punya negara sendiri. Lalu kemudian kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah itu yang terus kemudian difasilitasi oleh Inggris, gitu ya. Itu ceritanya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, tapi kan kita tahu bahwa ketika masuk, lalu kemudian negara-negara Arab di sekitarnya tidak setuju, terjadi perang dengan Mesir dan lain sebagainya. Nah, terus tapi yang namanya Israel ini tetap bersikukuh untuk punya negara, begitu ya. Dan dia harus menghadapi perang di Timur Tengah itu. Karena banyak yang negara-negara Timur Tengah itu tidak mau. Tapi kemudian dengan adanya Abraham Accord itu, Israel sudah mampu nih menaklukkan kayak UAE, terus kemudian Kuwait dan lain sebagainya, yang akhirnya punya hubungan diplomatik dengan Israel. Termasuk juga Mesir, begitu ya, Yordania, Arab Saudi hampir, tapi pada waktu itu karena ada serangan ke Gaza oleh Israel, jadi nggak jadi gitu kan. Nah, kita Indonesia juga didorong-dorong sama Israel untuk udahlah akui kita. Tapi kan kita dalam posisi saya akan akui, tapi akui dulu Palestina. Jadi supaya two state solution-nya itu kan. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita bilang bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, Indonesia kita mengambil posisi bahwa two state solution. Tapi dengan catatan, di West Bank dan Gaza itu adalah wilayah rakyat Palestina yang kalau nantinya Palestina merdeka dan kita sudah mengakui kemerdekaan dari Palestina, itu dengan wilayah yang sudah ditentukan oleh PBB dalam resolusi, ya, dan itu sebagai wilayahnya orang Palestina. Nah, tapi kan sekarang belakangan ini yang saya katakan tadi udah ada undang-undang, lalu kemudian sekarang rakyat settlers, ya, pemukim-pemukim baru yang ada di wilayah West Bank itu sekarang hostile sama rakyat Palestina. Mereka bisa gebukin, dia bisa ini dan lain sebagainya, dan pemerintahnya, polisinya seolah-olah mendiamkan. Yeah. Ini aja kalau misalnya terhadap orang-orang
0: Palestina,
2: terhadap orang Muslim, bahkan juga orang-orang Kristen loh.
0: Yeah.
2: Jadi orang Kristen di Palestina itu juga ada,
0: yeah,
2: dan itu diserang juga oleh orang Yahudi,
0: yeah,
2: yang Yahudi Zionis ini.
0: Okay.
2: Nah, ini yang terus kemudian memunculkan joint statement ini.
0: Oke, baik. Saya terima dulu lagi pendengar dari Banda Aceh, ada Pak Cut. Pak Cut, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Bang Fajar.
0: Iya, silakan langsung ke Profesor Hikmanto.
4: Selamat malam, Pak Profesor.
2: Selamat malam, Pak Cut.
0: Iya.
4: Saya kalau mendengar cerita Pak Profesor ini memang sangat menarik. Tetapi 150 negara mendeklarasikan bahwa mengakui kemerdekaan Palestina, tapi cukup dengan satu Amerika memveto bahwa semua itu tidak berhasil, kalah semuanya. Karena masih berlaku lima negara hak veto. Maka sulit untuk bagi orang Palestina itu memerdekakan diri dari orang Yahudi ataupun orang Bani Israel itu. Karena mungkin ya kuasa Tuhan, ya, saya nggak tahu juga.
0: Okay.
4: Sejak saya tahu bahwasannya. Satu lagi, Bang Fajar.
0: Apa tuh?
4: Di Banda Aceh ini Pro 3 secara di 87 ini nggak menyala udah berapa hari semenjak padam listrik kemarin.
0: Sekarang gimana listrik? Badai. Listrik gimana sekarang, Pak Cok?
4: Sekarang listrik padam-padam nyala gitu.
0: Oh, mati menyala masih? Belum lancar ya?
4: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Cok. Ya, kabar soal pemadaman di wilayah Sumatera ya kemarin, pemadaman listrik. Prof, silakan mungkin ditanggapi ini, Prof.
2: Iya, sebenarnya satu negara itu bukan Amerika sebenarnya, ya. Tapi satu negara itu adalah Israel. Jadi karena Israel belum mau mengakui, ya tidak akan ada itu yang namanya kemerdekaan rakyat Palestina walaupun sudah 150 negara mengakui. Nah, tapi Israel berani tidak mengakui, memang di belakangnya ada Amerika Serikat, gitu. Jadi kita bayangkan sekarang ya, Mas Fajar ya, pada waktu kita merdeka. Kan tanggal 17 Agustus 45.
0: Iya.
2: Tapi Belanda mengakuinya, kan tidak.
0: Tidak.
2: Jadi pada waktu itu, walaupun kita sudah dianggap sebagai, kita sudah menganggap diri kita sebagai merdeka, tapi Belanda mengatakan bahwa, oh ini para pemberontak ini, ekstremis.
0: Yeah.
2: Nah, sekarang kalau Israel menyebut, misalnya mereka yang melakukan perlawanan, termasuk Hamas di dalamnya adalah para teroris, bukan ekstremis, teroris. Yeah. Ya kan? Lalu kemudian, setelah 45 itu, tahun 46, ada pengakuan dari Mesir, kemudian dari Australia, dan lain sebagainya. Tapi apa Indonesia sudah merdeka? Belanda bilang, enggak, masih belum. Saya masih mengendalikan kamu. Baru Indonesia betul-betul merdeka, artinya
0: diakui
2: Belanda tidak lagi menyerang. Itu pada tahun 1949.
0: Yeah.
2: Dengan adanya konferensi meja bundar. Iya kan? Jadi ada pengakuan dari yang menjajah. Baru kemudian kita merdeka.
0: Iya.
2: Nah sekarang
0: sama Amerika seperti kan, hal dengan Palestina. Kalau yang menjajah tidak mengakui, berarti tidak akan itu.
2: Betul. Merdeka. Saya mau mengatakan bahwa yang menjajah Palestina itu kan bukan Amerika Serikat, tapi Israel. Jadi negara yang tepat untuk tadi Pak Cut katakan bahwa karena satu negara itu bukan Amerika, tapi Israel. Nah Israel berani melakukan itu karena apa? Karena Amerika Serikat ada di belakangnya. Sementara pada waktu kita merdeka, Belanda itu nggak dapat dukungan dari Amerika Serikat. Justru Amerika Serikat mendukung kita merdeka, gitu kan?
0: Lalu, jadi itu. Iya, saya agak what's the point kalau gitu soal sidang PBB, resolusi dan lain sebagainya jika memang akhirnya semua akan tidak bisa melobi Israel. Apakah memang harus dari kawan dekatnya dulu nih Amerika Serikat untuk melepaskan diri dulu dari Israel, tidak ada dukungan dari Amerika Serikat kepada Israel sehingga akhirnya Israel juga akhirnya terkucilkan secara dunia internasional, tidak punya diplomatik dan lain sebagainya, begitu, Prof?
2: Oh iya, Amerika Serikat. Karena apa? Di misalnya di Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto siapa? Amerika. Kalau Majelis Umum sih satu suara, satu negara satu suara, tapi dampaknya itu nggak sekuat seperti kalau misalnya di Dewan Keamanan PBB, Mas. Ya kan? Tapi kalau misalnya masalah perdamaian keamanan internasional, ya di Dewan Keamanan, dan di situ ada hak veto. Nah, Amerika pegang hak veto, kan? Jadi kalau misalnya ada resolusi yang katakanlah mengutuk Israel dan ini, pasti di veto. Sekarang coba Mas Fajar lihat nih, waktu Iran diselang oleh Israel, ada nggak kutukan di Dewan Keamanan PBB terhadap Israel? Nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Pasti di veto sama Amerika Serikat.
0: Iya.
2: Ya, nah jadi yang kita harus pahami realitas politik internasional, Mas. Jadi jangan melihat bahwa ini kan udah 150 negara, ya kan? Tapi kalau 150 negara itu dilawankan dengan satu negara dan negara itu backing oleh satu negara yang sangat besar dan sangat powerful, nggak akan selesai.
0: Ya, jadi harus memutus backingannya dulu.
2: Oh iya, iya. Nah, sementara memutus backingan itu tidak mudah. Iya, ada yang namanya lobby Yahudi. Jadi orang-orang keturunan Israel, keturunan Yahudi yang setuju dengan negara Israel, warga negara Amerika, para bilioner dan sebagainya, itu yang ngasih duit, Pak, Mas. Jadi, makanya siapapun Presiden Amerika Serikat, pasti dia tidak mau misalnya diyakinkan untuk merdekakan Palestina. Mulai dari Barack Obama mungkin, Bill Clinton mungkin, Joe Biden, ini Partai Demokrat yang mengusung hak asasi manusia. Pasti nggak mau. Karena duit-duit besar ini, itu masuk ke kampanye mereka. Jadi supaya mereka menang, jadi masuk ini. Coba deh, di Google aja. IPAC.
0: Oh, IPAC. IPAC
2: itu,
0: Amerika, IPAC Israel
2: dari,
0: ya?
2: Iya, itu adalah bentuk dari, lobby Yahudi, dan dari IPAC itu Israel itu mendapatkan dana untuk bisa beli senjata dari Amerika Serikat untuk melawan siapa? Rakyat Palestina, melawan Hamas.
0: Oke.
2: Okay. Hezbollah dan Houthi.
0: Baik, ya, itu sebabnya agak sedikit sulit untuk memutus hubungan dekat Amerika Serikat dengan Israel, karena Israel, diaspora Israel atau Yahudi di Amerika Serikat yang memiliki dana besar yang masuk ke dalam sistem perpolitikan Amerika Serikat, terutama dalam jelang pemilu dan lain sebagainya, begitu, Prof.
2: Iya, ya, betul sekali. Iya, itu yang jadi masalah besar.
0: Ya. Jadi tidak akan mungkin sebenarnya kalau untuk resolusi two state solution ini akan terwujud dalam waktu dekat, kalau begitu, Prof.
2: Iya, tidak mungkin lah kalau saya lihat. Ya, even ada BOP, Board of Peace juga nggak akan mungkin.
0: Iya, ini. Nah, itu dia. Nah, ini ngomong-ngomong soal board office, itu kan ada Indonesia juga nih dalamnya nih, Prof. Bagaimana harusnya sikap Indonesia nih menghadapi ini nih, beberapa negara yang sudah join statement ini, Prof. Kecaman.
2: Ini kalau board office itu, kalau kita lihat resolusi 2803, itu kelihatannya positif, ya, bahwa akan ada two state solution. Karena di dalam resolusi Dewan Keamanan 2803 itu ada lampiran. Lampiran itu yang berisi tentang 20 poin peace proposal dari Presiden Trump untuk Gaza.
0: Okay.
2: Nah, di dalam poin 19 dan 20 itu memang disebutkan bahwa nantinya akan ada hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Dan kemudian Amerika Serikat akan membantu untuk supaya Israel dan negara Palestina itu bisa coexist, gitulah.
0: Okay.
2: Gitu ya, kira-kira seperti okay. Itu. Dan di pasal 2 dari resolusi 2803 itu mengatakan bahwa mereka menyambut dibentuknya BOP. Tapi BOP yang dibuat di 2803 ini berbeda dengan BOP yang piagamnya ditentukan oleh Amerika Serikat yang sangat pro Israel. Dan kemudian memasukkan Israel di situ. Sementara Israel, coba di Google, Netanyahu itu mengatakan jangan pernah bermimpi akan adanya negara
0: Palestina
2: selama saya berkuasa. Karena sayalah orang yang menentang adanya negara Palestina. Ya? Jadi kalau menurut saya, memang Bapak Presiden melihat selalu resolusi 2803. Sehingga beliau mengatakan bahwa ini ada kesempatan bagi kita Indonesia untuk bisa membantu rakyat Palestina lewat resolusi 2803. Tapi kalau misalnya lihat dari piagam BOP, apa yang disampaikan oleh Jared Kushner terkait dengan pembangunan Gaza.
0: Jared Kushner ya, artinya dari Amerika Serikat begitu ya?
2: Prof. Dari Amerika Serikat, kan? Menantunya apa? Menantunya
0: Donald Trump.
2: Ya, keturunan Yahudi. Steve Witkoff juga. Nah, itu kalau menurut saya sih nggak akan pernah terjadi itu. Justru kita terjebak. Maka saya selalu mengatakan
0: keluar aja kalau gitu ya. Keluar aja dari keluar aja iya. Kalau gitu ya. Sehingga kita tidak bisa tidak tersandra kepentingan politik manapun sehingga kita bisa menentukan sikap sesuai dengan ya Indonesia undang-undang konstitusi kita gitu Prof ya. Kalau begitu.
2: Betul sekali.
0: Baik. Profesor, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam Mas Wajar, sehat selalu.
0: Sama-sama, terima kasih, sehat selalu Profesor. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmanto Juwana sudah kami ajak berbincang.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun ke depan setelah pemerintah berhasil mencapai swasembada beras dan jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua.
2: Dalam kurun waktu 19 bulan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mentorehkan berbagai capaian di sektor pangan. Pemerintah Indonesia kembali berhasil swasembada beras setelah sebelumnya terjadi di era Presiden Soeharto pada tahun 1984. Kini stok cadangan beras pemerintah CBP di gudang Perumbulok kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional Bapanas mencatat stok cadangan beras pemerintah telah mencapai 5,30 juta ton per tanggal 18 Mei tahun 2026. Indonesia juga swasembada jagung. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.
1: 19 bulan, alhamdulillah banyak yang sudah kita capai. Ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, ya, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging.
2: Presiden Prabowo juga mengatakan pasokan pangan Indonesia aman. Menurut Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi hal penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik dan perang di berbagai negara.
1: Pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada, kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan, ya, pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita.
2: Selain sektor pangan, Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan mencegah kebocoran kekayaan Indonesia. Sumber daya alam Indonesia harus dinikmati untuk kesejahteraan rakyat. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Ketua Umum PLN Watch KRT Tom Purba menghimbau masyarakat mendukung proses pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera. Tom mengatakan langkah cepat yang dilakukan PLN bersama Bereskrimpori menunjukkan penanganan gangguan kelistrikan nasional dilakukan secara serius, profesional, dan transparan. Blackout berskala besar memang dapat menimbulkan efek domino pada jaringan transmisi dan pembangkit, terutama ketika gangguan terjadi pada backbone utama sistem interkoneksi. Respon cepat PLN dalam memulihkan jutaan pelanggan dalam waktu relatif singkat menjadi bukti kesiapan personil dan infrastruktur ketenaga listrikan nasional terus mengalami peningkatan. Dari mancanegara, China State Shipbuilding Corporation mengumumkan para peneliti mereka baru-baru ini menyelesaikan uji korosi material laut dalam selama 537 hari pada kedalaman 10.000 meter. Perusahaan ini mengatakan pengujian ini dilakukan dalam lingkungan yang sangat keras atau ekstrim yang ditandai dengan tekanan tinggi, suhu rendah, salinitas tinggi, dan oksigen terlarut yang sangat rendah. Dengan mengatasi berbagai tantangan, tim peneliti berhasil membangun sistem manajemen daya yang efektif dan sangat hemat energi, serta sistem teknologi perlindungan korosi laut dalam. Dari dunia olahraga, Tiongkok mendominasi Malaysia Master 2026 setelah membawa pulang 3 gelar juara dari turnamen WWF World Tour Series 500 yang berakhir di Axiata Arena Kuala Lumpur hari ini. Pasangan Chen Fan Shutian berpasangan dengan Lu Xiumin membuka keberhasilan Tiongkok setelah menjuarai sektor ganda putri mengalahkan wakil Jepang Sayaka Hirato Ayako Sakuramoto dengan skor 21-16, 25-23. Dominasi Tiongkok berlanjut pada nomor tunggal putra lewat Li Shifeng yang menundukkan wakil Thailand, Panichapon Teratsakul, 2 game langsung 21-16, 21-17. Gelar ketiga dipastikan melalui sektor ganda campuran setelah pasangan Gao Shiyuan, Wei Yashin mengalahkan wakil Thailand, Pakapon Teratsakul, berpasangan dengan Saripe Terat Tanachai dalam pertandingan 3 game 21-13, 15-21, dan 21-11.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Nyawaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih Anda masih bersama April 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
0: Ya, pendengar, pelaku usaha khususnya di industri padat karya menyampaikan efisiensi operasional sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kenaikan harga energi dan bahan baku imbas dari gejolak geopolitik global. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya gelombang PHK dan bagaimana kondisi sekarang sebenarnya dari para pengusaha. Karena dikabarkan beberapa bahan baku yang didatangkan dari luar negeri selain distribusinya terganggu karena konflik di Timur Tengah, juga harganya naik signifikan. Beberapa di antaranya seperti kedelai, biji plastik, bahan baku untuk pupuk, elektronik, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya membuat para pengusaha ini berpikir keras, utamanya untuk yang sektor-sektor yang padat karya. Tapi bagaimana sebenarnya kondisi sekarang ini? Bagaimana potensi menuju ke sudah adakah ada gelombang PHK? Karena kalau dari Ketua Umum APindo yang mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja itu adalah last resort atau upaya terakhir dari pengusaha. Akan ada beberapa tahapan penyesuaian kondisi yang terjadi saat ini. Namun kemudian usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan oleh yang sudah dan juga akan dilakukan oleh para pengusaha, nanti kita akan coba perbincangkan hal itu. Lalu bagaimana potensi dari pemutusan hubungan kerja ke depan di beberapa bulan ke depan. Kita tahu bahwa khususnya di sektor pangan ya, ada kekhawatiran kita memasuki musim kemarau yang cukup ekstrim di bulan Juni nanti hingga beberapa bulan ke depan. Itu juga akan memukul para petani khususnya dan juga konsumen atau masyarakat Indonesia pada umumnya, karena tentu saja itu menjadi salah satu apa namanya hal yang sangat mendasar soal pangan ini, terlebih ketika kondisi keuangan di Indonesia yang memang terlihat seperti di Bursa Efek Indonesia, lalu juga di nilai rupiah ya yang terus tertekan dengan dolar Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan potensi gelombang PHK di bulan ini dan juga di akhir bulan ini dan juga beberapa bulan ke depan? Kita akan berbincang bersama dengan ekonom dari Indef, Esther Sri Astuti.
1: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
0: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik ya, Bu Esther ya?
2: Alhamdulillah baik, Mas Fajar.
0: Iya, secara umum ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia ini, Bu Esther.
2: Iya, kalau menurut saya sekarang ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kemarin sudah diumumkan oleh BPS ya 5,61% gitu ya. Namun menurut saya itu pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi belum berkualitas gitu.
0: Kenapa?
2: Kan di sisi lain masih banyak PHK ya, industri-industri ini kan juga banyak terdampak karena adanya perang, karena sebagian besar kan mereka bahan bakunya impor ya, di mana nilai US dollar ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu juga mengalami depresiasi. Kemudian harga minyak juga meningkat gitu. Nah, ini kan sangat mempengaruhi biaya produksi dari satu perusahaan gitu, Mas. Nah, maka menurut saya ya ini pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kita masih merasakan ya adanya ketimpangan ekonomi, adanya kemiskinan, adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang gitu, Mas.
0: Oke, bisa dijabarkan sebenarnya PDB 5,61% ini, Bu Esther, karena kalau dari Menteri Ekonomi Pak Purbaya mengatakan, jadi Pak Purbaya mengatakan jelas sekali kita sudah terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%, jadi sudah 5,61%. Lalu dijabarkan juga bahwa ada peningkatan 5,52% kontribusi lebih dari separuh terhadap produk domestik bruto PDB, artinya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tetapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri ada lonjakan signifikan belanja pemerintah sehingga 21,81%. Tapi Pak Purwai mengatakan bahwa ini menunjukkan realisasi anggaran yang cepat di awal tahun. Tanggapannya gimana?
2: Iya, kalau menurut saya pertumbuhan ekonomi 5,61% itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya juga malah sudah pernah mencapai 6,5% gitu ya. Bahkan pada era tahun 80 ya 90-an itu industri itu mengalami apa peningkatan gitu kontribusinya. Nah, sehingga pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu relatively 7% ya, 7% lebih. Nah, di mana nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil ya di angka 2000-an ya. Nah, sehingga kalau menurut saya karena adanya stabilisasi ekonomi pada saat itu, maka Indonesia dijuluki emerging countries atau macan Asia yang baru gitu. Nah, compare dengan kondisi yang sekarang gitu, ini pertumbuhan ekonomi memang tinggi gitu ya, tetapi menurut saya dampaknya multiplier effect-nya itu kurang terasa ya, karena kita lihat di sekeliling kita itu masih apa ketimpangan ekonomi masih nyata. Ingat dalam apa tujuan dari pembangunan ekonomi itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga distribusi pendapatan. Artinya antara gap antara si kaya dengan si miskin itu relatively ya harus makin kecil gitu ya. Kalau
0: Sekarang ini Gini rasio kita berapa ya?
2: Iya, tidak ada perubahan yang signifikan. 3,8 gitu ya.
0: Oh, 3,8.
2: Kalau saya lihat angkanya ya sekitar 3,8, 3,7 gitu. Not that a big difference significantly ya. Jadi
0: yeah.
2: Ya itu yang
0: ya gini,
2: jadi
0: kalau PDB itu kan karena kita coba mengkupas PDB yang 5,61% di atas kertas itu kan angka yang lumayan lah, yang tinggi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak sedang baik-baik saja, mungkin di negara lain juga menghadapi hal yang serupa. Tapi yang menariknya bahwa itu kan beberapa variabelnya adalah konsumsi masyarakat. Itu bisa menjadi indikator apakah daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja atau sedang sehat atau sedang luar biasa bagus. Tapi di sisi lain ada lonjak signifikan itu adalah belanja pemerintah yang naiknya signifikan 21,81%. Koreksi saya jika saya salah, ini merupakan yang tertinggi untuk belanja pemerintah di tahun ini. Tetapi multiplier efek dari belanja pemerintah ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu sebabnya sehingga tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat tentang pertumbuhan 5,61% ini?
2: Betul, Mas. Jadi kalau saya lihat, Mas Fajar bisa ini ya melihat dengan data-data yang secara statistik ya, kita bisa tahu lah pertumbuhan ekonomi itu kan metodenya juga beda gitu ya. Tidak sama dengan metode yang digunakan tahun-tahun sebelumnya gitu. Artinya ini ada tambahan satu variabel yang dikalkulasikan sehingga pertumbuhan ekonomi ini menjadi tinggi gitu. Nah, menurut saya tidak apple to apple-nya metode itu juga that's a problem gitu ya. Walaupun kita lihat ya kalau memang pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas, maka seharusnya kita bisa merasakan juga efeknya gitu. Di mana harga itu tidak naik, semua orang daya belinya juga tidak melemah, di mana industri juga relatively tidak ada PHK stabil gitu. Nah, kondisi ini kan sebenarnya bertolak belakang ya. Memang betul kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi ya, which is sektor konsumsi itu tidak hanya sektor konsumsi rumah tangga, tetapi juga dari pemerintah gitu. Memang di awal tahun kita ketahui ya, Pak Menteri Keuangan itu terus mendorong ya, adanya belanja pemerintah itu lebih cepat. Nah, namun kan kalau kita lihat lagi, tidak sekedar disbursement ya, tidak sekedar belanja pemerintah yang dikeluarkan, tetapi dari setiap 1 rupiah yang dikeluarkan itu harus ada impact apa yang kita perlu. Apakah dengan 1 rupiah ya yang dikeluarkan itu berimpact pada tingkat penurunan tingkat kemiskinan, ataukah berimpact pada apa employment creation atau yang mana gitu. Nah, jadi tidak sekedar disbursement gitu loh. Kalau orang sekedar disbursement ya, ya sebisa mungkin ya akan dibelanjakan gitu. Tapi kan harus ada indikatornya berapa yang dikeluarkan, apa impactnya dan berapa besar gitu kan.
0: Ya, itu sebenarnya. Dan itu yang tidak terasa. Itu sebabnya 5,01% itu hanya seperti katakan di atas kertas saja, tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena kenaikan signifikan 21,81% belanja pemerintah itu tidak ada impact-nya, Bu Esther.
2: Iya, saya rasa kurang berimpact ya pada masyarakat gitu.
0: Dan itu juga
2: karena,
0: akan dirasakan oleh pengusaha.
2: Iya, betul. Kalau Mas Fajar bisa cek lah di beberapa di lapangan ya, beberapa industri ya, pengusaha gitu, sebagian besar juga mereka mengeluh kepada saya gitu kan. Ini bagaimana? Kita
0: Kenapa?
2: mau ekspor bagaimana gitu. Kita mau ekspansi usaha apa sulit gitu-gitu. Nah, jadi nah, kemungkinan apa namanya, saya beruntung gitu bisa bicara dengan Mas Fajar ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi bahan masukan buat pemerintah bahwa oh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi aja tidak cukup gitu. Itu sih Mas Fajar.
0: Iya. Apa yang dikeluhkan oleh para pengusaha? Sebetulnya tadi kami sempat coba untuk menghubungi dari perwakilan dari Apindo ya, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, untuk melihat bagaimana sebenarnya secara real kondisi para pengusaha malam hari ini, ya hari ini begitu. Tapi masih belum terhubung. Oleh karena itu mungkin ada beberapa pengusaha yang curhat ke Bu Esther. Apa sih sebenarnya yang mereka curhati begitu?
2: Nah, kebetulan kemarin saya ada forum dengan Bank Indonesia juga. Di situ saya ketemu banyak pengusaha gitu ya, dan mereka mengeluh karena market access gitu. Itu yang pertama.
0: Akses
2: Di
0: pasar
2: sisi
0: kenapa
2: lain,
0: dikeluhkan?
2: karena mereka pengen ekspor, tapi kan ekspor itu kan tidak mudah dan tidak murah gitu kan.
0: Oh,
2: Nah,
0: dari sisi apa nih? Perizinan atau dari biaya atau gimana, Bu Esther?
2: Dari aksesnya, apakah dia mendapatkan akses pasar ke negara lain itu kan tidak mudah.
0: Oke.
2: Mereka mau diikutkan dengan pameran-pameran gitu, itu mereka sekarang agak sulit gitu. Nah, kemudian makanya waktu ada forum Bank Indonesia itu, ya alhamdulillah.

0: ekspor gitu yang perlu didorong terus. Karena kalau kita dapat ekspor, kita dapat investasi, saya yakin nih dolar itu tidak akan menguat seperti ini ya, dan rupiah terpuruk gitu. Karena dengan ekspor gitu ya, dengan mendatangkan investasi, kita bisa meraup dolar gitu loh.
1: Oke,
0: Nah,
1: betul, betul.
0: kalau tidak, ya kalau susah investasi dan ekspor, udahlah apa, cari kembangkan ya pariwisata gitu. Karena pariwisata ini kita kan juga punya potensi yang sangat besar, destinasi wisata yang sangat indah gitu ya, nggak kalah kok dengan negara lain.
1: Iya,
0: Nah,
1: pada
0: itu.
1: kalau misalkan rupiah sedang melemah gini, biasanya menjadi daya tarik wisatawan ya. Jadi mereka bisa spend lebih banyak, lebih banyak
0: Murah.
1: dolar mereka karena murah-murah di sini.
0: Murah jadinya. Orang teman saya aja yang dari luar, saya senang nih kalau ke Bali gitu. Ini uang Euro saya jadi apa? Tebal nih dong
1: Tebel,
0: untuk saya.
1: karena
0: Betul.
1: dikurskan ke rupiah itu ya lumayan banyak jadinya.
0: Oh, gitu. Jadi oke, kalau susah-susah dorong ekspor dan investasi, tolong dong pariwisata itu digerakkan gitu. Bagaimana konektivitas antar flight gitu ya? Bagaimana bisa bikin penerbangan yang murah? Bagaimana kasih apa insentif gitu? Misalnya
1: Oke,
0: kalau
1: oke.
0: di negara lain kan flightnya harganya murah-murah tuh, tapi
1: Di Indonesia mahal-mahal tuh.
0: Mereka harus mengunjungi toko-toko wajib pemerintah. Nah, disitulah mereka menguras dompet kita gitu. Kayak gitu. Nah, maksud saya ini kita punya potensi yang besar kok gitu. Apa tinggal dikembangkan gitu loh.
1: Oke,
0: Jadi
1: ya tadi tadi Bu Esther menyinggung soal apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh para pengusaha itu sebenarnya dari sisi ekspansi market. Jadi sebenarnya mereka masih baik-baik aja nih. Kalau mau ekspansi market ke luar negeri atau mau ekspor dan sebagainya, berarti untuk produksi masih belum terganggu. Belum sampai ke topik kita pada dini hari ini, gelombang PHK atau ancaman gelombang PHK di tengah kondisi ketidakpastian global ini, Bu Esther.
0: sebagiannya eksportir, mereka ada yang mengeluh tidak punya mau pa, apa mau mengekspor tapi enggak, tolong dong dibantu
1: Ya,
0: untuk
1: sebagian
0: apa
1: tuh ya.
0: pamer gitu sebagian, tapi sebagian juga terdampak karena kan kayak pengusaha-pengusaha yang bahan bakunya impor kan juga terdampak, sehingga itu kan mau tidak mau mereka harus menanggung ya beban kenaikan biaya produksi. Nah, kalau itu yang terjadi kan berarti harga barangnya juga akan, harga produknya akan meningkat juga. Nah, ini kan juga mengurangi competitiveness di pasar gitu kan. Nah,
1: Iya.
0: belum lagi adanya impor ya, impor barang impor yang
1: Iya.
0: ke Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ini harus jelas dulu nih, jangan berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi what next gitu kan?
1: Iya, kabarnya bahwa tadi kalau Bu Esther mengatakan sempat bertemu dengan Bank Indonesia, ada kenaikan suku bunga. Ini juga mungkin salah satu langkah untuk bisa memperkuat rupiah kita, Bu Esther. Tapi dampaknya juga bagi yang punya cicilan juga termasuk seperti saya gitu ya, Bu Esther.
0: Iya betul. Jadi gini Mas, kalau untuk meningkatkan tingkat suku bunga, saya waktu itu prediksi sebelum ada RDG BI itu 50, ini Bank Indonesia harus menaikkan paling tidak 50 basis poin gitu kan. Karena cuman 25 basis poin nggak nendang gitu. Investor keluar gitu loh. Nah, untuk menghold adanya capital outflow ya yang lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah menaikkan tingkat suku bunga. Meskipun ini adalah solusi yang sementara kalau menurut saya, karena solusi yang sementara dan biayanya relatif mahal gitu ya. Ya dong, kan karena kita harus menahan uang mereka dan memberikan biar nggak keluar kan dikasih tingkat suku bunga.

0: Iya,
1: lebih mahal,
0: iya,
1: malah lebih tinggi.
0: betul
1: Nah,
0: betul. Supaya lebih menarik lah,
1: itu
0: nahan diri, nahan di Indonesia gitu ya, nggak keluar.
1: iya. Sehingga kalau menurut saya ya yang harus di apa yang di, harus dilakukan saat ini adalah ini kan tingkatkan trust ya dari investor ya, tingkatkan trust dari apa yang punya duit
0: Ya,
1: itu gitu kan.
0: oke.
1: Nah, dan mulai ya mulai untuk dorong ke solusi-solusi yang lebih jangka panjang gitu, jangan hanya temporer-temporer seperti ini. Yang harus dilakukan adalah perbaikan fiskal ya dan ini independensi bank sentral gitu. Karena berkaca dari krisis ekonomi tahun 98 ya,
0: Ya.
1: 2008 itu kita harus lebih aware. Jadi
0: Ya.
1: sudah
0: Tadi saya garis bawahi independensi Bank Indonesia. Bukankah memang sekarang independen, Bu Esther?
1: enggak lah,
0: Oh,
1: kalau
0: enggak.
1: menurut saya.
0: Enggak. Ada intervensi juga berarti.
1: Baik undang-undang, iya, BI memang
0: Di atas kertas, ya.
1: independen.
0: Ya.
1: Tetapi dengan mekanisme burden sharing, ya, dan mekanisme
0: Oh, surat utang negara itu ya yang burden sharing.
1: iya, nah, BI harus menghimbau ke bank-bank untuk membeli SBN
0: Ya.
1: atau BI mengeluarkan SRBI itu kan menurut saya itu apa another type of printing money ya, di
0: Oh.
1: mana Bank Indonesia itu menanggung problem fiskal gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, kalau
0: Kalau misalkan,
1: independen Bank Indonesia itu apa memang benar-benar ada, itu tidak akan seperti itu, tidak
0: Oke,
1: ya,
0: oke,
1: mekanisme
0: baik.
1: dan sharing another type of printing money
0: Oke,
1: gitu.
0: baik. Bu Esther terakhir ini, estimasi Bu Esther, apa yang harus dilakukan pemerintah? Dan kalau hal itu tidak dilakukan segera mungkin, estimasinya berapa bulan ke depan itu bagaimana ekonomi Indonesia?
1: Iya, sekali lagi saya membaca artikel jurnal yang dipublish di apa jurnal internasional yang bergengsi. Ini tulisan dari Pak Katib Basri dan Pak Raharja ya. Belajar dari tahu apa krisis ekonomi tahun 98 di mana US dollar rupiah terhadap US dollar itu tadinya 2000-an stabil di 2000-an menjadi 17.000. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu adalah Presiden Habibie itu adalah restrukturisasi perbankan karena memang sektor perbankan itu pada saat itu juga ada problem gitu ya, terjadi kenaikan NPL tinggi dan seterusnya. Nah, yang kedua, beri independensi bank sentral secara mutlak gitu, maka terbitkan Undang-undang
0: Undang-undang ini,
1: BI,
0: ya.
1: Independensi BI itu tahun 99 gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, kemudian ya, yang ketiga itu mulai ya perbaiki ini apa namanya pelan-pelan ya sektor keuangan
0: Struktur
1: ya
0: fiskal, APBN dan sebagainya gitu.
1: belum itu treatmentnya lebih ke moneter sih
0: Oke.
1: kalau
0: Okay.
1: yang 9 gitu. Nah, makanya ada yang namanya lembaga penjamin simpanan, sehingga masyarakat yang pada saat itu melakukan bank run itu tidak ini tidak melakukan
0: Ada karena
1: setelah
0: ada
1: ya.
0: jaminan dari pemerintah.
1: Oh, betul. Nah, seperti itulah.
0: Oke.
1: Jadi
0: Kalau nggak
1: treatmentnya lebih.
0: dilakukan, apa yang terjadi, Bu Esther?
1: Nah, kalau tidak dilakukan ya pada saat itu ya US dollar akan
0: Enggak, artinya
1: seperti
0: kalau sekarang ini, kalau langkah-langkah
1: nah,
0: itu tidak dilakukan.
1: betul. Nah, belajar dari tahun 2008 ya, itu kan impact karena terjadi krisis di Indonesia karena impact subprime mortgage yang ada di US gitu. Yang dilakukan adalah memperbaikan fiskal gitu. Pemerintah pada saat itu menggunakan ya memberikan stimulus fiskal infrastruktur untuk job creation gitu
0: Job
1: ya.
0: creation.
1: Jadi ya, jadi setiap misalnya 1 rupiah itu yang dikeluarkan oleh APBN, kita namakan waktu itu stimulus fiskal infrastruktur, itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Nah, di situ kan ada job creation di situ,
0: Oh, lapangan
1: gitu
0: kerja
1: loh.
0: maksudnya.
1: Iya, iya betul. Ada
0: Oke.
1: penciptaan lapangan pekerjaan.
0: Dan itu akan dirasakan langsung oleh masyarakat ya dampaknya.
1: Betul, betul. Nah,
0: Oke.
1: jadi kalau 2008 itu lebih ke arah fiscal improvement ya.
0: Oke.
1: Nah, kalau menurut saya ini tahun ini ya, kita tidak hanya ya perlu treatment dari kebijakan moneter ya, yang wedges dengan apa, tingkat suku bunga yang tinggi,
0: Ya, baik.
1: tetapi ini apa namanya harus independen tadi.
0: Ya.
1: Dan yang terlebih penting lagi adalah fiscal improvement juga gitu, karena yang membuat bank sentral ini tidak independen itu karena we have a abundance of apa budget gitu untuk program-program prioritas gitu.
0: Oh. Oke, okay.
1: Iya,
0: Itu
1: gitu
0: harus
1: loh.
0: direstrukturisasi ataupun dihitung ulang gitu ya maksudnya, Wester.
1: Harus dievaluasi program-program prioritas itu.
0: Oke, okay, baik, Wester. Wester, sayang sekali waktunya terbatas, tapi terima kasih atas analisisnya ya. Selamat malam, Wester.
1: Misami, Mas Fajar.
0: Ekonomi Dev Wester Sri Astuti sudah kami ajak berbincang. Dan bagaimana respon dari pengusaha tentang kondisi ekonomi saat ini, apa yang sedang dirasakan oleh pengusaha, kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Perwakilan dari Apindo ya, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono. Pak Sutrisno, selamat malam.
2: Malam.
0: Ya, dengan Fajar Potigari RI, kabar baik Pak Sutrisno.
2: Baik-baik ya.
0: Tadi kami sempat berbincang dengan ekonom ya, Bu Esther Sri Astuti, yang banyak juga menerima curhatan dari para pengusaha ke dirinya. Tapi kalau dari pengusaha sendiri, dari Apindo sendiri, teman-teman dari yang tergabung di Apindo ini, bagaimana kondisinya sekarang ini ya, Pak Sutrisno?
2: Iya. Gimana, gimana? Pertanyaannya apa?
0: Iya, bagaimana kondisi pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Apindo ini, Pak Sutrisno, saat ini?
2: Lagi
0: Halo?
2: karena pertama ya loh
0: Iya, agak terputus-putus nih, Pak Sutrisno,
2: halo
0: suaranya. Iya, suaranya agak terputus-putus.
2: iya lagi di perjalanan
0: Oh,
2: soalnya
0: gitu ya. Silakan, Pak.
2: iya jadi kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja ya
0: Iya.
2: seperti kita tahu harga apa nilai tukar rupiah kita kan tertekan ya dengan dolar yang cenderung meningkat gitu kan. Nah, kan akhir-akhir ini juga untuk meredam agar tekanan kepada rupiah ini tidak berlanjut-lanjut begitu, Bank Indonesia kemarin meningkatkan
0: Suku bunga.
2: suku bunga acuan ya menjadi 5,25% ya naik sekitar 50 basis point.
0: Ya.
2: Ini saya kira peningkatannya cukup signifikan ya cukup besar. Biasanya kan ya sekitar 25 basis point.
0: Ya.
2: Tentu kenaikan yang ini besar ini kan dimaksudkan agar rupiah bisa stabil sehingga tekanan kepada ekonomi terutama bagi yang berorientasi impor ya
0: Impor,
2: yang
0: ya.
2: bahan
0: Yeah.
2: bakunya impor itu tidak mengalami kesulitan.
0: Mm-mm.
2: Tapi pada sisi lain, suku bunga ini kan menjadi beban ya bagi ekonomi dalam negeri yang memang di dalam proses berbisnis, dalam produksinya itu banyak mengandalkan pinjaman dari bank ya.
0: Oh iya,
2: Dengan
0: jadi bunganya naik ya, Pak Sutrisno.
2: ya lah, dengan kenaikan suku bunga kan otomatis biaya kan menjadi melonjak kan, kan ya kan biaya
0: Yeah.
2: cicilan dan sebagainya itu akan meningkat. Pada sisi lain kemudian daya beli masyarakat tidak terlalu baik gitu loh.
0: Mm-mm.
2: Jadi penurunan khususnya di kelas menengah gitu. Sehingga hal ini menyebabkan sejumlah pelaku usaha di sektor-sektor yang banyak mengandalkan proses produksinya menggunakan uang bank tentu sangat berat gitu ya. Saya kira seperti misalnya otomotif ya, otomotif yang terbuka
0: Ya, baik.
2: karena dia juga kena suku bunga, di sisi lain daya beli masyarakat untuk beli kendaraan juga
0: Iya,
2: tidak
0: agak melemah
2: baik
0: ya,
2: gitu.
0: tidak baik-baik
2: Ini
0: saja.
2: saya kira.
0: Oke, baik. Pak Sutrisno, ditahan dulu. Saya mungkin ada pendengar yang mau bergabung, boleh ya? Saya coba undang.
2: Silakan, silakan.
0: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun
2: Ya.
0: Anda berada, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 hari. Kita masih bicara soal potensi gelombang PHK di tengah ketidakpastian global, ya, terutama di Timur Tengah dan juga sejumlah bahan baku yang harus datangkan dari luar negeri itu tidak hanya distribusinya terganggu, tapi juga harganya juga naik sehingga akhirnya memukul para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Jadi potensi gelombang PHK dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut. Pak Agung di Jakarta, selamat malam, Pak Agung.
3: Selamat malam Mas Aja
0: Ya,
3: dan
0: silakan.
3: narasumber. Assalamualaikum
0: Pak
3: warahmatullahi
0: Sutrisno
3: wabarakatuh,
0: dari
3: Pak Indo.
0: Apindo. Ya, ya,
3: Ya,
0: Waalaikumsalam
3: Pak Indo
0: warahmatullahi
3: dari
0: wabarakatuh.
3: Apindo.
0: Silakan, Pak Agung.
3: Ya, iya, kebetulan saya pelaku usaha juga ya.
0: Ya.
3: Begini, tentang nilai tukar rupiah turun, itu kan kita tahu bahwa rupiah atau mata uang rupiah atau mata uang negara asing lain itu kan dipakai di para pelaku usaha di ekspor import.
0: Ya.
3: Dan para pelaku usaha ekspor import lebih banyak memakai mata uang asing daripada mata uang rupiah. Itu fakta. Sehingga mata uang nilai rupiah kita turun.
0: Jadi
3: Mereka lebih suka memakai mata uang asing karena memang kepercayaan, trust kepada mata uang rupiah itu kurang. Sehingga mau tidak mau kita barang-barang itu naik. Karena memang bahan baku sebagian itu yang diproduksi di Indonesia dari impor. Itu membuat barang jadi naik harganya ke konsumen. Daya beli jadi turun.
0: Oke.
3: Lalu bagaimana mengatasinya?
0: Oke.
3: Kita kan tahu bahwa ada tiga hal untuk menaikkan nilai rupiah. Yang pertama, memperhatikan iklim investasi. Karena kita tahu pajak 80% tidak tercapai target, sehingga iklim investasi dibutuhkan untuk menaikkan ekonomi. Yang kedua, itu manajemen fiskal. Itu juga harus diperbaiki.
0: Yang ketiga.
3: Pendapatan, pengeluaran, dan lain-lain. Yang ketiga, harus menciptakan clean government.
0: Ya.
3: Minim korupsi. Kalau
0: Oke,
3: ada
0: baik.
3: koruptor, dihukum berat dan
0: Baik,
3: aset uangnya dicekal.
0: makasih Pak Agung ya, pelaku usaha dari Jakarta. Pak Udin di Boyolali. Pak Udin.
4: Ya, malam.
0: Ya, silakan Pak Udin.
4: Kalau PHK kayak gini, terus cara mengatasinya atau meminimalisirnya kayak gimana, Pak?
0: Oke, itu aja. Baik, terima kasih. Tapi sebenarnya pertanyaan dasarnya sudah ada belum ya teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo itu sudah akhirnya mengambil last resort atau jalan terakhir untuk melakukan efisiensi PHK ini, Pak Sutrisno?
2: Saya kira PHK itu adalah jalan paling akhir ya.
0: Ya.
2: Saya juga tidak terlalu senang melakukan PHK gitu ya. Kecuali memang alternatif lain tidak ada. Biasanya dalam tahapan jangka pendek ini kan kita harapkan jangka pendek gajinya tidaklah berlangsung lama gitu ya.
0: Ya.
2: Yang dilakukan pengusaha itu pasti menahan ekspansi dulu. Jadi ekspansi yang investasi di sana sini itu ditahan dulu.
0: Jadi
2: Ya.
0: lapangan pekerjaan juga nggak tumbuh dong kalau gitu, Pak Sutrisno.
2: Kenapa?
0: Jadi kalau ekspansi ditahan dulu, berarti lapangan pekerjaan nggak tumbuh juga nih. Lowongan pekerjaan.
2: Ya dengan sendirinya.
0: Iya.
2: Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Karena itu menahan ekspansi bukan berarti PHK kan.
0: Iya.
2: Tetap penciptaan kesempatan kerja baru tidak terjadi, ya benar, karena kita tidak ekspansi. Dalam kondisi sulit, kan orang tidak mau gambling, ya tidak mau berspekulasi untuk membelanjakan dananya dalam kondisi yang ketidakpastian. Gitu. Itu yang pertama ya,
0: Iya.
2: jadi tidak langsung PHK ya.
0: Yang kedua apa tuh?
2: Paling-paling karena yang kedua itu efisiensi. Pasti berbagai macam pengeluaran yang tidak perlu itu dipotong.
0: Oh.
2: supaya mereka mampu mampu bertahan.
0: Contohnya apa
2: Kan
0: tuh?
2: nggak bisa kalau ya misalnya pemakaian energi listrik,
0: Oh, listrik,
2: air,
0: AC, air gitu.
2: termasuk iya
0: Oh, sama kayak di pemerintahan, kementerian
2: termasuk
0: lembaga dong.
2: lembur.
0: Termasuk lembur.
2: Ya termasuk lembur,
0: Oh.
2: termasuk lembur.
0: Iya.
2: Ya jadi kenaknya tuh lewat situ dulu ya, lewat pengurangan lembur. Ya. Yang ketiga tadi ya tidak akan melakukan rekrutmen pegawai baru. Itu yang tadi Anda katakan penciptaan lapangan kerja terganggu ya, terganggu karena kita memang tidak melakukan rekrutmen yang baru karena kondisi kan sulit ya.
0: Iya.
2: Nah, baru kalau semua langkah-langkah ini kemudian tidak bisa mengatasi persoalan, ya bagian dari efisiensi tadi adalah kemudian mengurangi tenaga kerja gitu.
0: Ya, oke.
2: Itu
0: Kita itu
2: prosesnya
0: tahapannya ya.
2: seperti tidak tidak serta-merta. Iya.
0: Oke.
2: Nah,
0: Pak.
2: kalau kita kemudian memperhentikan orang kan itu biaya kan kasih pesangon kasih ini kasih
0: Iya.
2: itu enggak
0: Enggak sedikit,
2: nggak
0: ya.
2: semudah itu ya. Dari mana duitnya kalau ekonomi
0: Iya, Pak Sutrisno,
2: ya itu
0: sekarang
2: ya.
0: ini pada tahap mana nih? Itu kan ada beberapa tahapan tuh sebelum akhirnya ke pemutusan hubungan kerja. Nah, sekarang ini pada tahap mana, Pak Sutrisno, para
2: Sekarang
0: perusahaan?
2: ini pada tahap menahan ekspansi dan melakukan efisiensi itu melakukan ekspansi jadi ekspansi investasi-investasi baru
0: Ya.
2: tunda dulu lah gitu
0: Oh, gitu.
2: tunda dulu kan kemudian efisiensi tadi yang saya katakan berbagai macam yang costing yang menimbulkan biaya itu akan di ya, gitu.
0: Iya, Pak Sutrisno, dari teman-teman yang tergabung dalam Apindo, sektor usaha mana tuh yang paling terdampak dengan kondisi ini?
2: Pertama adalah sektor yang memang kegiatan untung kepada kredit perbankan ya.
0: Oke. Okay.
2: Seperti misalnya tadi otomotif, kemudian manufacturing, ya terus UKM-UKM juga banyak ya yang mengalami problem karena mereka juga punya pinjaman di perbankan ya.
0: Iya.
2: Kan ini kan ada dua tekanan ya, yang satu tekanan biaya yang meningkat, yang kedua tekanan daya beli yang turun gitu. Jadi biayanya bertambah tapi yang beli sedikit gitu, karena kelas
0: Iya.
2: menengah, daya beli kelas menengah itu
0: Iya.
2: mengalami penurunan yang cukup
0: Da
2: signifikan gitu.
0: signifikan.
2: Nah, itulah yang tentu kita tidak berharap kondisi semacam ini berlangsung
0: Berlarut-larut
2: lama
0: ya,
2: ya.
0: ya.
2: Ya.
0: Ya, tapi sebenarnya kalau dari pengusaha dari Apindo sendiri, kondisi untuk tidak memperluas ekspansi usaha ini pada stage ini, pada tahapan ini, bisa bertahan berapa lama sebelum akhirnya ke stage-stage selanjutnya, ke tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan akhirnya
2: Ya
0: melakukan
2: kalau
0: PHK?
2: ini berlangsung sampai katakan 6 bulan gitu ya pasti
0: 6 bulan itu terhitung
2: mulai
0: dari
2: itu
0: Januari kemarin atau 6 bulan
2: kalau
0: dari
2: masih
0: bulan ini?
2: satu trimester satu kuartal ya mungkin masih oke lah
0: Oh gitu.
2: tapi kalau lewat dari dua kuartal kan udah berat ya gitu
0: Juni,
2: ya
0: Juni,
2: memang PHK
0: Juni ya.
2: bisa jadi akan terjadi
0: Oke. Okay.
2: ya walaupun sekarang di sektor-sektor tertentu udah banyak ya tekstil dan pakaian-pakaian
0: Iya
2: jadi alas
0: benar-benar.
2: kaki itu kan
0: Sudah mulai kolaps
2: sudah
0: ya.
2: terjadi ya karena
0: Iya.
2: apa karena memang situasi global pasar mereka juga terganggu
0: Iya.
2: perang perang di Timur Tengah ya di Iran
0: Iya.
2: itu kan mengganggu jalur distribusi ya kan
0: Iya, terganggu distribusinya
2: kemudian
0: tuh.
2: juga iya dan mereka juga apa belanja untuk pakaian tekstil gitu kan kemudian masih bisa ditunda gitu
0: Betul, ya tidak
2: sarana-sarana
0: barang-barang
2: selanjutnya
0: kebutuhan
2: itu
0: pokok ya, terutama ya barang sekunder lah gitu ya. Pak Sutrisno,
2: gitu.
0: terakhir ini pertanyaan saya, apa sebenarnya yang diharapkan, kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha agar bisa survive, atau agar kondisi ini tidak berlarut-larut sehingga akhirnya sampai menimbulkan PHK?
2: Pertama itu saya kira kepastian hukum ya, penanganan kepastian, jangan gonta-ganti terus-menerus gitu. Kemarin tiba-tiba muncul untuk ekspor hasil alam ditangani oleh BUMN tunggal, yang lainnya nggak boleh ekspor. Nah ini kan menyebabkan gonjang-ganjing ya dari sisi pelaku usaha. Kemudian juga kenyamanan ya, terus birokrasi dan peraturan itu dalam kondisi yang sulit ini jangan ditambah-tambah terus. Makin banyak peraturan semakin
0: oh gitu.
2: Ya bisa apa-apa ya. Tentu kita menginginkan juga adanya relaksasi ya pajak, terutama bagi sektor-sektor yang terdampak tadi yang kita sebutkan tadi. Itu mesti ada upaya untuk memberikan dukungan kepada mereka, jangan dikejar-kejar terus pajaknya, orang lagi susah ya.
0: Yeah.
2: Dan kalau dia terdampak juga secara moneter, mungkin suku bunganya juga dibantulah ya, diringankan, kemudian cicilannya juga di reschedule dan sebagainya. Dan bagi industri yang padat karya ini juga penting, terutama UKM-UKM, jangan sampai mereka berkukur, kehilangan kerjaan ya. Skema subsidi bunga seperti KUR saya kira perlu dilakukan. Dan dari sisi fiskal, selain pajak tadi direlaksasi, pembelanjaan itu juga diarahkan agar bisa menciptakan daya beli bagi sektor-sektor yang terdampak tadi. Gitu. Sehingga dia juga tetap bisa hidup.
0: Oke, okay, kalau
2: jadi gitu. Saya kira pentinglah ke depan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah.
0: Oke, okay, kalau gitu. Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya bersama PT GRRI. Selamat sampai tujuan, Pak. Masih di jalan ya?
2: Iya, iya. Mau ke mana nih?
0: Mana?
2: Mau ke Cina.
0: Oh, ke Cina. Oke, okay, baik. Selamat sampai tujuan, Pak Sutrisno. Terima kasih. Selamat malam.
2: Terima kasih.
0: Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono, sudah kami ajak berbincang dalam tujuh poin kita malam hari ini.
5: Wawancara Pro 3. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan calon pemimpin badan usaha milik negara melalui Presidential Future Leader Program 2026. Teddy mengatakan Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan bangsa ditentukan oleh kualitas pemimpin masa depan yang dimiliki Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menyiapkan generasi pemimpin BUMN yang mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Hasibuan mengajak masyarakat saling percaya dan kompak menghadapi dampak ketidakpastian ekonomi global. Oto mengatakan kondisi ekonomi global saat ini menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah yang masih memanas dan berdampak pada perekonomian berbagai negara. Kepercayaan antar masyarakat dan pemerintah menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengecam keras penjagatan kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2 atau generasi kedua point oleh Israel di perairan internasional serta perlakuan terhadap para relawan termasuk 9 WNI yang telah dipulangkan ke Indonesia. Tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan pemerintah Indonesia mengecam perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan oleh militer Israel. Dari dunia olahraga, pemain asal Brazil Bruno Paraiba mengumumkan secara resmi berpisah dengan Persibaya Surabaya untuk mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027 yang disampaikan melalui sosial medianya usai berakhirnya musim ini. Penyerang asal Brazil itu mengaku sempat mengalami cedera pada Januari 2026 sehingga harus menepi hampir 2 bulan dari lapangan. Namun tetap berusaha menunjukkan dedikasi kepada tim selama masa pemulihan. Bruno mengatakan keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama diambil setelah pembicaraan dengan pelatih dan manajemen klub, terutama mempertimbangkan kondisi cedera yang dialaminya.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar dunia internasional bersyukur atas kebebasan para relawan kemanusiaan termasuk Indonesia. Warga negara Indonesia 9 diantaranya yang sudah kembali ke tanah air yang ikut dalam aksi kemanusiaan di Global Smut Flotilla ditahan oleh Israel. Nah, kita akan membahas hal ini. Indonesia berhasil memulangkan 9 warga negara Indonesia yang 9 warga negara Indonesia aktivis ya tepatnya yang ditangkap oleh Israel yang dikabarkan sudah kembali ke tanah air. Kita akan berbincang bersama pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Prof, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar.
2: Iya, kabar baik ya, Prof.
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Ya. Ini juga kabar baik bahwa telah dibebaskan semuanya ya dari Global Smut Flotilla, termasuk juga warga negara Indonesia yang ikut di dalamnya. Pelajaran sebelum sampai ke situ, saya ingin tahu bagaimana situasi ini direspon oleh pemerintah Indonesia sehingga sampai dengan akhirnya pemulangan warga negara Indonesia ini, Prof.
3: Ya, itu kan pada awalnya kita prihatin ya atas ditangkapnya 9 WNI yang ada di sana, sehingga tuntutan dari berbagai elemen di Indonesia kan meminta agar pemerintah Indonesia bisa melakukan berbagai upaya diplomasi melalui saluran-saluran yang dimiliki untuk bisa membebaskan dan membawa pulang 9 WNI itu secara selamat ya sampai di Indonesia. Dan saat ini kan tentu kita bersyukur ya bahwa mereka sudah bisa sampai di Indonesia, walaupun ketika di tahanan di penjara Israel kan mereka mendapatkan berbagai
2: penyiksaan,
3: penyiksaan, kekerasan dan lain sebagainya. Tapi dengan selamat sampai ke tanah air, saya kira ya kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah, berbagai diplomasi, langkah-langkah yang dilakukan melalui beberapa negara mitra ya, termasuk Turki yang memiliki kontribusi di dalam pembebasan para warga negara Indonesia yang ditahan di Israel.
2: Oke, apa pelajaran yang bisa dipetik dari situasi ini? Karena bisa jadi ketika ada pengiriman aksi kemanusiaan lagi atau Global Smut Flotilla untuk di gelombang ketiga, keempat, dan seterusnya itu akan terjadi lagi seperti ini, Prof.
3: Ya, tentu kan kita harus memperkuat ya hubungan dengan negara-negara mitra, terutama mereka yang memiliki hubungan formal ya dengan Israel, sehingga setiap kali ada pengiriman atau gelombang ya Global Smut Flotilla itu bisa diantisipasi. Dan tentu mereka kan juga dibekali ya dengan berbagai hal kemungkinan mengenai hak mereka dan segalanya, sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi tentu dunia internasional kan juga memberikan sorotan ya atas pelanggaran dari apa yang dilakukan oleh Israel, karena penangkapan katakanlah disebut sebagai penculikan karena itu kan dilakukan di luar wilayah Israel ya, ketika di laut Mediterania, kemudian mereka ditangkap, diambil untuk dibawa ke Israel. Nah, aspek-aspek hukum internasional kan juga harus menjadi perhatian, sehingga ketika nanti ada gelombang berikutnya dan berpotensi juga untuk tidak dikembalikan, maka kan juga harus dimitigasi secara hukum ya internasional, agar tentu siap, karena ini kan gelombang kemanusiaan dan penangkapan itu kan tidak menyurutkan ya langkah-langkah teman-teman aktivis kemanusiaan untuk terus menyuarakan aksi-aksi kemanusiaan, termasuk pengiriman donasi dan juga bantuan ke Gaza ya melalui jalur laut yang mereka sebut sebagai Global Sumut Flotilla itu.
2: Ya, yang ketika Global Sumut Flotilla yang entah keberapa ya, yang di situ juga ada Greta Thunberg, salah seorang aktivis dunia, di sempat berbicara juga di PBB, itu pun sama penangkapannya di luar teritori Israel, di laut bebas, dan itu karena ada pelanggaran juga tentunya, pelanggaran hukum internasional, ditambah lagi ada penahanan secara sepihak tanpa adanya proses hukum, lalu kemudian ada penyiksaan dan lain sebagainya. Toh setelah itu nothing happen, nggak terjadi apa-apa, Prof. Sepertinya tidak ada sanksi dan lain sebagainya, dan ini terjadi lagi, Profesor, tanggapannya?
3: Ya tentu kan upaya itu kan perlu terus ya digelorakan semangatnya, dan ini kan jumlah Global Sumut Flotilla ini kan sebenarnya sangat besar ya, karena melibatkan berbagai negara, warga negara ya. Ya, walaupun ya sebagian juga sudah dihadang, belum sampai pada mendekati ya, tetapi kan semangat itu harus terus dilakukan untuk menjadi tekanan kepada Israel bahwa genosida, pembunuhan, dan juga ancaman kelaparan yang sangat kritis ya saat ini itu kan masih terus berlangsung ya di tengah-tengah perang antara Israel, Amerika dengan Iran, yang fokus dunia kan lebih ke Selat Hormuz, sementara di Gaza ya, saya kira tadi itu genosida, pengeboman, dan juga ya, berbagai pelanggaran kemanusiaan itu kan terus berlangsung ya, sehingga dukungan dunia internasional terhadap rakyat Palestina kan memang harus terus ya dijaga begitu ya, agar sampai kemudian membawa perjuangan pada kemerdekaan rakyat Palestina.
2: Iya, itu pada tataran diplomatis tuh, kita dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga mengecam aksi tersebut. Tapi kemudian setelah itu tidak ada sanksi. Dorongan apapun itu pun dilakukan oleh negara-negara yang aktivisnya ditangkap, tidak hanya dari Indonesia, kecaman demi kecaman. Apa yang harus dilakukan ya agar ada efek jera lah minimal begitu, Prof. Sepertinya tidak tersentuh oleh hukum internasional kalau Israel, Prof. Mereka bisa melakukan apapun, dan ketika akan ada pengiriman aksi kemanusiaan lagi, prosentase untuk terjadi lagi seperti ini akan terus terjadi, sangat tinggi sekali, Prof.
3: Ya, tentu kan belajar dari sini ya, beberapa negara yang untuk tujuan kemanusiaan ini tentu kan membuktikan bahwa ya Israel tadi ya menjadi sewenang-wenang, kemudian seakan-akan tidak ada yang bisa menyentuh secara hukum. Maka keputusan Mahkamah Internasional ya berkaitan dengan status Benjamin Netanyahu ya sebagai penjahat perang ya harus kemudian terus ditegaskan kembali, sehingga negara-negara yang mengalami, warga negaranya ya mengalami tadi penyiksaan, bisa kemudian menanggapi ya, dengan menyatakan bahwa ya sewaktu-waktu Benyamin Netanyahu itu bisa ditangkap apabila ke negaranya. Nah, kondisi ini saya kira harus diperkuat ya, jangan sampai malah justru Mahkamah Internasional, pengadilan internasional itu yang mendapat tekanan, ancaman dari Israel. Kalau itu yang terjadi kan justru hukum internasional dikalahkan oleh Israel. Maka saya kira ya perlu solidaritas ya global, sebagaimana Global Sumut Flotilla, untuk kemudian bisa terus
2: ya, terus melakukan itu ya. Oke.
3: Okay. Iya, tidak pernah berhenti begitu.
2: Nah, kalau begitu sebenarnya kan itu hak setiap warga negara untuk ikut dalam gerakan kemanusiaan. Termasuk pemerintah Indonesia tidak bisa melarang misalkan saya ikut ke dalam aksi kemanusiaan tersebut. Yang bisa dilakukan apa nih? Karena mungkin persentase akan terjadi hal serupa itu di kemudian hari persentasenya besar sekali, Prof. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi itu, memitigasi itu, Prof?
3: Ya, tentu kan juga biar bagaimanapun semangat Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina, dan aksi-aksi ini kan bagian upaya ya pada menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina. Maka tentu ya advokasi dan juga pembekalan ya yang diberikan oleh pemerintah ya harus dilakukan secara tegas ya, tidak perlu ditutup-tutupi bahwa pemerintah memang mendukung aksi-aksi damai untuk kemanusiaan. Sebagaimana negara-negara lain kan, terutama Turki itu kan juga secara tegas ya, memberikan dukungan advokasi ya kepada rakyatnya untuk melakukan itu, walaupun Turki sendiri memiliki hubungan formal ya dengan Israel. Apalagi kita yang
2: tidak mengakui.
3: Menolak, harusnya kan lebih kuat dari Turki.
2: Iya, artinya sebelum berangkat itu para aktivis kemanusiaan dari warga negara Indonesia khususnya harus diberikan pemahaman ini seterang-terangnya, sejujur-jujurnya, jika kemungkinan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa secara maksimal melindungi mereka saat mereka berada di sana karena kendali dari atau yurisdiksi otoritas Israel dan lain sebagainya. Kondisi itu harus dijelaskan secara gamblang terlebih dahulu, begitu resiko-resikonya, Prof.
3: Ya, itu kan juga sebagai realitas ya yang dihadapi ya oleh mereka yang memperjuangkan hak rakyat Palestina ya, posisi Indonesia ya, tentu dengan begitu harusnya semakin memperkuat ya posisi ya, karena kan tidak ada kaitannya dengan Israel begitu. Nah, itu tentu juga bisa diperkuat dengan selalu membangun komunikasi ya dengan negara-negara lain, terutama negara di kawasan Timur Tengah yang warga negaranya juga ikut terlibat. Misalnya saja juga mereka juga punya hubungan bilateral dengan Israel ya.
2: Okay.
3: Nah, begitu saya kira ya.
2: Iya, Profesor, kan kalau Profesor sebagai pengamat geopolitik Timur Tengah nih, koreksi saya jika saya salah, bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah ini itu kan memang apa bisa dikatakan tuh negara-negara yang aliansi dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Israel itu banyak yang mengatakan ya satu entitas, meskipun tidak ya tentunya secara yuridis formal. Jadi ketika bicara soal aksi kemanusiaan yang menginginkan agar Israel itu atau pemimpin Israel itu dihukum secara hukum internasional dan sebagainya, negara mana sebenarnya itu yang bisa berpotensi menjadi lobby Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, untuk bisa menjadi safety exit gitu ya, pintu keluar aman bagi warga negara Indonesia ketika terjadi sesuatu di Timur Tengah ini?
3: Ya, sekarang ini kan yang memberikan dukungan ya, perlindungan kan dari Turki ya, karena keberangkatan dari warga Indonesia kan sebagian besar lewat Turki karena mereka memfasilitasi. Sementara kalau melalui negara-negara lain seperti melalui Mesir ataupun juga ya wilayah lain di negara Arab ya, mereka cenderung menjaga hubungan baik dengan Israel, tidak mau beresiko ya, karena mereka kan secara geografis geopolitiknya kan dekat dengan Israel, karena ancaman itu kan sewaktu-waktu bisa mereka rasakan. Sementara Turki kan jauh, sementara Turki juga punya menjadi anggota NATO ya, sehingga Israel juga tidak mudah sewenang-wenang untuk kemudian melakukan ancaman terhadap Turki. Dan negara-negara Arab yang lain kan memang posisinya agak lemah karena hubungan dekatnya dengan Amerika. Hubungan baik dengan Amerika kan otomatis juga ya harus menjalin hubungan dengan Israel ya, walaupun tidak langsung. Saya kira ya memang yang sangat strategis saat ini ya
2: Turki.
3: Dengan Turki ya.
2: Turki, oke. itu bisa dilakukan untuk memitigasi jika terjadi sesuatu sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan gitu ya dengan Turki. Tapi sejauh ini kan memang hubungan Indonesia dengan Turki cukup cukup hangat ya, tidak ada pasang surut naik turun gitu ya, Prof.
3: Ya, saya kira hubungan kita kan semakin kuat ya, termasuk pembelian pesawat kan dari Turki ya. Mm-hmm. Itu kan jumlahnya cukup signifikan, kemudian juga kerjasama dalam pembuatan drone sekarang ini kan juga menguat ya hubungan Indonesia dengan Turki. Dan saya kira kan memiliki kesamaan ya dalam hal dukungan terhadap rakyat Palestina dan pentingnya two-state solution. Ini kan saya kira dengan potensi gelombang berikutnya, tentu ini akan bisa semakin diperkuat kerjasama, terutama dalam perlindungan warga negara yang mungkin akan melanjutkan aksi-aksi yang gelombang-gelombang yang akan terjadi. Ya.
2: Oke, baik. Baik kalau gitu. Prof, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Selamat malam, Prof.
3: Sama-sama, Mas Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, sudah kami ajak berbincang. Dan kini kami hadirkan konferensi pers dari kepulangan 9 warga negara Indonesia dari misi kemanusiaan yang ikut serta dalam aksi Global Sumut Flotilla.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel, yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke 9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, dan juga konvoy Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara.

0: kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimon Herawati, Steering Committee Global Sumut Flotilla. Jadi panitia pusat global sekaligus juga koordinator dari Global Peace Convoy. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Sumut Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke ASDOT kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum. Sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di ASDOT, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Sumut Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas lalu kemudian dibawa ke ASDOT. Di situ kemudian alhamdulillah Turkiye memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turkiye hanya akan mengirimkan satu pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam satu pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul. Jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turkiye bersedia mengirimkan 3 pesawat. Alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turkiye behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam dalam penjara. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di ASDOT 428, lalu proses registrasi, proses pendampingan hukum dibawa ke penjara Ketziot. Dari penjara Ketziot proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian di

0: bawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eilat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi, kami adalah GSF Global, saya salah satunya. Berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul, supaya memudahkan proses visum, proses membangun kasus dan seterusnya. Maka dari satu pesawat, Turkiye mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf di Mesir dan di Jordan, karena saya mempersiapkan jika teman-teman saya dan juga di Siprus ada komunikasi, jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada. Akan tetapi ada tim Global Smooth Flotilla di sana, but just in case, seperti itu.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
6: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI, serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
5: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turkiye, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
6: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
5: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
6: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
7: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan Saya sempat disetrum juga beberapa kali. Iya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
6: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
9: Ya, kita lanjutkan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI di kesempatan kali ini. Pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan peternak kurban agar memperhatikan tata cara penanganan daging dan kebersihan lokasi penyembelihan.
10: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan tata cara penanganan daging dan kebersihan lokasi penyembelihan guna mencegah pencemaran serta menjaga kualitas daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Medik veteriner ahli pertama, Dr. Hewan King Algio Jordan Purba, mengatakan proses penyembelihan hewan kurban harus memenuhi standar higienitas mulai dari kebersihan petugas peralatan hingga tempat pemotongan. Menurutnya, penanganan yang tidak tepat dapat memicu kontaminasi bakteri pada daging kurban.
11: Untuk menghindari kontaminasi silang oleh petugas, diperlukan ketentuan prosedur sebagai berikut, yaitu menjaga kebersihan diri dengan memakai pakaian yang bersih. Kalau boleh itu ada yang menggunakan apron, menggunakan sepatu boots juga. Kerap mencuci tangan setelah menyentuh atau memegang benda atau bahan yang kotor, terutama setelah dari toilet. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan sekitar proses penanganan daging kurban. Tugas penyembelih juga harus sehat jasmani dan rohani karena pekerjaannya cukup berat dan juga memiliki keterampilan teknis tentang tata cara penyembelihan yang baik dan benar.
10: Dr. Hewan King juga menjelaskan lokasi penyembelihan juga harus memiliki penampungan limbah agar darah dan sisa jeroan tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, daging dan jeroan diminta dipisahkan saat pengemasan maupun distribusi untuk menjaga kualitas daging tetap aman dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, Kepala UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumatera Utara, Dr. Hewan Hari Setiawan, mengatakan panitia kurban juga perlu memperhatikan kondisi hewan sebelum disembelih. Hewan kurban harus dipastikan sehat, tidak stres, dan mendapat tempat penampungan yang layak sebelum proses pemotongan.
12: Kita harus juga memperhatikan kaedah-kaedah kesejahteraan hewannya. Jangan kita, karena momennya Idul Adha, kita melupakan kesejahteraan hewan dalam saat pemotongan. Ada 5 prinsip. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Jadi kalau merasa lapar, kurang pakannya, kemudian minum juga terbatas, itu juga tidak boleh. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan. Jadi kandang penampungan juga harus diperhatikan.
10: Lebih lanjut, Hari menambahkan, hewan kurban yang stres akibat perlakuan kasar atau kondisi penampungan yang buruk berpotensi menghasilkan daging yang cepat rusak dan menurunkan kualitasnya. Karena itu, panitia kurban diminta memperhatikan kesejahteraan hewan sejak proses pengangkutan hingga penyembelihan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
9: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Camat Bengkalis mengatakan bahwa inovasi bank saku atau bank sampah desa dan kelurahan di Kecamatan Bengkalis didorong menjadi model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melibatkan partisipasi dari masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani.
13: Pemerintah Kecamatan Bengkalis meluncurkan inovasi Bank Saku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang dijalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah rumah tangga antara desa dan kelurahan se-Kecamatan Bengkalis dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Program yang diluncurkan di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026 tersebut menjadi langkah awal membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari tingkat sumbernya. Selain mendorong lingkungan yang lebih bersih, program ini juga diharapkan mampu menciptakan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai jual. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyampaikan, masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap sampah karena sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat.
14: Ini yang benar-benar bisa menggunakan perekonomian gitu, bisa kita berbagi kepada masyarakat gitu, sehingga jangan beranggap sampah ini hanya sampah masyarakat yang tidak ada gunanya, tapi melalui sampah-sampah ini bisa
13: sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menilai pengelolaan sampah berbasis desa dan kelurahan menjadi strategi penting dalam menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya berfokus pada pengangkutan, melainkan harus dimulai dari kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga.
15: Ini merupakan gerakan perubahan melalui launching inovasi Bank Saku dan penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih tertata, berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif ya, hingga tingkat desa dan kelurahan. Jadi kita mulai dari awal.
13: DLH Kabupaten Bengkalis menyebut pola pengelolaan sampah berbasis sumber kini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Adipura, di mana daerah tidak hanya dinilai dari kebersihan kota, tetapi juga dari kemampuan mengelola sampah hingga ke tingkat masyarakat. Melalui program Bank Saku, pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap terbentuk budaya baru dalam pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
16: Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa malam.

0: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan generasi muda Indonesia untuk mewaspadai bentuk baru penjajahan di era digital melalui dominasi algoritma media sosial dan platform digital. Menurutnya, kehidupan masyarakat saat ini semakin dipengaruhi oleh ruang digital yang dikendalikan algoritma, sehingga perlahan membentuk pola pikir, perilaku, hingga persepsi publik terhadap suatu informasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar sekretaris BPBD Bintan mengatakan peran masyarakat dalam mencegah karhutlah sangat penting, mulai dari tingkat RT, RW, lurah hingga camat, terutama ketika atau saat musim kemarau.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan mencatat sebanyak 394 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terjadi di Kabupaten Bintan selama periode Januari hingga April 2026. Kasus tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan di wilayah Bintan. Sekretaris BPBD Kabupaten Bintan Agus Aryadi mengatakan tingginya angka karhutlah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu BPBD terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutlah, mulai dari tingkat RT, RW, lurah hingga kecamatan, terutama saat musim kemarau. Agus juga menyebutkan wilayah dengan kasus karhutlah terbanyak berada di Tanjung Uban, Toapaya, dan Bintan Timur. Sementara itu wilayah UPTD Toapaya mencakup kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, dan Teluk Bintan. Terkait kesiapsiagaan, BPBD memastikan seluruh armada pemadam dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk penanganan kebakaran di setiap wilayah UPTD.
2: Memang kita tahu bersama bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan kurun waktu 3 bulan kemarin, sejak Januari hingga April, angka kejadian di Kabupaten Bintan cukup tinggi, yaitu sebanyak 349 titik kebakaran hutan dan lahan. Itu tersebar di beberapa kecamatan. Saya menyampaikan himbauan dan saya menyampaikan peran serta masyarakat, khususnya RT, RW, kepada lurah, kepada camat, untuk sama-sama kita menjaga lingkungan kita di saat musim pancaroba.
1: Agus Aryadi juga menambahkan, selain karhutlah, BPBD Bintan juga menyoroti kemunculan buaya di sejumlah titik wilayah. Saat ini, BPBD bersama instansi terkait tengah membentuk satuan tugas untuk penanganan satwa tersebut. Danilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. PT ASDP Indonesia Ferry Persero bersama pemerintah Provinsi Aceh memperkuat jalur logistik wilayah Barat Indonesia melalui pengoperasian lintas penyeberangan Jakarta Malhayati untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi distribusi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Direktur Utama ASDP Yosianis Marciano mengatakan, ASDP terus memperkuat peran sebagai tulang punggung konektivitas antar pulau nasional. Pengembangan lintas Jakarta-Malahayati bukan sekedar membuat rute baru, melainkan bagian dari transformasi layanan ASDP dalam memperkuat ekosistem long distance ferry yang lebih efisien, modern, dan terintegrasi. Lintasan ini diharapkan menjadi katalis penguatan distribusi logistik nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan perdagangan pariwisata dan ekonomi di Aceh maupun kawasan Barat Indonesia secara lebih luas.

PT PLN menyampaikan sistem kelistrikan di Sumatera yang sempat mengalami blackout atau pemadaman total pada hari Jumat 22 Mei 2026 lalu, kini telah sepenuhnya kembali normal. PLN menyelesaikan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera pasca gangguan meluas pada jaringan transmisi interkoneksi Sumatera hingga Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Telah mengoptimalkan 176 gardu induk yang sempat terdampak dan pasokan listrik kepada pelanggan kembali pulih secara bertahap. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN melakukan upaya bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di daerah untuk pengoptimalan secara bertahap pada sistem pembangkit jaringan transmisi, gardu induk hingga distribusi listrik kepada seluruh masyarakat. Dari mancanegara, Indonesia bersama 17 negara lain mengutuk keras langkah ilegal dan tidak dapat diterima yang diambil oleh wilayah Somaliland untuk membuka kedutaan di Yerusalem yang diduduki oleh Israel. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui platform media sosial Twitter atau X menyatakan hal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi internasional serta merupakan pelanggaran langsung terhadap status hukum dan sejarah Yerusalem yang diduduki. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri menegaskan kembali penolakan mereka terhadap sejumlah tindakan sepihak yang bertujuan memperkuat realitas ilegal di Yerusalem yang diduduki atau memberikan legitimasi kepada entitas atau pengaturan apapun yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Dari dunia olahraga, atlet downhill Andi Prayoga memenangi kelas men elite pada putaran perdana 76 Indonesian Downhill 2026 di Bukit Hijau Bike Park Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Rider tim Mud Brother PVR Industries itu menjadi tercepat setelah membukukan waktu 2 menit 39,49 detik di lintasan sepanjang 1650 meter yang memiliki karakter curam dan teknikal. Andi unggul tipis atas Agung Prio Apriliano dari Astrindo Racing yang mencatatkan waktu 2 menit 40,02 detik. Sedangkan di posisi ketiga ditempati oleh Muhammad Abdul Hakim dari 76 atau 76 Rider Squad dengan waktu 2 menit 41,26 detik.

0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mengatur mekanisme registrasi dokter pendidik klinis atau dokdiknis sebagai dosen tetap lewat peraturan Mendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Melalui aturan ini diperjelas dalam keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi tetap mewajibkan bekerja penuh waktu, memenuhi beban kerja maksimal 12 satuan kredit semester, serta menjalankan tridharma perguruan tinggi untuk menunjang tahap karir akademik mereka hingga jenjang profesor. Disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek, Sri Suning, dalam keterangan persnya pada kemarin, ya, tanggal 23 Mei 2026, sosialisasi kebijakan ini penting agar para pemangku kepentingan memahami prosedur pengelolaan karir dosen klinis. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dalam implementasi kebijakan registrasi dosen dokter pendidikan klinis sebagai dosen tetap dan tentu saja meningkatkan kualitas layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen di seluruh wilayah Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Sementara itu, pendengar, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menghadiri rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI yang bertempat di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Jakarta, membahas sejumlah agenda diantaranya evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Kebudayaan tahun 2025, rencana strategis tahun 2026, serta pengembangan penulisan sejarah Indonesia. Jadi dalam kesempatan itu Kementerian Budaya melalui Menteri Budaya Fadli Zon mengatakan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Fadli Zon juga menyampaikan sejumlah program yang akan terus diperkuat, antara lain fasilitas Semarak Budaya dengan tingkat penyaluran hampir 100% di bulan ini, peningkatan signifikan penerima dana abadi kebudayaan, serta respon penanganan bencana di Sumatera yang mencakup bantuan logistik, pemulihan cagar budaya, dan juga dukungan sumber daya manusia kebudayaan. Dalam paparannya juga disampaikan, koordinasi dengan pemerintah daerah agar potensi cagar budaya yang ada di Indonesia tidak terhambat oleh persoalan administrasi. Dalam paparannya dalam penulisan sejarah, Fadli Zon menyampaikan bahwa kementerian telah menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman dan memulai penulisan buku sejarah Indonesia yang melibatkan ada 123 penulis terdiri dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi. Buku ini terdiri dari 10 jilid utama dan 1 jilid fakta aneka dengan total lebih dari 8.000 halaman dan telah diluncurkan pada Desember 2025. Di tahun 2026 ini, Kementerian menargetkan penulisan lebih lanjut sejarah yang mencakup perjuangan mempertahankan kemerdekaan, antara lain di tahun 1945, serta beberapa sejarah kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pendengar, 5 pemuda asal Bandung yang tergabung dalam Pandawara Group meraih 2 rekor dunia dari Guinness World Record. Kabar ini diumumkan langsung melalui media sosial resmi mereka yang memperlihatkan 2 sertifikat penghargaan yang terima. Pandawara Group meraih rekor sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut media sosial terbanyak sedunia. Saat ini kelompok itu memiliki lebih dari 12 juta pengikut di platform TikTok berkat konten edukasi lingkungan yang rutin mereka bagikan. Satu lagi catatan rekor dunia dalam kategori membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dengan waktu tercepat. Rekor itu dinilai sejalan dengan kampanye mereka yang terus mengajak masyarakat memilih dan memilah sampah plastik sebelum dibuang. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, terkait dengan paparan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR, berikut kami hadirkan selengkapnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, Ibu Kurniasi, pimpinan rapat, Bapak Lalu, dan juga seluruh anggota Komisi 10 yang kami hormati. Kami dari Kementerian Kebudayaan semua lengkap hadir di sini. Pak Wamen, Pak Sekjen, Ibu Irjen dan Dirjen, serta Eselon 1 dan Eselon 2 lain. Untuk mempersingkat waktu, pertama kami sudah juga buatkan dalam satu paparan yang telah dibagikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin sekalian. Untuk yang pertama soal perkembangan penanganan cagar budaya di daerah bencana, telah disalurkan tentu pada waktu akhir tahun 2025 sebesar totalnya 9,69 miliar rupiah sebagai bagian dari upaya untuk ketika itu membantu masyarakat seniman budayawan dan juga cagar-cagar budaya yang terdampak. Penyaluran ini bantuan logistik untuk kebutuhan dasar sebesar 1,45 miliar dari APBN, kemudian juga perbaikan sarana-prasarana itu 8,11 miliar juga bersumber dari APBN, dan sisanya 113 juta dari donasi pegawai Kementerian Kebudayaan, dan di situ telah direalisasikan sepenuhnya melalui Balai Pelestarian Kebudayaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya terdampak, itu 8, yang pertama itu untuk logistik di awal itu pada tanggap darurat disalurkan 1,456 miliar rupiah melalui BPK, tiga itu istilahnya Balai Pelestarian Kebudayaan. Kemudian untuk sarana-prasarana didistribusikan untuk 98 cagar budaya dan ODCB di 19 kabupaten kota yang terdampak melalui tiga unit pelaksana teknis BPK. Dan untuk dukungan SDM kebudayaan, khususnya tenaga pelestari, juru pelihara, seniman atau pegawai terdampak, ini disalurkan 113 juta rupiah, karena banyak juga juru pelihara, seniman, beberapa yang terkena dampak di daerah tersebut. Jadi, yang waktu itu telah direalisasikan adalah hal ini, mengenai rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 2026, ini juga sudah ada datanya dalam perencanaan program perbaikan untuk pemulihan masyarakat dan ekosistem kebudayaan di Aceh 325 cagar budaya, Sumatera Utara 13, Sumatera Barat 21 cagar budaya dan 1 situs UNESCO, Sulawesi Utara 5 cagar budaya dan Maluku Utara dalam kajian. Ini yang terkait pertama dengan tema pertama. Yang kedua, kalau bisa saya langsung lanjutkan, tentang implementasi Dana Indonesia Raya. Memang telah kita ubah namanya, tadinya namanya Dana Indonesia, nah ini callingnya aja, menjadi Dana Indonesia Raya. Saya kira ini sejalan dengan perubahan juga nomenklatur yang tadinya ini di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, sekarang jadi Kementerian Kebudayaan, dan juga untuk menandai sebuah satu stage baru. Jumlah proposal yang diterima pada tahun 2025 itu 6.431 dari 36 provinsi. Ada dua provinsi yang sama sekali tidak ada atau kekosongan, yaitu Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan. Ini tidak ada sama sekali. Karena memang waktu itu bebas, ya, terbuka. Sebelumnya penerima di tahun 2024 ketika masih Direktorat Jenderal itu hanya sekitar 300-an. Nah, pada waktu kementerian kita buka semakin luas, semakin terbuka, inklusif, transparan, dan kita ingin semakin banyak beneficiaries atau penerima, sehingga terjadi satu kenaikan jumlah proposal yang diterima. Itu kenaikannya itu sampai 200% dibandingkan 2024. Dan terrealisasi, memang distribusinya relatif pada waktu itu didominasi di Jawa. Kalau kita lihat di sini paling banyak dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di luar Jawa yang paling banyak itu adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Kira-kira itu. Lalu yang terrealisasi, karena ini sifatnya juga setengah kompetisi, jadi tidak semua proposal tentu memenuhi syarat. Ada juga yang mungkin program yang diajukan di dalam proposal tersebut dianggap oleh para juri yang menyeleksi itu kita seleksi dengan cara terbuka. Akhirnya penerima itu adalah 2.821 penerima yang ditetapkan melalui SK. Jadi ada kenaikan sekitar 694% penerima ini dibandingkan dengan penerima tahun 2024, yaitu 355. Dan sekarang memang sudah terrealisasi semua. Memang ada sejumlah, harus diakui, keluhan terutama dari komunitas-komunitas yang mendaftar, karena dana ini kan tidak hanya melalui Kementerian Kebudayaan, tetapi Kementerian Kebudayaan menyeleksi dan prosesnya kemudian bersama dengan Kementerian Keuangan melalui LPDP. Salah satu yang menjadi kendala adalah aplikasi di LPDP itu yang cukup rumit. Ya, karena ini memakai atau menggunakan ERIS Pro. Jadi standarnya seperti riset. Karena seperti riset, tentu tidak semua komunitas budaya punya kemampuan yang sama. Ya, ada komunitas budaya yang memang terbiasa dengan proposal, ada yang sama sekali tidak pernah, apalagi masyarakat adat gitu ya, mungkin berbeda-beda pendekatannya. Jadi akhirnya kami memutuskan bahwa kita perlu membentuk satu sistem sendiri untuk mempermudah, dan telah dibuat aplikasinya. Dan sekarang untuk aplikasi Dana Indonesia Raya ini semakin lebih familiar, semakin lebih mudah untuk komunitas budaya. Dan ini sudah disetujui oleh LPDP, meskipun pada tahap tertentu di tingkat disbursement, sebelum disbursement dan verifikasi itu masih mempunyai standar dari LPDP. Nah, di sini memang karena dua kelembagaan sehingga memakan waktu yang cukup lama. Tetapi tahap kemarin 2025 sudah selesai semua, dan kita harapkan pada 2026 kita telah buka pada tanggal 2 April kemarin dan akan ditutup pada tanggal 30 Mei atau 31 Mei yang akan datang. Sekarang kalau tidak salah yang sudah mendaftar itu sekitar
5: yang proposal 3.900.
4: Sudah 3.395 ya. Dan total proposal yang akan masuk itu sekitar 20.000. Jadi jumlahnya agak cukup banyak, tapi yang sudah lengkap sekarang 3.955. Yang masih dalam bentuk draft proposal itu 16.684. Jadi masih ada waktu sampai 31 Mei. Dan kita juga berharap terjadi pemerataan sebetulnya. Tetapi memang pemerataan ini juga relatif. Dalam hal ini misalnya sebaran berdasarkan provinsi sejauh ini, karena ini belum ditutup, masih yang tertinggi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya. Jawa Barat ini sangat mencolok, ya. Kemudian juga Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTB, DKI, dan seterusnya. Kita masih kekurangan terutama di wilayah Indonesia Timur. Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan. Arah kebijakan pengelolaan dana abadi kebudayaan ini ada penguatan kurasi dan afirmasi, pendampingan HAKI yaitu karya penerima manfaat, ya. Dan tadi telah saya sampaikan juga ada transformasi untuk logo maupun penamaan, rekapitulasi pendaftaran sudah, dan hasil-hasil kegiatan. Jadi hasil-hasil kegiatan semuanya terdokumentasi di repositori LPDP, tapi kita juga di Kementerian Kebudayaan akan melakukan repositori sendiri gitu ya, untuk menampung semua karya-karya dari hasil-hasil dari Dana Indonesia Raya ini. Dan kita juga sekarang membuat satu tim yang lebih responsif, kemudian yang lebih dedicated. Salah satu yang kemarin kita menjadi evaluasi adalah karena memang tidak ada tim yang

0: tertulis. Jawaban tertulis itu saya kira sudah
1: Februari
0: pada telah diserahkan pada tanggal
1: 12 Februari.
0: 12 Februari 2026 sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Raker 21 Januari. Termasuk di dalam hal ini soal sosialisasi buku sejarah Indonesia. Buku sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global ini sekarang di dalam proses, kalau secara substansi sudah selesai semua, tapi dalam proses ternyata memakan waktu yang cukup lama, terutama untuk desain grafis, ya, karena ini harus perfect lah, kira-kira harus sempurna gitu ya, desain grafis, pemilihan font, jilid, dan lain-lain. Kita harapkan deadline-nya ini kita akan luncurkan dalam bentuk PDF file atau buku digital pada bulan Agustus. Ya, rencananya dari Direktorat Sejarah ini pada tanggal 17 Agustus 2026. Lalu jawaban-jawaban tertulis yang merupakan pertanyaan atau tanggapan dari anggota Komisi 10 juga telah dikirimkan. Begitu juga aspirasi pengaduan masyarakat dan hal-hal yang lain telah kita lakukan. Selain itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian, dukungan terhadap program strategis nasional sebagai poin yang keempat terkait dengan dukungan terhadap program ketahanan pangan. Di Kementerian Kebudayaan yang terkait dengan hal itu adalah program Gerakan Pangan Lokal Nusantara melalui revitalisasi pangan pokok lokal berbasis budaya. Dalam hal ini mendukung diversifikasi pangan, yaitu seperti tanaman-tanaman yang berada di masyarakat adat kita dan juga di provinsi-provinsi yang masih sangat kental dengan adat dan tradisi, ya, misalnya adalah pangan dengan bahan sagu, sorghum, jagung, singkong, ubi, talas, pisang, dan pangan pesisir, baik sebagai sumber karbohidrat maupun sebagai sumber protein. Jadi, pangan lokal ini juga bagian dari ekspresi budaya, dari satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Dukungan terhadap program makan bergizi gratis ini, makan bergizi gratis juga integrasi pangan lokal berbasis budaya ke dalam menu MBG, kita rekomendasikan edukasi budaya makan sehat melalui gerakan cinta pangan lokal di sekolah, di pesantren, di komunitas adat. Lalu dukungan terhadap program percepatan investasi dan perdagangan global, budaya sudah banyak di negara-negara lain juga di kita merupakan satu soft power yang penting dan juga penggerak ekonomi dengan nilai tambah dan daya saing global yang sangat penting. Pengembangan dan kurasi produk dari warisan budaya tak benda unggulan ini berorientasi ekspor seperti batik, tenun, kriya, musik, seni pertunjukan, konten budaya, dan juga tentu pangan, ya, maksudnya makanan khas Indonesia, culinary diplomacy, dengan penguatan di dalamnya antara lain desain, narasi budaya, kualitas, dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual. Tadi juga kami baru menyampaikan sekaligus melaporkan kepada Komisi 10 percepatan di dalam pendataan kita untuk cagar-cagar budaya nasional. Tadi telah diumumkan, kita telah menetapkan 400, berapa? 430 ya? 430 cagar budaya nasional. Terdiri dari cagar-cagar budaya yang memang sudah memenuhi syarat, dan tim ahli cagar budaya ini melakukan maraton juga. Selama ini, selama 80 tahun, kita hanya mencatat 313 cagar budaya nasional. Nah, ini sangat jauh terlambat sebenarnya. Ya, seperti Masjid Baitur Rahman di Aceh saja baru tahun lalu. Begitu juga Istana Maimun juga.

0: baru tahun lalu. Nah, tadi telah ditetapkan 430 termasuk Masjid Banten misalnya ya. Kemudian ada sejumlah candi, Candi Muara Takus di Riau juga baru ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Jadi ini juga satu rekor sendiri hasil kerja keras dari tim ahli cagar budaya nasional yang menetapkan atau merekomendasikan 430 cagar budaya nasional. Kita harapkan ini akan menjadi tentu saja dengan treatment, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ini akan menjadi, kita harapkan ke depannya, satu ekonomi budaya dalam bentuk wisata budaya, wisata religi, dan juga berbagai bentuk yang lain. Ini yang kita harapkan. Begitu juga warisan budaya tak benda Indonesia, kita akan akselerasi percepatan pendataannya, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Dan kita ingin menambahkan satu value added di situ, agar cagar budaya ini ada satu tanda, ada signage gitu ya, penanda sebagai cagar budaya nasional, seperti halnya juga cagar budaya yang sudah menjadi warisan budaya dunia UNESCO, ada penandanya, sehingga tempat-tempat ini ada narasinya, ada menjadi destinasi ke depannya. Begitu juga dengan warisan budaya tak benda Indonesia, ini akan kita cantumkan kalau misalnya produknya itu adalah produk kuliner atau produk tekstil seperti batik tenun yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, kita ingin rekomendasikan kepada para pembuatnya atau masyarakat yang berada di dalam menghidupkan ekosistem itu mencantumkan logo warisan budaya tak benda Indonesia atau intangible cultural heritage seperti logo halal, kira-kira begitu. Sehingga narasinya akan lebih baik, begitu juga packagingnya akan lebih menarik sekaligus menjadi satu story sendiri, edukasi sendiri.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
4: Ya, terima kasih Mbak Fasa, Ibu Bapak semua, Pak Menteri sangat mendorong untuk kegiatan ini kita lakukan pada hari ini untuk mempercepat proses dari proses kebijakan yang ada. Nah, kita sambil menunggu Pak Menteri untuk bisa bergabung, izinkan saya untuk memulai supaya waktu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Seperti itu Ibu Bapak semua, pasti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul setelah kegiatan sosialisasi ini. Jadi ibu bapak semua, mohon teman-teman sambil memantau nanti kalau Pak Menteri bergabung, dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada Pusdatin.
5: Bu
4: Pak
5: Suni,
4: Basah, ya,
5: mohon
4: Pak Menteri sudah
5: maaf,
4: hadir. Pak Menteri,
5: saya
4: mohon
5: masih
4: izin
5: sedang di
4: untuk,
5: jalan. Silahkan lanjut dulu
4: oh ya,
5: ya Bu Suni ya, nanti kalau
4: anjing.
5: sudah sampai lokasi saya kabari.
4: Siap. Jih, Pak Menteri
5: Ya,
4: nanti akan
5: makasih Bu
4: segera
5: Suni,
4: bergabung
5: makasih.
4: kembali.
5: Silahkan lanjut,
4: Jih,
5: saya
4: terima kasih
5: dengarkan.
4: Pak Menteri. Jih, Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Kemudian Ibu Bapak semua, kami ucapkan terima kasih juga kepada Pusdatin yang telah kerja keras Ibu Bapak semua untuk bisa merealisasikan kebijakan yang ada di Permen 52, dan memang tidak mudah Ibu Bapak, dan kami kawal terus sehingga dalam hal mekanisme dok teknis atau dokter pendidik klinis menjadi dosen tetap ini nanti kami bagi menjadi dua tahap, karena memang modul yang sudah siap adalah peralihan tipe dosen yang dulu, yang sebelumnya dosen tidak tetap menjadi dosen tetap. Kemudian nanti minggu depan ini akan kami kawal untuk yang registrasi baru seperti itu. Nah, kami ucapkan juga terima kasih ini tim Pusdatin sudah mendampingi kami dan sudah hadir juga pada kesempatan hari ini. Ibu Bapak semua yang kami hormati, slide berikutnya terkait dengan kebijakan kita di regulasi yang di Permen 52 tahun 2025, yaitu pada pasal 2, bersama-sama kita pahami bahwa pendefinisian dosen tetap dan dosen tidak tetap ini melakukan dilakukan untuk memperkuat posisi dosen tetap itu sendiri. Karena kita bersama-sama tahu bahwa di undang-undang disebutkan bahwa untuk mencapai jabatan akademik tertinggi, yaitu profesor, dengan persyaratan yang ditegaskan di dalam undang-undang, yaitu 10 tahun sejak dosen tetap. Sehingga dalam pendefinisian dosen tetap, di dalam Permen 52, seperti kita ketahui bersama, bahwa dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi, memenuhi beban kerja minimal 12 SKS, dan memenuhi kinerja tridharma yang terencana dan termonitor capaian kerjanya. Sedangkan dosen tidak tetap, yaitu tidak bekerja penuh waktu, tidak memenuhi beban kerja 12 SKS, tidak memenuhi kinerja tridharma terencana dan termonitor. Persamaan keduanya wajib terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDT. Kemudian, ada beberapa yang kita sadari perlu ada penyesuaian, yaitu bahwa ada penyetaraan dosen tidak tetap menjadi dosen tetap ada di Permen 52 pasal 12, bahwa dosen tidak tetap dapat beralih status menjadi dosen tetap. Jabatan akademik dosen tidak tetap yang diperoleh sebelum beralih status menjadi dosen tetap diakui sepanjang jabatan akademik tersebut ditetapkan oleh kementerian. Secara khusus Ibu Bapak semua untuk dok teknis nanti akan dinilai masa kerjanya dari jabatan akademik pertamanya yaitu asisten ahli. Kemudian yang berikutnya pada Kepmen 39 yang merupakan juknis dari Permen 52 di bagian A bahwa dosen tetap dapat pula beralih atau dapat berasal dari profesi lain dan KL dengan ketentuan bahwa melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi diangkat dengan perjanjian secara penuh waktu dan berdasarkan penugasan persetujuan dari pimpinan KL sebagai pembina perguruan tinggi dalam lingkungan KL tersebut atau penugasan persetujuan dari instansi asal. Kemudian dapat diakui karir akademiknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tunjangan dan penghasilan lainnya menyesuaikan sebagai profesi dosennya itu tidak melekat di dalamnya, mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian berikutnya, kami sampaikan profil dari dokter pendidik klinis yang ada di sister Ibu Bapak semua untuk melihat kondisi yang sekarang, bahwa dosen dok teknis yang tercatat aktif itu ada 1.966. Kemudian dari 1.966 ini kita klasifikasikan yang telah mempunyai sertifikasi dosen 36% atau 708 dosen. Kemudian kalau kita lihat dari jenjang pendidikan tertingginya. Untuk S3 itu 33,8%. Kemudian spesialis 1 itu 39,1%. Kemudian spesialis 2 ada 14,1%. Dan yang S2 ada 12,7%. Dan di dalam catatan sister masih ada 5 dosen yang masih belum terdata data jenjang pendidikan. Nanti kami akan sampaikan kepada perguruan tinggi untuk segera melengkapi. Jadi demikian untuk profiling dari dosen doktiknis berdasarkan jenjang pendidikannya. Kemudian slide berikutnya, kalau dilihat dari jabatan akademik dosennya atau jabatan fungsionalnya, ini memang didominasi oleh lektor dan asisten ahli. Kemudian kami mendapatkan juga dari data doktiknis ini, yaitu 47,76%, yaitu hampir 50%-nya, ini belum atau tidak memiliki jabatan fungsional. Kami nantinya akan melihat atau mendalami lagi permasalahan dengan tanpa jabung ini dikarenakan apa. Kemudian kita akan fokus pada yang sudah mempunyai jabung tentunya dalam proses registrasi atau proses peralihan tipe yang ada. Slide sebelumnya, Mbak, belum selesai. Jadi Ibu Bapak semua, slide yang sebelumnya, tadi belum selesai. Slide sebelumnya, teman-teman. Slide yang sebelumnya belum selesai. Apakah suara saya terdengar? Ya. Okay. Kemudian dari data yang ada, Ibu Bapak semua, ini klasifikasinya yang profesor sudah ada 139, kemudian yang lektor kepala ada 197, lektor ada 447, dan asisten ahli 244. Kemudian slide berikutnya, ini kalau kita lihat dari keaktifan BKD selama 4 semester berturut-turut sebagai dasar kenaikan jabatan akademik dosen. Dari 1.966 dosen doktiknis kita bagi klasifikasinya, 81,5% itu ada di perguruan tinggi negeri pendaftarannya. Kemudian 16,9% atau 333 itu ada di PTS. Kemudian 30 dosen atau 1,5% itu ada di perguruan tinggi keagamaan. Melihat grafik yang ada, Ibu Bapak semua, ini terkait dengan tingkat pemenuhan pelaporan BKD, ini menunjukkan tren yang relatif stabil, baik PTN maupun PTS selama 4 terakhir yang menjadi persyaratan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi ada hal yang juga kita lihat bahwa dari sini bisa lihat, kita lihat trennya stabil baik di PTS maupun PTA, perguruan tinggi negeri. Tetapi untuk yang perguruan tinggi keagamaan ini belum ada pendataan pada laporan BKD di sistem. Kemudian slide berikutnya. Ibu Bapak semua, berikut adalah mekanisme pendataan doktiknis di sister, baik ruang lingkup yang ada, doktiknis kita itu baik sebagai dosen ASN maupun sebagai dosen non-ASN. Kami pilah menjadi dua, Ibu Bapak semua, yaitu yang hitam ini adalah klasifikasi untuk registrasi dosen baru, yang orange ini adalah perubahan tipe dosen. Kami sampaikan, Ibu Bapak semua, nanti kami akan lakukan pentahapan di dalam proses implementasi. Kami akan berfokus dulu pada perubahan tipe dosen yang tadi ada sekitar 1.966 dosen tadi. Kemudian nanti untuk registrasi dosen baru, ini akan kita mulai hari Senin, tanggal 8 Juni, karena memang dalam hal pengembangan sistemnya, ini dilakukan secara bertahap. Untuk registrasi dosen baru secara garis besar, Ibu Bapak semua, ini bisa registrasi sebagai dosen tetap maupun sebagai dosen tidak tetap tergantung pada SK penetapan dan perjanjian kerja. Jadi memang tidak dipaksakan untuk doktiknis ini sebagai dosen tetap, tergantung nanti sesuai SK penetapannya dan perjanjian kerjanya. Dalam hal registrasi baru, kami mengikuti regulasi yaitu di Permen 52 dan Kepmen 39, perlu ada dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya ada 7, Ibu Bapak semua. Yang pertama, SK penetapan oleh perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, perjanjian kerja dengan perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ijazah atau surat penetapan RPL-nya. Kemudian yang keempat, surat pengalaman kerja sesuai dengan kualifikasi akademik dan program yang dituju di Permen 52 pasal 5 sudah ada. Kalau mau di subspesialis harus pengalamannya berapa, nanti surat pengalaman ini menjadi data dukung. Kemudian dokumen penugasan atau persetujuan dari pimpinan KL atau pimpinan instansi asal kepegawaiannya untuk menjadi dosen tetap. Kemudian yang keenam, surat pernyataan kebenaran data dan keterjangkauan domisili dari pimpinan perguruan tinggi penerima. Sudah kita siapkan formatnya. Kemudian surat pernyataan dari dosen juga sudah ada formatnya. Jadi ada 7 dokumen untuk yang registrasi baru. Sedangkan untuk yang perubahan tipe data, Ibu Bapak semua, ini kita simplifikasi, kita sederhanakan dokumen pendukungnya. Dan ini digunakan untuk perubahan tipe dosen dari dosen tidak tetap menjadi dosen tetap. Kita ketahui sebelum ada regulasi yang ada itu dok teknis adalah sebagai dosen tidak tetap. Dan nanti di perubahan ini pun tetap mengacu pada SK penetapan dari perguruan tinggi dan perjanjian kerja dengan perguruan tinggi. 2 dokumen ini masih kita butuhkan untuk meyakinkan apakah pendaftarannya sebagai dosen tetap atau sebagai dosen tidak tetap. Karena nantinya kalau dosen tidak tetap bekerja untuk jabatan akademik dosennya memang tidak difasilitasi oleh kementerian, yang ada adalah untuk dosen tetap saja. Kemudian yang berikutnya surat pengalaman kerja sesuai kualifikasi akademik yang dituju untuk yang belum mempunyai jabatan akademik. Kalau yang sudah ada, surat pengalaman ini sudah tidak dibutuhkan. Kemudian untuk surat pernyataan kebenaran data dan keterjangkauan domisili, ini sudah ada formatnya, dan ada surat pernyataan dosen, ini juga sudah ada formatnya. Kemudian slide berikutnya. Ini untuk yang registrasi atau usulan registrasi dokter pendidik klinis untuk menjadi dosen tetap melalui sistem yang kita punya, sistem. Jadi proses registrasi ini nanti dilakukan oleh admin perguruan tinggi. Dilakukannya secara bertahap melalui pengisian data identitas, kemudian riwayat pendidikan, penugasan, dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi ketika membuat usulan, nanti dari admin PT nanti mengisikan data pribadi, mengunggah foto, memilih tipe dosen, status dosen, mengisi kelengkapan data, alamat tempat tinggal, melengkapi data riwayat pendidikan, mengisi data kelengkapan tanggal penugasan dan penempatan program studinya, kemudian mengunggah data-data kelengkapan yang ada. Sebagai catatan yang penting kita pahami bersama bahwa dibutuhkan untuk memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah lengkap sebelum mensubmit usulan. Kemudian ketidaksesuaian data dapat menyebabkan proses verifikasi tertunda atau tertolak. Kemudian validasi riwayat pendidikan dan penempatan program studi menjadi tahapan yang krusial. Slide berikutnya, Ibu Bapak semua, ini terkait dengan perubahan tipe dokteknis yang kita sudah fasilitasi nanti karena ini hari Sabtu, Ibu Bapak semua, kami nanti kalau admin-admin sudah mulai bisa melakukan di hari Senin, sistem sudah siap di hari Senin untuk Ibu Bapak melakukan perubahan tipe dokter pendidik klinis ini. Dari menjadi dosen tidak tetap menjadi dosen tetap, tentu bagi dosen yang mempunyai surat penetapan dan SK penugasan. Proses perubahan tipe oleh admin PT ini dilakukan tentu lebih sederhana melalui pengisian data dan penugasan dan mengunggah dokumen. Jadi flowchart-nya kurang lebih seperti ini, ada 4 rangkaian tahapan yang dibutuhkan, yaitu memilih dosen yang akan membuat usulan dulu, ya, nanti admin membuat usulan dulu, kemudian admin memilih dosen yang akan diproses, memilih tipe dosen dan status kepegawaiannya, kemudian mengisi data kelengkapan dan tanggal penugasannya, kemudian mengunggah data kelengkapan dokumen pendukung dan mensubmit usulan. Untuk masa kerjanya nanti akan terhitung sejak jabatan akademik pertamanya sesuai dengan Kepmen 39. Nah, catatan penting juga di dalam hal ini yaitu memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah lengkap sebelum disubmit. Kemudian ketidaksesuaian data ini dapat mempengaruhi proses verifikasi yang bisa tertunda ataupun tertolak. Kemudian slide berikutnya. Ini kami siapkan lini masanya, Ibu Bapak semua. Yang pertama sekarang kita sedang melakukan sosialisasi untuk Dokdiknis menjadi dosen tetap untuk mekanisme perubahan tipe dulu. Kemudian nanti Ibu Bapak semua kami harapkan Senin sudah bisa melakukan proses perubahan oleh admin perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya untuk yang kedua tadi untuk mekanisme registrasi baru, kami siap mulai hari Senin tanggal 8 Juni. Nanti kalaupun dibutuhkan khusus yang terkait registrasi baru, nanti kami siapkan sosialisasi lagi. Jadi demikian Ibu Bapak semua yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kita fasilitasi di dalam sistem di SISTER dan juga dalam regulasi bisa membantu kita bersama untuk memperkuat pendidikan tinggi Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Detik-detik Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat tren positif dalam tingkat kepuasan pelanggan Daops ini berdasarkan hasil survei Customer Satisfaction Index periode 2022 hingga 2025. Manajer Humas KAI Daops 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan indeks kepuasan pelanggan Daops 6 Yogyakarta menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, yang menandakan semakin baiknya kualitas layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Peningkatan angka kepuasan pelanggan ini menjadi indikator penting bahwa masyarakat terus merasakan manfaat nyata dari layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan andal.

Kantor Imigrasi kelas 2, kelas 1 non TPI Bekasi mengungkapkan keterlibatan jaringan sponsor di balik penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ilegal seperti saat menjaring 78 pekerja asing proyek pembangunan pusat data di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 non TPI Bekasi, Anggi Wijaksono mengatakan, petugas di lapangan terus melibatkan sponsor ataupun perusahaan fiktif untuk mempertanggungjawabkan. Namun tidak semua penjamin warga asing tersebut berperilaku kooperatif. Setiap penjamin warga asing yang mangkir langsung dikenakan sanksi administratif melalui sistem keimigrasian dan akses mereka pada sistem aplikasi visa dinonaktifkan sehingga tidak lagi bisa menjadi penjamin bagi warga negara asing. Dari mancanegara, Presiden Masoud Pezeshkian mengatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa mereka tidak mengembangkan senjata nuklir maupun menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Ia menilai justru Israel menjadi pihak yang mendorong ketidakstabilan kawasan melalui visa Israel Raya atau visi Israel Raya. Pezeshkian juga menegaskan para negosiator Iran tidak akan pernah berkompromi terkait kehormatan dan martabat negara. Dari dunia olahraga, Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi antusiasme dalam perayaan juara klub memenangi gelar kompetisi BRI Super League 2025-2026. Ia mengatakan perayaan ini bukan hanya tentang keberhasilan tim meraih trofi, tapi juga tentang pelajaran panjang yang dilalui bersama-sama. Menurutnya gelar juara ini adalah hasil dari dukungan yang tidak pernah putus, doa, kesetiaan, serta energi positif yang terus diberikan supporter kepada Persib Bandung dalam setiap situasinya.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan TV Indonesia Menyapa Malam Pro 3 yang akan kami hadirkan pada segmen ini adalah musik dan informasi. Ada informasi yang akan kami hadirkan dan juga lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pentingnya penguatan riset multidisiplin sebagai langkah menjawab sebagai tantangan global yang terus berkembang. Menurutnya dunia saat ini bergerak sangat cepat dengan berbagai dinamikanya, mulai dari perubahan geopolitik, ekonomi global, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan iklim hingga ketahanan industri. Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan kepemimpinan global yang mampu menjembatani berbagai dimensi mulai dari ilmu pengetahuan, kebijakan, inovasi yang berkelanjutan hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, ia mendorong lahirnya generasi pemimpin masa depan yang mampu menghadirkan solusi lintas sektor melalui penguatan kolaborasi pengetahuan dan riset yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sementara itu, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi memblokir akses situs website polymarket.com. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar. Alexander mengatakan pemblokiran itu dikarenakan platform memfasilitasi taruhan berbasis uang untuk suatu hal kejadian tertentu, meski dikemas dengan prediction market seperti menggunakan teknologi Bitcoin maupun aset kripto, namun dikategorikan sebagai judi online. Untuk itu, Dirjen PRD atau Pengawasan Ruang Digital melalui KemDG harus mengambil langkah tegas melakukan pemblokiran. Aktivitas yang terjadi di situs itu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemblokiran ini ditegaskan oleh Dirjen PRD sebagai upaya pemerintah melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dan penggunaan ruang digital yang lebih aman. Pemblokiran ini sejalan dengan yurisdiksi global. Sejumlah negara telah melakukan langkah serupa terhadap polymarket maupun platform prediction market karena dinilai menyerupai praktik judi online, sehingga pemerintah akan melakukan tindakan tegas dalam segala bentuk tindakan terkait dengan judi online ini. Masih soal dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan generasi muda Indonesia untuk waspada bentuk dari penjajahan di era digital melalui dominasi algoritma media sosial dan platform digital. Kehidupan masyarakat saat ini semakin dipengaruhi oleh ruang digital yang dikendalikan algoritma, sehingga perlahan membentuk pola pikir, perilaku, hingga persepsi publik terhadap suatu informasi. Algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang disukai oleh pengguna, sementara pandangan berbeda disingkirkan. Kondisi ini dinilai menjadi atau menciptakan filter bubble atau echo chamber yang mempersempit sudut pandang masyarakat. Maka akan terlihat dari layar gadget Anda yang dilihat adalah hal-hal yang senada dengan pemikiran Anda, yang disetujui oleh Anda. Selain itu, persaingan global di bidang teknologi semakin ketat, terutama dalam kecerdasan buatan dan industri semikonduktor. Indonesia sebenarnya memiliki modal besar berupa bonus demografi dan kekayaan sumber daya mineral yang strategis yang dibutuhkan oleh industri teknologi global, namun potensi ini dinilai tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Ya, beralih ke informasi lain, mendengar, Forum Mitra Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya dugaan penipuan berkedok pembangunan dapur program makan bergizi gratis.
1: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program
2: bantuan pengentasan. Masyarakat kita yang beringin ikut partisipasi, nah hanya ditawarkan dia mau saya, tapi dia tidak pernah menanya secara detail itu loh.
3: Masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur diminta lebih waspada terhadap potensi penipuan berkedok kerjasama pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG. Kewaspadaan ini dinilai penting mengingat tingginya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendukung program tersebut. Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur Mualani menjelaskan, masyarakat harus lebih teliti sebelum menyepakati kerjasama dengan pihak yang menawarkan pembangunan dapur MBG. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu legalitas layanan, identitas SPPG, serta keberadaan titik lokasi yang ditawarkan. Ia menyebutkan pengecekan dapat dilakukan melalui koordinator wilayah, portal resmi, maupun pihak terkait di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang belum jelas kebenarannya.
2: Sebelum terlanjur atau ingin berkecimpung, ingin ikut partisipasi mensukseskan program ini, program pusat pemerintah ini, tentunya lebih awal kalau memang ada yang ngajak, tanya dulu apakah dia sudah masuk portalnya, tanya ID SPPG-nya, dia pakai yayasan mana. Tanya dia, dan kalau memang dia ikut berpartisipasi itu tentunya harus minta ya, kalau bisa itu orang yang berinvestasi itu yang menjadi PIC-nya.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, memastikan siap memfasilitasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini guna mengurai berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai evaluasi bersama penting dilakukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan program MBG.
4: Untuk memfasilitasi ya, kawan-kawan kita atau seluruh stakeholder yang terkait adalah untuk mengurai persoalan-persoalan yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat kita.
3: Muhammad Yusri berharap dengan keterlibatan berbagai pihak, permasalahan yang muncul terkait MBG dapat diselesaikan, termasuk untuk kualitas pelayanan dapat semakin membaik kepada penerima manfaat program ini. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Program Keluarga Harapan yang menjadi salah satu sorotan Ombudsman Republik Indonesia disikapi Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan dua kebijakan, yaitu pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau dengan pembuatan surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial.
1: Bukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
2: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini, KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini, saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas, isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
1: Cara itu pun dinilai efektif, baik dalam kontrol penyaluran bantuan, serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
3: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
1: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia telah selesai. Seluruh jemaah berada di Arab Saudi dan bersiap menghadapi puncak haji. Juru bicara Kementerian Haji Maria Asegaf mengatakan layanan Kementerian Haji dan Umroh difokuskan kepada persiapan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau disingkat Armuzna. Ia juga mengatakan sebanyak 527 kloter telah tiba di Mekah, terdiri dari 202.000 lebih jemaah dan 2.000 lebih petugas. Selain itu, sebanyak 16.000 lebih jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Data ini menjadi dasar penguatan layanan menjelang puncak haji. Dan pada hari ini, pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026, seperti biasa, dalam setiap harinya, Kementerian Haji dan Umroh melakukan update terkini dalam konferensi persnya dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan di tanah air. Pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah memasuki hari operasional pelaksanaan haji ke-33, seluruh jemaah haji Indonesia ini telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Dengan tibanya seluruh jemaah di Tanah Suci, tentu fokus layanan Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan PPIH Arab Saudi kini diarahkan sepenuhnya pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bersama hari ini Minggu 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita telah memasuki satu hari menjelang pergerakan jemaah menuju ke Arafah untuk menjalani puncak ibadah haji. Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia tengah berada dalam fase persiapan akhir menghadapi rangkaian Armuzna yang merupakan tentunya inti dari seluruh prosesi ibadah haji. Maka dari itu, kami turut menghimbau seluruh jemaah untuk memanfaatkan waktu hari ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa mempersiapkan diri secara fisik maupun spiritual. Pastikan bahwa seluruh perlengkapan yang dibutuhkan selama Armuzna telah disiapkan dengan baik, seperti dokumen identitas ini wajib hukumnya selalu menempel kepada jemaah, obat-obatan pribadi, perlengkapan ibadah, pakaian secukupnya, serta kebutuhan dasar lainnya. Bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu, pastikan bahwa obat pribadi Anda dibawa dan mudah dijangkau. Jangan menitipkan obat-obatan penting kepada orang lain. Simpan obat dalam tas kecil yang selalu melekat bersama dengan jemaah. Kami juga ingin mengingatkan agar jemaah tidak membawa koper besar, barang-barang berat, perhiasan berlebihan maupun uang tunai dalam jumlah besar ataupun barang yang tidak mendesak. Bawaan yang terlalu banyak dapat menyulitkan pergerakan jemaah, terutama saat perpindahan antar lokasi di Armuzna. Kami juga mengingatkan agar jemaah memprioritaskan kondisi fisik, tentunya istirahat yang cukup di hari sebelum pendorongan menuju ke Arafah, konsumsi makanan secara teratur, perbanyak asupan cairan dan hindari membawa barang berlebihan yang tentunya dapat menghambat mobilitas selama proses pergerakan. Siapkan tas Armuzna dengan baik dan lengkap. Perlu kami tegaskan bahwa kesiapan fisik adalah bagian terpenting dari ikhtiar agar jemaah dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan khusyuk. Pada hari ini pula seluruh petugas juga telah bergerak penuh menyiapkan layanan di Arafah, di mana sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, satuan tugas Arafah mulai diberangkatkan menuju ke lokasi, di mana satgas ini bertugas memastikan seluruh kesiapan layanan di Arafah berada dalam kondisi optimal. Para petugas melakukan pengecekan akhir terhadap kesiapan tenda dan distribusi konsumsi, sekaligus menyiapkan proses penerimaan kedatangan jemaah yang dimulai pada 8 Zulhijjah pagi hingga 9 Zulhijjah dini hari. Selama pelaksanaan wukuf dan masa lain di Arafah, petugas juga akan memastikan bahwa seluruh kebutuhan jemaah dapat terpenuhi, mulai dari layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, maupun juga bimbingan ibadah yang tentunya, serta perlindungan bagi jemaah. Koordinasi juga terus diperkuat untuk memastikan bahwa proses pergerakan dari Arafah menuju ke Muzdalifah berjalan tertib, aman, dan terpantau dengan baik. Komitmen kami ingin memastikan bahwa seluruh jamaah mendapatkan layanan yang terbaik, tidak ada yang tertinggal, dan memastikan setiap jamaah mendapatkan layanan yang maksimal pada fase paling krusial dalam ibadah haji ini. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, pada keesokan harinya 8 Zulhijjah, pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju ke Arafah juga akan mulai dilakukan secara bertahap. Pergerakan jemaah akan dibagi dalam 3 trip, yaitu pukul 7 pagi, pukul 11.30 siang, dan pukul 6.

0: transportasi, layanan kesehatan, dan juga konsumsi hingga penempatan petugas di titik-titik layanan. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengajak seluruh jemaah dan petugas untuk bisa saling peduli dan saling memperhatikan satu sama lain. Bila melihat jemaah yang berjalan sendirian, tampak kebingungan maupun kelelahan atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut memang membutuhkan bantuan, langsung antarkan ke petugas terdekat, pos layanan ataupun laporkan kepada petugas sektor dan kloter. Jangan biarkan jamaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama bagi jamaah lansia, disabilitas, dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena sekali lagi kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk kemudian mengurangi kemungkinan jamaah hilang, tersesat, dan terpisah dari rombongan. Pada fase armusna ini, keselamatan jamaah adalah tanggung jawab bersama. Kementerian Haji dan Umroh memang terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, serta seluruh unsur layanan agar pelaksanaan armusna insya Allah dapat berjalan dengan optimal. Kami ingin memastikan seluruh jemaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan khusyuk tentunya. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, serta kemudahan tentunya bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Semoga seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia dan disabilitas serta perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara, ada Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya dalam kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI. Ada segmen Kopi Pro 3 di mana Anda bisa menghadirkan atau menyampaikan komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI dengan topik yang nanti akan disampaikan oleh Bung Lukmantara. Saya Fajar Nugroho, mewakili kerabat kerja yang bertugas tim Indonesia menyapa malam Pro 3 undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Informasi selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Vanemey saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
3: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta pada hari ini. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
4: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
5: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit itu, dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
3: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya. Mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara. Kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dengan segmen Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3. Kopi Pro 3 dini hari ini Senin 25 Mei 2026 mengangkat tema terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Gelombang PHK menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional saat ini, mengingat pada situasi kontradiktif di mana pertumbuhan ekonomi dilaporkan melesat, sektor real justru menghadapi tekanan berat yang memicu efek domino terhadap penurunan daya beli masyarakat. Ancaman ini menuntut perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, terutama karena akar masalah dan dampaknya meluas ke berbagai sektor strategis. Menurut dari KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang memperingatkan potensi lonjakan PHK di 5 sektor utama yakni tekstil dan produk turunannya, industri plastik, elektronik, otomotif, dan semen. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda yang konstruktif gitu ya untuk di kesempatan dini hari ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saya Lukman Tara akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat ditemani Bung Sabil, Wisnu, dan juga Zahran, dan juga Rizky. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama ini, ada Sarjana Muda dari Iwan Fals.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis makin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan bagaimana respon dari pengusaha tentang kondisi ekonomi saat ini? Apa yang sedang dirasakan oleh pengusaha? Kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Perwakilan Apindo, ya, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono. Pak Sutrisno, selamat malam.
3: Malam.
2: Ya, dengan Fajar buat 3 hari. Kabar baik, Pak Sutrisno?
3: Baik-baik, ya.
2: Tadi kami sempat berbincang dengan ekonom, ya, Bu Esther Sri Astuti, yang banyak juga menerima curhatan dari para pengusaha ke dirinya. Tapi kalau dari pengusaha sendiri, dari Apindo sendiri, teman-teman dari yang tergabung di Apindo ini, bagaimana kondisinya sekarang ini, ya, Pak Sutrisno?
3: Iya. Gimana pertanyaannya, Pak?
2: Iya, bagaimana kondisi pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Apindo ini, Pak Sutrisno? Silakan, Pak.
3: Iya, jadi kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja, ya.
2: Iya.
3: Seperti kita tahu, harga nilai tukar rupiah kita kan tertekan, ya, dengan dolar yang cenderung meningkat, gitu kan. Hmm. Nah, kan akhir-akhir ini juga untuk meredam agar tekanan kepada rupiahnya tidak berlanjut-lanjut begitu, Bank Indonesia kemarin meningkatkan
2: suku bunga
3: acuan, ya, menjadi 5.25%, ya, naik sekitar 50 basis point.
2: Yeah.
3: Ini saya kira peningkatannya cukup signifikan, ya, cukup besar. Biasanya kan ya sekitar 25 basis point.
2: Yeah.
3: Nah, tentu kenaikan yang ini besar ini kan dimaksudkan agar rupiah bisa stabil, sehingga tekanan kepada ekonomi terutama bagi yang berorientasi impor,
2: ya, yeah,
3: bakunya impor itu tidak mengalami kesulitan. Jadi pada sisi lain, suku bunga ini kan menjadi beban, ya, bagi ekonomi dalam negeri yang memang di dalam proses berbisnis, dalam produksinya itu banyak mengandalkan pinjaman dari bank.
2: Oh, iya. Jadi bunganya naik, ya, Pak Sutrisno?
3: Iya lah. Dengan kenaikan suku bunga kan otomatis biaya kan menjadi melonjak, kan? Kan, ya kan, biaya cicilan dan sebagainya itu akan meningkat. Pada sisi lain, kemudian daya beli masyarakat tidak terlalu baik, gitu loh. Jadi penurunan khususnya di kelas menengah, gitu. Sehingga hal ini menyebabkan sejumlah pelaku usaha di sektor-sektor yang banyak mengandalkan proses produksinya menggunakan uang bank, tentu sangat berat, gitu, ya. Saya kira seperti misalnya otomotif, ya, otomotif yang terpukul.
2: Ya, baik.
3: Karena dia juga kena suku bunga, di sisi lain daya beli masyarakat untuk beli kendaraan juga.
2: Iya, agak melemah, ya, tidak baik-baik saja. Oke. Tapi sebenarnya pertanyaan dasarnya, sudah ada belum, ya, teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo itu sudah akhirnya mengambil last resort atau jalan terakhir untuk melakukan efisiensi PHK ini, Pak Sutrisno?
3: Saya kira PHK itu adalah jalan paling akhir, ya.
2: Iya.
3: saya juga tidak terlalu senang melakukan PHK gitu ya. Kecuali memang alternatif lain tidak ada. Biasanya dalam tahapan jangka pendek ini kan kita harapkan jangka pendek gajinya tidaklah berlangsung lama gitu ya.
2: Yeah.
3: Yang dilakukan pengusaha itu pasti menahan ekspansi dulu. Jadi ekspansi yang investasi di sana-sini itu ditahan dulu.
2: Jadi lapangan pekerjaan juga nggak tumbuh dong kalau gitu, Pak Sutrisno?
3: Kenapa?
2: Jadi kalau ekspansi ditahan dulu, berarti lapangan pekerjaan nggak tumbuh juga nih? Lowongan pekerjaan.
3: Iya, dengan sendirinya.
2: Iya.
3: Dengan sendirinya.
2: Mm-hmm.
3: Dengan sendirinya. Karena itu menahan ekspansi bukan berarti PHK, kan?
2: Iya.
3: Tetap melakukan penciptaan kesempatan kerja baru tidak terjadi, ya benar, karena kita tidak ekspansi.
2: Mm-hmm.
3: Dalam kondisi sulit, kan orang tidak mau gambling, ya tidak mau berspekulasi untuk membelanjakan dedananya dalam kondisi yang ketidakpastian. Gitu.
2: Yeah.
3: Itu yang pertama ya, jadi tidak langsung PHK ya.
2: Yang kedua?
3: Paling-paling karena yang kedua itu efisiensi.
2: Hmm.
3: Pasti berbagai macam pengeluaran yang tidak perlu itu dipotong.
2: Oh.
3: Supaya mereka mampu bertahan.
2: Contohnya apa
3: kan
2: tuh?
3: Kan tidak bisa. Ya misalnya pemakaian energi, listrik.
2: Oh, listrik, air, AC, air.
3: Termasuk.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Oh, sama kayak di pemerintahan, kementerian lembaga
3: lembur.
2: Dong. Termasuk lembur.
3: Ya termasuk lembur,
2: Iya.
3: Ya jadi kenaknya itu lewat situ dulu ya, lewat pengurangan lembur. Ya. Yang ketiga tadi ya tidak akan melakukan rekrutmen pegawai baru. Itu yang tadi Anda katakan penciptaan lapangan kerja terganggu ya, terganggu karena kita memang tidak melakukan rekrutmen yang baru karena kondisi kan sulit ya.
2: Iya.
3: Nah, baru kalau semua langkah-langkah ini kemudian tidak bisa mengatasi persoalan, ya bagian dari efisiensi tadi adalah kemudian mengurangi tenaga kerja gitu.
2: Iya. Oke.
3: Okay. Itu
2: tahapannya ya.
3: Jadi tidak serta merta. Iya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalau kita kemudian memperhentikan orang kan. Itu biaya kan harus kasih pesangon, kasih ini, kasih
2: iya.
3: Itu enggak.
2: Enggak sedikit.
3: Enggak iya. Semudah itu ya. Dari mana duitnya kalau ekonomi.
2: Iya, Pak Sutrisno ya. Sekarang itu, ya. Ini pada tahap mana nih? Itu kan ada beberapa tahapan tuh sebelum akhirnya ke pemutusan hubungan kerja. Sekarang ini pada tahap mana Pak Sutrisno?
3: Ini pada tahap menahan ekspansi dan melakukan efisiensi. Itu. Melakukan ekspansi, jadi ekspansi investasi baru,
2: yeah.
3: Tunda dulu lah gitu.
2: Oh gitu.
3: Tunda dulu kan, kemudian efisiensi tadi yang saya katakan berbagai macam yang costing yang menimbulkan biaya itu akan di.
2: Iya, Pak Sutrisno, dari teman-teman yang tergabung dalam Apindo, sektor usaha mana tuh yang paling terdampak dengan kondisi ini?
3: Pertama adalah sektor yang memang kegiatan untung kepada

0: mengalami penurunan yang cukup
1: Tidak
0: signifikan gitu. Nah,
1: signifikan.
0: itulah yang yang tentu kita tidak berharap kondisi semacam ini berlangsung
1: Berlarut-larut
0: lama
1: ya,
0: ya.
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, tapi sebenarnya kalau dari pengusaha, dari Apindo sendiri, kondisi untuk tidak memperluas ekspansi usaha ini pada stage ini, pada tahapan ini, bisa bertahan berapa lama sebelum akhirnya ke stage-stage selanjutnya, ke tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan akhirnya
0: Ya,
1: melakukan
0: kalau
1: PHK?
0: ini berlangsung sampai katakan 6 bulan gitu ya pasti
1: 6 bulan itu terhitung
0: mulai
1: dari
0: itu
1: Januari kemarin atau 6 bulan
0: kalau
1: dari
0: masih
1: bulan ini?
0: satu trimester satu kuartal ya mungkin masih oke lah,
1: Oh gitu.
0: tapi kalau lewat dari dua kuartal kan udah berat ya gitu.
1: Juni,
0: Ya,
1: Juni,
0: memang PHK
1: Juni ya.
0: bisa jadi akan terjadi.
1: Oke. Okay.
0: Ya, walaupun sekarang di sektor-sektor tertentu udah banyak ya tekstil dan pakaian-pakaian
1: Iya,
0: jadi
1: benar-benar.
0: alas kaki itu kan
1: Sudah mulai kolaps
0: sudah
1: ya.
0: terjadi ya. Karena
1: Iya.
0: apa? Karena memang situasi global pasar mereka juga terganggu.
1: Iya.
0: Perang perang di Timur Tengah ya di
1: Iya.
0: Iran itu kan mengganggu jalur distribusi. Ya kan,
1: Iya, terganggu distribusinya
0: kemudian
1: tuh.
0: juga iya, dan mereka juga belanja untuk pakaian tekstil gitu kan kemudian masih bisa ditunda gitu
1: Betul, ya
0: acara-acara
1: tidak barang-barang
0: tujuannya
1: kebutuhan
0: itu.
1: pokok ya, terutama ya barang sekunder lah gitu ya. Pak Sutrisno,
0: Gitu.
1: terakhir ini pertanyaan saya, apa sebenarnya yang diharapkan, kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha agar bisa survive atau agar kondisi ini tidak berlarut-larut sehingga akhirnya sampai menimbulkan PHK?
0: Pertama itu saya kira kepastian hukum ya, penanganan kepastian, jangan bergonta-ganti gonta-ganti terus-menerus gitu. Kemarin tiba-tiba muncul untuk ekspor hasil alam ditangani oleh BUMN tunggal, yang lainnya nggak boleh ekspor. Nah ini kan menyebabkan gonjang-ganjing ya dari sisi pelaku usaha. Kemudian juga kenyamanan ya, terus birokrasi dan peraturan itu dalam kondisi yang sulit ini jangan ditambah-tambah terus. Makin banyak peraturan semakin
1: Oh gitu.
0: nggak bisa apa-apa ya. Tentu kita menginginkan juga adanya relaksasi ya pajak, terutama bagi sektor-sektor yang terdampak tadi yang kita sebutkan tadi. Itu mesti ada upaya untuk memberikan dukungan kepada mereka, jangan dikejar-kejar terus pajaknya orang lagi susah ya.
1: Iya.
0: Dan kalau dia terdampak juga secara moneter, mungkin suku bunganya juga dibantulah ya, diringankan, kemudian cicilannya juga di reschedule dan sebagainya. Dan bagi industri yang padat karya ini juga penting, terutama UKM-UKM, jangan sampai mereka berkurang kehilangan kerjaan ya. Skema subsidi bunga seperti KUR saya kira perlu dilakukan. Dan dari sisi fiskal, selain pajak tadi direlaksasi, pembelanjaan itu juga diarahkan agar bisa menciptakan daya beli bagi sektor-sektor yang terdampak tadi gitu, sehingga dia juga tetap bisa hidup.
1: Oke, kalau
0: Jadi
1: gitu.
0: saya kira pentinglah ke depan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah.
1: Oke, kalau gitu. Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya bersama P3 RRI. Selamat sampai tujuan, Pak. Masih di jalan ya?
0: Ya, ini
1: Masih.
0: kebetulan mau ke sana nih,
1: Kemana?
0: mau ke Cina.
1: Oh, ke Cina. Oke, baik. Selamat sampai tujuan, Pak Sutrisno. Terima kasih. Selamat
0: Oke.
1: malam.
0: Terima kasih.
1: Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono, sudah kami ajak berbincang dalam tujuh poin kita malam hari ini.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi yang sudah menunggu. Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, terjadi PHK.
0: Ancaman.
1: Ancaman PHK. Dan ini kalau sampai terbukti, akan menambah pengangguran baru, Bang, ya. Yang tidak bekerja, jadi sekarang sulit cari pekerjaan. Kalau mereka sudah di PHK, berarti pengangguran baru lagi bertambah. Sementara saya cari pekerjaan itu sangat sulit sekali, Bang. Di Makassar saja, Bang. Mau kerja bangunan saya susah, Bang. Sulit untuk dapat pekerjaan di Makassar. Cuma kerja bangunan saya sangat sulit sekali.
0: Oh iya.
1: Iya. Ini kalau ini terjadi kan, ya ini kita jaga jangan sampai terjadi kan.
0: Iya.
1: Tidak kriminalitas apa segala macam. Karena mereka tidak bekerja. Kebutuhan ekonomi harus dipenuhi setiap hari. Pekerjaan tidak ada aja, mereka akan melakukan tindakan kriminal.
0: Yeah.
1: Yang kita jaga, khawatirkan. Kalau ini terjadi ya, nanti akan muncul begal, muncul macam-macam itu. Ya, sedangkan di Makassar saja, Bang, PKL digusur, Bang. Digusur sama pemerintah, padahal mereka akan mencari makan.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang digusur semua, PKL di Makassar digusur semua oleh pemerintah. Tidak boleh jualan di pinggir jalan.
0: Ya karena melanggar aturan gitu kan.
1: Ya, itu tapi kan bagaimana cara kecil mau cari sesuap nasi. Tapi ya entahlah bagaimana itu program pemerintah kok mereka yang bekerja di sebagai PKL digusur semua, Bang. Hanya jadi pengangguran lagi. Ya mudah-mudahan ke depan ada solusi yang baik lah.
0: Baik.
1: Supaya mereka tidak menganggur. Kalau menganggur, dikhawatirkan akan timbul kriminalitas, tindakan kriminal, Bang. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya beralih ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
2: Ya. Gelombang PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional, Bung.
0: Iya.
2: Cuman ya? Iya. Kita mau mengatakan gelombang ini ibarat gelombang yang makin nambah tiap kalinya ya, bukan makin berkurang tapi makin menambah karena apakah dia mungkin pemerintah dengan nggak bisa menstabilkan Bank Indonesia, PR-nya gagal-gagal terus ya, dengan tidak bisa menekan dolar yang makin apa namanya menggila ya, umumannya sampai 17.500 dan sebagainya. Ya orang jadi PHK ya benar, dan perusahaan ya harus ini kan PHK-nya, apanya karyawannya iya. Tapi apa nggak sadar pemerintah setelah gelombang PHK nanti memuncak, dia nggak takut nggak terjadi aksi demo anarkis atau boikot DPR dan sebagainya. Karena kan tiang ekonomi negara Indonesia salah satunya adalah pekerja kan. Kalau pekerja nggak bekerja, dari mana negara bisa mendapatkan pajak PPH, PPN, PBB kan? Begitu.
0: Iya. Yeah. Jadi mitigasinya kalau bagaimana ya, kalau Pak Matauli kan sudah terlihat ya ancamannya di depan mata. Sementara juga kalau bicara pengangguran juga ada lulusan baru gitu ya yang juga menambah angka pengangguran ini, bagaimana kalau kondisi seperti ini?
2: Makanya kan ini ada istilah bipartit dan tripartit kan.
0: Iya.
2: Bipartit antara pengusaha dan pekerja. Bipartit nimbrung pemerintah kan. Bagian pemerintah kan sudah diperolehnya dengan dia mendapatkan pajak dari si pekerja dan mengembalikannya dengan jaminan-jaminan kesehatan, BPJS dan sebagainya kan begitu.
0: Yeah.
2: Ada timbal baliknya kan begitu.
0: Yeah.
2: Tapi karena ledakan penduduk usia produktif kita makin lama makin banyak gitu ya, di dunia ya, bahkan gitu kan, dengan skill yang rendah, saya pikir ini jadi beban pemerintah kalau pemerintah nggak mempersiapkan apanya di sektor dalam negeri gitu, memperkuat latihan BLK dan sebagainya, mengekspor tenaga kerja kita, jangan semua anak muda kita berharap jadi PNS semua,
0: mental-mental main aman ya,
2: iya karena dia sedang menghadapi sekarang bertimpang-tindihnya gelombang-gelombang generasi X, Y, milenial dan alpha yang memang punya kadar-kadar yang berbeda begitu. Mm-mm. Ada pembosan, ada yang ini. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ini nggak dimengerti sama pemerintah, ya pemerintah tinggal nunggu gelombang PHK, apa gelombang PHK dan kriminal di dalam negeri, karena negara wajib menyediakan itu, karena Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan itu, negara harus hadir.
0: Baik.
2: Dengan apa namanya, kebutuhan pokok yang terjangkau, rupiah yang harus ditekan, karena kita masih dijajah lagi, Bung Man. Kejadian gaya baru yaitu dolar yang menjajah kita gitu. Kalau memang sekalian kita nggak mau dijajah, ya pakai aja dolar Indonesia. Kalau memang Bank Indonesia nggak guna sama sekali, kita kan nggak guna, karena memang sampai sekarang, dulu Pak Habibie bisa kok menjinakkan dolar dengan 6.500. Era kemarin bisa kok Pak SBY gitu kan, sampai apa sekarang nggak bisa, kenapa sih nggak bisa, padahal Menteri Keuangannya masih hidup tuh kan, Bu Sri Mulyani, Pak Ferry Warjio gitu, orangnya masih sama, masih ada di Indonesia ini gitu loh. Masa nggak bisa menjinakkan dolar gitu loh. Jadi yang dipertanyakan di sini ketahanan para nasionalisme apa kita, pejabat pemerintah kita dipertaruhkan di sini. Tapi kalau enggak, ya saya pikir kita
0: siap-siap aja ya,
2: kabur aja dulu.
0: Baik, ya. Baik, waalaikumsalam. Ya, ini yang saya garis bawahi menarik ya, ketika kita juga harus membaca karakter dari setiap generasi gitu ya, atau pembosan atau pilih-pilih atau yang lainnya gitu ya. Menarik ya. Saya ke Malang, Pak Suranto, sama dini hari. Halo, Pak Suranto.
3: Selamat dini hari, Bang Lukman.
0: Aduh, saya pikir mas selamat ulang tahun, enggak ya?
3: Belum ya, ulang tahun ya?
0: Belum. Udah lewat. Selamat tahun depan. Saya juga udah lewat. Silakan, Dr. Ranto.
3: Ya, aku jadi ingat waktu kampanye itu, apa katanya, menjanjikan
0: 19 juta lapangan kerja.
3: Ini kebohongan luar biasa ya. Ini bahaya kalau PHK, apa? Aku aja sebagai tunanetra susah nyari kerja ini kan. Nah, aku khawatir juga ini PHK ini. Ya, kita sih bukannya pesimis ya, tapi ya pasti akan terjadi nih, kalau sampai terjadi kan ngeri juga kayak 98 ya.
0: Nah, ini kan ada mitigasinya, seperti apa yang bisa ditawarkan Pak Suranto mitigasinya?
3: Ya semoga itu nggak terjadi, dan ya sungguh-sungguh pemerintah ini memikirkan gitu ya, kalau terjadi angka bahaya. Nanti pasti akan terjadi angka peringatan kriminalitas gitu ya. Kriminalitas kan bahaya Pak, kita kan nggak mau seperti itu kan ya. Ya jangan hanya berjanji lah, buktikan janji itu gitu ya.
0: Iya.
3: Dunia swasta, usaha dan sebagainya, pemerintah juga bagaimana gitu kan ya. Jangan cuma anggota dewan aja dinaikkan gajinya gitu kan ya. Kita rakyat ini begitu. Demikian Pak Lukman.
0: Baik. Ya. Kalau dari janji 19 juta lapangan pekerja, tapi memang bertahap ya, di luar dari ekspektasi kondisi seperti ini. Dan kalau bicara penyerapan tenaga kerja, ada dari MBG di SPPG-nya sudah menyerap tenaga kerja sejauh ini 1,28 juta pekerja di seluruh Indonesia. Belum lagi nanti KDKMP, ya, Koperasi Desa Merah Putih. Saya ke Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat dini hari.
4: Iya, selamat malam dini hari Kopi Pro 3 Perdana Bang Lukman Tara. Ya, hari Senin 25 Mei 2026. Serta yang bertugas semua kru, ada Jaran, ada Wisnu, ada Bang Sabil ya. Bukan pemancar-pemancar semuanya, salam sehat. Ini temanya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Tema ini gimana ya Bang Lukman ya?
0: Gelombang
4: pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih memang menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Fenomena ini menciptakan efek domino yang menekan daya beli masyarakat yang merupakan motor penggerak utama produk domestik bruto, kata begitu, atau PDB Indonesia, dan berpotensi meningkatkan kerentanan apa namanya sosial serta angka kemiskinan. Benar ya Bang? Nah, jadi berdasarkan data terkini yang saya tahu dari Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak berapa ya Bang Lukman? 15.425 kali ya, begitu ya.
0: 15.000 ya.
4: Tercatat. Iyalah, 14.425 pekerja tercatat terkena PHK pada periode Januari hingga April ini 2020. Pada kemana itu Bang Lukman? Bayangkan. Dengan wilayah Jawa Barat menjadi epicentrum terbesar. Tantangan ekonomi ini dipicu oleh kombinasi faktor domestik dan global. Dari sisi global, apa namanya deklarasi konflik geopolitik atau seperti ketegangan Amerika Serikat Iran lah begitu, dan fluktuasi harga energi global sangat membebani biaya operasional perusahaan dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat telah menaikkan biaya impor bahan baku, sementara kenaikan harga BBM industri mempersempit ruang gerak perusahaan begitu. Jadi Bang Rumah, tema saya ini solusinya pemerintah melalui kementerian ini ketenagakerjaan harus terus memantau lah tren PHK secara berkala dan memastikan perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan termasuk dalam hal pembayaran dialog sosial yang konsensual antara pengusaha dan serikat lah pekerja juga sangat diperlukan agar PHK menjadi opsi paling akhir dan dapat dihindari melalui efisiensi bentuk lah.
0: Begitu Bang Roman. Menarik sekali.
4: Jadi jam besok libur ya, berarti Bang Roman sama malam ini.
0: Kok tahu aja nih jadwal-jadwal saya nih. Tahu
4: ya, waktu udah lewat enggak apa-apa. Ini ngucapin buat Bang Roman, pokoknya sehat terus, panjang umur.
0: Amin. Salam sehat, salam tangguh. Enggak. Ulang tahun saya udah lewat ya. Saya ke Brebes, Pak Caswa, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Nah, gimana Pak Caswa? Ada solusi tidak nih? Mungkin Pak Caswa punya solusi yang cemerlang nih untuk mitigasinya.
5: Kalau saya sih orang awam ya. Biasa saja sih. Cuman mau memberikan komen sedikit.
0: Silakan.
5: Cuman sebelum ini, Bung, sebelum masalah komen, saya mau menghimbau dulu dengan warga masyarakat Jawa Tengah, Brebes, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Tegal. Ini saya baru menemukan informasi jam 11 persis. Katanya setiap malam sekarang ada pocong jadian setiap rumah itu mengetuk pintu. Itu saya khawatirnya itu orang jahat, Bung.
0: Iya, udah itu Tangerang lebih dulu tuh, Pak. Jadi udah ditangkap sama Polres Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Kota udah menangkap. Itu sekarang memang modusnya bergeser ke beberapa wilayah. Jadi itu orang menakut-nakuti tujuannya untuk mencuri.
5: Iya, jadi tujuan tuh seperti itu, nggak ada setan yang masang ngetok-ngetok pintu. Jadi kan orang awam itu ketakutan, Bung.
0: Masa setan bertamu sih, Pak ya?
5: Iya, seperti itu jam nggak wajar lagi. Jadi seperti itu mohon menghimbau warga masyarakat Jawa Tengah ya, tolong yang sekarang kejadian seperti ini lagi rame di HP.
0: Baik.
5: Tolong dibiarkan saja, apabila mana ada kejadian yang tersebut laporkan saja sama yang berwajib biar ditangkap seperti itu.
0: Iya.
5: Ya, itu komen saya. Yang kedua, masalah ini ya. Mau ada ini ya,
0: ancaman PHK karena kondisinya kan masih seperti ini gitu ya.
5: Ya. Kalau bisa sih jangan, Bung. Kalau bisa sih saran saya itu jangan. Karena apa? Karena ya intinya ya makin nantinya kalau ancaman seperti ini kan makin banyak pengangguran, makin resah yang menggunakan yang tidak jelas. Jadi seperti itu, Bung. Jadi intinya tolonglah waktu kampanye benar itu yang jadi itu semuanya harus ditepat. Karena apa? Karena keperluan masyarakat juga. Terus yang bisa menjaga memang benar dolar dan harga-harga tersebut supaya stabil kembali. Masa pemerintah nggak bisa terjun di situ, nggak bisa mengatasi masalah itu. Jadi seperti itu, tolong lihat ke perjanjian belakang dong.
0: Baik. Itu aja ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Caswa di Brebes ya. Fenomena pocong jadi-jadian itu bukan di Jawa Tengah ya, sebelumnya udah lebih dulu di Tangerang, dan kalau tidak salah di Jawa Timur juga ada ya, sudah modus-modus seperti ini. Saya ke Rekan Wisnu dulu ya untuk WhatsApp yang sudah masuk. Silakan Wisnu.
6: Iya Lukman, ini ada 3 WhatsApp ya yang sudah masuk di redaksi. Yang pertama dari Ibu Yuni Kartika di Jakarta. Saya melihat saat ini banyak pekerja hidup dalam rasa was-was. Belum tentu terkena PHK, tetapi ketidakpastian ini saja sudah membuat orang menahan belanjanya. menunda investasi keluarga, bahkan takut mengambil kredit. Nah, kalau kondisi psikologis masyarakat seperti ini terus berlangsung, ekonomi Indonesia bisa semakin melambat karena masyarakat memilih untuk bertahan daripada membelanjakan uangnya tersebut. Lalu yang kedua, ada Pak Dedi dari Bandung. Semoga perusahaan terkait tidak langsung mengambil langkah terakhir, yaitu mem-PHK pekerjanya secara massal. Mungkin bisa dicari solusi yang lain seperti pengurangan jam kerja sementara atau pelatihan ulang pekerja. Lalu yang ketiga, dari Pak Taufik di Tangerang. Menurut saya, ancaman PHK sekarang juga berdampak ke kesehatan mental pekerja. Banyak orang menjadi cemas memikirkan cicilan, biaya sekolah anak, sampai kebutuhan sehari-hari. Sekian, Lukman.
0: Baik, terima kasih Wisnu. Menarik ya tadi ya, Bu siapa tadi Wisnu? Untuk yang pertama tadi, yang bicara psikologis, terkait dengan psikologis. Bu Yuni Kartika. Ya, ini menarik ya, disoroti dari sisi psikologisnya. Dan ya, tidak terpikirkan juga ya, dia akhirnya lebih banyak defense gitu ya, bertahan. Saya ke, nah ini ya, Bu Dinda di Bogor, selamat dini hari.
7: Bung Lukman Tarang.
0: Ini tipikal yang defense atau tetap menyerang nih, Bu Dinda? Kalau dari pemain. Iya, belanja-belanja. Apa tetap belanja mah belanja aja ya kan?
7: Kayaknya defense juga, menyerang juga.
0: Oh gitu, striker berarti ini.
7: Iya betul, striker, strikernya persis.
0: Tapi memang benar ya, kalau tadi saya dari sisi ibu-ibu nih ya, ada psikologis ke situ ya, Bu Dinda ya?
7: Iya betul, ada psikologisnya. Pasti terganggu, Bung Lukman. Karena bagaimanapun kan kepentingan atau keperluan rumah tangga itu kan yang mengelola kan ibu-ibu.
0: Iya,
7: kan,
0: bendahara.
7: Bendahara di rumahan ibu-ibu kan,
0: iya,
7: gitu ya.
0: Menteri keuangan di rumah itu.
7: Iya, kalau suaminya kena PHK otomatis puyeng kepalanya kan. Ngatur ini, ngatur itu, belum untuk kepentingan anak-anak sekolah, untuk sehari-hari, keseharian, dan belum untuk yang lain-lain begitu kan. Begitu. Jadi psikologi, ke psikologinya memang iya.
0: Iya, psikologi kena, tapi agak anomali juga ketika kemarin ada lipstick efek itu ya, Bu Dinda ya. Belanja jalan terus ya.
7: Belanja jalan terus sih, ya, enggak juga sih akhirnya. Akhirnya ya, ya seperti itulah Bung Lukman. Dampaknya psikologi iya, tapi di satu sisi ada kepentingan, ada keperluan juga iya. Itu lah arti dari orangnya itu kan, jadi striker itu kan. Jadi belum lagi kenapa kita masih terpikir berapa hari lalu kan, di khususnya di Jakarta kan, bagaimana para begal apa segala macam itu kan, karena dampak dari pengangguran.
0: Ya, salah satu faktor ya. Walaupun nggak semua ya.
7: Nggak semua mungkin. Ya betul. Nggak semua memang. Tapi karena mereka menganggur, jadi tapi mereka perlu atau kebutuhan mereka harus terpenuhi. Akhirnya jalan pintasnya ya
0: begal,
7: dengan cara itu kan gitu ya. Apalagi dengan adanya di PHK, aduh makin ya. Makin berbahaya juga ini kalau situasi
0: potensi ya.
7: Ini potensi untuk mengarah ke makin maraknya.
0: Tapi kalau usaha gimana? Kalau beralih ke usaha kecil-kecilan, UMKM gini kan, kadang kan kalau kita lihat di COVID aja ekonomi nasional kita diselamatkan oleh sektor UMKM.
7: Betul ya. Kalau memang para pengangguran ini mau bekerja keras, mau menahan malu, begitu kan? Karena orang kalau yang nggak,
0: saya garis bawah ini ya, malunya itu ya, berarti malu, ya.
7: Kalau orang yang nggak terbiasa atau mungkin nggak terbiasa untuk jualan kecil-kecilan.
0: Iya, apalagi udah sebelumnya manajer, masa jual risol iya, gitu ya.
7: Itu nggak akan mau kan okay. Gitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini, ya belajar dari COVID lah.
0: Iya.
7: Dengan adanya seperti ini ya harusnya mau dan hilangkan rasa malu gitu dari penganggur kan gitu Bung Lu. Sepertinya itu ya pokoknya yang pasti hidup Persib lah.
0: Iya. Salam striker ya. Ya, Bu Dinda di Bogor ya. Dan nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang Warta Berita. Dan sebelum Warta Berita ada Syana Syanan, Kulihat Ibu Pertiwi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
2: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
1: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
3: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
1: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
5: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
4: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
6: Harapan saya ke depannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu ke depannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
4: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema Kopi Pro 3 dini hari ini terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengancam ketahanan ekonomi nasional. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ini jika jadi kenyataan ya, karena Noah menyampaikan badai pasti berlalu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, pelaku usaha khususnya di industri padat karya menyampaikan efisiensi operasional sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kenaikan harga energi dan bahan baku imbas dari gejolak geopolitik global. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya gelombang PHK dan bagaimana kondisi sekarang sebenarnya dari para pengusaha. Karena dikabarkan beberapa bahan baku yang didatangkan dari luar negeri selain distribusinya terganggu karena konflik di Timur Tengah, juga harganya naik signifikan. Nah, bagaimana dengan potensi gelombang PHK di bulan ini dan juga di akhir bulan ini dan juga beberapa bulan ke depan? Kita akan berbincang bersama dengan ekonom dari Indef, Esther Sri Astuti.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik ya, Bu Esther ya?
2: Alhamdulillah baik, Mas Fajar.
1: Iya, secara umum ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia ini, Bu Esther.
2: Iya, kalau menurut saya sekarang ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kemarin sudah diumumkan oleh BPS ya 5,61% gitu ya. Namun menurut saya itu pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi belum berkualitas gitu.
1: Kenapa?
2: Kan di sisi lain masih banyak PHK ya, industri-industri ini kan juga banyak terdampak karena adanya perang, karena sebagian besar kan mereka bahan bakunya impor ya, di mana nilai US dollar ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu juga mengalami depresiasi. Kemudian harga minyak juga meningkat gitu. Nah, ini kan sangat mempengaruhi biaya produksi dari satu perusahaan gitu, Mas. Nah, maka menurut saya ya ini pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kita masih merasakan ya adanya ketimpangan ekonomi, adanya kemiskinan, adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang gitu, Mas.
1: Oke. Bisa dijabarkan sebenarnya PDB 5,61% ini, Bu Esther, karena kalau dari Menteri Ekonomi Pak Purbaya mengatakan, jadi Pak Purbaya mengatakan jelas sekali kita sudah terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi sudah 5,61%. Lalu dijabarkan juga bahwa ada peningkatan 5,52% kontribusi lebih dari paruh terhadap produk domestik bruto PDB, artinya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tetapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri ada lonjakan signifikan belanja pemerintah sehingga 21,81%. Tapi Pak Purwai mengatakan bahwa ini menunjukkan realisasi anggaran yang cepat di awal tahun. Tanggapannya gimana?
2: Iya, kalau menurut saya pertumbuhan ekonomi 5,61% itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya juga malah sudah pernah mencapai 6,5% gitu ya. Bahkan pada era tahun 80 ya 90-an itu industri itu mengalami peningkatan gitu kontribusinya. Nah, sehingga pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu relatively 7% ya, 7% lebih. Nah, gimana nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil ya di angka 2000-an ya. Nah, sehingga kalau menurut saya karena adanya stabilisasi ekonomi pada saat itu, maka Indonesia dijuluki emerging countries atau macan Asia yang baru gitu.
1: Yeah.
2: Nah, compare dengan kondisi yang sekarang gitu, ini pertumbuhan ekonomi memang tinggi gitu ya, tetapi menurut saya dampaknya multiplier effect-nya itu kurang terasa ya, karena kita lihat di sekeliling kita itu masih ketimpangan ekonomi masih nyata. Ingat dalam tujuan dari pembangunan ekonomi itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga distribusi pendapatan. Artinya antara gap antara si kaya dengan si miskin itu relatively ya harus makin kecil gitu ya. Kalau
1: sekarang ini gini rasio kita berapa ya?
2: Iya, tidak ada perubahan yang signifikan. 3,8 gitu ya.
1: Oh, 3,8.
2: Lihat, kalau saya lihat angkanya ya sekitar 3,8, 3,7 gitu. Not that a big difference significantly ya. Jadi yeah. Ya itu yang
1: ya, gini, jadi kalau PDB itu kan karena kita coba mengkupas PDB yang 5,61% di atas kertas itu kan angka yang lumayan lah, yang tinggi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak sedang baik-baik saja. Mungkin di negara lain juga menghadapi hal yang serupa. Tapi yang menariknya bahwa itu kan beberapa variabelnya adalah konsumsi masyarakat. Itu bisa menjadi indikator apakah daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja atau sedang sehat atau sedang luar biasa bagus. Tapi di sisi lain ada lonjak signifikan, itu adalah belanja pemerintah yang naiknya signifikan 21,81%. Koreksi saya jika saya salah, ini merupakan yang tertinggi untuk belanja pemerintah di tahun ini. Tetapi multiplier effect dari belanja pemerintah ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu sebabnya sehingga tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat tentang pertumbuhan 5,61% ini?
2: Betul, Mas. Jadi kalau saya lihat, Mas Fajar bisa ini ya melihat dengan data-data yang secara statistik ya, kita bisa tahu lah pertumbuhan ekonomi itu kan metodenya juga beda gitu ya. Tidak sama dengan metode yang digunakan tahun-tahun sebelumnya gitu. Artinya ini ada tambahan satu variabel yang dikalkulasikan sehingga pertumbuhan ekonomi ini menjadi tinggi gitu. Nah, menurut saya tidak apple to apple-nya metode itu juga there's a problem gitu ya. Walaupun kita lihat ya kalau memang pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas, maka seharusnya kita bisa merasakan juga efeknya gitu.
1: Yeah.
2: Di mana harga itu tidak naik, semua orang daya belinya juga tidak melemah, di mana industri juga relatively tidak ada PHK, stabil gitu. Nah, kondisi ini kan sebenarnya bertolak belakang ya. Memang betul kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi ya, which is sektor konsumsi itu tidak hanya sektor konsumsi rumah tangga, tetapi juga dari pemerintah gitu. Memang di awal tahun kita ketahui ya, Pak Menteri Keuangan itu terus mendorong ya, adanya belanja pemerintah itu lebih cepat. Namun kan kalau kita lihat lagi, tidak sekedar disbursement ya, tidak sekedar belanja pemerintah yang dikeluarkan, tetapi dari setiap satu rupiah yang dikeluarkan itu harus ada impact apa yang kita perlu. Apakah dengan satu rupiah ya yang dikeluarkan itu berimpact pada tingkat penurunan tingkat kemiskinan, ataukah berimpact pada employment creation atau yang mana gitu.
1: Jadi
2: tidak sekedar disbursement gitu loh. Kalau orang sekedar disbursement ya harus sebisa mungkin ya akan dibelanjakan gitu. Tapi kan harus ada indikatornya, berapa yang dikeluarkan, apa impact-nya dan berapa besar gitu kan.
1: Ya, itu dan itu dan itu yang tidak terasa. Itu sebabnya 5,01% itu hanya seperti katakan di atas kertas saja, tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, karena kenaikan signifikan 21,81% belanja pemerintah itu tidak ada impact-nya, Bu Esther.
2: Iya, saya rasa kurang berimpact ya pada masyarakat.
1: Dan gitu, itu juga akan dirasakan oleh pengusaha.
2: Iya, betul. Kalau Mas Fajar bisa cek lah di beberapa di lapangan ya, beberapa industri ya, pengusaha gitu, sebagian besar juga mereka mengeluh kepada saya gitu kan. Ini bagaimana? Kalau ekspor bagaimana gitu? Kita mau ekspansi usaha sulit gitu-gitu. Nah, jadi kemungkin apa namanya, saya beruntung gitu bisa bicara dengan Mas Fajar ya. Jadi mungkin ini juga

0: saya ada forum dengan Bank Indonesia juga. Di
1: Mm-mm.
0: situ saya ketemu banyak pengusaha gitu ya, dan mereka mengeluh karena market access gitu. Itu yang pertama.
1: Akses
0: Di
1: pasar
0: sisi
1: kenapa
0: lain,
1: dikeluhkan?
0: karena mereka pengen ekspor, tapi kan ekspor itu kan tidak mudah dan tidak murah gitu kan.
1: Oh,
0: Nah,
1: dari sisi apa nih?
0: butuh
1: Perizinan atau dari biaya atau gimana, Bu Esar?
0: dari aksesnya, apakah dia mendapatkan akses pasar ke negara lain, itu kan tidak mudah.
1: Oke.
0: Mereka mau diikutkan dengan pameran-pameran gitu, itu mereka sekarang agak sulit gitu. Nah, kemudian makanya waktu ada forum Bank Indonesia itu, ya alhamdulillah akhirnya bisa terjembatani gitu ya. Nah, tetapi kan tidak semua pengusaha punya akses
1: Privilege
0: bisa
1: untuk
0: mendapat.
1: mendapat akses itu, gitu, Pak Esto.
0: Tidak semua pengusaha bisa menghadiri forum seperti itu yang akhirnya bertanya dan minta fasilitas akhirnya dipenuhi gitu kan, Mas.
1: Yeah.
0: Nah, maksud saya sudah terlalu lama nih pertumbuhan ekonomi itu didrive oleh konsumsi gitu ya.
1: Iya. Padahal ada sisi variabel produksi.
0: Ada investasi ya, ada ekspor gitu yang perlu didorong terus. Karena kalau kita dapat ekspor, kita dapat investasi, saya yakin nih dolar itu tidak akan menguat seperti ini ya, dan rupiah terpuruk gitu. Karena dengan ekspor gitu ya, dengan mendatangkan investasi, kita bisa meraup dolar gitu loh.
1: Oke,
0: Nah,
1: betul, betul.
0: kalau tidak, ya kalau susah investasi dan ekspor, udahlah apa, cari kembangkan ya pariwisata gitu. Karena pariwisata ini kita kan juga punya potensi yang sangat besar, destinasi wisata yang sangat indah gitu ya, nggak kalah kok dengan negara lain.
1: Iya, pada
0: Nah, itu.
1: kalau misalkan rupiah sedang melemah gini, biasanya menjadi daya tarik wisatawan ya. Jadi mereka bisa spend lebih banyak, lebih banyak
0: Murah.
1: dolar mereka karena murah-murah di sini.
0: Murah jadinya. Orang teman saya aja yang dari luar, saya senang nih kalau ke Bali gitu. Ini uang ero saya jadi apa? Tebal nih
1: Tebel
0: dompet saya.
1: karena
0: Betul.
1: dikurskan ke rupiah itu ya lumayan banyak jadinya.
0: Oh, gitu. Jadi oke, kalau susah-susah dorong ekspor dan investasi, tolong dong pariwisata itu digerakkan gitu. Bagaimana konektivitas antar flight gitu ya? Bagaimana bisa bikin penerbangan yang murah? Bagaimana kasih apa insentif gitu? Misalnya
1: Oke,
0: kalau
1: oke.
0: di negara lain kan flightnya harganya murah-murah tuh, tapi
1: Di Indonesia mahal-mahal tuh.
0: mereka mereka harus mengunjungi toko-toko wajib pemerintah. Nah, disitulah mereka menguras dompet kita gitu. Kayak gitu. Nah, maksud saya ini kita punya potensi yang besar kok gitu. Dan apa tinggal dikembangkan gitu loh.
1: Oke, okay. Ya,
0: Jadi
1: tadi Bu Esther menyinggung soal apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh para pengusaha itu sebenarnya dari sisi ekspansi market. Jadi sebenarnya mereka masih baik-baik aja nih. Kalau mau ekspansi market ke luar negeri, mau ekspor dan sebagainya, berarti untuk produksi masih belum terganggu. Belum sampai ke topik kita pada dini hari ini, gelombang PHK atau ancaman gelombang PHK di tengah kondisi ketidakpastian global ini, Bu Esther.
0: sebagiannya eksportir, mereka ada yang mengeluh tidak punya mau apa, apa mau mengekspor tapi enggak, tolong dong dibantu
1: Ya,
0: untuk
1: sebagian
0: apa
1: tuh ya.
0: pamer gitu. Sebagian.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional.

0: Gelombang PHK menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional karena memicu efek domino. Mulai dari penurunan daya beli masyarakat, menyusutnya konsumsi domestik hingga meningkatnya kerentanan sosial dan kemiskinan. Lantas, bagaimana mitigasi dan juga regulasi yang diperlukan agar gelombang PHK ini bisa diantisipasi sedini mungkin? Silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya langsung menuju ke Purwokerto, ada Pak Dastron, selamat dini hari.
1: Selamat demi hari, ketemu lagi sama Mas Lukman yang gantengnya luar biasa. Suaranya juga enak sekali.
0: Sehat ya Pak Dastron ya.
1: Alhamdulillah ini Mas Lukman ini sedang merasakan teh manis anget.
0: Mantap. Cuaca gimana cuaca di sana?
1: Terang benerang.
0: Mantap.
1: Kemarin-kemarin 3 hari berturut-turut ada hujan, walaupun kecil-kecil.
0: Adem ya.
1: Iya. Nih rokoknya mereknya Dakin. Maksudnya nggak Dak bikin.
0: Iya. Ya, gimana Pak Dastron kalau lihat ancaman gelombang PHK ini? Jadi ketahanan ekonomi nasional.
1: Ya, enggaknya ya. Kalau seandainya terjadi ya, gimana lagi ya orang namanya cari rezeki itu enggak boleh dikatakan seribu akal.
0: Iya, enggak harus ya. Kerja gitu ya.
1: Iyalah yang penting itu mencari untuk bisa makan saja. Ya dari di tempat saya juga orang ya susah kerja juga banyak kok Mas Lukman, tapi ternyata sebenarnya bisa makan walaupun ya cuman sekedar nasi sama sayur, tapi kan sudah disyukurin ya, tapi ternyata ya kepenak-kepenak saja sih. Ya mudah-mudahan ya jangan khawatir, pokoknya ya seribu macam cara cari pekerjaan mungkin adalah ya insya Allah saja.
0: Baik, ya yang penting semangat gitu ya Pak Dastron ya.
1: Iyalah.
0: Baik.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menikmati teh manisnya dini hari ini. Bu Marwati, Jakarta Timur, selamat dini hari.
2: Bu Marwati, Jakarta Timur, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang. Bu Lukman Tara.
0: Iya. Gimana? Bu Marwati, iya. Kalau saya dengar Bu Marwati itu adem gitu ya kalau bicara gitu ya. Meneduhkan iya. Gitu.
3: Sebetulnya ikut sedih juga
0: tentu.
3: Dengan masalah
0: sekarang ya.
3: Dengan masalah iya dengan masalah yang bertubi-tubi ya di masalah itu cuman ya sebetulnya kalau ada yang mau berusaha seperti tadi yang dikatakan Bu Mantara jika mengikuti itu UMKM yang sudah mulai berjalan, sudah mulai itu. Tetapi kalau yang itu tadi Bu Dinda katakan, ada yang mempunyai rasa malu.
0: Iya, gengsi.
3: Iya, gengsi. Nah, itu yang berat. Jadinya pasti akan terjadi hal-hal yang menjadi kerisauan begitu ya. Sehingga banyak kejahatan. Banyak kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.
0: Jalan pintas ya.
3: Iya. Jadi itu yang kami juga risaukan juga. Ikut sedih, ikut prihatin. Padahal jika Pak Prabowo pidato kan selalu juga seperti meneduhkan ya. Karena kelimpahan apa ya.
0: Sumber daya.
3: Sumber daya, terus pangan, segala macam siap bertumpuk begitu ya. Tetapi kalau untuk masalah pengangguran banyak bagaimana gitu. Itu yang kadang kami ikut sedih.
0: Iya.
3: Begitu.
0: Baik, itu saja.
3: Apalagi apalagi bertentangan dengan yang kemarin masalah listrik.
0: Listrik efek ya.
3: Iya. Kehidupan yang mereka memang berani berani lakukan ya, mengambil mengambil keputusan yang bertentangan dengan kondisi keadaan begitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Itu Bung Lukmantara yang kadang kami mengikuti itu, jadi bagaimana ya, kalau kasihan juga mereka-mereka yang kena PHK itu pasti mengatasi keluarga yang begitu susah.
0: Baik.
3: Itu.
0: Terima kasih Bu Marwati. Sehat selalu ya Bu Marwati ya. Mudah-mudahan nanti akan ada solusi keresahan kita bersama gitu ya Bu Marwati, Jakarta Timur. Memang kalau untuk dilihatin yang ada kaitannya dengan lipstick effect yang kemarin kami bahas juga gitu ya, yang memang kalau bicara lipstick effect memang didominasi untuk Gen Z dan generasi milenial gitu. Yang repotnya ketika baby boomer ataupun misalnya orang tua yang terkena PHK terus anaknya ini, ya itu masuk dalam fenomena lipstick effect ya, dalam tanda kutip memaksakan membeli sesuatu barang yang sebenarnya tidak penting gitu ya, bahkan ya ini akan repot gitu. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Lukman.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya begini Bang Lukman, ya pemutusan hubungan kerja ya, itu suatu kata-kata yang sangat menyedihkan dan menyakitkan Bang Lukman. Jadi kita sebagai manusia kan punya akal Bang Lukman. Jadi kita bisa untuk menciptakan kerja, lapangan pekerjaan Bang Lukman. Jangan kita menggantungkan kepada suatu perusahaan gitu kan. Jadi kita itu bisa berwirausaha swasta. Ataupun membuat suatu lapangan pekerjaan yang kita sesuai dengan kehendak kita Bang Lukman. Jadi kalau kita menggantungkan kepada pihak lain, itu tidak maju-maju Bang Lukman.
0: Kecewa udah pasti ya.
4: Iya udah pasti kan. Emang betul. Cuma itu butuh makan, itu biaya anak-anak, sekolah dan sebagainya. Jadi mesti akal kita yang kita pakai. Sebagai manusia, jadi jangan kita hanya berdiam ataupun bersedih. Kita percaya ada Tuhan yang akan menolong kita Bang Lukman.
0: Amin.
4: Itu Bang Lukman.
0: Ya.
4: Itu saja Bang Lukman. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya tuh jujurnya senang ya kalau mendengar kata-kata optimis gitu ya dari siapapun gitu ya. Kalau bicara kesulitan memang yang dihantam itu ya pasti semua kalangan, semua pihak gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana ini memitigasinya seperti apa gitu ya. Dan mungkin banyak peluang ya untuk bisa diciptakan sebelum itu terjadi. Ya tadi ada menarik ya, ketika memang harus ada membuat usaha sampingan gitu ya. Ketika memang sudah bersiap dengan kondisi yang ada, tapi saya mau menuju ke Riau dulu, ada Pak Pandu yang sudah menunggu. Pak Pandu, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari Mas Lukman.
0: Selamat dini hari, sehat ya Pak Pandu ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, udah lama gak ngobrol sama Pak Pandu nih.
5: Iya.
0: Ini menarik nih biasanya kalau Pak Pandu mengeluarkan.
5: Terima kasih ya Pak RRI, selalu mengajak saya, selalu menambah literasi gitu ya.
0: Gimana Pak Pandu kondisi saat ini?
5: Ya, pemutusan apa ya, PHK apa PHK, namanya? Lowongan kerja ya. Sebenarnya harusnya diperbanyak kan loker itu kan, lowongan kerja ya. Diciptakan gitu. Dan instansi-instansi pemerintah itu ada yang enggak mau tahu kalau job-job kerja di kantornya itu udah enggak ada. Tapi dia enggak berpikir bagaimana supaya ada kerjaan. Contoh ya, ini contoh di kantor pos. Nah, kantor pos kan nggak ada lagi orang beli perangko kan. Udah nggak ada gitu. Nah, kerja orang di kantor pos sekarang itu jual token, dan paket-paket.
0: Iya, antar paket ya sekarang dia.
5: Nah, jadi padahal perangko itu ada nilai edukasinya untuk masyarakat kan? Untuk koleksi pura tulis segitu.
0: Iya.
5: Nah, dulu ini pernah saya sebut dan pernah saya tulis di Kompas.
0: Iya.
5: Itu kembali berkirim surat judulnya. Nah, jadi begini Mas.
0: Iya.
5: Sekolah-sekolah ini untuk meningkatkan persahabatan antar remaja se-Indonesia ini.
0: Iya.
5: Jadi setiap kelas itu diwajibkan saling kirim postcard.
0: Oke.
5: Dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Tapi enggak di dunia online, enggak di internet, tapi real memang kartu pos yang dikirim.
0: Iya.
5: Memakai perangko. Nah, di situ akan tercipta fotografer untuk pemandangan-pemandangan indah gitu ya.
0: Iya.
5: Terus perangko terjual, industri apa mencetak-cetak apa kartu pos itu kan jalan itu. Pernah saya sampaikan waktu menteri pendidikannya Pak Anies itu. Jadi itu di kantor pos bedanya lain. Nah, sekarang ada lagi Mas, untuk ruang kerja itu katakan untuk semenisasi perumahan di RT di RW itu.
0: Yeah.
5: Kenapa harus pakai alat-alat berat kan? Suruh aja warga kerja itu mengaduk semen itu kan yang nganggur kan. Nggak perlu lah alat-alat itu dan truk itu yang masuk ke perumahan kecil apa itu mengaduk-ngaduk semen untuk mengecor semenisasi jalan.
0: Memberdayakan lingkungan sekitar gitu ya.
5: Iya, jadi dipekerjakan gitu. Yeah. Selagi bisa manusia, biarlah lambat dikit, nggak apa-apa. Tapi pembagian rezeki kan apa gitu.
0: Iya, iya.
5: Dan ini lagi Mas, satu lagi perpindahan Chevron ke Pertamina itu menciptakan pemutusan kerja banyak sekali.
0: Iya.
5: Dan guru-guru di yayasan yang punya Chevron itu kami ya, itu ratusan di PHK itu. Nah itulah.
0: Baik.
5: Sejak Caltech atau Chevron ambil alih Pertamina.
0: Iya.
5: Hilang 13.000 karyawan di PHK itu.
0: Baik.
5: Oke.
0: Iya. Terima kasih. Ini menarik ya kalau disampaikan Pak Pandu di Riau, bukan berarti kita hidup di serba digital, tapi yang manual-manual ini juga ditinggalkan gitu ya. Ada efek dominonya dari segi ekonomi dan juga tadi ya sirkulasinya ini luar biasa ya. Kalau saya tapi saya mau menuju ke Pandeglang dulu ya. Pak Cipto, selamat dini hari Pak Cipto.
6: Selamat dini hari. Ya, ini untuk meningkatkan supaya PHK mengurang. Itu kalau menurut saya itu padat karya dikerjakan lagi seperti dulu zamannya Pak Harto. Ya, seperti pinggir-pinggir jalan tuh, yang pinggir sawah itu tanemin lam torogo.
0: Okay.
6: Itu bagus hasilnya juga nanti. Kalau ini kan ya bisa dipakai lalap-lalap sendiri kita gitu. Gak bakalan inilah insya Allah gitu.
0: Yeah.
6: Ada padat karya gitu. Tapi kalau untuk perangko umpamanya kayak disampaikan Pak Pandu dulu itu kayaknya gak anak-anak sekarang itu susah
0: harus diajarin gitu, jangan sesuatu ya itu akan hilang begitu saja kan, padahal menarik gitu ya kalau kita lihat kehidupan zaman dulu. Mungkin Pak Cipta juga kan mengalami ya kalau kirim-kirim surat gitu ya.
6: kartu pos.
0: Iya, baik, terima kasih ya. Saya juga berpikir bagaimana di serba digital ini juga bagaimana seorang murid ini mengembalikan kemampuan untuk menulis tangan ya. Kalau ketik-ketik terus gitu, jangan-jangan untuk tulis tangannya juga nggak terlatih. Ini juga menarik ya. BUMN, halo BUMN ya. Ini PT Pos ya, mungkin juga harus bisa menambah inovasi gitu ya. Untuk juga tadi kaitannya juga ada kaitannya dengan ekonomi. Dan ya, ada WhatsApp yang masuk ruang redaksi? Ada ya? Oke. Ada Bang Wisnu yang ganteng nih akan nyampaikan. Wisnu silakan.
7: Iya Lukman, ini sudah ada tiga lagi ya pendengar ya yang sudah masuk di redaksi kita dari WhatsApp. Yang pertama dari Pak Dedi di Medan. Gelombang PHK ini juga menunjukkan bahwa banyak pekerja di Indonesia belum memiliki perlindungan dana darurat atau jaminan sosial yang kuat. Begitu kehilangan pekerjaan 1 atau 2 bulan saja, kondisi ekonomi keluarga langsung terguncang. Artinya sistem perlindungan sosial kita masih perlu diperkuat. Lalu yang kedua dari Ibu Intan di Yogyakarta, yang membuat saya prihatin di tengah ancaman PHK, justru banyak generasi muda dipaksa menerima pekerjaan tidak tetap dengan gaji yang minim dan tanpa kepastian karir. Akhirnya pekerja hanya dijadikan angka produksi, bukan aset jangka panjang perusahaan. Nah, kalau terus begini, kualitas tenaga kerja di Indonesia pastinya akan sulit berkembang. Lalu yang ketiga, ada Pak Ilham di Batam. Menurut saya, ancaman PHK ini sekarang juga berkaitan dengan perkembangan teknologi dan otomatisasi. Banyak sekali perusahaan mulai mengganti pekerjaan manusia dengan sistem digital atau mesin demi efisiensi anggaran. Kalau pemerintah tidak menyiapkan peningkatan keterampilan pekerja dari sekarang, nah akan banyak tenaga kerja yang bisa tertinggal. Sekian Lukman.
0: Iya, baik. Terima kasih Wisnu ya. Otomatisasi pakai robot gitu ya yang mengurangi, dan ini juga jadi alarm ya, dengan kondisi seperti ini mungkin juga Kementerian Ketenagakerjaan juga bisa melakukan pengawasan untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin merekrut pekerja baru di bawah standar tadi ya untuk upahnya gitu ya. Jangan sampai kondisi ini juga dimanfaatkan ketika orang ya mau saja dibayar berapapun gitu ya, akhirnya terima-terima saja gitu ya, padahal ini jauh dari kata layak gitu ya. Banyak yang menarik ya yang disampaikan pendengar di berbagai wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga jadi pencerahan untuk kita semua. Tadi juga yang dari WhatsApp juga menarik ya, bagaimana untuk literasi keuangan atau perencanaan keuangannya itu harus juga dipersiapkan secara matang. Pak Nanang di Mataram, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Bung Lukman Tara.
0: Ya, Pak Nanang, silakan.
8: Ya, memang PHK ini sudah banyak. Memang saya juga kena PHK juga gitu, Bung Lukman.
0: Kapan, Pak? Di tahun ini?
8: Tahun 2021 saya juga.
0: Oh, pas COVID. Kalau COVID ya banyak tuh ya.
8: Iya. Ya, dan sampai sekarang juga PHK ini memang banyak memang.
0: Nah, ini kan mungkin juga jadi pengalaman Pak Nanang yang mungkin bisa dibagikan ke pendengar yang saat ini masih bekerja. Ketika Pak Nanang di PHK kala COVID waktu 2021, apa yang Pak Nanang lakukan?
8: Ya, saya mencari solusi lain, itu mencari pendapatan. Misalnya kalau di Mataram, di Lombok ini kan tempat pariwisata gitu.
0: Iya.
8: Ya, jadinya apa saja yang pertama kita harus mempunyai skill pertama itu bahasa, Mas.
0: Oke. Iya.
8: Bahasa Inggris harus minimal 1 harus kita kuasai.
0: Iya.
8: Pertama. Jadinya tidak hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan dunia, pekerjaan seperti zaman
0: yang formal-formal ya.
8: Ya. Kan bisa jadi kreator digital,
0: iya,
8: apa segala macam. Ya, pariwisata, jalan-jalan kopi di sini cukup makmur gitu.
0: Oh iya. Dan ini, terbukti ya, sampai saat ini Pak Nanang masih tegak berdiri gitu ya Pak Nanang ya.
8: Iya. Kita pariwisata kalau di sini kita bukan apa ya. Kalau boleh-boleh itu memang niatnya itu kalau dia datang di sini itu memang dia ngeluarin uang.
0: Oh iya, iya, iya.
8: Sekedar kita ajak dia bicara-bicara, misalnya dia minta bantuan, kita bisa nyambung sama bicaranya.
0: Iya.
8: Kalau misalnya kalau bahasa Jepang kan arigato, ika deska, segala macam. Kalau bahasa Rusianya kan kalau nama saya tuh introduce myself tuh menya jafut, kayak gitu bahasa Rusianya kayak gitu aja. Kita tinggal apa, translate dari HP aja sebenarnya.
0: Iya.
8: Ya, translation pakai HP aja misalnya. Kalau ada bule dari
0: intinya ada tekad ya, ada keinginan gitu ya untuk bisa bergerak,
8: iya,
0: gitu ya.
8: Harus ada inisiatif, harus ada tekad dari kita mau ya.
0: Baik.
8: Kalau kita hanya ngandelin pemerintah enggak bisa gitu.
0: Iya.
8: Iya, kita harus punya inisiatif,
0: etos,
8: tekad ya. Enggak bisa kita patok kayak dulu harus ASN, harus karyawan. Ya, jadinya ikuti sesuai apa ya, apa isi kearifan lokal di sana apalah.
0: Iya, iya, iya, ya. Menarik ini. Ya. Baik.
8: Bukan di sini juga banyak, maaf dong, Kuman. Minuman beralkohol lokal pun ini jadi mata pencarian yang cukup bagus. Banyak maaf. Minuman beralkohol lokal tapi bukan minuman buatan luar negeri.
0: Iya. Ya. Baik, Pak Nanang, terima kasih ya waktunya untuk RRI Pro 3 nih.
8: Ya, terima kasih banyak, maaf untuk bule saja minum alkohol tahun itu.
0: Iya, baik. Selamat malam, Pak Nanang. Ya, terima kasih untuk semua pendengar juga, Pak Nanang, Pak Pandu, dan semua pendengar lainnya yang sudah memberikan komentar dan opininya. Ini menarik ya, bagaimana kita bisa bertahan di tengah kondisi yang sesulit ini. Tadi kuncinya ada keinginan, terus maju, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan cyber di era teknologi digital. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Indah Febrianti.
1: Kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
2: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, pagi tadi di Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
1: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
2: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
3: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Sitoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
2: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
5: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI, serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
4: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
5: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
4: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
5: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
6: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
5: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri, dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jumlah penduduk lanjut usia lansia di Indonesia terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, emosi, dan juga perilaku. Selain demensia juga ada ancaman Alzheimer. Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi juga meningkatkan beban ekonomi keluarga maupun negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS populasi lansia Indonesia pada 2024 juga telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya, pada 2024 dari 8 orang Indonesia ada 1 lansia. 1 dari 8 orang Indonesia lansia, dan pada 2045 1 dari 5 orang di Indonesia juga lansia. Nah, apa sebenarnya penyebab terjadinya demensia seperti ini atau Alzheimer, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasinya atau mengatasinya? Kami sudah bersama dengan dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSI Med SPS.
0: Wawancara Pro3.
1: Dokter, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kan kita lagi bahas soal lansia ya, berdasarkan hasil survei dari Kemenkes juga yang menyebut bahwa ternyata banyak juga lansia kita yang kelihatannya ada ancaman demensia dan juga Alzheimer. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan di awal apa sih sebenarnya menjadi penyebab seorang lansia itu terancam demensia atau Alzheimer, dokter?
2: Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Begini. Jadi kita tahu dulu ya, apa itu demensia. Jadi demensia itu adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala di mana seseorang itu mengalami gangguan fungsi kognitif. Ya, dalam hal ini fungsi daya ingat atau memori yang kemudian akan mengganggu interaksi sosial dan juga pekerjaannya. Jadi demensia ini suatu payung ya, suatu penyakit. Payungnya, nah di dalamnya itu ada yang disebut Alzheimer.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Okay. Ya. Jadi Alzheimer itu bagian dari penyakit demensia. Nah, Alzheimer sendiri ini sebetulnya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai penyakit neurodegeneratif, yaitu penyakit yang terjadi atau muncul ketika seseorang itu bertambah usianya. Itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang demensia ini sebabnya bermacam-macam, Pak. Ada penyebab yang bisa kita cegah tadi, yaitu yang terkait dengan penyakit darah tinggi dan diabetes atau kencing manis. Kemudian ada juga penyakit Alzheimer tadi, yang dimana Alzheimer ini sebetulnya memang suatu penyakit yang karena faktor umur, jadi memang akan terjadi dengan bertambahnya usia. Ada juga demensia yang terkait dengan penyakit Parkinson, ya. Pada penderita Parkinson, itu di kemudian hari biasanya sebagian besar akan disertai penyakit demensia. Ada juga yang namanya demensia vaskuler, Pak. Tadi terkait dengan latar belakang penyakit, yaitu diabetes dan darah tinggi. Mungkin seperti itu.
1: Nah, Anda juga bisa bertanya silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau di masyarakat awam kita itu kan terkenal dengan istilah pikun ya, dokter ya. Bedanya dengan demensia atau kesamaannya apa ini sebenarnya, dokter? Pikun itu dengan demensia?
2: Iya, baik. Jadi demensia atau pikun sebetulnya gini, kalau demensia itu kan istilah medis ya. Kalau awam itu sebetulnya disebutnya pikun. Nah, yang salah pada masyarakat kita seringkali pikun itu dianggap hal yang biasa. Dianggap yang lumrah gitu. Nah, itu yang mesti kita luruskan, bahwa sebetulnya pikun itu tidak atau bukan sesuatu yang lumrah. Itu suatu penyakit yang memang bisa dicegah gitu ya. Nah, pikun yang dalam tanda kutip normal itu adalah ketika lupanya itu misalnya gini, lupa tapi dia tidak terlalu sering atau tidak sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.
1: Yeah.
2: Suatu saat orang tua lupa mungkin teman lamanya atau lupa kemudian meletakkan sesuatu, itu hanya sesekali, itu masih kita anggap sesuatu yang normal.
1: Yeah.
2: Tapi kalau lupanya itu kemudian sudah mengganggu warga di dalam rumahnya, misalnya berkali-kali lupa meletakkan kunci, berulang-ulang lupa, ya. Berulang-ulang misalnya jalan pulang ke rumah yang sebetulnya itu sudah biasa dilakukan, itu lupa.
1: Tapi lupa jalannya, ya.
2: Iya, itu yang sudah biasa. Meletakkan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, itu lupa. Nah, itulah yang disebut lupa.
1: Dan itu sering terjadi begitu ya, dokter ya?
2: Sering terjadi.
1: Oke, ya.
2: Sering terjadi. Dan kita anggap itu sesuatu yang normal bagi sebagian besar masyarakat kita.
1: Padahal itu tidak normal karena sering terjadi begitu, dokter.
2: Sudah sering terjadi dan mengganggu keluarga, artinya keluarga sudah komplain dengan hal itu, nah itu sesuatu yang tidak normal.
1: Ya. Nah, kan ada istilah bisa dicegah dan bisa diobati. Apakah bisa dicegah, apakah bisa diobati? Kalau bisa dicegah, bagaimana caranya, dokter?
2: Ya, baik. Untuk demensia Alzheimer, ini karena tadi termasuk penyakit degeneratif yang bertambah, akan muncul dengan bertambahnya usia, memang agak sulit untuk dicegah.
1: Yeah.
2: Tapi demensia yang lain, ya, demensia yang lain seperti demensia vaskuler yang tadi disebabkan oleh seseorang yang punya darah tinggi,
1: yeah,
2: kemudian punya gula dan kemudian hari dia mengalami stroke, nah dia akan terjadi demensia vaskuler. Nah ini tentunya bisa dicegah. Cara mencegahnya adalah dari awal, ya. Kita sudah mengidentifikasi penyakit apa yang dimiliki atau dialami oleh seseorang. Ya, ketika ada darah tinggi, ya tolong diobati darah tingginya.
1: Yeah.
2: Ketika ada diabetes, dikendalikan kadar gulanya. Nah, itu adalah ketika seseorang itu mempunyai penyakit itu. Jadi kalau sebagian besar kita, kalau penyakit darah tinggi, gula, ketika tidak ada gejala atau tidak merasa sakit, mereka tidak mau berobat, tidak mau minum obat. Karena merasa baik-baik saja. Padahal itu sebetulnya hal yang keliru, ya. Seperti itu.
1: Ya. Silakan ditanggapi, dokter. Ada dua pendengar tadi, dok.
2: Ya, baik. Yang pertama tadi ya, Bapak yang...
1: Pak Bagio,
2: ya. Pak Bagio, baik. Itu memang gini, ketika kita curiga ke... sering lupa, ya memang sebaiknya sesegera mungkin kita konsultasi ke dokter saraf ya. Nah, dokter saraf nanti akan memeriksa seberapa berat ini pelupanya. Apakah ini pelupa yang biasa atau tadi yang saya sebut pikun yang masih normal, ataukah pikun yang sudah merupakan demensia. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi itu adalah dengan wawancara. Nah, wawancara itu yang tadi Bapak sudah
1: ceritakan tadi ya.
2: Ceritakan, suruh menyebutkan, menirukan 3 macam benda, kemudian diajak ngobrol, kemudian suruh mengulang lagi. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang kita lakukan untuk menilai apakah gangguan daya ingat atau fungsi memori seseorang itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi saya rasa untuk Pak Bagio tadi umur 60 lebih masih bisa mengerjakan
1: mesin begitu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Baut-baut kecil masih tempatnya di mana masih tidak lupa, itu masih bagus ya, dokter ya?
2: Masih bagus, iya.
1: Oke. Okay.
2: Masih bagus. Baik, seperti itu penjelasan untuk Pak Bagio.
1: Iya. Pak Soan, Samarinda.
2: Iya, yang dari Samarinda tadi, memang Pak tadi yang saya sampaikan adalah penyakit ya yang terkait dengan penyakit. Nah, yang terkait dengan orang yang sehat-sehat saja kemudian bagaimana dia mencegah supaya jangan sampai demensia. Nah, ini yang baru mau saya jelaskan.
1: Yeah.
2: Yang pertama adalah menjaga hubungan sosial, Pak. Menjaga hubungan sosial dengan siapapun, dengan komunitasnya, dengan siapapun, ya. Nah, bahkan di Indonesia sudah beberapa tahun ini ada yang namanya sekolah lansia, Indonesia Ramah Lansia.
1: Yeah.
2: Ya. Ini adalah suatu wadah, ya, suatu wadah yang dibentuk oleh pemerintah gitu untuk bagaimana lansia itu bisa berinteraksi dengan sesama lansia. Nah, ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah seseorang itu menjadi demensia.
1: Yeah.
2: di lingkungan kita sudah ada, Pak. Ini sekolah lansia di daerah Depok sudah ada. Saya beberapa kali juga diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan penyakit demensia ini pada murid sekolah lansia.
1: Yeah.
2: Salah satu materinya adalah tentang demensia atau pikun.
1: Nah, itu yang mengobrol juga, ataupun bersilaturahmi dengan orang lain sebagai salah satu bentuk pencegahan, begitu?
2: Betul.
1: Okay.
2: Kalau kita punya orang tua, kita mau ikut pengajian, mau ikut arisan, mau ikut piknik kemana, selama itu tidak membahayakan, silahkan saja.
1: Yeah.
2: Itu salah satu. Ya. Yang kedua adalah rutin melatih kesehatan otak. Ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan hobi yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah biasa kita lakukan, misalnya hobi membaca, main musik, menulis, mungkin berkebun dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan. Ya, satu aktivitas fisik itu adalah menjaga supaya kita terhindar dari demensia.
1: Ya.
2: Selanjutnya adalah mencoba hal-hal yang baru. Ya, hal-hal yang baru silakan dicoba, selama itu tidak membahayakan silakan. Pengen sesuatu ini, pengen sesuatu yang lain gitu, ya silahkan aja, ya. Kemudian berikutnya adalah rutin berolahraga.
1: Yeah.
2: Tentunya olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang sesuai.
1: Yang sesuai dengan usia, begitu ya, Bu ya.
2: Ya, sesuai usianya dan sesuai penyakit apa yang dia derita, nah itu disesuaikan.
1: Yeah.
2: Kemudian yang saya sampaikan, mengelola faktor resiko, punya darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, itu harus dijaga. Ya, kemudian gaya hidup sehat yang pasti. Gaya hidup sehat adalah tadi tidak merokok, makanan yang bergizi seimbang, ya. Kemudian istirahat yang cukup, ya. Yang terakhir juga adalah mengendalikan stres.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, tadi bagus sekali usul dari Pak tadi yang dari Samarinda.
1: Pasuan ya, ya.
2: Rutin membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya.

0: fungsi daya ingat kita akan semakin mengalami penurunan. Ya, dari beberapa literatur itu dikatakan bahwa seringkali di atas usia 50 tahun itu sudah mulai mengalami gejala pikun atau demensia. Tapi mungkin grade-nya masih grade ringan ya. Tapi dengan di atas 65 tahun itu mencapai 15% dan makin meningkat ketika di atas usia 80 tahun. Gitu ya. Nah, hal ini bisa terjadi kurang dari 50 tahun, bahkan 40 tahun, 45 tahun sudah bisa mengalami demensia ketika dia punya penyakit tadi, Pak.
1: Yeah.
0: Punya penyakit darah tinggi, punya penyakit jantung, punya penyakit kencing manis yang tidak dikelola dengan baik. Sudah
1: itu juga penyebabnya demensia, meskipun usianya muda begitu ya, dokter ya? Oh, oke.
0: Okay. Ketika sudah punya darah tinggi, tidak dikelola, kena stroke, terjadilah demensia. Tentunya dia akan mengganggu produktivitasnya, mengganggu pekerjaan dia, keluarganya juga akan, ya, memang berdampaknya sangat sangat luas ini demensia.
1: Ya, nah ini kan kalau dari paparan data Kemenkes kan perkiraannya makin kesana, yang menderita demensia ini kan kemungkinan angkanya makin besar di negara kita. Tadi kalau pagi-pagi saya bercerita dengan Pak Sowan ya, yang dari Samarinda tadi, di Italia atau di luar negeri itu lansia meskipun usianya sudah sangat tua, pakai tongkat, tapi mereka kelihatannya kok tidak pikun, aktif begitu. Bedanya dengan negara kita apa sih sebenarnya, Bu?
0: Tentunya kalau kita lihat itu sangat berbeda karena penyakit yang seperti ini ya, degeneratif ya, yang muncul ketika usia itu bertambah itu kan dipengaruhi oleh tidak hanya pada saat sekarang aja,
1: tapi
0: mungkin kebiasaan waktu kecil,
1: nutrisi
0: waktu kecil gitu kan.
1: Belum gaya hidup mungkin begitu ya dokter ya.
0: Iya. Jadi tidak mungkin tidak hanya kita melihat sekarang aja yang kita lihat, tapi bagaimana background kehidupan dia sebelumnya pasti itu akan sangat berpengaruh untuk terjadi atau tidaknya demensia.
1: Nah ini kan tentu perlu sekali peran dari keluarga terdekat ya dokter ya untuk mengenalilah begitu awal-awal gejala, mungkin kalau ada orang tua di rumah yang mulai demensia atau mungkin dari awal keluarga terdekat bisa membantu orang tuanya ataupun keluarga yang sudah tua begitu untuk mulai melakukan aktivitas kegiatan yang bisa mengantisipasi kemungkinan kena demensia begitu. Nah apa saran dari dokter kepada anggota keluarga terdekat mungkin begitu bagi orang-orang tua yang ada di sekitar mereka? Silakan dokter.
0: Ya, ya. Baik. Jadi gini, tagline dari penyakit Yayasan Alzheimer sendiri itu adalah jangan maklum dengan pikun.
1: Ya.
0: Jangan maklum dengan pikun. Jadi sebagai anggota keluarga ya memang kita sudah harus aware, waspada ketika orang tua yang ada di sekitar kita itu sudah mengalami gejala terutama ya gangguan daya ingat yang kemudian itu sudah mengganggu atau mengusik kehidupan sehari-hari kita. Ya, misalnya orang tua kita dikasih baru saja makan, berapa jam lagi sudah minta makan lagi, sudah minta makan lagi. Nah, itu hati-hati. Ya, meletakkan kacamata berulang-ulang lupa.
1: Ya,
0: seperti itu. Nah, itulah yang harus kita waspadai supaya terhindar dari penyakit demensia. Nah, yang penting juga adalah tadi, kalau memang itu punya penyakit, ya ada darah tinggi tadi yang saya sebutkan, itu segeralah berobat. Sekarang fasilitas kesehatan kita bisa akses.
1: Ya.
0: Kalau itu memang diperlukan, ya segeralah berkonsultasi dengan dokter saraf di rumah sakit.
1: Ya.
0: Mungkin seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, dokter Riwanti.
0: Iya,
1: terima kasih banyak dokter, bermanfaat sekali dokter. Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSc, Med, SPS.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate. Sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. lantaran dikepung.

0: mengepung mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal jumlah penduduk lansia di Indonesia yang terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar. Di mana Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban ekonomi keluarga dan juga negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, ini apa program-program dari Kemenkes untuk mencegah makin banyaknya lansia di Indonesia yang menderita demensia atau mungkin bahasa awamnya pikun begitu ya. Nah, nanti kita akan coba untuk hubungi Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Tadi sudah kita hadirkan narasumber yang pertama, spesialis penyakit saraf. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Dr. Imran Pambudi.
2: Wawancara Protik.
1: Pak Imran, angka lansia yang dibayangi demensia di negara kita sebenarnya profilnya seperti apa hingga hari ini, Pak?
3: Ya, jadi lansia sendiri kan meningkat terus ya, Mas, ya, ya, jumlahnya ya. Jadi prosentasenya itu sekarang itu sekitar 12%. Kemudian tahun 2045 itu sudah sampai 20%.
1: Ya.
3: Jadi saat ini saja jumlah lansia di Indonesia itu sekitar 37 juta.
1: Ya.
3: Jadi cukup besar. Nah, kemudian dari hasil CKG kita, ya, CKG kita itu kan memeriksa sekitar 7 juta lansia.
1: Ya.
3: Itu ditemukan ada sekitar 36% lansia yang ada indikasi gangguan kognitif, gitu ya.
1: Ya.
3: Gangguan kognitif itu artinya ya salah satunya adalah demensia. Jadi cukup besar tuh. Itu berarti kalau 36% dari 7 juta itu berapa? Sekitar 2 jutaan ya. Jadi cukup banyak sih sebetulnya gitu. Gitu, Mas.
1: Nah, itu tren angkanya lansia, baik pun dari jumlah maupun lansia yang terancam atau dibayangi demensia, apakah trennya meningkat, Dr. Imran?
3: Kalau kita lihat di penelitian-penelitian di luar negeri, itu meningkat.
1: Ya.
3: Dan yang mengkhawatirkan sebetulnya adalah, kalau saya diskusi sama teman-teman dokter, ya, dokter saraf, itu orang-orang yang demensia itu umurnya semakin muda, Mas. Jadi kalau dulu itu baru ketemu sekitar 65,
1: yeah, 70
3: gitu ya. Sekarang itu yang muda-muda ya sekitar 55, gitu, 60.
1: Oh, sudah demensia ya, Pak Imran ya?
3: Mulai demensia.
1: Masih muda.
3: Iya, jadi itu yang menurut saya alarming gitu ya. Jadi yang membuat perlu kita perhatian kita gitu.
1: Yeah.
3: Bahkan di suatu studi itu mereka menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi atau terjadinya proses demensia itu bahkan terjadi 20 tahun sebelum muncul ya.
1: Yeah.
3: Kalau dia munculnya umur 60 tahun,
1: 60, yeah,
3: itu umur 40 itu sudah mulai terjadi gitu.
1: Sudah ada tanda-tandanya demensia begitu di usia seperti itu, Pak Imran?
3: Betul, iya. Jadi kayak lupa, ya gitulah. Jadi yeah, sudah mulai ada gitu. Karena secara fisiologis ternyata memang otak kita itu mulai mengecil,
1: yeah,
3: itu umur 30 tahun, Mas.
1: Oh, begitu. Itu secara medis begitu ya, jadi, Pak Imran ya?
3: Iya, secara fisiologis makanya, yeah, yang harus kita lakukan adalah memperlambat proses pengecilan otak kita itu,
1: yeah,
3: gitu, Mas.
1: Kalau sudah disampaikan oleh Ibu tadi, berarti ini memang keluarga harusnya kalau sudah punya orang yang mungkin ya usianya sudah lanjut, jangan banyak dilarang ini itu begitu ya, Dokter Imran ya, harus banyak beraktivitas soal begitu ya, dokter ya. Dokter, silakan dokter.
3: Sebetulnya terjadi,
1: yeah,
3: karena otak itu ada banyak kotorannya, Mas.
1: Jadi yeah,
3: banyak sampahnya gitu ya. Nah, sampah-sampah itu sebetulnya bisa dibersihkan apabila ada darah yang cukup, jadi kayak di flush gitu kan.
1: Ya.
3: Nah, flush itu akan sangat tergantung dari pertama jantung ya, dan kedua otot-otot yang lain. Nah, otot-otot yang lain itu terutama adalah otot kaki, Mas. Jadi ternyata otot kaki itu membantu memompa darah ke otak.
1: Ya.
3: Gitu. Jadi tadi benar sekali yang katakan Bu Mariam ya. Itu kalau dia berhenti beraktivitas, otomatis kan kakinya nggak jalan nih,
1: yeah,
3: gitu kan? Jadi peredaran darah ke otaknya itu jadi berkurang. Jadi untuk nge-flush kotoran-kotoran itu jadi kurang begitu.
1: Yeah.
3: Kemudian satu hal lagi tadi juga sampaikan, begitu dilarang kan
1: langsung ngedrop.
3: Orang jadi sedih ya.
1: Yeah.
3: Jadi sedih kan. Nah, sedih itu bisa kita samakan dengan stres yang kronis ya. Nah, stres kronis. Dan stres kronis ini memang di beberapa penelitian itu menyebabkan hipokampus otak kita,
1: yeah,
3: itu menurun, mengecil. Jadi dan itu diakibatkan karena kortisolnya yang meningkat. Jadi memang semua itu saling terkait pas gitu.
1: Ya. Jadi intinya itu memang kuncinya tiga sebetulnya, hidup, pola hidup yang sehat, kemudian juga banyak aktivitas atau bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga satu lagi mungkin mengolah stres begitu ya, Dr. Imran ya. Itu tiga kunci mungkin bisa ya mencegah demensia begitu, dokter. Bisakah seperti itu?
3: Betul. Iya, jadi aktivitas fisik itu, kalau saya baca penelitiannya, ternyata jalan kaki 20 menit sehari itu bisa menurunkan risiko terhadap demensia dan Alzheimer itu sebesar 40%.
1: Ya.
3: Kemudian makan makanan daun-daun ya, hijau itu juga akan mengurangi. Kemudian ini mas, tadi tidur ya.
1: Ya.
3: Tidur itu juga perlu. Jadi sama kayak tadi saya sampaikan, demensia itu kan terjadi karena ada penumpukan sampah-sampah.
1: Ya.
3: Nah, pada saat kita tidur, itu tubuh kita itu bekerja untuk membersihkan sampah-sampah tadi. Jadi kalau dia tong sampah, bukan sampah, truk sampahnya itu diberi waktunya pendek, karena dia tidurnya pendek, maka nggak bisa bersih total gitu loh. Penumpukan ini yang akan mengakibatkan percepatan terjadinya demensia.
1: Ya.
3: Terus tadi saya juga sampaikan, kronik stres itu juga akan sangat terkait juga gitu.
1: Ya. Nah, kalau tidak salah kan pemerintah kan ada program namanya Sekolah Lansia untuk membantu para lansia juga punya aktivitas, termasuk juga mungkin ngobrol, berdiskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kabarnya, Dr. Imran?
3: Ya, Sekolah Lansia itu kan seperti Posyandu.
1: Ya. Ya.
3: Tapi di situ itu kan dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbangga, itu namanya BKKBN. Jadi betul, di dalam sekolah lansia itu diberi aktivitas mereka ya untuk melatih otaknya mereka ya, kemudian bersosialisasi, kemudian dengan bersosialisasi itu kan membuat orang jadi senang ya.
1: Yeah.
3: Jadi tadi kronik stresnya itu menurun. Tapi yang penting tadi bahwa di dalam sekolah lansia itu antara fisik ya kemudian intelektual itu dilatih agar selalu update ya, selalu ada rangsangan sehingga dia bisa otaknya tidak diam.
1: Ya.
3: Gitu mas.
1: Nah, sekarang ini kalau untuk sekolah lansia sudah banyakkah tersebar dan akses untuk masyarakat bagaimana kabarnya? Kabar terakhirnya mungkin Pak Imran mengetahui soal itu, Pak.
3: Kalau saya lihat sih di kota-kota besar, sekolah lansia sudah cukup banyak ya,
1: yeah,
3: dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbangga. Tapi kalau yang di desa-desa belum rata gitu ya.
1: Yeah.
3: Tapi maksud saya gini mas, jangan hanya mengandalkan sekolah lansia. Jadi justru kayak kalau kita lihat kan ada tuh kalau tiap hari Minggu ibu melakukan senam
1: bareng, ya gitu, betul.
3: Senam bareng, kemudian juga kayak mereka punya kegiatan jalan-jalan bareng gitu kan, kemudian pengajian.
1: Ya, pengajian betul.
3: Kalau yang itu ada nyanyi,
1: ya,
3: itu saya kira sangat sangat membantu karena menari gitu kan, kemudian nyanyi itu banyak berakibat positif sebenarnya, yeah, kepada otak. Karena kan kalau nari itu kan koordinasi ya, artinya gerak kaki, yeah, tangan itu akan sangat merangsang otak juga gitu.
1: Yeah.
3: Jadi otaknya nggak diem gitu mas.
1: Intinya jangan berhentilah berinteraksi dan juga beraktivitas begitu ya, Dr. Imran ya.
3: Betul. Iya, yeah, itu penting. Makanya tadi kan ibu tadi bilang
1: Bu Marwati tadi ya.
3: Jangan dilarang-larang. Ya betul, karena semakin dilarang, semakin dia diam di rumah, ya akhirnya gitu. Selain fisiknya juga ngedrop, orang tuanya juga merasa aku kok dimarahi sama anakku ya.
1: Ya.
3: Jadi tambah stres juga.
1: Jadi stres juga begitu ya. Nah, Dr. Imang tadi betul, mengatakannya bahwa ternyata kecenderungan sekarang ini orang yang kena demensia itu kan usianya makin muda, 35-40 begitu. Nah, ini apakah terkait dengan pola hidup? Artinya demensia mereka itu dipicu oleh penyakit seperti diabetes, hipertensi begitu, Dr. Imran?
3: Iya. Mungkin tadi kalau semakin muda nggak sampai 30 lah, paling di atas 50-an.
1: 50-an, oke.
3: Okay. Tapi betul. Jadi intinya kan tadi saya sampaikan bahwa demensia itu terjadi karena penumpukan sampah-sampahnya di otak.
1: Yeah.
3: Gitu ya. Nah, sampah-sampah di otak itu kan memang terjadi karena metabolisme. Artinya kalau dia, namanya makanannya dia banyak lemak gitu kan, alkohol, ya, terus tidurnya kurang, ya kan, kronik stres di pekerjaan, hidupnya dia nggak sempat olahraga teratur gitu, ya otomatis otaknya itu tidak sehat gitu.
1: Yeah.
3: Nah, satu hal lagi Mas, ini sebenarnya penting, bahwa otak kita itu nggak punya syaraf sensorik.
1: Ya.
3: Gitu ya. Jadi gini, kalau kulit kita gitu ya, kulit kita itu apanya kebret gitu ya, atau kena jarum gitu.
1: Ya.
3: Itu kan langsung dia kerasa ya, sehingga kita tahu di situ ada masalah, sehingga kita harus hati-hati gitu kan. Nah, otak kita itu enggak punya itu, Mas. Artinya apa? Dia itu kalau otaknya itu bermasalah, dia enggak ngomong gitu. Kita enggak tahu tiba-tiba stroke gitu kan, tiba-tiba tadi secara gradual dia akan kehilangan memori. Itu yang harus kita perhatikan, makanya nggak ada indikatornya kalau dia itu fungsinya mulai menurun otaknya.
1: Ya.
3: Jadi yang perlu kita lakukan adalah menjaga tadi kayak hidupnya, makanannya, pola hidupnya, pola tidurnya, gitu kan, pola aktivitasnya gitu. Karena dia nggak ngomong kalau sakit gitu otaknya, gitu Mas.
1: Ya. Baik, kalau begitu Dr. Imran, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Kami nantikan perkembangan dari Kemenkes, Dr. Imran.
3: Ya. Ya, nanti sekalian Mas, ini aku mau ngomong nanti
1: tanggal
3: 12,
1: yeah.
3: 12-13 Juni itu kita mau ada kegiatan Hari Lansia Sedunia.
1: Oh iya, betul-betul.
3: Hari Lansia Nasional, ya. Itu kita lakukan di Rumah Sakit PON di Cawang. Ya, silakan kalau para pendengar ya mau melihat bagaimana upaya-upaya yang perlu kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk membuat lansia lebih sehat lagi, itu bisa datang ke sana.
1: Ya. Gitu, Mas. Nanti kami juga beritakan soal itu, Pak Imran. Kami update juga nanti informasinya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Imran, sudah bersama kami. Banyak. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi. Tadi kita sudah bahas ya, mengenai bayang-bayang demensia yang kini membayangi para lansia kita. Karena angkanya lansia kita ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Di 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya pada 2024 sudah ada 1 dari 8 orang Indonesia adalah lansia. Dan pada 2045, 1 dari 5 orang di Indonesia adalah lansia.
2: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
2: Naik harga anu cil? Emas turun.
3: Kemarin sempat 1.350.
2: Emas apa itu?
3: Ya ini 375.
2: Oh, berapa hari sudah turun cil?
3: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
2: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
3: Yang 423.
2: Emas 99 berapa, Cim?
3: 92.550.
1: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
4: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
1: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
6: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi Alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
5: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
7: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
8: 50?
7: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aksi begal yang makin mengkhawatirkan di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan banyak kalangan sudah menyebut bahwa situasi di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini darurat begal. Karena ada kecenderungan kasusnya makin meningkat. Polda Metro Jaya saja mencatat adanya 1.283 laporan kejahatan jalanan dalam periode 1 hingga 22 Mei 2026. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim pemburu begal. Kodam Jaya pun ternyata ikut juga turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta. Bahkan di berbagai daerah sudah muncul juga istilah tembak mati di tempat ya bagi para pelaku begal. Karena mereka memang tidak segan-segan untuk membunuh ataupun menghabisi nyawa korbannya. Bahkan melukai dengan sangat parah kalau kita lihat juga tayangan-tayangan di berbagai berita yang ada. Nah, sejauh mana kemudian pihak kepolisian juga menangani masalah begal ini? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk antisipasi ya agar jangan sampai menjadi korban begal? Kami sudah bersama dengan Kasubbit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru.
0: Wawancara Pro 3.
1: Jadi kalau perkembangan kasus begal di wilayah Jakarta seperti apa ini sekarang, Pak?
2: Oh iya, jadi kami laporkan menanggapi maraknya begal ya yang ada di wilayah Jakarta ini. Seperti yang teman-teman pemirsa ketahui, mulai hari Selasa, minggu ini telah dibentuk tim anti begal oleh Polda Metro Jaya. Dan kami terus mengupdate bagaimana kinerja dari tim begal ini mulai dari Selasa, setiap hari kami update berapa yang ditangkap, bagaimana proses pengamanannya. Dan ini terus diaktivasi, embrionya ada di Polda Metro Jaya, kemudian diaktivasi di seluruh Polres jajaran dan Polsek Polda Metro Jaya. Namun, hal itu merupakan langkah yang terakhir. Langkah represif dilakukan ketika langkah preventif dan preemptif telah dilaksanakan. Selain hal itu, kami melaksanakan strategi preemptif, yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk membuat pos kampling melalui Sabuk Kamtibmas untuk mencegah. Kemudian kami juga melakukan patroli rutin. Pak Kapolda ini memang sudah dari beliau menjabat mengaktifkan patroli melalui Sabara dan Polsek-Polsek juga Brimob dilibatkan melaksanakan patroli. Kalau dulu fokusnya kemudian tawuran, maka tawuran dapat berkurang jumlahnya sekitar 60% jumlah tawuran melalui rangkaian preventif ini. Namun ketika ada mulai isu yang diangkat di publik yang mulai mencuat yaitu begal, patroli ini, strategi preventif ini juga diarahkan untuk mengintervensi kejahatan-kejahatan jalanan supaya tidak terjadi, gitu Pak.
1: Iya. Nah, tapi dari kecenderungan kasusnya, apakah memang ada peningkatan untuk aksi begal di wilayah Polda Metro Jaya, Pak Andaru?
2: Menurut year on year, mulai periode Januari sampai Mei, kita bandingkan ya tahun 2025, itu ada 5.352 laporan polisi terkait kejahatan jalanan. Nah, kejahatan jalanan ini bisa dari pencurian biasa, pencurian pemberasan, dan pencurian kekerasan.
1: Termasuk begal begitu ya, Andaru ya?
2: Ya, kalau kita berbicara konotasi begal itu tidak ada di dalam bahasa hukum delik. Cuman bisa kita samakan itu seperti pencurian dengan kekerasan. Itu bisa seperti jambret karena menggunakan kekerasan, atau bisa juga pencurian menggunakan senjata tajam atau senjata api. Nah, periode tahun 2006 dengan periode yang sama itu kasus curas dan curanmor sekitar berkisar 7.510 laporan polisi. Nah, proporsinya saya jelaskan proporsinya sekarang. Kita berbicara, saya menghimpun data dari tanggal 1 sampai 22 Mei 2026. Nah, dari 1.283 LP di jajaran Polda Metro Jaya, curas LP curas terdapat sebanyak 27 LP. Jadi 27 LP dari 1.283. Memang sebagian besar LP ini ada di pencurian pemberatan dan curanmor. Nah, jadi sebenarnya kalau dibandingkan proporsi, pencurian dengan kekerasan ini memiliki proporsi kurang lebih 1% Pak ya, 1-2% ya dari total LP. Namun memang dari segi persepsi keamanan ini cukup mengkhawatirkan.
1: Ya, karena kan mereka kan tidak segan-segan melukai ataupun membunuh korbannya itu. Pak Andaru itu yang mengkhawatirkan masyarakat begitu ya Pak Andaru ya?
2: Iya, itu tidak segan-segan untuk melukai masyarakat ya. Masyarakat. Nah itu tentunya memang dari dulu kegiatan pencurian dengan kekerasan mungkin berpuluh tahun yang lalu lah, itu memang menjadi sebuah hal prioritas bagi kepolisian untuk menangani. Memang ketika ada kegiatan menyangkut jiwa, mengancam nyawa, baik itu pembunuhan maupun pencurian yang menyertai kekerasan di situ, itu menjadi prioritas. Nah itu makanya untuk kasus-kasus seperti ini ditangani dengan serius dan cepat. Untuk beberapa perkara, waktu tempuh ada yang dalam kurang waktu 24 jam, kemarin ditangani oleh Reskrim UM dalam waktu 5 hari, ya itu tetap menjadi prioritas bagi kami ya.
1: Ya, nah Pak Andaru, ini kan ada juga tuntutan lah dari masyarakat yang berkembang juga ya, agar para paku begal yang memang kategorinya sadis seperti ini ditembak mati saja. Bahkan beberapa polda kan sudah melakukan itu juga begitu. Ini kan lagi menjadi polemik juga nih dari berbagai kalangan, bahkan memicu komentar anggota DPR dan juga Pak Menteri HAM begitu. Itu bagaimana kalau di Polda Metro Jaya kebijakan soal itu Pak Andaru?
2: Iya, tentunya di Polda Metro Jaya akan mengikuti kebijakan yang dianut oleh Polri dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, tentunya dengan KUHAP, ada tahapan penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, di dalam guidance yang kita miliki, kita boleh melakukan sebuah tindakan. Ada eskalasinya mas, ada eskalasinya ya. Ketika orang itu seorang pelaku datang, dipanggil datang, tentunya kita tidak perlu melakukan sebuah langkah-langkah yang upaya paksa seperti ketika dipanggil dengan datang. Namun ketika pelaku itu tersangka, dalam hal ini biasanya kejahatan jalanan, tidak akanlah mereka dipanggil berdasarkan panggilan datang. Maka harus dilakukan penangkapan. Nah, dalam proses penangkapan itu terjadi beberapa kondisi. Ada yang ketika ditangkap, dia sudah memahami, tidak melawan, kooperatif, maka akan dilakukan upaya penangkapan seperti biasa, tapi dengan menghormati HAM. Namun ada kalanya petugas di lapangan menemui kondisi bahwa mereka melawan, mereka kabur. Yang parah mereka melawan. Ketika melawan menggunakan tangan kosong, tentunya beda ketika mereka menggunakan
1: senjata
2: tajam, bahkan senjata api. Nah, teman-teman kalau lihat, pemirsa lihat pada Jumat kemarin kita melakukan konferensi pers. Di sana ada beberapa senjata tajam yang ditampilkan, juga ada 4 pucuk senjata api.
1: Oh begitu ya Pak, ada senjata api juga ya Pak Andaru ya?
2: Ya, ini ada 4 pucuk senjata api beserta amunisinya. Ini tentunya menimbulkan kerawanan. Nah, untuk pelaku-pelaku yang menimbulkan bahaya pada saat penangkapan kepada masyarakat, kepada tentunya kita akan melakukan langkah-langkah yang terukur dan tegas. Nilainya adalah, poin stressing point-nya di sini adalah jangan sampai mereka dengan sarana yang mereka miliki itu dapat melukai jiwa orang lain, baik itu warga masyarakat maupun petugas yang melakukan penegakan hukum. Nah ini tentunya ada
1: pertimbangan-pertimbangan kondisi di lapangan lah begitu ya Pak Andaru ya.
2: Tidak dipukul rata, harus melakukan seperti yang dikatakan tembak di tempat segala macam. Nah ini pertimbangan petugas dalam melaksanakan menilai tindakannya adalah juga tentunya dari kondisi yang ada, dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Begitu itu Mas Zain.
1: Nah Pak Andaru, kalau dilihat dari para pelaku begal ini khususnya yang mungkin yang melakukan perampasan sepeda motor misalkan begitu ya. Nah ini kan mereka kan kemudian ada yang menerima sepeda motornya atau penadahnya begitu ya. Bahkan ada yang punya senjata api segala. Ada indikasikah bahwa ini memang sudah menjadi sebuah jaringan atau sindikat begitu Pak Andaru?
2: Membahas hal itu tentunya saat ini tim sedang melakukan pendalaman.
1: Okay.
2: Memang dari awal kita dapatkan dulu pelaku utama, ini yang bisa kita lakukan dalam proses penangkapan dan penyidikan, Mas. Kita lakukan dulu penangkapan pertama, dari situ kita lakukan pengembangan, baik itu penadah motor, atau kemudian supplier, pemasok daripada senjata api yang digunakan. Tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Contohnya, sekitar 2 minggu yang lalu, Subdit Ranmor di Kasum Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap penadah ramor. Nah, ini penadah ini kan ketika mereka menjadikan sebuah pencaharian untuk menampung curanmor, hasil kejahatan curanmor yang ada, tentunya akan melakukan penindakan. Tidak akan berhenti kepada pelakunya saja. Begitu juga pada pelaku yang menggunakan senjata api. Ini juga akan dilakukan pendalaman sampai pada siapa pemasok senjata apinya. Pasti tidak akan berhenti di sini. Karena itu tadi, Mas, ini sebuah kejahatan yang menyangkut, mengancam jiwa dari masyarakat. Jiwa dari masyarakat. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh, ya.
1: Nah, Pak Andaru mungkin bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat sebagai langkah antisipasi dari masing-masing diri kita sendirilah begitu, agar tidak menjadi korban dari aksi kejahatan jalanan dengan kekerasan seperti begal ini, Pak Andaru. Silakan, Pak.
2: Ya, yang pertama kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang beberapa menginformasikan kepada kami tentang informasi-informasi kejahatan itu sangat berarti buat kami. Yang pertama, kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian pemasangan CCTV yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga turut membantu kami dalam pengungkapan kejahatan. Untuk itu, apabila masyarakat turut memasang CCTV di lingkungannya, itu juga akan sangat membantu kami untuk mengungkap kejahatan, terutama masalah pembuktian pidana. Yang ketiga, bagaimana sih supaya kita tidak terhindar dari sebuah kejahatan begal? Tentunya ada langkah-langkah juga yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri. Semisal, jadilah orang yang tidak menjadi sulit menjadi target dari pencurian. Semisal, hindari hal yang simpel, Pak. Hindari untuk yang perempuan menenteng tas ketika naik motor. Nah itu ya akan lebih baik jika menggunakan tas tenteng, lebih bagus dimasukkan ke jok dulu sehingga tas tidak terlihat, baru jalan. Sehingga itu menghindari seorang perempuan, terutama perempuan ya, untuk menjadi target jamret. Seperti itu, Pak. Kemudian hindari berkendara sendirian di tempat-tempat malam hari yang sepi. Tapi kami juga melaksanakan patroli
1: ya.
2: Juga membatalkan tempat-tempat yang sepi dengan kehadiran petugas. Tentunya ini dapat mencegah pelaku-pelaku untuk istilahnya hunting untuk mencari korban-korban yang lain, begitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu, Pak Andaru, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Polda Metro Jaya, Pak.
2: Ya, terima kasih.
1: Demikian tadi Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Andaru.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
4: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. J. Jimmy Carter.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita masih bahas soal aksi begal ya di berbagai daerah yang sekarang ini polemiknya kepada soal masalah tembak di tempat yang sedang menjadi perdebatan dan juga perbincangan. Masyarakat mendukung upaya polisi tembak di tempat para pelaku begal yang sudah dianggap kejam karena tidak segan-segan melukai dan juga membunuh korbannya. Tapi ini juga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan para aktivis HAM yang menolak wacana tersebut. Demikian juga dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di mana Pigai mengatakan menolak ide tembak di tempat atau tembak mati dari pelaku begal ini ya, karena menurutnya ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi Pigai mengatakan masyarakat yang mendukung langkah tembak mati begal didasari oleh minimnya pemahaman tentang HAM. Nah, sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung ide tembak mati terhadap begal. Apalagi kata Sahroni saat ini sedang marak terjadi begal di sejumlah daerah seperti Makassar, Lampung, bahkan di Jakarta. Dia mengatakan ada saja pihak-pihak yang menolak usulnya seolah usulan itu tidak baik. Padahal Sahroni berpandangan tindakan tegas ini perlu diambil polisi demi keamanan warga. Baik, kami sudah bersama dengan Josiah Simon, kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Josiah.
2: Nah,
1: iya, baik Pak Josiah. Sebelum kita bahas begal lebih jauh, mungkin saya di awal langsung saja ke polemik yang sekarang sedang berkembang mengenai tembak mati atau tembak di tempat terhadap pelaku begal begitu. Itu bagaimana sih kalau menurut Pak Josiah dikaitkan dengan masalah HAM juga ini, Pak Josiah?
2: Iya. Jadi memang ada ini ya, polemik terkait dengan tembak mati ya.
1: Yeah.
2: Tapi menurut saya tetap kita mengikuti aturan yang ada ya, bahwa penanganan terhadap begal itu mengikuti prosedur, begitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi pada saat memang membahayakan petugas, nah itu kemudian petugas sesuai dengan prosedur bisa melakukan tindakan terukur.
1: Yeah.
2: Tindakan terukur itu yang disebut penembakan, begitu.
1: Pada jadi saat memang, dilakukan penangkapan, begitu ya, oleh petugas?
2: Iya, okay. Pada saat dilakukan penangkapan. Jadi memang kita ikuti aturan prosedur dan memang memenuhi kriteria kaidah HAM itu.
1: Iya, tetapi masyarakat yang juga mendorong agar ada tembak langsung begitu karena sudah melihat aksi begal yang kejam seperti membunuh orang juga begitu, itu bagaimana Pak Josias? Lalu ya, HAM-nya masyarakat itu di mana begitu? Itu dipertanyakan masyarakat juga begitu Pak?
2: Ya betul. Jadi ada beberapa memang begal yang melakukan kejahatan itu kualitasnya itu betul-betul apa ya, katakan sadis begitu ya.
1: Yeah.
2: Atau membuat kita juga apa ya, kok tidak ini ya, tidak sangat represif gitu dilakukannya ya.
1: Yeah.
2: Nah, tetapi itu kan kalau dalam kajian itu kembali ke situasional ya, begitu. Bagaimana situasi yang menentukan. Jadi pada saat melakukan aksi penembakan itu ada beberapa faktor yang menentukan, baik situasional, si individu, kemudian bagaimana keadaan di masyarakat. Nah, itu yang mempengaruhi bagaimana aksi atau tindakan melakukan penembakan tepat, akurat atau tidak.
1: Ya, jadi yang istilahnya terukur begitu Pak Josias.
2: Ya, itu
1: dan itu hanya bisa dilakukan pada saat penangkapan apabila dia melawan, membahayakan masyarakat atau polisi di sekitar lokasi penangkapan, begitu?
2: Iya, dan itu kan memang sudah, bukan indikasi lagi, memang sudah aksi kejahatannya dilakukan dan
1: ya,
2: dilaporkan, bahkan tertangkap tangan langsung, gitu.
1: Iya.
2: Jadi memang upaya terukur itu memang sudah menjadi sesuatu yang situasional dilakukan begitu. Jadi bukan seperti wah langsung tembak tempat nggak ada apa-apanya.
1: Wah, yeah.
2: Mungkin tidak seperti
1: tidak
2: itu.
1: Tidak seperti itu begitu ya. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada patokan-patokannya, ada koridornya lah begitu yang harus dipatuhi begitu juga begitu ya.
2: Iya betul. Karena itu juga kan kalau main tembak tempat itu bisa salah sasaran, wah mana-mana itu Pak, ada
1: yeah,
2: masyarakat di situ begitu.
1: Oke, okay. Nah sekarang kita bahas begalnya ini Pak Josias, apakah memang karena alasan ekonomi, karena kan setiap aksi kejahatan selalu saling dikaitkan dengan itu karena alasan ekonomi yang susah, jadi orang melakukan kejahatan termasuk begal, apakah karena hanya itu atau ada penyebab lain sih Pak sebenarnya Pak, makin maraknya begal sekarang ini?
2: Ya yeah, memang kalau kita bicara begal umumnya memang motifnya ekonomi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Begitu. Dan kemudian tidak hanya motif ekonomi, tapi juga bagaimana tadi ya, korban gitu loh. Kemudian bagaimana keadaan di lapangan, kalau kita sebut kesempatan.
1: Yeah.
2: Itu juga mempengaruhi. Jadi tidak sekedar motif ekonomi. kesempatan yang ada. Kesempatan ini artinya apa? Tempat. Misalnya tempat yang sepi, kurang penerangan, kemudian apa namanya, masyarakatnya juga tidak terlalu peduli. Nah, itu kesempatan-kesempatan itu buat begal melakukan aksinya.
1: Ya.
2: Selain tadi ya, motif ya, dan juga korban begitu.
1: Jadi kejahatan pasti ada kesempatan begitu ya Pak, mereka berani melakukan itu begitu ya Pak Joses ya. Tapi Pak juga ada tanggapan begini Pak dari masyarakat, karena kalau kita melihat tayangan-tayangan video tangkapan CCTV ya, aksi begal itu ya, itu rata-rata itu kan dilakukan oleh anak-anak yang usianya mungkin masih muda begitu Pak Josias. Kemudian dikaitkanlah dengan fenomena geng motor yang sekarang marak begitu. Nah, apakah ini ada kaitan juga dengan itu? Artinya kan tidak melulu motif ekonomi, tapi mungkin karena motif apa ya, mencari jati diri atau lain sebagainya begitu Pak Josias, ada kehubungan ke sana?
2: Ya, jadi memang ada beberapa yang tidak semata-mata motif ekonomi ya, tapi memang motif terkait dengan geng gitu ya.
1: Yeah.
2: Geng atau kumpulan anak muda yang berawal dari sekedar nongkrong saja gitu. Kumpul-kumpul dan kemudian melakukan aksi, katakan minum narkoba. Nah, itu berlanjut kepada tadi tindakan pemalakan,
1: yeah,
2: dan kemudian begal. Jadi memang itu menjadi bagian begitu, satu bagian, satu paket lah terkait dengan tindakan begal yang dilatar belakangi oleh geng tadi ya,
1: yeah,
2: kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu juga mesti diantisipasi dengan cara seperti tadi, melihat bagaimana tempat ya, kalau memang sudah ada yang nongkrong-nongkrong, kemudian memang di situ wilayah rawan. Nah, jadi memang pihak penegak hukum atau aparat keamanan itu sudah pasti patrolinya pada jam-jam atau tempat-tempat seperti itu.
1: Yeah.
2: Pelaku juga, maksudnya korban juga memang sudah mengantisipasi. Nah, korban ini sebaiknya memang ada semacam peringatan ya, atau apa, informasi misalnya lewat aplikasi gitu,
1: yeah,
2: aplikasi tertentu, aplikasi terkait dengan wilayah rawan yang real time, on time. Jadi masyarakat diingatkan melewati dari sini, oh ya, ada jam-jam tertentu, tempat-tempat tertentu
1: yang rawan gitu, begitu ya Pak Josiasnya.
2: Iya, rawan, jadi sudah ada warning di situ.
1: Iya,
2: yeah, itu kan semua sudah pakai aplikasi sekarang ya.
1: Iya, betul,
2: gadget itu, jadi mudah gitu loh untuk melakukan tadi upaya untuk pencegahan.
1: Ya, karena kan apabila polisi memang sudah memetakan daerah rawan juga kan tidak mungkin standby 24 jam juga di situ atau bolak-balik di situ juga Pak Joses ya. Jadi perlu peran serta kita sebagai masyarakat kalau begitu ya Pak.
2: Iya, karena memang pelaku juga kan mengantisipasi
1: ya,
2: terjadinya atau adanya aparat keamanan dan menghindari adanya aparat keamanan untuk melakukan aksi kejahatannya.
1: Ya, dia sudah gambar lah, sudah baca begitu ya kondisinya. Betul, di lapangan. Oke.
2: Iya.
1: Baik, kalau begitu Pak Joses, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya. Demikian tadi kriminolog dari Universitas Indonesia Josias Simon.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Laporannya disampaikan Anik Hasana.
1: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
2: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
1: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
3: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
1: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
5: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah. Penggilingan padi ini seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
6: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
5: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini, siapa? Ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak hari sehari di pabrik, paling dua kaung, tiga kaung tuh ini kada kau ditapalakan.
4: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
7: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kesian. Harganya yang melangit.
6: Tapi itu pengaruh lah, ke harga benihnya itu naik jus dan macam.
7: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
4: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menyoroti mengenai stunting ya, bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat mencapai target prevalensi stunting. Seperti kita ketahui bahwa saat ini prevalensi stunting nasional ini berada di angka 19,8%. Target dari Kementerian Kesehatan menurunkan menjadi 17,5% di tahun 2026 ini. Kemudian ada peran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN yang menargetkan sekitar 1 juta keluarga yang masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau dikenal dengan nama Genting. Dan ini merupakan upaya untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut sejauh mana efektivitas dari program Genting dan program pemerintah lainnya untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, kami pagi hari ini sudah bersama dengan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka yang sudah tersambung via Zoom.
0: Wawancara Pro3.
1: Baik, Bu Wamen, kita bahas tentang stunting ya, prevalensi stunting nasional saat ini 19,8% dan bagaimana kemudian BKKBN melihat tantangan besar untuk mencapai penurunan target menjadi 17,5% di tahun ini.
2: Ya, pertama-tama Mbak Luna, tentu saja pemerintah hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini merupakan komitmen dari Presiden Bapak Prabowo Subianto sebagaimana yang tercermin dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam asa cita keempat sendiri, salah satu visi dari Bapak Presiden adalah untuk memperkuat pembangunan SDM yang sehat, unggul, dan produktif. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan SDM, tentu saja harus dimulai sejak dini, terutama di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia sendiri mempunyai visi Indonesia Emas 2045, jika kita ingin mencapai sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, tentu saja masalah stunting menjadi hal yang harus kita cegah sejak dini. Ini kita lihat juga wujud nyata dari komitmen Presiden bahwa adanya peningkatan status BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa upaya-upaya pencegahan stunting dan upaya-upaya untuk membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 harus dilakukan dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Oleh karena itu, Kemendikbangga BKKBN melakukan berbagai program terkait dengan stunting ini. Kita tahu bahwa ada program yang namanya adalah Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Tapi sebelum kita berbicara tentang Genting itu, ada juga program prioritas Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis untuk 3B atau bumil, busui, dan balita non PAUD. Ini adalah upaya untuk menyasar 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai pada saat bayi masih ada dalam kandungan. Karena untuk mencegah stunting, memang harus dimulai upaya-upayanya, cara-cara pencegahannya memang paling efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri. Tren prevalensi stunting nasional kita lihat terus menurun. Di tahun 2018 angkanya adalah 30,8%. Kemudian di tahun 2023 menurun menjadi 21,5% dan 2024 terakhir adalah 19,8%. Untuk 2025 angkanya nanti akan disampaikan di akhir tahun 2026 biasanya. Angkanya targetnya adalah 18,8% untuk menuju target 14,2% pada tahun 2029 sesuai dengan RPJMN. Nah, kalau tadi kita berbicara bahwa program makan bergizi gratis untuk 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD ini merupakan bagaimana caranya untuk memberikan gizi yang diperlukan di 1000 hari pertama kehidupan, maka program Genting selain kita juga melihat bagaimana pentingnya gizi, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan stunting, mulai dari adanya edukasi pengasuhan, edukasi gizi, kemudian pentingnya akses air bersih, pentingnya sanitasi yang layak, pentingnya ada jamban yang layak, kemudian adanya rumah yang layak huni, dan pentingnya pola asuh keluarga. Inilah yang dilakukan dengan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Konsepnya adalah kita tahu bahwa pemerintah tentu saja melakukan kolaborasi antara berbagai kementerian lembaga untuk melakukan pencegahan stunting, tapi kita juga ingin melakukan kolaborasi dengan masyarakat yang ingin membantu keluarga resiko stunting, pendekatannya berbasis keluarga dan pendampingan langsung, mendekatkan mereka yang ingin menjadi orang tua asuh dengan anak-anak yang nantinya bisa diasuh.
1: Untuk targetnya sendiri, ada berapa keluarga dengan resiko stunting di program Genting ini?
2: Iya, targetnya adalah mencapai target 1 juta keluarga resiko stunting yang melibatkan mitra Pentahelix, baik itu dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga swasta, BUMN, kemudian juga perguruan tinggi dan akademisi dan program-program filantropi lainnya. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini ingin agar masyarakat, perusahaan yang memang misalnya memiliki CSR tapi kemudian tidak tahu sasarannya di mana, bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN untuk bisa mengetahui di mana-mana saja keluarga risiko stunting itu berada. Ini kemudian menjadi efektif karena didukung oleh sekitar 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana atau PKB-PLKB, serta adanya hampir 600.000 orang yang tergabung dalam tim pendamping keluarga atau TPK. Sasarannya adalah keluarga resiko stunting dan terutama pada desil 1-3, sehingga dengan adanya data-data yang real by name by address, sehingga sasaran yang dituju dari keluarga resiko stunting ini adalah sasaran-sasaran yang memang
1: prioritas begitu ya, Bu Amen ya?
2: Betul, prioritasnya adalah memang di keluarga risiko stunting ini, kemudian keluarga miskin ekstrim, dan keluarga desil 1 sampai keluarga desil 3. Kalau kita lihat datanya sendiri, ada juga dari pendataan keluarga dan tentu saja DPSN yang kemudian sekarang sedang diampu oleh BPS.
1: Baik.
2: Prioritasnya sendiri untuk keluarga risiko stunting ini diberikan pada keluarga dengan kategori 4 terlalu. Yang pertama adalah yang ibunya terlalu muda, kemudian ibunya sudah terlalu, umurnya sudah lebih tua, kemudian yang terlalu dekat jarak kelahirannya dan terlalu banyak memiliki anak. Ini adalah fokusnya, tapi juga kita lihat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, apakah ada keluarga yang tidak memiliki jamban sehat, keluarga yang tidak memiliki akses air bersih atau akses air bersihnya terbatas, keluarga yang memiliki sanitasi yang kurang, dan keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni. Selain juga kita lihat yang balita dengan gizi yang kurang ataupun berat badannya tidak bertambah, kemudian juga ibu hamil yang kek atau kurang energi kronis. Ini kita fokus untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar stunting dapat dihindari sehingga nantinya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Oke, nah selain faktor gizi, Bu Amen, stunting ini kan tadi juga sudah disinggung berkaitan dengan sanitasi, kemudian pola asuh dan kondisi ekonomi keluarga begitu ya. Bagaimana kemudian pendekatan lintas sektor dilakukan supaya penanganannya bisa lebih komprehensif begitu?
2: Iya, pendekatan lintas sektor tentu saja terus kita lakukan di pemerintah pusat. Kita tentu saja seluruh kementerian lembaga melakukan peran yang diamanahkan kepada masing-masing kementerian lembaga. Kementerian Kesehatan misalnya melakukan intervensi kesehatan dan gizi, kemudian perencanaan dan target nasionalnya dilakukan oleh Bappenas. Kementerian Sosial kemudian memberikan bansos keluarga rentan. Kementerian PUPR, sanitasi dan air bersihnya. Juga BGN menghandle makan bergizi gratis untuk 3B yang didistribusikan oleh kader-kader tim pendamping keluarga kami. Kita juga tahu TNI memiliki program manunggal air, ini untuk penyediaan air bersih. Kemudian juga ada Polri melakukan pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan HB pada remaja. Karena pencegahan ini tidak hanya dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan, tapi melalui siklus hidup. Dari awal sebelum menikah sejak remaja, jika ibunya atau anak remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu memiliki anemia ini juga rentan terhadap stunting itu sendiri. Sehingga kita perlu memastikan bahwa sebelum nantinya memasuki dunia pernikahan dan nantinya menjadi calon ibu, kondisi kesehatannya juga sudah baik. Kemudian tim pendamping keluarga ini sendiri juga di bawah kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas di daerah, TPPKK, Puskesmas, dan Posyandu, tentu saja juga dengan 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana, dan 600.000 lebih anggota tim pendamping keluarga. Jadi kolaborasi yang menyeluruh dari semua pihak ini kita lakukan, termasuk juga dengan BUMN-BUMN, kerjasama-kerjasama. Ada BUMN yang membantu paket nutrisi, ada yang membantu program bedah rumah, program air bersih, kemudian program-program lain yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting.
1: Ya.
2: Termasuk juga edukasi dengan perguruan tinggi dan akademisi.
1: Oke, semuanya memiliki peran masing-masing begitu ya, untuk berusaha untuk menurunkan angka stunting. Tapi apa indikator keberhasilan dari program ini yang bisa dilihat begitu?
2: Ya, indikatornya tentu saja adalah penurunan prevalensi stunting di tahun 2023. Kalau 2023 itu pemukurannya, hasilnya diketahui di 2024 itu di 21,5%, dan kemudian angka prevalensi stunting di tahun 2024 yang kita lihat diukur hasilnya disampaikan di tahun 2025 adalah 19,8%. Kami berharap di tahun 2025 target nasional 18,8% ini bisa tercapai dan nantinya menuju 14,2% di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN.
1: Oke, dari berbagai program termasuk BKKBN tadi mempunyai program Genting, apa evaluasi terhadap program-program penurunan stunting yang sudah berjalan sejauh ini?
2: Ya, evaluasi tentu saja kita lihat ada berbagai tantangan, terutama dengan adanya wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi tinggi seperti daerah yang tertinggal, kemudian wilayah dengan akses layanan terbatas. Ketimpangan antar wilayah tentu saja masih kita perlu lakukan dan kita perlu tingkatkan lagi. Oleh karena itu kami juga ingin mengajak masyarakat, pihak-pihak, perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah-daerah ini untuk sama-sama kita berkolaborasi untuk bisa bersama dengan kementerian lembaga untuk melakukan program-program yang memang nantinya dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting. Terutama tantangan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi penting, oleh karena itu edukasi terus harus dilakukan secara konsisten dan terus dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan KB kami, penyuluh KB kami, dan tim pendamping keluarga. Pencegahan pernikahan dini dan kehamilan usia muda juga menjadi sangat penting, jadi ada begitu banyak program dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melakukan pendekatan siklus hidup, sehingga ini semuanya dapat dilakukan secara menyeluruh sejak bayi masih ada dalam kandungan terus pada saat nantinya mereka menjadi dewasa dan menjadi calon ibu. Ini menjadi penting karena untuk pencegahan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tapi kolaborasi dan koordinasi lintas sektor terus harus diperkuat.
1: Baik, barangkali di kesempatan pagi hari ini, Bu Amen juga bisa menyampaikan ke masyarakat edukasinya barangkali khusus untuk orang tua muda terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini tadi. Silakan.
2: Iya, untuk pencegahan stunting sejak dini tentu saja harus dimulai sejak ibu, sebelum menjadi ibu, calon ibu itu sendiri. Anak-anak remaja kemudian harus rajin memeriksakan kesehatan. Kita tahu juga bahwa sekarang sudah ada program pemerintah cek kesehatan gratis tahunan, bisa dilakukan. Kemudian juga jika memang ternyata mengalami anemia, bisa mengkonsumsi tablet penambah darah. Pada saat yang sama juga bagaimana pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan itu pemeriksaan kesehatan yang rutin pada saat sedang hamil, ini tentu saja penting dilakukan. Bagaimana ayah kemudian juga hadir bersama-sama dengan ibu untuk mendampingi pemeriksaan kesehatan supaya tahu apa yang harus dilakukan, pentingnya ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan dengan makan pendamping ASI hingga 1 tahun, dan kemudian makanan yang bergizi ini menjadi penting dilakukan. Pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, imunisasi, kemudian juga pemeriksaan berat badan. Karena stunting itu tidak langsung serta-merta menjadi stunting. Awalnya ada terlebih dahulu kita lihat jika berat badan bayi tidak naik, ini harus diwaspadai. Jika nantinya berat badannya sudah kurang, atau nantinya mencapai gizi kurang atau wasting, kemudian mencapai gizi buruk, baru kemudian mencapai stunting. Ini semua ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, dan jika memang memerlukan intervensi khusus, maka nantinya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dan diberikan intervensi-intervensi tambahan yang memang diperlukan.
1: Baik.
2: Dan tentu saja ya, kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menyukseskan program percepatan penurunan prevalensi stunting ini dengan sama-sama bisa menghubungi BKKBN di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, ada tim percepatan penurunan stuntingnya, untuk bisa tim pengendali gentingnya, untuk bisa sama-sama kita melihat apa yang bisa kita lakukan bersama demi kemajuan bangsa untuk pencegahan stunting, agar nantinya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
1: Baik, mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Tapi himbauan atau saran untuk masyarakat, barangkali untuk lebih rajin lagi datang ke Posyandu untuk melakukan pemantauan atau apalagi mungkin, silakan Bu Wamen.
2: Iya, kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan pernah lelah untuk memeriksakan kesehatan, karena menjadi orang tua ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kita terus belajar bagaimana meningkatkan ilmu, bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana juga edukasi-edukasi bisa terus dilakukan, dan yang paling penting adalah konsisten bagaimana upaya-upaya yang dilakukan setiap hari untuk memastikan agar nantinya keluarga, karena seluruh program-program ini basisnya adalah unit terkecil yaitu keluarga, dapat memperoleh gizi yang baik, dapat memperoleh pengetahuan yang baik, memeriksaan kesehatan dengan baik untuk bayi juga secara rutin, agar gizinya dapat baik, tetap dapat baik pula. Dan jangan lupa, 6 bulan pertama ASI eksklusif ini menjadi sangat penting, gizi ibu hamil, ibu menyusui menjadi sangat penting, dan ini juga salah satu yang menjadi program prioritas Bapak Presiden dengan program makan bergizi gratis 3B, bumil, busui, dan balita non-PAUD menjadi sangat penting untuk kita nantinya dapat mencapai generasi yang makin baik lagi, supaya Indonesia dapat makin maju dan dapat makin sejahtera dan berkualitas.
1: Baik, terima kasih Bu Wamen untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3, sehat selalu.
2: Sehat selalu Mbak Ula, terima kasih.
1: Demikian tadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagusoka.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia, telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis

0: dan RRI Net.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: Tiga jaringan berita nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus pelunasan utang ilegal, serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah ditahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat skuad Ancelotti menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vanemey di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak, Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Vanemey saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Ya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
6: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dokter Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
7: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib. Hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, ya. Alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
6: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D, mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
8: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana, secara tampilan fisik ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas ya, kalau terengah-engah nafas ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, jadi kan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya, secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
6: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UKS Dr. Hewan Yoga Pratamade menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kemarin sempat 1.350.
10: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
11: Naik harga anu cil. Emas
9: turun. Turun. Kemarin sempat 1.350.
11: Emas apa itu?
9: Ya ini 375.
11: 375. Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
9: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
11: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
9: Yang 420.375.
11: Emas 99 berapa, Cem?
9: 92.550.
10: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
12: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, nah, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
10: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
13: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
14: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
13: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah. mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
15: Alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat. Karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
13: Melalui konsolidasi ini, BPBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
16: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Polres Klaten bersama Info Cegatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerjasama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
16: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
18: Untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
17: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
19: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
20: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, mengatakan anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan penggunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
2: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
20: Sementara itu Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema Cyber Safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
21: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
20: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon Duta Keamanan Cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beda tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
3: Mexico.
2: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
3: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
2: Ya.
3: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
2: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
3: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
2: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Kepolisian Resort Merauke menyebut pengaruh minuman keras dan narkotika menjadi salah satu pemicu utama gangguan keamanan di wilayah setempat. Berikut informasinya Jessica Ardana.
2: Dalam sejumlah kasus yang terjadi, tidak jarang pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol bahkan melakukan perlawanan saat petugas datang ke lokasi kejadian. AKP Irwanto Sawal Kabak Ops Polres Merauke mengatakan kondisi pelaku yang tidak sadar akibat pengaruh zat tertentu membuat proses penanganan di lapangan menjadi lebih sulit dan petugas kerap menghadapi situasi berbahaya ketika melakukan pengamanan. Ia menjelaskan, masyarakat umumnya hanya melihat hasil akhir dari sebuah penanganan kasus tanpa mengetahui proses yang dihadapi petugas di lapangan. Padahal, menurutnya, anggota kepolisian harus bekerja dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari konflik yang lebih besar. Menurut AKP Irwanto Sawal, personel kepolisian rutin melakukan patroli dari malam hingga pagi hari untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Namun upaya tersebut terkadang tidak terlihat oleh masyarakat karena fokus perhatian hanya tertuju pada hasil penanganan akhir.
3: Begitupun kita penanganan mengatasi miras dan sebagainya, itu masyarakat itu pada umumnya kalau saya melihat, mereka itu tidak menilai atau tidak melihat bagaimana prosesnya. Tapi dia melihat bagaimana hasilnya. Ya. Hasilnya itu kalau tidak baik, berarti semua pasti disalahkan polisi. Kalau baik, ya kami itu tidak perlu dipuji, tapi itu sudah tugas. Tapi kalau itu tidak baik, pasti menyalahkan. Tapi kalau dia melihat bahwa bagaimana proses awalnya sampai dengan penanganan ini bisa baik, itu luar biasa loh pekerjaan polisi itu.
2: Kabak Ops AKP Irwanto Sawal mengatakan dampak dari minuman keras bukan hanya menyebabkan keributan, tetapi juga memicu berbagai tindak kriminal lainnya. Karena itu, penanganan kasus miras dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain penegakan hukum, Polres Merauke juga menilai perlunya penguatan aturan daerah serta pembinaan sosial bagi masyarakat, khususnya kalangan

0: skema pengamanan kegiatan. Pertemuan yang berlangsung di Manokwari itu dihadiri Ketua ASPROF PSSC Papua Barat Faisal Kelian, Ketua Fans Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Argentina, serta jajaran TVRI Papua Barat dan RRI Manokwari. Ketua ASPROF PSSC Papua Barat Faisal Kelian mengatakan, konvoi bersama tersebut diharapkan menjadi ajang mempererat persaudaraan antar pendukung sepak bola di Manokwari. Selain itu, seluruh teknis pelaksanaan akan disusun secara bersama termasuk koordinasi dengan aparat kepolisian terkait pengamanan dan pengawalan jalannya konvoi. Menurut Faisal, semangat bersama menjadi hal utama dalam menyambut Piala Dunia, sehingga seluruh komunitas fans diharapkan dapat menunjukkan sportivitas serta menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
1: Kita tim kesini untuk kita konvoi bersama. Nah, di mana konvoi bersama itu nanti kami atur bersama-sama. Setelah dari kita konvoi bersama itu nanti kan saat pertandingan ya masing-masing klub kan ya konvoi ya silakan konvoi sendiri-sendiri begitu. Karena kita kan sudah ini. Tapi kalau untuk konvoi bersama ini ya mungkin kita bisa undang Pak Bupati untuk langsung secara buka secara resmi. Namanya Piala Dunia ini kan sampai anak kecil yang PTT ini semua kan mata terjun dari TV jadi ya puriannya beda.
0: Sementara itu Ketua Fans Spanyol Manokwari Marlon Kawer mengimbau seluruh komunitas pendukung untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia juga meminta peserta konvoi tetap menghormati pengguna jalan lain agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
2: Kita konvoi dalam jumlah besar sampai mau ketemu apapun, tapi karena itu tidak koordinasi, kita sudah satu komando dari titik kumpul, kita jalan dari sini sampai di sini, finish, sepanjang jalan harus seperti begini, saling menghormati antara pengguna jalan, sesama fans. Dan nyatanya itu bukti nyata tidak ada kejadian-kejadian apa.
0: Dalam rapat tersebut, seluruh peserta menyepakati pelaksanaan konvoi bersama seluruh fans negara peserta Piala Dunia sebagai simbol persatuan dan sportivitas antar komunitas di Manokwari. Sehingga konvoi masing-masing negara nantinya akan diatur langsung oleh pengurus komunitas fans terkait. Konvoi bersama dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Peserta akan berkumpul mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di kantor RRI Manokwari dan konvoi akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini." Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi

0: berkontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Baik, kita kembali ke informasi dari tim liputan kami di mana Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Alo Tani nanti ya. Baik, kita nanti akan beralih ke informasi lain juga. Kita pasti pantau juga nanti ya perkembangan informasi lainnya dari tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air, termasuk juga pantauan terkini tim liputan kami dari berbagai daerah seperti untuk informasi dari kawasan Indonesia Timur ya. Persoalan psikologis di kalangan remaja mengalami peningkatan, mulai dari kecemasan hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, seperti apa informasinya? Berikut Aan Febriansa melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Ikatan Psikologi Klinis HIMSI Wilayah Sulawesi Selatan, Naftalen Kuanda, menilai kondisi kesehatan mental remaja saat ini perlu menjadi perhatian serius. Ia mengatakan berbagai persoalan psikologis di kalangan remaja mengalami peningkatan, mulai dari kecemasan, stres akademik, tekanan sosial, hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Menurut Naftalen, remaja berada pada fase perkembangan yang sangat rentan karena sedang berada dalam proses-proses pencarian jati diri. Pada fase tersebut, remaja menghadapi berbagai perubahan baik secara biologis, sosial maupun emosional yang kerap mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Ia menjelaskan, tekanan yang muncul dari media sosial turut memperburuk kondisi kesehatan mental para remaja. Paparan konten di media sosial seringkali membuat remaja merasa harus mengikuti standar gaya hidup tersebut yang belum tentu sesuai dengan realitas kehidupan mereka.
4: Kalau kita bicara dari segi perkembangan, teori perkembangan dari psikologi, fase perkembangan remaja saat itu sangat rentan karena mereka sedang mencari yang namanya identitas diri dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik itu perubahan biologis, perubahan sosial, serta perubahan emosional yang ada di dalam diri remaja itu sendiri. Kemudian ditambah lagi pengaruh dari media sosial, di mana tuntutan-tuntutan media sosial itu sangat berlebihan ya untuk saat ini, paparan media sosial yang menuntut mereka untuk mengikuti gaya mereka.
5: Sementara itu, Rahayu, orang tua di Kota Makassar, mengatakan saat ini untuk mengantisipasi agar kesehatan mental buah hatinya dapat terjaga dengan baik dengan melakukan kontrol terhadap perilaku anak, khususnya di media sosial.
6: Untuk saat ini, saya sebagai orang tua memang membatasi aktivitas dan mengawasi setiap pergerakan anak di ruang media sosial. Harapannya mental anak bisa lebih stabil serta prestasinya dapat meningkat.
3: Selain itu, lanjut Naftalen, persoalan hubungan interpersonal dan tuntutan prestasi dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang memberikan tekanan tambahan bagi remaja. Karena itu, dosen Fakultas Psikolog Unibos ini menekankan pentingnya perhatian dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial untuk menciptakan ruang yang aman dan sehat bagi perkembangan mental remaja.
2: Ya baik, ke informasi lainnya, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat di Sulawesi Utara tidak melakukan pembelian BBM maupun juga LPG secara berlebihan. Calvin Weisang melaporkan selengkapnya.
7: Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan. Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG bagi masyarakat tetap aman selama momentum Idul Adha. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patraniaga, Lilik Hardianto mengatakan ketersediaan stok mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara menjelang hingga pasca perayaan Idul Adha.
8: Kami dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Sulawesi Utara, terutama kita dalam menghadapi periode Idul Adha ini, kita semua untuk tidak panik dan tidak membeli BBM maupun LPG secara berlebihan. Jadi insya Allah kami dari Patraniaga Regional Sulawesi terus ikhtiar maksimal untuk menjaga ketahanan stok kita sehingga masyarakat dapat terlayani semua dengan baik sehingga dapat merayakan Hari Raya Idul Adha ini dengan baik.
7: Sementara itu, Sales Manager Area Retail Sulutgo PT Pertamina Patraniaga, Angga Yudiwinata Putra mengungkapkan penambahan distribusi LPG akan dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk operasional stasiun pengisian LPG, Angga menyebut dibuka hingga jam 11 malam untuk memastikan suplai tetap berjalan lancar.
9: Untuk pendistribusian itu, bahkan stasiun pengisian LPG-nya kita buka sampai 11 malam gitu ya, untuk terus mensuplai gitu. Jadi memang kebutuhannya meningkat karena memang dapur MBG juga butuh banyak nih gitu. Jadi ada peningkatan di situ juga dan kita coba memenuhi semuanya itu.
7: Pertamina memastikan pasokan BBM mudah ditemui di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang tersebar di seluruh jalur strategis di Sulawesi Utara guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat yang merayakan hari besar ataupun libur panjang. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, pengembangan ekonomi syariah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, namun harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Ferry, jika seluruh elemen dapat bergerak dalam ekosistem yang saling mendukung, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Gubernur Papua melakukan kunjungan ke Kabupaten Biak Numfor guna memperkuat sinergi serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
3: Gubernur Provinsi Papua Matius De Fakiri bersama Wakil Gubernur Aryo Korumaropen, Ketua DPR Provinsi Papua, Sekretaris Daerah dan Pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor disambut antusias oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Adapun agenda kunjungan kerja Gubernur diawali tatap muka bersama pemerintah daerah, DPRK, pimpinan TNI Polri, dan masyarakat dari berbagai kalangan bertempat di Gedung Negara 1 Biak Numfor pada Sabtu 22 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan berbagai macam persoalan mendasar yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah Provinsi Papua, seperti keterbatasan maskapai yang melayani rute penerbangan secara rutin ke Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, meminta pemerintah Provinsi Papua mengintervensi pengembangan dua potensi unggulan, yakni perikanan dan pariwisata, sehingga mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Biak Numfor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bupati Markus Mansnembra menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang turun langsung ke Biak untuk memperkuat sinergi dan mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat, dan berharap tidak hanya sekedar melihat dan mendengar aspirasi masyarakat, namun dapat ditindaklanjuti demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.
4: Atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Biak Numfor, menyampaikan selamat datang Bapak Gubernur, juga Bapak Wakil Gubernur. Tentunya kehadiran Bapak Gubernur ini juga merupakan sebuah pergumulan panjang, karena ada banyak harapan ingin kami sampaikan. Berbagai aspirasi ini, dua hal yang mungkin sangat prinsip, ini kaitannya dengan transportasi udara kita. Dia dengan sebuah kebanggaan bandara internasional, tetapi hari ini maskapai yang melayani rute penerbangan untuk masuk luar dia cuma Lion Air. Sehingga kami pada kesempatan ini mohon kebijakan dari Bapak Gubernur untuk bisa membantu mendorong dibukanya rute penerbangan secara rutin di Kabupaten Biak Numfor. Dan hal yang berikutnya sangat prinsip sekali, begitu tingginya tingkat angka pengangguran. Ya tentunya kita tidak berdiam diri, Biak memiliki dua potensi unggulan, perikanan, pariwisata.
3: Menyikapi berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan Bupati Biak Numfor, Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan pertemuan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan meskipun kondisi keuangan saat ini memprihatinkan lantaran efisiensi secara besar-besaran, namun terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencari alternatif pendanaan lain dari pemerintah pusat untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
5: Bapak Ibu sekalian, saya memahami kondisi keuangan bangsa yang berdampak pada kami di provinsi dan juga semua kabupaten-kabupaten yang ada. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya ajak semua termasuk para bupati, kita tidak perlu lihat ke belakang. Mari kita fight. Kita tatap hari esok Papua yang lebih cerah daripada kemarin. Saya sebenarnya dalam merencanakan Papua cerah, Papua yang cerdas, Papua yang sejahtera, dan Papua yang harmoni, saya meminta kepada staf saya untuk kita memulai coba musyawarah, kita datang dari kampung ke kampung untuk bisa mengupdate informasi sesungguhnya tentang kondisi masyarakat yang ada di kampung. Tetapi itu merupakan potret yang kami lihat sesungguhnya yang ada di dari Kabupaten Jayapura menuju Sarwi, dari Sarwi menuju Memberamo, menuju Waropen, menuju Serui dan Supiori. Sehingga perlu kami menentukan arah kebijakan prioritas untuk menuju yang Papua yang sejahtera.
3: Gubernur Papua Matius De Fakhiri menegaskan tetap memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan Bupati Biak Numfor tanpa mengesampingkan sejumlah kebutuhan dasar masyarakat lainnya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian sebagai roda penggerak utama dalam mengatasi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan sosial. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengajak pemerintah daerah melalui pimpinan OPD, tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat untuk membangun sinergi guna mensukseskan berbagai program skala nasional yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga berjalan lancar demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan serta strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi melalui program yang berfokus pada keluarga dan pemanfaatan potensi daerah.
2: Gubernur NTT Manuel Melkias Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang terjadi, apa yang menjadi rekomendasi dari KPK. Berikut laporan selengkapnya Alotani.
6: Kita mesti memastikan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan benar-benar dilakukan sesuai dengan regulasi dan berdampak bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
7: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pencegahan kebocoran anggaran dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Kamis 21 Mei 2026. Gubernur NTT juga meminta seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampaknya bagi masyarakat. Hal yang paling penting, Gubernur Melki ingatkan adalah mencegah jangan sampai terjadi kebocoran anggaran. Gubernur Melki Lakalena menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan akuntabel.
6: Masih cukup banyak itu yang kemudian tidak kita optimalkan atau kita urus baik dan akhirnya menjadi bocor. Bocornya pun juga tidak jelas siapa yang ambil atau dia hilang di mana. Kita bisa hitung kira-kira total setahun itu berapa triliun CNPP, MBLB yang harusnya juga masuk. Tapi sampai kita ketahui bahwa MBLB juga ini hilang, kita tahu siapa yang ambil atau hilang di mana kita nggak tahu.
7: Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI, Maruli Tua Manurung menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia menegaskan fokus utama rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov NTT dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah adalah memastikan berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi dapat ditutup secara maksimal. Fokus utama adalah bagaimana memastikan agar ruang-ruang yang berpotensi mengalami kebocoran dan inefisiensi bisa ditutup serapat-rapatnya, tidak boleh ada lagi kebocoran.
8: Dalam forum ini kami mohon Pak Gubernur dorong kembali Sekda, Inspektur, Kepala-Kepala OPD seluruhnya untuk kembali memperkuat lagi. Kalau kita lihat juga data di NTT ini hampir semuanya merah ya. Nah ini kami juga bertanya-tanya kenapa NTT merah semua. Nah ini artinya apa? Kesungguhan pencegahan korupsinya ini rendah. Pencegahan yang terbaik adalah penindakan. Jadi kalau memang gak serius kita melakukan pencegahan, ya berarti pencegahan terbaiknya ya penindakan.
7: Dalam kesempatan rakor pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Maruli juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan optimis upaya perbaikan tata kelola di NTT dapat berjalan dengan baik, terutama dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur NTT bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak?
10: Banget!
9: Seru loh, beda sama judi yang lain.
10: Diam!
9: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Bucurunam Waktul Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya sejumlah petani mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada operasional. Dinas Sosial memasang stiker keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan. Amerika Serikat akan mempertahankan blokade laut sampai dengan Iran menandatangani kesepakatan damai. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau pemerintah daerah dan juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya perakiraan cuaca BMKG terkait dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada ancaman banjir dan longsor serta cuaca ekstrim saja, melainkan juga pada potensi bencana hidrometeorologi yang kering seperti kekeringan serta juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Washington akan mempertahankan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai dengan Teheran menandatangani kesepakatan damai. Ia menambahkan bahwa perundingan kedua negara yang dimediasi oleh Pakistan berlangsung secara tertib dan konstruktif. Dari dunia olahraga, dilaporkan Manchester United meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Brighton and Hove Albion dalam matchday terakhir Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Amex Inggris dengan 3 gol dicetak masing-masing oleh Patrick Dorgu, Brian Mubu, dan juga Bruno Fernandes. Kemenangan ini memastikan Setan Merah finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champion pada musim depan. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai petani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
1: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
2: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
3: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
2: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung itu dinya kada kau ditapalakan.
1: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
4: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
3: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya atau naik juga segala macam?
4: berpengaruh lah. Nah, yang pastinya tuh harga panen, harga memabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
1: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
5: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
6: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
5: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
7: Harapan saya ke depannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu ke depannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
5: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
9: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
10: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolah rantakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit. Itu dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
8: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kereta Api Daops 7 Madiun Jawa Timur mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
11: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
12: Kami bersama-sama dengan semacam ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari Gensi ini dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan ya kereta apian di perlintasan sebidang maupun yang dijaga maupun tidak.
11: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru, karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri, yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
13: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di palang pintu itu banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
11: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daop 7 Madiun. Kemudian dalam menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
0: UIN Syekh Wasil Kediri Jawa Timur terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
14: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
15: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
16: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
17: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
16: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Ribuan ontelis atau pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri ikut serta dalam parade sepeda kostum internasional yang berlangsung di Kompleks Candi Sewu Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
18: Seluruh Indonesia mungkin ada yang dari Jerman ya? Dari Jerman datang.
19: Ribuan ontelis dari berbagai daerah di Indonesia meriahkan parade sepeda kostum internasional yang berlangsung di Kompleks Candi Sewu Prambanan, Klaten. Kegiatan tersebut merupakan penutupan dari rangkaian Klaten International Cycling Festival yang berlangsung 17-24 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Silaturahmi para ontelis dari berbagai provinsi tersebut juga diikuti para pesepeda dari belasan negara yang merupakan peserta konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Klaten. Para ontelis mengenakan pakaian berwarna-warni, termasuk pakaian daerah. Bahkan ada peserta perorangan yang datang dari Malaysia. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto mengatakan dari berbagai jenis sepeda ikut dalam parade sepeda kostum internasional itu. Parade sepeda diikuti kurang lebih 7.000 ontelis yang merupakan hari terakhir penyelenggaraan Klaten International Cycling Festival di Klaten.
20: Ini dari seluruh Nusantara ada ini, hadir semua. Kemarin kan ontelis juga sudah sampai sini. Kan dari yang kemarin dari Panarukan Prambanan, kemudian dari Anyer Prambanan juga sudah masuk.
19: Purwanto menyebut melalui kegiatan berskala besar seperti Klaten International Cycling Festival dan parade sepeda kostum internasional merupakan bagian ajang promosi kepariwisataan UMKM dan juga budaya di Klaten. Harapannya melalui kegiatan itu Klaten akan semakin mendunia. Para ontelis yang mengikuti parade sepeda kostum internasional datang dari berbagai penjuru tanah air. Ada yang naik sepeda, ada pula yang naik kendaraan. Mereka merasa gembira bisa bertemu para ontelis dari berbagai tempat di Indonesia. Salah seorang ontelis asal Bali, Sugeng, mengaku perjalanan dari Bali sampai Klaten ditempuh selama 9 hari. Semangatnya adalah ingin bertemu saudara para ontelis dari berbagai daerah di Indonesia.
21: Sepeda dayung tembus.
22: Berapa hari?
21: 9 hari.
22: Melelahkan?
21: Kalau dibilang melelahkan, lelah juga, tapi semangat untuk ketemu dulur tetap dijaga.
19: Bersama 8 orang lainnya dari Bali merasa kagum atas kegiatan parade sepeda kostum internasional di Klaten. Cukup membahagiakan bagi para peserta ontelis. Kegiatan parade sepeda kostum internasional yang berlangsung di Kompleks Candi Sewu Prambanan Klaten tersebut juga diselenggarakan kegiatan lain, yakni pameran sepeda antik dengan berbagai model. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya?
2: Rajin!
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Seperti biasa kita hadirkan kembali ya topik-topik pilihan untuk Anda. Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita pagi ini yaitu mengenai prediksi pergerakan indeks harga saham gabungan atau perdagangan saham di Bursa Saham Indonesia sepanjang pekan ini seperti apa ya? Karena pada perdagangan sepekan kemarin, indeks harga saham gabungan turun sebesar 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan, serta bertahan di level 6.162,05 hingga penutupan pada hari Jumat 22 Mei 2026. Penurunan ini membuat kapitalisasi pasar saham Indonesia turun sekitar 10% atau sekitar 1.190 triliun menjadi 10.635 triliun. Nah, pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan karena menjadi salah satu indikator penting bagaimana pergerakan untuk kondisi perekonomian sebuah negara. Nanti kita pantau juga ya bagaimana untuk pergerakan para jemaah haji kita di Tanah Suci karena hari ini para jemaah kita sudah mulai bergerak untuk menuju ke puncak musim haji. Jadi puncak musim haji 2026 menjadi momen yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lontar jumroh di Mina. Nah, seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam ibadah haji. Puncak ibadah haji adalah rangkaian pelaksanaan Ars Musna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina, di mana pergerakan para jemaah kita akan dimulai pada hari ini. Nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangan terkininya pergerakan para jemaah kita, karena ini adalah momen-momen krusial di mana pergerakan para jemaah menjelang puncak musim haji ini memang perlu menjadi perhatian serius, apalagi banyak jemaah kita juga yang memiliki risiko tinggi dan jemaah lansia yang tentu butuh penanganan khusus ketika mereka mulai bergerak menuju ke lokasi-lokasi puncak musim haji, terutama untuk wukuf di Arafah nanti. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini?
6: Ya masih kayak kemarin.
5: Masih kayak kemarin ya. Baik.
6: Tapi yang blackout-nya sudah sepertinya sudah tertangani.
5: Oh, begitu. Pekanbaru sudah menyala semua atau bagaimana? Kabar terbarunya?
6: Sudah menyala.
5: Sudah menyala ya. Baik, silakan Pak Tong.
6: Kayaknya memilih sarden deh.
5: Oh, oke, okay, ya. Yeah. Ya makanan kaleng ya.
6: Iya, itu sekarang pun sudah tidak terjangkau harganya sekarang. yang merek kita tak boleh nyebut merek ya, merek yeah. Yang terendah saja sekarang udah 30-an itu
5: harganya.
6: Iya.
5: Oh, oke. Okay.
6: Yang terendah itu kecil-kecil apanya ikannya tuh. Jadi sarden itu punya kenangan waktu kecil waktu hidup zaman susah kan.
5: Yeah.
6: Sarden itu waktu di kampung itu tuh untuk berdoa syukuran cuma dengan tetangga.
5: Yeah.
6: Tiga buah rumah itu sarden itu sudah makanan sangat mahal rasanya. Ketemunya zaman itu tuh ketika berdoa saja, jadi
5: yeah.
6: Itu punya kenangan manis.
5: Jadi kalau zaman dulu tuh yang kalengnya warnanya merah ya, Pak Tong ya?
6: Iya, yang warna merah, itu ada ukurannya dua, yang kecil yeah. Sama yang besar kan?
5: Iya.
6: Yeah. Jadi itu kenangannya teramat manis, tapi ya kalau soal gizinya ya
5: yeah.
6: bagi kita seumuran kita ya gizinya ya. Makanan termewah buat kita kan, kalau itu. Jadi kenangannya indah. Jadi sarden yeah. Itu punya sejarah panjang
5: yeah.
6: Terhadap kehidupan kita yang umur kita udah segini.
5: Iya, gitu. Yeah.
6: Iya, yeah. Itu saja.
5: Baik Pak Tong, terima kasih banyak Pak Tong ya. Nah ini karena tadi Pak Tong menyinggung masalah sarden, jadi ini memang menjadi salah satu topik kita mengenai tren mengonsumsi makanan serba instan seperti fast food dan juga makanan olahan yang kian mendominasi gaya hidup modern, didorong oleh kepraktisan, mobilitas tinggi dan juga variasi rasa yang menggugah selera. Jadi ini sudah menjadi tren ya. Termasuk juga makanan kaleng, yaitu makanan ultra proses atau ultra processed food UPF ya, yang kini banyak digemari masyarakat lantaran dianggap praktis dan mudah didapat. Salah satunya adalah sarden ya. Nah ini sarden apakah memang masuk salah satu makanan kaleng yang dianggap berbagai kalangan juga ini berbahaya ataupun juga mengandung resiko jika dikonsumsi. Betulkah seperti itu? Nanti kita coba untuk mengulas sedikit ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
7: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam Pak Udin, bagaimana Boyolali Pak Udin kabarnya?
7: Sedian Boyolali, alhamdulillah baik.
5: Baik ya, silakan komentarnya yang mana?
7: Tentang Armisna.
5: Oh, haji hari ini ya, mulai bergerak ya para jemaah kita. Ya.
7: Ya, semoga tetangga saja yang berhaji biar lancar.
5: Disana. Amin.
7: Kan mereka berdua lagi di sana,
5: yeah.
7: Lagi melaksanakan ibadah haji. Semoga biarkan kelancaran dan yeah. Kembali ke tanah air menjadi haji
5: yang mabrur. Amin. Iya.
7: Yeah. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi Pak.
8: Pagi,
5: pagi Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Ya.
8: Cuaca ini.
5: Oh begitu ya, silakan Pak.
8: Ya, saya menganjurkan Mas Susi, kapan Pak Presiden Sandungosa Indonesia serentak, biar ke depan ini musibah bencana semuanya bisa dikurangi kabeh. Kalau ada ya, Siti baik.
5: Ya.
8: Semoga tugasnya tinggal 3 tahun setengah ini bisa sehat selalu, bahkan kerja dengan baik. Jadi jangan cuma pidato keras-keras tok, tapi bisa kenyataan kayak apa. Semoga Indonesia bisa tambah lebih baik.
5: Ya.
8: Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Berikutnya ada Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, Bu.
9: Selamat pagi,
5: Bu. Pagi, Zeni. Bu Indra.
9: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, Bu Zeni.
5: Ya.
9: Maaf bukan berarti apa. Kok Bu Zeni yang hadir terus saya senang gitu. Tapi saya bertanya kemana Mbak Risti ya?
5: Lagi cuti.

0: sekarang ini mengkonsumsi makanan yang serba praktis, termasuk makanan kaleng, sarden salah satu diantaranya, begitu Bu. Iya. Nah, kalau sarden ini kan kita ingin fokus juga membahas apakah sarden ini memang makanan kaleng yang dianggap berbagai kalangan juga berbahaya bagi kesehatan, begitu.
1: Nah, itu yang jadi pertanyaan. Meskipun di tempat Bu Indra ini banyak ikan ya,
0: yeah,
1: ikan dan harganya terjangkau sekali. Kemudian kalau sarden itu tetap apa ada dalam persediaan.
0: Walaupun, karena praktis ya Bu ya.
1: Iya.
0: Walaupun kalau malas ke pasar tinggal masak ya Bu, tinggal masukin penggorengan aja ya.
1: Iya. Iya. Walaupun ada kan apa bahan-bahan yeah, yang apa makanan yang sudah diawetkan walaupun yeah, tidak di dalam kaleng tapi tetap apa ada penyakit yang kita tidak boleh memakan
0: yeah,
1: itu. Jadi ingin tahu juga itu, apalagi sekarang kemasan bumbunya aja Bung Zemi,
0: yeah,
1: bumbu.
0: Betul, dari Bu.
1: Mulai
0: bumbu instan ya Bu ya.
1: Sampai gulai
0: dikalingin aja juga begitu ya.
1: Enggak pakai saset itu.
0: Oh iya, yeah, yeah, bumbu instan saset.
1: Iya, yeah. Bung Indra yang enggak bisa masak nih jadi pinter dan betul rasanya enak begitu. Cuma dalam hati ini bahaya enggak ya, ya gitu. Itu ingin
0: karena kabarnya kan jangan banyak-banyak makan bumbu instan seperti itu begitu Bu. Nah, kan ada itu risikonya juga kesehatan.
1: Iya, gitu, iya. Jadi kita mesti jaga-jaga meskipun umur kan sudah menjelang 74 ya, nih udah dapat bonus tapi kita kan harus hati-hati
0: ya,
1: juga.
0: Harus jaga ya, kesehatan ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Indra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ayu di Maluku Tengah. Bu Ayu, pagi Bu.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Bu Ayu. Bagaimana kabarnya daerah Ibu? Masih hujan atau seperti apa kondisinya?
2: Kemarin semalam itu masih sampai subuh.
0: Ya.
2: Pagi hari ini tapi masih nampak mendung, belum nampak matahari.
0: Oh, begitu ya. Masih ada hujan lah. Begitu ya, Bu ya, Ayu ya.
2: Baik. Di Maluku, ya.
0: Ibu mau komentar yang mana?
2: Saya formulir nih Bang Zeni.
0: Oh iya, yang pertama mengenai arah pergerakan pasar saham di Indonesia sepekan ke depan ini ya, karena pekan lalu turun cukup signifikan. Kemudian BMKG fokus mencegah karhutla di 6 wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera dan Kalimantan. Dan kita pantau juga nanti pergerakan jemaah haji kita menjelang puncak haji karena mulai bergerak ke arah musnah pada hari ini Bu. Dan juga soal tren makanan kaleng, termasuk sarden kalengan begitu.
2: Saya lebih ke condong ke makanan kaleng ya, karena yeah, untuk saat ini kita di wilayah timur Indonesia untuk ikan mahal.
0: Oh begitu ya?
2: Di pasar, iya, karena kondisi cuaca di laut.
0: Oh iya.
2: Ada yang di laut dan untuk penjualan ikan di pasar ya sangat mahal, biasanya murah, tapi
0: yeah,
2: kita membelinya biasanya 4 ekor itu cuma 10.000, tapi saat ini untuk 4 ekor yang belum bisa dipotong lah ikannya itu
0: yeah,
2: 20 atau 30.000 per tempat.
0: Itu biasanya ada musimnya atau seperti apa itu Bu? Kalau harga ikannya mahal begitu, musimnya musim apa saja atau bulan apa saja biasanya Bu Ayu?
2: Di Maluku Tengah? Musim gelombang ya.
0: Musim gelombang.
2: Ya, dan sangat mahal sekali ikan di pasar. Tapi untuk makanan kalian sebenarnya sih ini ya, kalau masak dulu untuk makanan kayak ikan sardeni rasanya enak gitu kan?
0: Yeah.
2: Itu rasanya sudah beda gitu. Saya betul kata Bang Zaini yang dulu kan yang warnanya merah ya,
0: yeah,
2: sardeni itu. Tapi sekarang ini banyak.
0: Banyak. Ya, ada yang biru, ada yang kuning.
2: Ya, saya pernah coba gitu, tapi rasanya beda gitu ya.
0: Yeah.
2: Ya, tapi untuk makanan-makanan sebenarnya kita harus perhatikan juga nutrisinya atau
0: yeah,
2: seperti apa, jangan terus-terusan untuk mengkonsumsi makanan gitu yeah, ya. Mudah-mudahan masyarakat kita lebih mawas lagi gitu untuk mengkonsumsi makanan ini.
0: Yeah.
2: Seperti itu aja sih ya.
0: Baik, Ibu Ayu.
2: Kita dengar penjelasannya nanti ya.
0: Terima kasih banyak Ibu Ayu. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat datang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
3: Selamat pagi, Bang.
0: Pagi, Pak Wibi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini?
3: Makassar cerah, Bang.
0: Cerah ya cuaca ya.
3: Ada gebrakan baru dari Polresta
0: Makassar. Oh, apa itu, Pak?
3: Ya. Kepala ini, Kapolresta Makassar itu memerintahkan untuk menembak mati geng motor.
0: Oh, geng motor. Oh, iya. Ini di Makassar lagi rawan ini, Pak, geng motor sekarang ya, Pak Wibi ya.
3: Gebrakan

0: sampai mereka ditembak mati.
1: Yeah.
0: Ini menimbulkan pro kontra ini.
1: Yeah.
0: Di Makassar ini ditembak mati. Sangat mengerikan ya.
1: Yeah.
0: Padahal anak-anak yang motor masih di bawah umur, Bang.
1: Banyak kan begitu ya, Pak, anak-anak di bawah umur begitu ya, Pak Yubi ya.
0: Apalagi tidak melanggar undang-undang perlindungan anak.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, saya pilih itu makanan
1: baik.
0: Sarden itu.
1: Oh, begitu ya. Nanti kita pantau juga untuk di Makassar ya, Pak Yubi ya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Pak Yubi. Kenapa, Pak Yubi?
0: Makanan sarden saya pilih itu.
1: Oh, sarden. Iya, makanan kaleng ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Yubi ya. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, Pak.
2: Pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Pak Upi. Bagaimana kabarnya Bone pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah, pagi ini Bone mendung.
1: Mendung ya, cuacanya ya. Baik, mau komentar yang mana? Ada puncak musim haji hari ini, kemudian prediksi pergerakan pasar saham mengenai karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta tren makanan kaleng.
2: Tentang prediksi puncak musim haji.
1: Oh, musim haji hari ini ya, silakan komentarnya.
2: Artinya akan mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita berkesehatan untuk melewati ya, melewati fase-fase penting dalam ibadah haji ya.
1: Iya.
2: Utamanya berada sebagai para jemaah haji kita yang tergolong lansia, disabilitas dan yang punya penyakit komorbid, mudah-mudahan bisa menjalani ibadah hajinya dengan khusyuk dan lancar.
1: Amin.
2: Artinya apalagi kan kita bersama di Pak kondisi sekarang di Arab Saudi kan di Saudi sangat panas katanya.
1: Iya, betul Pak.
2: Ini artinya mereka mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Ya apalagi kan doa mudah-mudahan bisa mendoakan dan kebaikan untuk negara kita, pemerintah kita di Indonesia, kebaikan permainan dunia, mudah-mudahan doanya bisa diaal ya. Suruh jemaah haji kita mendoakan semuanya itu di sana.
1: Ya.
2: Oke, makasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Nah, ini memang kondisi cuaca di Arab Saudi sekarang ini informasi terakhirnya 47 derajat Celcius. Jadi bisa dikatakan cukup terik cuacanya di sana, karena dengan cuaca seperti ini banyak jemaah haji kita yang memiliki risiko tinggi dan juga boleh dikatakan lansia itu sangat rawan terkena heat stroke dan dehidrasi berat. Nanti seperti apa antisipasinya kita akan coba pantau ya perkembangan terkininya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, selamat pagi Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli. Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini?
3: Sepertinya cerah ini.
1: Oh, cerah cuaca ya. Oke, silakan mau komentar yang mana?
3: Itu apa kedalaman para kiai kita ya?
1: Kenapa Pak?
3: Nomor 4 kiai kita ya.
1: Oh iya, nanti ada dialog soal posisi kiai di masa sekarang ini, kedalaman kiai di konteks era modern.
3: Sepertinya kiai kita diuji ini.
1: Ya.
3: Bung Rudi, karena kenapa? Karena kiai kita ini kan banyak mengelola pondok pesantren kita ya.
1: Ya.
3: Dalam manajemen tata kelola, terus pengasuh guru dan sebagainya itu. Yang kemarin kita dihebohkan itu ya, di pondok pesantren kita itu terjadi kekerasan seksual di bawah umur anak. Harapan kita tantangan itu jangan kita biarkan begini terus-menerus ya. Pemerintah harus hadir dari Kementerian Agama. Kan pesantren kita ada 30 lebih ya.
1: Ya.
3: Yeah. Dan swasta atau negeri ya. Yang memang mungkin sampai nggak tercakup sampai di 3T Indonesia kita ini. Keluar ini. Jadi entah pun itu karena ke kondisi dana operasional, pengawasan standar mutu ke pesantrenan harus gencar dilakukan pemerintah.
1: Ya.
3: Biar longgar begitu ininya kan mutunya dan semuanya, biar kita tahu memberi penanganannya ini gimana, kenapa terjadi seperti ini gitu. Artinya kan lebih baik mencegah daripada mengobati, kata
1: kesehatan.
3: Kita mau ke pondok pesantren itu sehat penganggarannya, sehat mutunya dan sehat semua lah, supaya orang nggak ini lagi berpandangan sebelah mata mengenai kualitas pendidikan pesantren kita dan mengenai apa itu prediksi harga saham itu. Saya pikir pemerintah harus hadir ya, melalui BI dan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Pendistrian, Pemda pusat dan daerah, bagaimana menyikapi dolar yang semakin menguat, menekan rupiah, Bung Rudi. Karena memang kalau udah tertekan rupiah, apa di luar sana kan mahal kan, kebanyakan kita barang-barang impor yang kita pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki kan. Kita harus pasang badan di situ, karena kita sudah berbuat kepada negara. Ada kan mengatakan, apa yang kau sudah kuperbuat kepada, jangan tanyakan. Ya sudah, kita bayar pajak PPN PPH, bahkan para pejabat nggak melaporkan kekayaannya. Itu yang tidak masyarakat hadir. Jadi mau harga pasar saham naik, itu tugas pemerintah harus kita pertanyakan. Pak Heri Barjingo, Ibu Sri Mulyani dulu pernah kok bisa kok diatasi gitu. Orang-orangnya masih ada di Indonesia, ada.
1: Ya.
3: Cuman kenapa bisa begini? Oke, salam sehat.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
4: Kilas Berita.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menghimbau pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut menyusul adanya perkiraan cuaca BMKG terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir serta angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ada Pak Manohara di Bali. Pak Manohara, selamat pagi. Pagi, Pak. Pak Manohara. Ya, kita ke Pak Yanto ya di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi, Pak.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat bagaimana pagi ini kabarnya?
6: Kutai Barat pagi ini mendung, Bang.
1: Padahal, oh, begitu.
6: Padahal dini hari tadi menjelang subuh itu udah diguyur hujan.
1: Iya.
6: Iya, menyala abangku.
1: Jadi masih tiap hari hujan, Pak, di wilayah Bapak
6: masih,
1: begitu?
6: Masih, Bang. Masih.
1: Oh, oke.
6: Okay. Kadang pagi cerah, siangnya enggak, satu malam seterusnya itu enggak tahu kita.
1: Iya, padahal BMKG sedang mewaspadai karhutla di Kalimantan justru, tapi Kutai Barat malah hujan terus begitu ya?
6: Hampir seluruh Kaltim, Bang, ada peringatan apa dini dari BMKG.
1: BMKG, ya betul.
6: Iya, ya. Benar. Saya kadang update terus itu, Bang.
1: Iya, nanti kita bahas juga itu, Pak, dengan BMKG, Pak, kondisi di Kalimantan itu, cuacanya.
6: Iya, terima kasih, Bang.
1: Ya.
6: Ini saya yang apa itu, saham itu, Bang, ya.
1: Oh, pergerakan saham hari ini, ya? Iya.
6: Sama Sarden itu, Bang.
1: Iya.
6: Kalau saham itu kayaknya sensitif banget itu, Bang.
1: Iya.
6: Apalagi kalau ucapan-ucapan statementnya para pejabat tuh, Bang.
1: Pasti memicu aksi spekulasi begitu.
6: Iya, Bang. itu kan Bang, ya kan yang apa kalau orang yang bermain di bursa saham itu kan namanya emiten gitu, Bang, ya.
1: Yeah.
6: Nah, kalau enggak salah kan emiten itu kalau yang saya tahu-tahu kan di luar negeri itu ada yang namanya Nasdaq, ada namanya Nikkei.
1: Yeah.
6: Kalau ini kan dia ngelihat kondisi pasar, kondisi ekonomi, Bang.
1: Yeah.
6: Dia kira-kira menguntungkan, terus dia begitu juga orang yang apa bermain saham itu kan,
1: yeah.
6: Wait and see juga dia, Bang.
1: Yeah.
6: Jadi kalau dia merugi, yang kita khawatirkan itu mereka melarikan modalnya itu, Bang, keluar atau kemana kan begitu, berpengaruh sekali terhadap perekonomian kita. Kemudian yang mengenai sarden itu, Bang, ya.
1: Yeah.
6: Kalau biasanya itu, Bang, identik dengan kondisi kedaruratan tuh, Bang. Kalau ada bencana kayak banjir tuh kan, Bang.
1: Ya, makanan-makanan kaleng pasti yang beredar begitu, ya.
6: Bansos sama anu nih, Bang. Apa itu? Mie instan, Bang.
1: Ya.
6: Yang dikirimkan selain pakaian layak pakai itu kan biasa itu karena cepat dia siap saji instan kan.
1: Ya.
6: Tapi kita nggak tahu itu kadang-kadang kalengnya peot. Kaleng itu mana tahu ada timbalnya, Bang, PB, plumbun.
1: Oh, iya, iya, iya. Buatan
6: kaleng itu, Bang, bisa aja dia
1: terkontaminasi. Ya.
6: Nah, benar tuh, ada zat pewarna, apa zat pengawet, di penyedap rasanya, apa segala macam. Ya, namanya juga ultra processed food, dan Bang.
1: Yeah.
6: Ya, sama seperti fast food, apa junk food itu kan kurang lebih juga terhadap apa kesehatan kita. Oke, dilanjut Abang.
1: Baik. Terima kasih banyak, Pak Yanto.
6: Selamat pagi
1: Pak Yanto ya. Pak Arianto di Kutai Barat, masih ada waktu silakan yang lain di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. BMKG memfokuskan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi rawan selama musim kemarau 2026. Yang diperkirakan berbarengan dengan fenomena El Nino, BMKG menyebut pengawasan titik panas hotspot diperketat di wilayah Sumatera hingga Kalimantan. 6 provinsi menjadi fokus pengendalian karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BMKG sebelumnya juga memperingatkan bahwa musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dan panjang karena pengaruh El Nino dengan puncak diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi itu dinilai meningkatkan risiko karhutla, terutama di wilayah selatan Katulistiwa, seperti Sumatera bagian selatan dan juga wilayah Kalimantan. Nanti kita coba cek langsung ya dengan BMKG, seperti apa untuk perkembangan terkininya. Nanti akan kita pantau kembali perkembangan terkini indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ke depan ini seperti apa. Karena pada pekan kemarin sempat turun sebesar 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan ya, dan bertahan di posisi 6.162,05 hingga perdagangan berakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Jadi perkembangan geopolitik Timur Tengah masih mempengaruhi sentimen pasar, namun adanya indikasi kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran serta Israel dengan Lebanon cenderung meredakan kekhawatiran konflik. Namun ini tetap menjadi perhatian dari investor. Kemudian dari sisi komoditas, kenaikan harga minyak mentah dalam sepekan terakhir juga masih memicu kekhawatiran terhadap potensi inflasi dan perlambatan ekonomi global. Nilai tukar rupiah yang selama sepekan kemarin bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan sempat menyentuh area di 17.300 juga masih menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para investor terkait dengan beban di APBN dan adanya risiko fiskal ke depannya. Ini hal-hal yang diperhatikan investor ya di Bursa Saham Indonesia, khususnya yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ada Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, pagi.
7: Selamat pagi, pagi Pak Zaini.
1: Pak Suranto, bagaimana Malang kabarnya?
7: Musim kemarau tahun ini kayaknya lebih panjang ya dibanding tahun lalu. Dan lebih
1: iya, panjang. Prediksi BMKG begitu Pak, tahun ini Pak.
7: Iya, betul-betul. Aku tertarik, apa ini soal makanan kaleng ya.
1: Oh, tren makanan kaleng ya. Oke, silakan.
7: Paling suka itu Pak, nggak usah dimasak, tinggal dibawa kalengnya, kasih nasi.
1: Atau diangetin sebentar boleh, begitu ya.
7: Iya, mau digoreng boleh, nggak pun nggak apa-apa, yang penting boleh enak. Semacam sardin apa densis gitu, sarden gitu ya.
1: Iya.
7: Enak gitu Pak, pagi-pagi begini. Oke, salam buat Baris yang lagi cuti, Baris yang lagi cuti ya.
1: Iya.
7: Oke. Juga buat semuanya deh, report yang bertugas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Suranto pagi. Pak Suranto di Malang ya. Nah, ini memang nanti kita akan pantau ya bagaimana pergerakan para jemaah haji kita di Tanah Suci, karena cuaca di sana juga kabarnya sangat panas. Seperti apa juga antisipasi dari para petugas haji untuk menghindari hal negatif terjadi pada jemaah haji kita ya di sana ya. Jadi puncak ibadah haji merupakan momen yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga melontar jumroh di Mina. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam ibadah haji. Puncak ibadah haji adalah rangkaian pelaksanaan Ar-Musna, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dengan wukuf di Arafah sebagai inti ibadah haji. Rangkaian ini dimulai saat jemaah kita bergerak menuju ke Arafah pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau hari ini ya 25 Mei 2026. Kemudian mencapai puncaknya pada 9 Zulhijjah atau 26 Mei melalui pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Merujuk jadwal resmi perjalanan ibadah haji dari Kementerian Haji dan Umroh. Nah, inilah jadwal yang sudah kami terima. Jadi nanti kita pantau ya bagaimana pergerakan para jemaah kita untuk menuju ke puncak musim haji yang mulai bergerak pada hari ini.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
9: Lihat nih, ini dia nih teh susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi.
10: Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
9: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut. Emang kenapa?
10: Ih, lo tuh tahu gak sih, satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30 sampai 50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO, lo tahu gak?
9: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
10: Ya makanya, sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita, lo tau gak?
9: Oh gitu ya? Wah, boleh juga tuh, biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
10: Nah gitu dong, manis itu boleh asal tahu batasannya.
11: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis nggak perlu berlebihan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza.